0: lagi di beberapa tempat ya, di Sumatera Utara, Jawa Timur, Halmahera. Ya ini kita monitor terus. Kepala Badan Geologi nanti saya kira akan kerjasama lebih erat dengan yang lain ya untuk monitor ini. Nanti kita pikirkan apakah Badan Geologi itu harus diintegrasikan bersama BMKG ya. Tapi ya nanti kita bahas itu ya.
1: Sementara itu Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar wacana integrasi BMKG dan Badan Geologi dikaji dengan matang karena tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda.
2: Penugasannya dan tugasnya itu berbeda-beda. Kalau itu dianggap memang akan lebih efektif, ya tentu saja DPR akan mendukung hal tersebut. Jadi lebih baik dikaji dulu dan pengkajiannya itu harus memang bermanfaat.
1: Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah memiliki respon yang cepat terhadap penanganan bencana alam di tanah air. Kendati demikian, Presiden Prabowo Subianto meminta agar masyarakat tetap waspada dan harus siap menghadapi bencana karena Indonesia adalah negara rawan bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir 2026. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Laporan khusus.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin Desember 31, 2022.
5: Pemerintah melakukan penataan terhadap jumlah badan usaha milik negara dengan menutup BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden Prabowo Subianto menyebut penutupan tersebut telah menghasilkan penghematan yang dapat dialihkan untuk kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, dalam hampir 2 tahun, pemerintah telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan dan tidak memiliki kinerja baik. Presiden menyebut penutupan 290 BUMN tersebut telah menghasilkan penghematan sebesar 50 triliun rupiah.
0: Dan pemerintah yang saya pimpin, Desember 31, 2026, kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi yang kami akan tutup. Jadi nanti hanya tinggal mungkin 250 BUMN. Tinggal 200-250.
5: Presiden Prabowo mengatakan pemerintah berharap dapat menghemat 100 triliun rupiah dari overhead dan biaya rutin. Biaya tersebut antara lain mencakup gaji direksi dan gaji komisaris. Presiden menjelaskan penghematan dari berbagai bidang sudah lebih dari 200 triliun rupiah dan mendekati 300 triliun rupiah setiap tahun. Presiden menyebut uang tersebut akan dialihkan dan digelontorkan sebesar-besarnya langsung kepada rakyat.
0: Dan kita sekarang berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam-pinjam uang dari mana-mana. Ajak investasi boleh, saudara-saudara. Kalau kita pinjam uang, kita mau pinjam uang yang bunganya sekecil mungkin. Saya kira kemarin berapa bulan yang lalu kaget Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF.
5: Rencana perampingan BUMN tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini. Anggia menilai proses streamlining penting karena masih banyak BUMN yang tidak efektif bahkan merugi.
6: Ya, ada kalau dihitung kan ada 1.070-an BUMN yang ada di Indonesia sekarang. Nah, dan antara sudah mulai terbentuk, itu sudah mulai awal terbentuk, itu melakukan streamlining, itu artinya ada beberapa yang akan dihapus atau digabung-gabung. Nah, streamlining itu menurut saya penting karena banyak BUMN yang tidak efektif. bahkan merugi.
5: Anggia menegaskan proses streamlining tidak boleh dilakukan melalui PHK secara massal. Menurutnya, proses streamlining tidak mengurangi karyawan dan perlu dilakukan dengan komunikasi yang baik antara karyawan dengan BUMN.
6: Kalau Danantara punya tugas, tidak boleh ada PHK massal. Proses streamlining itu tidak mengurangi karyawan, tetapi bagaimana caranya supaya bisa terjalin dengan baik. Komisi 6 dengan senang hati, dan itu tugas kami untuk bisa memfasilitasi komunikasi antara karyawan misalnya atau dengan BUMN.
5: Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, laba bersih BUMN meningkat dari Rp186 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp326 triliun pada 2025. Setoran dividen BUMN kepada negara juga naik dari Rp85,5 triliun rupiah pada 2024 menjadi Rp142,3 triliun rupiah pada 2025. Pemerintah menargetkan setoran dividen BUMN mencapai Rp200 triliun rupiah pada 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan rencana Presiden tersebut?
4: Menurut saya kalau emang BUMN-nya udah nggak produktif ya memang perlu dievaluasi ya Mbak. Tapi jangan sampai efisiensi ini justru mengganggu pelayanan atau berdampak ke masyarakat. Jadi menurut saya prosesnya ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan matang.
7: Menurut saya sih yang penting dari perampingan ini bukan cuma jumlah BUMN dikurangin tapi hasil akhirnya ya. Kalau memang bisa membuat perusahaan negara jadi lebih efisien terus juga labanya meningkat, harapannya manfaatnya juga bisa kembali lagi ke masyarakat.
8: Menurut saya, efisiensi memang penting ya, supaya perusahaan negara tidak terlalu banyak membebani anggaran. Tapi proses penutupan atau penggabungannya harus transparan dan nasib para pekerjanya juga perlu diperhatikan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik perampingan BUMN untuk penguatan ekonomi nasional. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Nanda Wisnu.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah Presiden Prabowo Subianto menata dan merampingkan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN patut mendapat dukungan. Kebijakan tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, serta mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN hingga akhir Desember 2026. Target ini merupakan bagian dari restrukturisasi dan konsolidasi BUMN yang diproyeksikan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa 290 BUMN telah ditutup, dan langkah tersebut menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp50 triliun. Jika efisiensi itu dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan, tentu hal ini menjadi kabar positif bagi pengelolaan keuangan negara. Perampingan BUMN sangat diperlukan untuk mengakhiri praktik pengelolaan perusahaan negara yang tidak produktif dan justru membebani keuangan negara. Negara harus berani mengambil keputusan tegas terhadap perusahaan yang tidak lagi memiliki prospek usaha, mengalami persoalan tata kelola, atau memiliki kegiatan yang tumpang tindih dengan perusahaan negara lainnya. Namun, keberanian melakukan penutupan juga harus diikuti dengan prinsip kehati-hatian. Pemerintah perlu memastikan setiap keputusan didasarkan pada kajian yang objektif, transparan, dan terukur sehingga perusahaan yang sebenarnya masih memiliki nilai strategis tidak ikut dikorbankan hanya demi mengejar target jumlah penutupan. Ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan semata-mata berapa banyak BUMN yang ditutup. Yang jauh lebih penting adalah, apakah setelah konsolidasi dilakukan, perusahaan negara yang tersisa menjadi lebih kuat, lebih sehat, lebih kompetitif, dan mampu memberikan dividen serta manfaat yang lebih besar bagi negara dan masyarakat. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak restrukturisasi terhadap para pekerja. Penataan perusahaan harus tetap disertai skema penyelesaian yang adil dan manusiawi, termasuk memastikan hak-hak pekerja terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang harus menjadi perhatian serius adalah pengelolaan aset BUMN yang ditutup atau digabungkan, kita semua diharapkan dapat mendukung langkah pemerintah mempercepat hilirisasi yang dibahas bersamaan dengan agenda penataan BUMN. Oleh karena itu, konsolidasi BUMN harus diarahkan untuk membentuk perusahaan negara yang memiliki fokus bisnis yang jelas. Pemerintah perlu menghindari munculnya kembali struktur perusahaan yang gemuk, birokratis, dan memiliki banyak anak usaha tanpa kontribusi ekonomi yang jelas. Target efisiensi 100 triliun rupiah merupakan target yang besar dan positif. Transparansi menjadi kunci agar masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan perampingan BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi di atas kertas. Kebijakan tersebut harus benar-benar menjadi bagian dari reformasi tata kelola perusahaan negara. Tentu diharapkan semua mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan perampingan dan konsolidasi BUMN sebagai bagian dari upaya menciptakan ekonomi nasional yang lebih efisien dan berdaya saing. Dengan catatan, prosesnya harus dilakukan secara terukur, transparan, profesional, serta tetap mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Pada akhirnya, BUMN harus hadir bukan sebagai beban negara, melainkan sebagai pilar kekuatan ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Jerman akan mampu mencapai patokan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO untuk belanja pertahanan sebesar 3,5% dari produk domestik bruto PDB 2029. Hal itu dikatakan Menteri Keuangan Jerman Lars Klingbeil pada Selasa kemarin, sebagaimana kami kutip dari kantor berita antara hari ini. Dengan demikian, Jerman secara penuh memenuhi komitmennya di dalam NATO, menurut Klingbeil. Seraya menambahkan bahwa program persenjataan kembali itu ditujukan untuk menjaga perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump berulang kali mengkritik Eropa karena dinilai tidak cukup berkontribusi terhadap kemampuan pertahanan NATO dan menyerukan agar negara-negara sekutu meningkatkan belanja pertahanan menjadi 5% dari PDB. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Wono Atsushi di Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
10: Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa sore di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat.
11: Kami berharap para atlet dapat menampilkan kemampuan terbaik dalam suasana pertandingan yang nyaman dan aman. Pertukaran olahraga yang berlandaskan semangat sportivitas akan semakin memperkuat dan memperkaya persahabatan kedua negara.
10: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Menpora seraya mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga.
12: Dan sebuah kehormatan inisiasi dari Duta Besar Jepang untuk Indonesia untuk melakukan event yang sangat baik ini. Dan ini membuktikan memang Jepang sudah ahlinya jadi tuan rumah. Kita lihat Olimpiade musim panas sudah 2 kali kalau tidak salah. Asian Games kalau tidak salah sudah 3 kali.
10: Sementara atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebukadnezar menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang.
13: Bagi kami, ini bukan sekedar dukungan dalam sebuah ajang olahraga, tetapi juga merupakan cerminan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Bagi kami, mengenakan merah putih dan bertanding membawa nama Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026 adalah sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar.
10: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengujara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan Brigadir Susan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Susan, silakan.
15: Selamat pagi pemirsa, kami update informasi terkini pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran langsung dari CCTV MPMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama saja kita pantau di JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Pemirsa, pada pagi hari ini dari arah JPO Kuningan yang akan menuju ke arah Jakarta Selatan, maksud kami dari arah Mampang yang akan menuju ke arah Menteng, cukup lancar. Memang perlambatan kecepatan kendaraan pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas perkantoran dan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk masih terpantau ramai lancar pada pagi hari ini. Dan kemudian dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Pancoran, peningkatan volume kendaraan sudah mulai terjadi di kawasan ini dari CCTV kami. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda. Kita lanjut ke lokasi yang kedua pemirsa, tepatnya di JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Slipi yang akan menuju ke arah Grogol via jalur arteri cukup lancar dan normal pada pagi hari ini. Dan kemudian dari tol dalam kota Jakarta yang akan menuju ke arah airport, pada pagi hari ini perlambatan kecepatan kendaraan sudah mulai terjadi dan kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk berada di jalur yang benar, tidak menggunakan bahu jalan sebagai jalur Anda. Dan kemudian dari arah sebaliknya, tol Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang pada pagi hari ini juga cukup relatif lancar. Dan kami ingatkan kembali untuk selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda saat berkendara. Kita lanjut ke lokasi berikutnya di Senayan Barat, tepatnya di JPO. Nah, lalu lintas pada pagi hari ini dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi cukup lancar dan normal. Dan kemudian dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun yang akan menuju lurus ke arah Cawang, pada pagi hari ini juga cukup kondusif lancar, tidak terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan atau kepadatan yang menumpuk di kawasan ini. Namun kami menghimbau untuk tetap mematuhi marka-marka jalan dan juga arahan petugas kami yang sudah berada di lapangan. Dan kami informasikan kembali kepada Anda para pengendara untuk tidak melintas melalui jalur busway dikarenakan akan menghambat kondisi lalu lintas. Kita bergeser ke lokasi yang terakhir, tepatnya di exit tol Bekasi Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini terpantau lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi menjelang traffic light dan selepas traffic light memang sesekali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan berbelok ke arah kiri memasuki gerbang tol Bekasi Barat, perlambatan juga terjadi hanya menjelang traffic light saja. Namun selepas dari traffic light, kendaraan masih melaju dengan kecepatan yang normal, berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang sudah mematuhi peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 173 kasus laka lantas dengan rincian 3 meninggal dunia, 21 luka berat dan 122 luka ringan. Dan pemirsa, dari 173 kasus laka lantas ini 62

0: terverifikasi. Demikian Brigadir Susan melaporkan langsung dari studio NTMC. Semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: dan inspirasi.
1: Mendengar Anda masih bersama Pro 1 di 96,4 FM. Kita masih hadir menyapa dan menemani Anda di kebersamaan kita untuk hari ini ya. Dan yang pastinya masih dengan berbagai pilihan musik dan juga informasinya. Mendengar Pro 1 di kebersamaan kita untuk hari ini, kami hadirkan untuk Anda selanjutnya dalam program kita pendengar opini publik. Dari meja tugas kami ucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: 1. Opini Publik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada. Kembali Opini Publik hadir menyapa Anda pendengar di edisi hari ini, hari Rabu di 9 September 2026. Saya hadir menemani Anda pendengar di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan yang pastinya kami menemani Anda hingga berakhir nanti di jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasanya kami juga akan hadirkan untuk Anda dengan berbagai topik yang kita coba sampaikan untuk Anda ya. Ya pendengar, informasinya saat ini beberapa wilayah mulai hujan ya, dan beberapa daerah juga, informasi dari pendengar juga daerah Kelapa tanya hujan gitu ya. Nah ini semoga gitu ya pendengar ya. Nah itu juga bagaimana kondisi cuaca di daerah Anda, itu jadi juga apakah sudah ada hujan, itu jadi topik juga untuk hari ini. Dan informasi juga dari sejumlah media online yang saya ikuti bahwa cuaca di Jakarta Timur ya ini berpotensi hujan katanya. Nah itu ya, beberapanya sudah hujan, walaupun mungkin karena masih menjadi topik bahasan yang cukup menarik gitu ya untuk diperbincangkan. Kemudian juga informasi lainnya juga ya pendengar ya, ini terkait rancangan undang-undang perampasan aset. DPR mengatakan bahwa RUU perampasan aset tidak akan memberikan keleluasaan kepada aparat untuk sewenang-wenang menyita harta masyarakat. Nah itu ya, itu juga masih menjadi topik yang cukup menarik untuk diperbincangkan di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan yang pastinya juga pendengar, terkait digitalisasi bansos yang makin luas yang menjangkau 258 daerah. Karena masih menjadi informasi juga kita bahas ya. Baik, halo, selamat pagi Opini Publik. Oh, belum kejawab ya. Halo, selamat pagi Opini Publik.
2: Selamat pagi Opini Publik. Assalamualaikum.
1: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Irwan ya.
2: Iya, betul, ini sama Mbak Reta
1: ya. Iya, benar, Pak. Silakan, Bapak.
2: Bapak aja saya pun enggak kebagian waktu tadi.
1: Oh iya. Oke, okay, baik. Boleh silakan Pak Ahmad Irwan di hari ini ya, kita masih bahas lah gitu ya. Ini beberapa daerah udah hujan nih katanya. Kalau daerah Bandung Timur seperti apa ini, Pak? Apakah sudah ada hujan gitu?
2: Hujan.
1: Belum ya. Hujan. Oh, oke.
2: Okay. Tadi dapat informasi bahwa Bangkal Belitung kebakaran sampai ada 2 rumah yang kebakaran.
1: Iya, benar, benar sekali. Itu informasi ya, di berita daerah tadi ya.
2: Betul, informasi saya dari sebuah salah satu TV itu kan, saya ada wah, dan juga cing sampai gimana. Mudah-mudahan lah kita yang kebakaran tadi tuh bisa di apa itu diringankan bebannya oleh pemerintah. Bangkal Belitung pada khususnya kan gak seperti itu.
1: Informasinya kalau dari berita daerah kita ini ada 6 kebakaran rumah warga Bangka, jadi diminta waspada ini.
2: Ya, tapi kalau di berita nasional cuma 2 rumah aja yang saya impor. Yang saya... Kemudian masalahnya tidak terlepas masalah kebakarannya yang sampai saat ini masih belum bisa teratasi. Bahkan saya juga sangat peduli sekali waktu seorang relawan karena kelelahan menolong sering pun sampai meninggal dunia kan. Nah itulah seperti itu yang dikatakan sebagai pejuang lah. Pejuang itu yang dikatakan seperti itu ya, pejuang pada masa yang membela masyarakat dari kebakaran sampai dia mengorbankan jiwanya kan, jiwa raga ku serahkan demi bangsa. Betul yang seperti itu kan. Yang sekarang begini Mbak Eta, kan Gunung Krakatau ya terjadi, bahkan di sini juga tetapi tidak seperti ke daerah Cianjur dan Bogor kan. Masih katanya menurut informasi sementara 2 hari belajar daring dulu mahasiswa karena terkena abu vulkanik ya, seperti kalau
1: iya abu vulkanik ya.
2: Cuman ini aja kelihatan agak kerasa sedikit kemarin, gatal-gatal sama bersin-bersin. Wah,
1: jangan-jangan berarti udah ini juga di sana berarti ya.
2: Tapi tidak terlalu seperti halnya ke daerah Cianjur dan Bandung Barat atau Bogor ya, kok yang berdekatan dengan dengan Gunung Krakatau lah, yang itu kan masuknya Selat Sunda ya. Dulunya kan Provinsi Jawa Barat, sekarang kan udah Banten, jadi tetap Selat tidak diganti Selat Banten, tetap Selat Sunda. itulah mudah-mudahan ya, karena itu kan musibah, betul-betul itu peringatan mungkinlah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sumber bahkan kalau musibah kebakar itu mungkin ada campur tangan kan akibat ulah manusia juga ya, Barita ya.
1: Hmm.
2: Jadi gimana ya sekarang, jangan sampai begini, sudah menetapkan sekian tersangka atau sudah dicabut izinnya, bukan hanya dicabut, bukan hanya sekian tersangka, coba diadili, karena dari dulu sampai sekarang masa pembakaran hutan tidak ada efek jera, karena tidak jera kan hukumnya, cuman hukum itu di atas kertas aja tapi tidak ada realitanya kan, seperti itu. Bagaimana seperti cabut di satu saat kan diberi izin lagi, kalau cabut secara permanen itu kan.
1: Mm-hmm.
2: Terus kemudian yang tersangka sok hukum dengan kebuatan mereka, jangan sampai masyarakat yang tidak berdosa ikut terkena dampak ya kan.
1: Mm-hmm.
2: Masa aktivitas jadi terganggu, belajar mengajar terganggu kan, seperti itu di antara akibat ulah mereka. Jangan sampai menghibur, jangan sembarangan buang puntung rokok, jangan puntung rokok aja yang jadi kayak dikambing hitamkan. Justru mereka-mereka yang punya kekuatan untuk merokok di kambing hitam, kalau memang bisa saya aja yang dikambing hitamkan. Seperti hanya kebanjiran kan, hanya sampah aja yang dikambing hitamkan. Memang sebagian dari semua, tapi kan sebagian kecil yang sebagian adalah pengrusakan, itulah jadi kebanjiran. Mudah-mudahan lah kita segera teratasi masalah kebakaran, karena ini aduh menyangkut masalah aktivitas kesehatan, aktivitas terganggu. Terlepas kan di daerah Kalimantan sampai ada 50 jiwa yang terkena penyakit ispa.
1: Yeah.
2: Ini juga saya di sini walaupun hanya cuman ini jalannya dikit udah kerasa gatal-gatal dan bersin-bersin dari kemarin. Makanya saya langsung aja pakai baju tangan panjang bareta, karena gatal-gatal nggak kuat.
1: Oke. Baik.
2: Bukan itu ya. Masih banyak yang perlu ditanggapi, tapi aja karena sekarang masalah terjadi bencana. Sekali lagi saya ikut prihatin
1: ya, benar.
2: Yang kebakaran tadi rumah di Bangkal Belitung, mudah-mudahan segera diberi kekuatan dan para pemerintah betul-betul memperhatikan kepada mereka yang sangat dapat musibah. Itu mungkin Barita.
1: Baik, terima kasih.
2: Daerah mana yang di kebakaran kemarin itu?
1: Di daerah Blinyu katanya itu akibat karhutlah ya. Informasinya seperti itu.
2: Ya, mungkin itu ya.
1: Baik.
2: Barita, terima kasih.
1: Terima kasih. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Mat Irwan dan gembur sama kita ya. Memang informasinya seperti itu, diberitakan di berita daerah kita tadi pagi juga seperti itu ya. Jadi kebakaran rumah dan bangunan terjadi di Kabupaten Bangka, di mana tercatat 3 rumah ya, 2 diantaranya di Blinyu kena karhutlah, 1 ruko pasar, 1 toko di dalamnya terdapat mobil juga. Katanya ada warung di depan Masjid Agung juga mengalami kebakaran. Baik, kita ke penelpon. Halo, Opini Publik, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Opini Publik, Mbak Reta.
1: Iya, pagi Pak Janti, apa kabar?
3: Alhamdulillah, seperti Mbak Reta juga
1: ya. Alhamdulillah sehat ya. Baik, oke. Di sana udah ada hujan Pak Jante? Belum?
3: Belum.
1: Oh, belum. Baik.
3: Masih panas. Angin kencang dan juga ada kabut asap juga.
1: Oh, sudah mulai terasa kabut asapnya di sana?
3: Ada. Kalau
1: pagi sudah berapa hari?
3: Gimana alasan jam 5 itu asap tuh kan angin agak kurang lah sore kan. Jadi udara atau asap itu turun ke bawah. Gitu ke bawah kan, jadi turun terus hidup juga.
1: Oh, jadi kalau pagi-pagi mulai terasa gitu ya.
3: Iya.
1: Sudah berapa hari Pak Jante?
3: Ada 2 minggu sih lah, adalah Mbak Reta.
1: Oh, kerasanya udah hampir 2 minggu.
3: Ribu-ribu saya memang di awal kan, tapi kabut asap terus sore lah ada.
1: Oh gitu.
3: Ada terasa gitu kan? Kan angin tidak kencang lagi kan?
1: Iya.
3: Gitu.
1: Oke. Tapi sejauh ini masih sejauh ini masih aman begitu ya?
3: Masih aman.
1: Ya, jadi jangan terlalu sering keluar rumah berarti kalau kondisi itulah, seperti
3: kalau
1: itu.
3: Kalau keluar rumah tuh pakai masker lah.
1: Benar.
3: Waktu hari Senin kemarin aku ke tanggal 7 aku berobat kontrol ke mana mereka.
1: Baik, oke, siap.
3: Nyambung.
1: Oke. Baik, boleh ini
3: ada yang di mana yang ada kebakaran rumah tadi?
1: Itu di daerah Kabupaten Bangka, Pak. di daerah dekat
3: itu
1: kita.
3: Karena masalah apa tuh apinya?
1: Itu kalau informasinya karena ada kebakaran juga sih, di mana di tercatat kalau 3 rumah itu ketika katanya akibat karhutlah. Ya, dan lainnya juga entah terbakar juga sih informasi karena kondisi cuaca panas, angin kencang juga katanya seperti itu. Jadi ya, api itu mudah menyebar.
3: Ya, kepada yang kebakar rumah itu diberi kesabaran juga, ketabahan, kita berdoa kepada Allah SWT kan. Itu segala sesuatu cobaan. Dulu bertakuk tahun 2010, berita hari Sabtu, sudah sore, jam 4 sore. Itu gara-gara kan listrik ada kadang 3 hari, gak ada, hidup mati kan. Waktu itu aku gak ada di rumah. Cuma anak yang cewek satu. Tapi waktu hari itu kan dia ikut mak dia kan, dia mandi kan. Mak dia kan. Waktu itulah sore kemarin dari konsulat dari harus pendek listrik habis mereka
1: kebakaran juga ya.
3: Iya, tapi alhamdulillah lah aku tetap sabar. Masalah yang ada masalah bencana gitu kan, itu segala ujian gitu kan.
1: Baik.
3: Ujian itu.
1: Okay.
3: Dan juga apa lainnya? Masalah kebakaran tadi sebenarnya dari pola tangan manusia atau memang ada lah. Jadi sebenarnya gimana mereka kalau gitu ada selesainya mereka masuk kebakaran ya. Jadi kalau pihak-pihak ada terkait mereka kalau lahan-lahan apa namanya itu tempat-tempat yang biasa kebakaran kan sebenarnya itu harus dijaga perlu sebelum kejadian. Ini udah kejadian baru kan.
1: Nah,
3: ini kadang-kadang gimana? Ini biar kita baca buku, dia beri tanda koma, ada titik, tidak ada selesai, terus menerus tidak selesai juga. Jadi itu pihak terkait harus ada patroli lahan-lahan yang rawan kebakaran harus dikontrol dulu sebelum kejadian kan. Ada masalah rokok kan, itu memang benar di sini juga ada gara-gara rokok. Memang sengaja mereka itu disengaja. Karena lahan daun yang kering-kering, rumput kering itu pastilah. Itulah faktor dari orang yang berkendaraan, dari roda dua, dan dari mobil lah. Jadi pihak terkait itu tercantum di Sol PP kan, dan juga kepolisian harus ada kontrol.
1: Gitu.
3: Kalau jangan ada duduk-duduk di kantor aja, harus ada kontrol. Jangan pakai dinas, jangan pakai topi dinas, jangan baju dinas, jangan celana dinas, jangan sepatu dinas. Pakai preman biasa. Kontrol, pasti ketemu orang yang berbuat jahat itu, yang biasanya dia di mobil kan bisa rokok, buang sembarangan, dia di motor itu juga kadang-kadang main HP itu kadang membahayakan juga, biar kalau dikendar mereka tentang aja biasa itu kejadian juga itu, kecelakaan juga. Jadi gimana kalau kedepannya kita tuh harus waspada lah kan, tentu daripada kita sendiri lah mereka yang katurnya itu. Gitu dengan orang lain, dengan merawat kita harus sendiri. Jadi kalau kita tuh sadar kan hisap, mungkin tuh kadang-kadang tuh kalau terjadi memang latar diri kita kan, kalau sengaja tuh kan memang buat jahat. Terus lah mereka tuh.
1: Iya, baik.
3: Jadi kedepannya haruslah pihak-pihak terkait tuh harus nak peduli kan, kalau kebakar sebelumnya harus nak cegah lah kan.
1: Iya.
3: Standby itu kan tempat.
1: Oke, waspada gitu ya. Siap-siaga. Baik. Yuk. Ya, baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jante ya. Belum hujan tapi kabut asap sudah terasa di Belitung Timur di seputaran daerah Pak Jante tadi ya, pendengar ya. Iya, dan tadi juga sempat dibahas juga sedikit terkait erupsi gunung ya. Nah, kalau di sini ada informasi juga yang saya kutip dari media online ya, saya sebut saja CNN Indonesia. Katanya empat gunung meletus hari ini. Lewotolog, Ibu, Anak Krakatau, dan Semeru katanya. Nah, ini informasinya pagi tadi ya, pada Rabu 9 September 2026. Jadi empat gunung berapi dilaporkan erupsi dalam waktu berdekatan pada hari ini ya, Rabu, itu mulai dini hari. Jadi berdasarkan laporan dari Magma Indonesia, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur, erupsi sekitar pukul 00.15 dan 05.11 waktu Indonesia Barat. Jadi viral visual letusan tidak teramati saat laporan ini dibuat, erupsinya masih berlangsung. Selain itu, anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung juga kembali meletus setelah sejak akhir pekan lalu juga mengalami erupsi. Oke, baik, nanti saya akan lanjutkan baca informasinya. Kita ke penelpon terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, Opini Publik.
4: Pagi, Mbak Rita.
1: Iya, pagi juga.
4: Apa kabar?
1: Kabar baik.
4: Alhamdulillah.
1: Iya.
4: Gimana Mbak Rita?
1: Apanya?
4: Persiapan hari ulang tahun.
1: Alhamdulillah, tenda-tenda sudah berdiri untuk para UMKM di halaman RRI saat ini.
4: Jadi berarti semua peserta pendengar yang ikut tanggal 13 malam itu berarti ada door prize ya?
1: Ada door prize, nah. Ada door prize-nya di Jalan Sehat nantinya ya.
4: Mantap.
1: Iya, hari Minggu. Motornya. Minggu paginya ada door prize, ada motor, benar sekali.
4: Oh,
1: iya. Benar. Alat-alat elektronik juga ya pastinya gitu ya.
4: Itulah baru orang semangat ya.
1: Iya, benar sekali.
4: Jadi kalau malam itu ya
1: ada pagelaran.
4: Karaokean.
1: Enggak, ada pagelaran kesenian juga nanti gitu ya.
4: Lomba karaoke lah.
1: Kalau lomba karaoke kayaknya enggak ada sih ya. Oh,
4: bagus ada.
1: Lebih kita lebih mengangkat terkait seni budaya Bangka Belitung juga di sini.
4: Oh.
1: Iya. Yep. Oke, baik. Jadi nanti datang dong ke RRI ya.
4: Iya, ya, oke, siap ya. Pakai ini Doraemon
1: punya. Pintu Doraemon.
4: Baling-baling
1: bambu.
4: Bambu.
1: Oke, baik. Bang Ramadan, sudah ada hujankah di Sorong Papua Barat Daya beberapa hari terakhir ini?
4: Alhamdulillah waktu yang tanggal berapa yang waktu saya bercanda dengan Barita waktu di apa itu namanya Lopesada itu, itu kan saya bilang September itu hujan ya, September, Oktober, Desember biasanya, November, Desember ya, biasanya hujan, mereka langsung mengaminkan kan. Jadi alhamdulillah kemarin itu beberapa hari lalu tuh saya bilang sama Mbak Muti, waktu Mbak Muti bilang pagi itu, memang ada hujan tuh.
1: Oh alhamdulillah. Nah,
4: tapi nggak begitu lama, tapi lumayan lah, intinya sudah ada tanda-tanda kan. Kemudian beberapa waktu kemarin juga ada lewat saja gitu ya.
1: Jadi intensitasnya sudah ada gitu ya hujannya ya, gitu ya.
4: Kalau lihat lama nggak lihat hujan 4 bulan nggak lihat hujan.
1: Iya. Kayaknya bahagia gitu lihat hujan ya.
4: Rasanya kangen gitu. Lihat turun ya. Tapi memang debunya banyak ya.
1: Iya, setidaknya membersihkan debu-debu aja dulu ya, walaupun nggak bisa nambah air ya.
4: Di atas tank gitu ya. Jangan langsung kasih masuk dulu, ya kan?
1: Iya, benar.
4: Gitu, Mbak.
1: Oke, baik.
4: Jadi topiknya tentang ini ya.
1: Kita masih karutla, juga ada informasi juga ya terkait erupsi gunung. Ini informasi saya baca bahwa katanya 4 gunung berapi dilaporkan erupsi dalam waktu berdekatan pada hari ini gitu.
4: Mudah-mudahan nanti sudah lancar ya untuk penerbangannya.
1: Iya, kalau penerbangan kayaknya udah mulai dibuka kalau untuk di Pangkal Pinang.
4: Iya. Di Lampung ini yang enggak tahu ini
1: ya. Iya, di Lampung yang belum kayaknya ya.
4: Iya, karena saya lihat di televisi mereka sapu itu
1: abu vulkaniknya
4: hebat ya, banyak tebal-tebal. Jadi kan negara kita ini ya dikenal dengan Ring of Fire ya, jadi dikelilingi oleh gunung-gunung berapi. Nah, tapi kalau sejauh ini bahwa kekurangan utama pemerintah adalah mitigasi bencana gunung berapi ya, saya lihat itu masih bersifat penanganan yang reaktif daripada proaktif. Artinya reaktif kan ya apa itu namanya penanganan sering dilakukan saat atau setelah erupsi terjadi, bukan jauh-jauh hari sebelum bencana datang. Juga keterbatasan alat pemantau aktivitas gunung berapi ya, beberapa daerah itu yang rawan itu belum optimal. Jadi harus dirubah, harus lebih proaktif lagi. Jadi apa ya, masih lemah juga apa, koordinasi lintas sektor mitigasi ya. Jadi masih lemah. Artinya seperti kita lihat di terjadi bencana di mana-mana selama ini, bukan berapi saja tapi lain-lain juga kayak ya hampir gempa bumi lah, tenggelamnya kapal dan sebagainya ya kan. Jadi koordinasi antar kementerian terkait apakah masih bersifat fragmentasi kah, belum menyatu dalam satu komando terpadu, harus itu kan. Jadi ini harus tugas utama saya kira itu adalah pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi kan. Ini harus juga bangunan-bangunan yang didirikan juga belum mengikuti ya apa itu namanya rekomendasi daripada BMKG, harus kan tahan ini gempa ya dan sebagainya, itu tidak diikuti dengan sebenarnya. Kalau itu diikuti maka bencana robohnya rumah itu kurang terjadi karena kuat kan. Nah ini harus dilakukan juga apa ya, juga kemudian juga tentang mitigasi ekonomi bagi warga terdampak kan. Yang dilakukan biasa tentang fisiknya saja, buat evakuasi mitigasi terbatas kalau evakuasi fisik saja. Tetapi yang harus selanjutnya bagaimana misalnya mitigasi ekonomi bagi warga yang terdampak seperti misalnya petani, nelayan, pedagang kecil kan, yang kehilangan mata pencahariannya. Ini seringkali terlambat disiapkan oleh pemerintah yang dulu sampai sekarang ini sama aja kan, belum siap. Nah, termasuk edukasi apa, publik belum juga merata. Jadi, misalnya sosialisasi mengenai apa, bahaya sekunder seperti sebaran abu vulkanik dan juga dampaknya terhadap kesehatan. Nah, ini masih kurang. Jadi harus betul-betul dilakukan secara masif, baik di media elektronik kayak televisi swasta, TVRI kan kita punya juga, kemudian RRI terutama yang punya visi misi kan banyak itu kan, 1, 2, 3, 4, 5 Voice of Indonesia, itu semua punya fungsi masing-masing, harus dilakukan secara apa itu, secara terstruktur kan begitu Mbak. Nah, ini yang harus dilakukan. Kemudian kalau tentang rencana perampasan RU perampasan aset yang nanti disahkan 15 Desember supaya tidak salah, ini kan sebenarnya itu kan sudah jelas-jelas harus si apa ya, si koruptor atau yang dirampas asetnya kan bisa membuktikan, harus bisa membuktikan bahwa itu hartanya dia yang menghasilkan dari hasil kerja keras kan. Tapi pada laporan apalah, laporan sebelum dia menjabat itu kan ada laporan apa kepada pemerintah, apa laporan harta kekayaannya dia waktu mau jadi pejabat kan begitu mereka. Nah ini biasanya cuma sebatas laporan saja tapi belum ditelusuri, harusnya ditelusuri benar tidak orang itu betul-betul akurat tidak ya kan. Harus dilakukan secara komprehensif supaya tahu persis ini betul-betul harta dia. Lalu kemudian itu kan bisa dibuktikan, kalau dia nggak bisa buktikan ya tentu itu berasal dari korupsi ya kan. Jadi alat bukti pun dokumen keuangan dan transaksi, laporan hasil audit dari PPATK, rekening koran, aliran dana atau follow the money itu kan bisa dilihat di situ semua mereka. Sebenarnya ada sistem yang ini, jadi tidak mungkin terjadi kesalahan kalau memang diatur yang baik yang jelas, itu pasti tidak akan bisa menjadi polemik nantinya mereka.
1: Oke, baik. Semoga nanti akan lebih baik lagi mekanismenya gitu ya, untuk penyaluran bansosnya gitu ya.
4: Kualitas penyidik kita dan paling penting sekali adalah political will dari pemerintah dalam hal ini presiden sendiri ya, yang punya hak ini prerogatif untuk menegakkan itu semua. Itu saya rasa bisa jalan, asal tergantung dari presiden sendiri. Tidak ada lagi tumpang tinggi itu, omong kosong gitu.
1: Semoga nanti setelah disahkan memang benar-benar dilaksanakan gitu ya, apa yang tertuang di dalamnya gitu ya.
4: Jangan saja tuh mereka, jangan sampai seperti itu. Kalau sampai begitu, 15 Desember harus dilihat, nanti terjemur lagi kalau itu tidak benar. Untuk apa dia sahkan kan? Begitu. Harus ada ahli yang periksa dulu gitu mereka.
1: Benar.
4: Ya. Baru bisa ya kan? Kan sudah banyak itu yang kita lihat. Apa namanya carut marutnya ini penegakan hukum kita,
1: Oke, siap. Baik.
5: Baik.
4: Kita bahas ini mungkin
5: kita nantikan waktu, saja nanti gitu ya. Iya,
4: kita butuh waktu banyak kalau bahas
5: baik, siap.
4: Ya udahlah, itu aja dulu.
5: Oke, okay,
4: ya.
5: Terima kasih Pak Ramadan ya.
4: Sama-sama Mbak Reda ya. Makasih.
5: Yuk. Waalaikumsalam. Baik. Ada Pak Salasito. Halo. Pagi apa ini publik?
6: Baik. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak?
6: Alhamdulillah. Awal ini saya ingin ucapkan selamat Hari Radio 11 September ya.
5: Iya, tapi volume radionya bisa. Iya, oke, okay, bagus udah. Ya,
6: sekali merdeka tetap merdeka.
5: Sekali di udara tetap di udara. Amin. Terima kasih, walaupun nanti hari Jumat nanti enggak apa-apa deh, udah didahulukan.
6: Ya, kita Pangkalan Baru belum hujan
5: tuh. Oh, belum hujan ya, Pak ya.
6: Cuma dalam rangka 11 September hari radio ini ada tips sedikit untuk pemirsa.
5: Apa tuh?
6: Karena beberapa daerah sudah hujan ya. Jadi himbauan untuk tidak menggunakan dan menampung ya air hujan itu, karena hujan pertama itu biasanya banyak mengandung debu dan virus dan sumber penyakit lainnya ya. Jadi kalau bisa enggak usah ditampung, enggak usah digunakan, biarlah jatuh ke tanah. Karena itu bisa merugikan kita. Jadi itu himbauan saya sebagai ya, hadiah ulang tahun untuk RRI ya.
5: Asik.
6: Demikian, Mbak. Makasih, Mbak.
5: Iya. Oke, okay, baik. Waalaikumsalam. Udah. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Salasito udah bersama kita juga. Oke, okay, sedikit-sedikit gitu ya. Mengatakan bahwa hujan pertama jangan ditampung dulu gitu ya, Pak ya. Oke, okay, biarkanlah turun jatuh ke tanah untuk membasahi gitu ya. Menghilangkan debu-debu selama ini ya, yang pastinya itu ya. Oke, okay, terima kasih Pak Salasito. Lanjut ke pendengar kita berikutnya. Opini Publik, selamat pagi.
2: Opini Publik, selamat pagi kembali.
5: Iya, apa kabar Pak Rambe?
2: Nah, sehat nih Mbak.
5: Sehat, oke.
2: Okay. Apa temanya pagi nih Mbak?
5: Tema kita ini masih kaitannya dengan Karhutla, ada juga rancangan undang-undang perampasan aset. Kemudian juga saya mau tanya, di Pangkal Pinang udah hujan belum Pak?
2: Masalah apa nih, Karhutla?
5: Iya.
2: Karhutla ini, ya nampaknya enggak.
5: Ini sampai di Bangka ini ada rumah yang terbakar karena Karhutla loh Pak, informasinya seperti itu.
2: Jadi masalah Karhutla ini udah lama itu. Saya enggak ada komen ini, yang mau saya apakan, apa ini Mbak, pertemuan apa namanya, reuni, dia bilang reuni belum pernah jumpa ya. Maksudnya pertemuan fan gitu, di tanggal berapa itu Mbak?
5: Tanggal 11, 12, 13.
2: Kalau yang anggota baru nggak diundang ya?
5: Boleh, silakan Bapak, nggak apa-apa. Anggota baru lama boleh juga, silakan. Kita bertemu di sini gitu ya. Apalagi tanggal 13-nya kan langsung ikut jalan sehat, dapat sehatnya. Ya, moga-moga juga dapat door prize-nya nanti gitu kan.
2: Itu diadakan di hari apa Mbak?
5: Untuk jumpa fansnya, informasinya ada jumpa fans begitu?
2: Oh, yang dibilang Pak Irwan kemarin.
5: Oh, Pak Irwan R. Kantung.
2: Yang ada ngundang fan itu, tapi Rambe Kelana nggak disebut namanya. Makanya agak minder juga kalau datang nanti nggak.
5: Nggak apa-apa Pak, datang aja langsung, nggak apa-apa, terbuka kok Pak.
2: Oh, berarti artinya kebersamaan lah Mbak ya.
5: Iya, kebersamaan Pak, nggak semua pendengar yang nggak bergabung, kita kan pendengarnya nggak hanya, ada juga pendengar yang pasif gitu Pak, yang nggak bergabung tapi mendengarkan juga boleh datang.
2: Di situ ada pertunjukan seperti apa juga ya, apa namanya itu, reog atau?
5: Iya, ada reog Ponorogo kalau nggak salah ya.
2: Oh. Kalau reog saya belum pernah ikut sih, tapi kalau di jarket apa namanya, kuda kepang itu saya pemain kenong ya Mbak.
5: Iya, itu kalau untuk pembukaannya tanggal 11 malam Mbak ya. Dari situ ya, langsung aja nanti Pak kalau mau ingin datang boleh, nggak apa-apa Pak, terbuka.
2: Iya lah, bagus lah. Tapi bagi yang jauh-jauh macam Pak, eh, Bapak, apa tadi, Pak?
5: Pak Madirwan.
2: Ramadan itu berapa juta dia kemarin?
5: Oke, baik. Oh, siap.
2: Masalah erupsi itu ya, kita bersyukur sekarang ada BMKG itu yang bisa memprediksi secara ilmiah ya bakal terjadi itu sudah diketahui duluan. Jadi kita sebagai masyarakat itu jangan ada lagi yang membangkang gitu. Kalau di zaman dulu kita paling tahunya dari dukun atau dari para resi itu ya. Kalau sekarang sudah ada yang penelitian secara ilmiah yang sangat jarang meleset itu ramalannya karena secara ilmiah itu secara alam ya Mbak ya. Jadi kalau sudah memang itu akan terjadi, kita harus meningkatkan kewaspadaan kita lah. Cuman semalam beritanya bagi yang ditunda keberangkatannya atau jalan udara itu ditutup, sementara sudah ada yang beli tiket itu dialihkan ke darat, digratiskan busnya. Ini saya nggak cocok ini Mbak, karena nominal bus itu ongkosnya sama perjalanannya nggak sama dengan darat. Artinya jangan dimanfaatkan lah duit-duit masyarakat itu. Dipulangkan aja duitnya. Jangan diberikan kata-kata manis gratis. Ternyata nominal angkanya itu berlebih gitu. Jadi lebih bagus dipulangkan. Jangan manis-manis kata. Dibilang digratiskan bus untuk perjalanan selanjutnya jalan darat. Ternyata rupanya mengambil keuntungan di situ. Itu yang kita harapkan jangan sampai terjadi ya. Jangan di suasana kesempitan ini ada oknum-oknum tertentu atau dari badan-badan terkait itu memanfaatkan masyarakat itu. Itu aja Pak. Mungkin macam kata Pak Selasito tadi ya, hadiah ulang tahun RRI. Ini termasuk hadiah ulang tahun RRI dari Rambe Kelana juga.
5: Oke.
2: Sehat selalu semuanya ya. Sehat Pak Selasito aja ya. Sama-sama di Pangkal Pinang. Ya.
5: Baik.
2: Oke, itu aja Mbak.
5: Siap.
2: Selalu buat Mbak Retanya di meja siarnya. Teruslah mengudarakan opini-opini publik itu Mbak.
5: Baik. Gitu ya. Terima kasih Pak Rambe.
2: Terima kasih kembali Mbak Reta.
5: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rambe Kelana, terima kasih banyak sudah bersama kita pagi ini. Baik, lanjut yang pengen gabung bersama kita 94301. Halo, opini publik, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Barata, maaf sedikit menyusul ya.
5: Iya, boleh, silakan Bapak.
7: Salah ulang tahun RRI kan yang ke-81. Kalau saya dekat, misalkan kan punya sayap yang lebar, pasti kan ke sana, kan sayapnya nggak lebar, gitu kan seperti itu. Ya paling-paling juga ikut berdoa aja ya. Semoga di ulang tahun yang ke-81 ini CR itu semakin diminati, dicintai oleh masyarakat tuh kan. Menyampaikan informasi yang jelas, kalau tidak mungkin lah menyampaikan berita hoax aja akurat kan. Walaupun bebas menyampaikan opini tapi tidak bebas tapi tetap terbatas ya, tidak bisa seenaknya aja kan seperti itu. Itu cuman sedikit kalau RRI maaf sedikit koreksi, tidak ke, bahkan kemarin diwawancara satu kepala RRI Bandung kan ya, wawancara itu kan maaf Pak katanya kan RRI itu kan bukan tidak terlibat masalah itu, justru untuk meningkan suasana jangan sampai ikut-ikutan apabila ada terjadi semacam demonstrasi atau debat-debat politik, memang RRI tetap terlibat masalah itu tapi berusaha ingin meningkan suasana ya seperti diantaranya Barata. Satu lagi nih maaf, ini tentang masalah tadi juga keburu ada ketuk-ketuk pintu tadi kemarin ada tamu ke rumah kan, menanggapi tentang masalah PAN perampasan perampasan aset negara itu, yang menurut berita yang impor yang resmi bukan dari berita kan, bahkan ketuanya juga tidak ikut mendatangani kan masalah aset perampasan aset negara. Di sini kan masyarakat timbul pertanyaan kan, kenapa terkatung-katung dari tahun sekarang, bahkan janji sampai Desember, bahkan ketua DPR juga tidak ikut penatangan. Apakah memang takut berbalik arah itu kan, mungkin takut senjata bekantuan, itu banyak timbul ketanya ke sana. Yang ditunggu-tunggu dari dulu kan terkatung-katung terus, makanya kalau saya mengutip perkataan Pak Mahfud MD yang mengatakan begini, bahkan jangan dulu dibayar pajak sebelum undang-undang aset negara itu disahkan, itu kan tidak sadar atau nggak apalah, yang penting seperti bahaya dampaknya kepada masyarakat, misalkan PBB aja di sini kan kata ini juga begitu. Nah sekarang benar PBB juga banyak yang tidak bayar, nah ada betul, saya setuju. Sebetulnya untuk tambahan saya Barita, terima kasih, assalamualaikum.
5: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Ahmad Irwan ya. Halo, selamat pagi Opini Publik.
8: Pagi juga Opini Publik sama Mbak Rita.
5: Iya, apa kabar Pak Azadin?
8: Alhamdulillah, semoga semuanya baik saja.
5: Ya, baik. Gimana di daerah Pak Azadin? Udah turun hujan kah beberapa hari ini?
8: Nah, belum ada, Mbak. Panas, cuman ada beberapa hari agak-agak mendung. Cuman angin kencang nggak jadi hujan, ya kan? Yang ada juga panas hati orang.
5: Panas hati orang.
8: Karena masalah undang-undang perampasan aset itu berbelit-belit, nggak ada titik temunya, kan? Ini masalah karhutlah. Karhutlah ini mana ya? Memang tingkah laku manusia lah penyebabnya, kan. Makanya kalau saya sarankan, kalau ketangkap pelakunya itu memang dihukum ya sesuai dengan kesalahannya, kan, untuk memberi efek jera. Kalau sampai terbakar rumah orang itu, kan, kalau dia orang mampu, dia harus menjawab, dibangun kembali oleh dia rumah itu. Kalau dia nggak mampu, ya dihukum, kan, sesuai dengan perbuatannya berapa sesuai hukumannya itu. Itu untuk memberi efek jera. Kalau cuman nggak jelas tuh, orang nggak jera, Mbak Marita. Pasti terjadi kebakaran. Kebakaran ini memang kata Bang Janti, kadang orang ngerokok dibuang ke jalan. Ada yang kadang-kadang iseng-iseng bakar. Itu pernah saya, belum pernah ketemu orang, tapi kebakaran nggak masuk akal. Masa jauh dari pemukiman nggak ada orang kebakaran? Kan itu sengaja dibakar, kan? Pokoknya hukum ini harus tegas lah, benar-benar ditegakkan agar memberikan jera begitu. Kemudian masalah ini, Mbak Leta, undang-undang perampasan aset yang mandak nggak berjalan, memang ini permainan sepertinya. Masa DPR nggak bisa, kalau saya jadi anggota dewan itu dalam 3 hari kelar, kalau saya bisa tuntas itu. Iya, jelas mudah ngambil keputusan, Mbak. Nggak perlu ini, kan, karena permainan. Benar kata Kang Amal Iwan, karena itu kalau mereka buat itu banyak berbalik menyerang mereka sendiri, karena mereka juga, kan, istilahnya, kan, karena mohon maaf ya, banyak pebisnis, artinya itu luang-luang mereka untuk korupsi, kan. Jadi mereka sembunyi-sembunyi bagaimana agar undang-undang itu nggak keluar. Jadi mendep, akhirnya ibar es, kan, batu esnya, kan, akhirnya jadi air cair, kan. Nah, itu makanya orang Pati itu kan sampai demo itu, kan. Itu benar. Jadi menurut saya begini ya, seharusnya DPR harus tegas, cepat bergerak. Mereka itu kan memakai rakyat, kan, punya pendidikan, masa nggak tahu ngambil keputusan, nggak masuk akal mereka. Nah, jadi kalau menurut saya begini, dikeluarkanlah undang-undang itu, caranya begini, perampasan aset itu, yang korupsi, benar kata siapa tadi, Bang Ramadan, kalau hak dia, hasilnya sebelum dia korupsi, ya dipisahkan, kan, memang ada penelitian diselidiki dulu, kan, kalau terbukti itu diambil oleh negara, kan, nah, duit itu disimpan, nanti dibagi kepada rakyat miskin, jangan sampai menghabiskan APBN, kan. Harusnya itu. Nah, kemudian kalau dia tuh pejabat atau dia pengusaha ataupun siapapun dia, kalau terbukti ya korupsi, jangan lagi dia istilahnya maaf bahasa kasarnya diharamkan jadi pejabat, diharamkan jadi pengusaha agar untuk memberi pejabat. Kita ambil contoh di zaman Orde Baru, kan. Orde Baru itu dulu orang yang terlibat di juga oleh SPKI itu nggak boleh jadi apapun, barista, jadi polisi, tentara, pegawai negeri, nggak boleh berkecimpung. Dibekukan, harus seperti itu untuk memberi efek jera. Kalau nggak itu ya orang nggak akan jera, barista, karena korupsi itu apa namanya, kalau orang mana nggak kuat imannya memang mudah dapat duit, kan, bebas. Nah, itu caranya begitu. Kalau nggak situ nggak kelar. Pokok dirampas sama asetnya, yang hasil jual yang halal itu memang dipisahkan, kan, yang hasil korupsi diambil oleh negara, nanti berapa kekayaan itu, adik, duit yang hasil korupsi itu dibagikan ke rakyat, nggak haram gitu. Bantulah buat bansos segala macam. Itu kalau menurut saya begitu. Harus ada keberanian, harus ketegasan. Ini dewan yang gimana? Saya kadang berpikir begini. Mereka tugasnya untuk mengenegakkan negara, rakyat. Tapi kerjanya molor, duduk nyantai, nggak tahu apa-apa, bahasa kasar. Kan? Ini kan jadi permasalahan. Makanya masyarakat sekarang ini menunggu kepastian. Nah, kemudian saya sarankan juga kepada DPRD daerah se-Indonesia ini, seharusnya mereka mengirim mosi tak percaya kepada DPR RI. Jangan diam aja. Kalau diam, jangan sama saja, kan, mereka ini, kan. Nah, makanya saya sarankan kalau orang-orang benar-benar, kalau milih pejabat tuh lihat kriteria aja, itu jujur, baik. Kalau dia jadi orang kaya, Jadi dia nggak mau ngurus rakyat, karena ini kesempatan kesempitan bahasanya kan. Nah, inilah yang banyak terjadi di negara kita, Mbak. Karena udah kaya kan, tenar, silakan dapat duit semuanya. Mana mau dia ngurus rakyat. Nggak peduli, ada dewannya bagus, mesti ada, tapi jumlahnya minim, Mbak. Nah, tiga kategori kan pejabat. Yang pertama, ada yang peduli dengan rakyat, ada yang kedua ini dia serba susah. Mau berbuat baik, dia agak susah. Ada yang memang otaknya nggak beres. Kesempatan kesempatan jadi jabatan itu kan. Nah, ini yang terjadi di negara kita. Ah, kalau memang sebagusnya hukuman mati itu menurut saya. Caranya nanti hukuman mati atau berapa nasihat. Disebarkan di Indonesia, ini, kan, di China itu kan. Disebarkan, inilah akibatnya kalau korupsi. Misalkan hukuman begini, harus begitu. Pelaku itu kan disuruh ngomong, aku betul saya korupsi. Begini-begini saya siap mempertengah perbuatan, harus seperti itu. Itu untuk memperepek jajah. Jadi orang tahu ini, oh si A itu korupsi, si B itu korupsi. Seharusnya begitu. Nah, kalau nggak bisa, orang nggak nyerah, Mbak. Menurut saya kan pola pikirnya pendek, kan? Yang penting cepat kaya, kan? Nah, itulah yang, apa namanya? Nah, ini, Mbak, malah nanya masalah hari orang tahun RRI ya, ke-81. Itu kalau hari Minggu itu jam berapa mulai?
5: Jam 19.30, Bapak, mulainya.
8: Jam berapa tadi?
5: 19.30, habis Isya lah begitu.
8: Oh malam?
5: Iya, malam. Sekaligus kita penutupan gitu nanti ya.
8: Kalau siangnya itu berapa siang?
5: Siang hari Minggunya ada jalan sehat, Pak. Paginya, bukan siang. Jalan sehat paginya.
8: Jam 7?
5: Mulainya? Iya, jam setengah tujuan.
8: Ya insya Allah nanti kalau nggak ada halangan.
5: Nanti bisa ketemu sama pendengar-pendengar yang lainnya pas hari Minggunya gitu kan?
8: Ya, soalnya kan apalagi mau ketemu keluarga sana kan.
5: Iya, sekaligus saja, Pak ya.
8: Kalau nggak ada halangan, insya Allah datang.
5: Iya, oke, okay, ditunggu.
8: Ini sedikit pantunnya menyambut orang tahun RRI ke-81 ini ya.
5: Boleh, silakan.
8: Ini pantunnya berbunyi, tapi bukan rayon kayak kan Amat Rewan.
5: Iya.
8: Maaf, lawannya bercanda, begini katanya.
5: Sungguh
8: enak makan buahku ini.
5: Cakep.
8: Setelah dimakan, rasanya menyentuh di hati. Sungguh manis-manis angkasawati RRI. Kalau ketemu bisa menawan hati.
5: Asik. Masa sih, Pak.
8: Halo, terima kasih.
5: Baik, terima kasih Pak Zadin sudah bergabung sama kita di hari ini ya dalam program kita Opini Publik. Mantap ya, pagi-pagi sudah dikasih pantun saya ya, tapi saya nggak bisa balas. Oke, baik, pendengar, kita masih menemani Anda. Jadi buat pendengar RRI yang bisa datang ke RRI ya hari Minggu, jangan lupa 19.30 ketemu silaturahmi ya, kopi darat lah bahasanya gitu ya, di RRI jam 19.30 nantinya ya. Sekaligus mungkin nanti bisa ketemu sama Pak Kusmana yang ada di Pelaben. Halo, Pini Publik, selamat pagi Pak Kusmana.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mareta.
5: Iya, kabarnya baik Bang Kus.
9: Selalu ya. Amin. Sukses terus RRI ini dalam
5: menyambut
9: ulang tahunnya. Selalu jaya di udara.
5: Amin.
9: Selalu punya acara-acara yang betul-betul membuka untuk masyarakat.
5: Amin.
9: Terima kasih dengan RRI bisa menyuarakan hati rakyat. Terima kasih banyak.
5: Baik, boleh silakan Bang Kus.
9: Materinya apa, Mbak, untuk hari ini?
5: Oh iya, kita materinya ini terkait kartullah juga. Karena kan informasinya di Bangka ini sampai ada rumah yang kebakar gitu ya. Kemudian masalah erupsi juga informasinya ada 4 gunung berapi dilaporkan erupsi dalam waktu berdekatan pada hari ini. Kemudian betul. Ya, terkait juga rancangan undang-undang perampasan aset juga ini, Pak ya. Yang masih terus dibahas gitu poin-poinnya. Boleh Bapak silakan ditanggapi.
9: Terima kasih banyak, Mbak. Ini saya mau dari masalah erupsi nih.
5: Boleh.
9: Memang sekarang kita sebagai manusia nih harus begitu cepat sadar lah. Karena tanpa disadari gunung sudah ada 6 kalau tidak salah, apa 5 gitu yang erupsi.
5: Iya.
9: Itu belum pernah terjadi itu, saya sudah 60 lebih tahun baru ini.
5: Baru ini ya. Berdekatan waktunya gitu ya, Pak ya. Benar.
9: Berdekatan waktunya. Semoga kita sebagai umat manusia semakin sadar, dan mudah-mudahan juga kita doakan para pejabatnya juga lebih sadar, karena kelihatannya dari penyelenggara negara banyak yang tidak beres gitu, zolim terhadap rakyatnya. Ini ditegur nih dengan seperti ini, ada banjir bandang di negara lain kan menewaskan banyak orang. Kita di Indonesia nih dengan cara gunung erupsi itu. Mm-hmm. Padahal Allah sudah betul-betul baik terhadap manusia, maha baik. Antara debu dengan arah angin berbeda itu, yang hebatnya seperti itu. Coba ditumpahkan di daratan, kan babak belur semua itu kayaknya masyarakatnya.
5: Iya.
9: Ini Allah dengan maha penyayangnya terhadap manusia, dijatuhkannya di lautan itu debunya, kalau tidak salah dengar itu di TikTok itu, juga di berita-berita. Itu saja mah untuk masalah erupsi. Dan yang kedua ini masalah undang-undang tuh pengesahan.
5: Iya.
9: Saya sedih juga itu. Sampai ketua MPR tuh nyebut bahwa kakeknya katanya. Padahal tidak, kalau tidak masyarakat seluruh Indonesia yang berjuang, tidak mungkin merdeka kalau hanya satu orang. Jadi janganlah membanggakan diri seperti itu. Kalau memang masyarakat Indonesia gak yakin katanya, pindah aja gitu, gak percaya. Karena ini rakyat itu sudah tidak percaya lagi dengan penyelenggara negara. Undang-undang untuk perampasan aset biar dikembalikan ke negara, biar untuk membangun bangsa dan negara ini, mereka tidak mau. Ya maunya ya untuk kolega-kolega dia, atau mungkin dia juga ada sedikit khawatirnya gitu, kalau perampasan asetnya disahkan, dia juga bisa kena nanti, khawatirnya sih segitu. Mudah-mudahan sih enggak, penyelenggara negara banyak yang betul-betul ya bersih lah gitu.
5: Iya.
9: Walaupun kebanyakan yang enggak pro rakyat. Jadi saya berharap itu segeralah itu undang-undang perampasan aset dan memiskinkan para koruptor itu dengan segeralah disahkan, supaya uang-uang itu anggarannya bisa dipakai ke negara. Iya. Bangunlah negara yang sudah terlanjur hancur dan blok-blok. Juga manusianya banyak yang serakah dan tulas. Termasuk yang ini juga tuh yang buat kemarin sensus ekonomi. Anggaran besar 7 triliun itu dari Menteri Keuangan. Tapi banyak yang salah, akhirnya membuat gaduh di masyarakat. Kan sedih juga. Cobalah kerjanya memang seperti itu, buatlah yang sebenarnya. Jangan yang miskin dimasukkan ke desil yang
5: kaya.
9: Sangat kaya.
5: Yeah.
9: Iya, sedih juga. Padahal itu anggaran gede loh diberi oleh negara itu. Boya, bekerja yang sebenar-benarnya. Aturan lah ya, apa, aturkan yang sebenarnya. Jangan ngikut teori luar negeri. Kita nih, masyarakat kita lah yang diurus. Jangan masuk kelompok itu, ujung-ujungnya yang miskin masuk kelompok super kaya, kan kasihan juga. Itu saja sih, tolonglah penyelenggara negara, kami ini masyarakat kelas bawah, jangan sampai disakiti terus. Jangan berharap untuk pendidikan diberi karakter, sedangkan yang untuk jadi contoh nggak ada gitu.
5: Iya. Yeah.
9: Guru-guru dibebani, oh ini karakter tanamkan dengan siswa-siswi, dengan masyarakat yang generasi muda. Tapi penyelenggara negara aja nggak memberi contoh yang baik gitu. Zaman sekarang kan mereka melihat, bukan hanya sekedar mendengar saja. Yeah. Ngomongnya A atau dia B, yang nggak mungkin mau dia. Itu aja mak. Jadi tolonglah. Sebaik-baiknya selenggarakan negara ini biar makmur semua rakyatnya.
5: Baik.
9: Karena sekarang udah yang benar disisihkan, yang salah sekarang dirangkul menjadi kawan. Itu kelihatannya sudah penyelenggaraan negara ini. Mohon maaf nih.
5: Baik.
9: Dan semuanya masyarakat kami, karena kadang-kadang kesel gitu ngelihat tingkah ada benar itu di penyelenggaraan negara.
5: Baik.
9: Terima kasih, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Angkus, yang sudah gabung bersama kita untuk hari ini ya di program kita Opini Publik. Nanti kita akan lanjutkan terlebih dahulu ya, pendengar ya. Kita break sejenak. Kita dengarkan terlebih dahulu beberapa informasi dan pilihan musik untuk Anda.
10: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat

0: aspirasi rakyat. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kita masih dalam sesi opini publik ya, di kebersamaan kita untuk pagi ini di menit ke-36 berlalu dari pukul 8. Kita masih mengajakkan untuk gabung bersama kami, pendengar, masih berbicara terkait karhutla, kemudian juga erupsi gunung ya. Dan sedikit informasi yang tadi sempat terputus, saya bacakan untuk Anda, di mana 4 gunung berapi dilaporkan erupsi dalam waktu berdekatan pada hari ini, Rabu 9 September. Mulai dini hari, jadi berdasarkan laporan dari Magma Indonesia, Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur, erupsi sekitar pukul 00.15 dan pukul 5.11 tadi pagi ya. Di mana Anak Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung juga kembali meletus setelah sejak akhir pekan lalu juga mengalami erupsi. Dan Magma Indonesia menuturkan Anak Krakatau kembali erupsi sekitar pukul 00.47 waktu Indonesia Barat, di mana visual letusan tidak teramati erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 51 mm dan durasi 28 detik. Kemudian Gunung Ili Lewo Tolok di Kabupaten Lembata, Provinsi NTT juga meletus 2 kali. Yang pertama pada pukul 5.03 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu teramati sekitar 500 meter di atas puncak. Dan erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi 41 detik. Letusan kedua terjadi sekitar pukul 05.56 waktu Indonesia Tengah dengan tinggi kolom abu teramati lebih kurang 600 meter di atas puncak. Dan terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 40 mm dan durasi 44 detik. Kemudian ada Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara juga meletus sekitar pukul 05.27 dengan tinggi kolom abu teramati lebih kurang 400 meter di atas puncak, di mana terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 35 detik. Dan Gunung Ibu Halmahera memang telah berada pada level 2 waspada dan aktif juga sempat mengalami beberapa kali erupsi beruntun. Nah, itu ya pendengar ya. Ini ya waktu berdekatan begitu ya, di antara pukul 5 gitu ya hingga pukul 5.27 ya, setengah 6 pagi tadi untuk waktu Indonesia Tengah. Itu informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kebersamaan kita pagi hari ini. Kemudian juga tadi yang sempat juga dibahas ya, masalah rancangan Undang-Undang Perampasan Aset 15 Desember itu akan disahkan, informasinya seperti itu. Jadi kalau kita baca ya, memang ada 13 jenis untuk tindak pidana utama yang dapat dikenai mekanisme perampasan aset kalau dalam daftar, dalam draft pembahasannya. Nah, antara lain ada tindak pidana korupsi, narkotika dan psikotropika, terorisme, penyelundupan manusia, senjata amunisi dan bahan berbahaya, kemudian jenis pidana kehutanan dan lingkungan hidup, perpajakan, kepabeanan dan perbankan atau perasuransian, kemudian juga pertambangan serta kelautan dan perikanan, juga perdagangan orang. Dan kondisi pelaku yang memungkinkan perampasan aset, jadi perampasan aset ini bisa diajukan ke pengadilan kendati proses pidana terhadap tersangka atau terdakwa mengalami kendala. Nah, tetap diajukan ya, kendalanya misalnya meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, diterbitkan putusan lepas dari tuntutan hukum atau terdakwa di luar jangkauan yurisdiksi peradilan. Nah, jenis-jenis aset yang bisa dirampas, yang pertama adalah aset hasil tindak pidana, termasuk yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung, dihibahkan atau dikonversi, kemudian aset yang digunakan sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana, yaitu yang akan dirampas ya, kalau saya baca juga ini rangkumannya. Kemudian juga aset pengganti, kerugian akibat tindak pidana, dan kekayaan yang tak wajar ya milik seseorang, seperti penyelenggaraan negara yang tidak seimbang dengan profit pendapatan atau sumber kekayaan sah yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya. Umumnya bernilai minimal 100 juta rupiah. Jadi itu ya terkait RUU tentang perampasan aset pada tindak pidana memuat aturan hukum untuk merampas aset atau harta kekayaan diduga berasal dari kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Itu pendengar, sedikit informasi juga terkait rancangan undang-undang perampasan aset ya. Kita tunggu 15 Desember nanti ya pengesahannya seperti apa. Nah, itu beberapa informasi yang kami hadirkan untuk Anda juga ya, dan juga ada sedikit informasi terkait bansos juga gitu ya pendengar ya. Jadi sedikit informasi untuk Anda, digitalisasi bansos yang makin luas katanya begitu, yang sudah menjangkau 258 daerah. Jadi tren jangkau digitalisasi bansos, kalau data dari Kemensos per 1 September ya, di mana programnya menjangkau 38 provinsi di Indonesia. 1 Juni ada 43 daerah, 14 Agustus 153 daerah. Kemudian di 1 Septembernya udah menjangkau 258 daerah. Jadi memang informasinya pendengarnya, pemerintah itu memperluas jangkauan digitalisasi untuk pendaftaran bantuan sosial bansos, terutama untuk mempercepat pendataan dan juga meningkatkan ketepatan penerima. Jadi hingga awal September 2026, jutaan keluarga itu sendiri ya sudah mendaftar di program tersebut. Jadi alur digitalisasinya, yang pertama Anda atau masyarakat mendaftar sebagai penerima bansos, kemudian petugas akan melakukan validasi data pendaftar. Kemudian yang ketiga, ditetapkan atau ditolak sebagai penerima bansos. Jadi penentu kekayaan penerima bansos itu antara lain data kesejahteraan, kepemilikan mobil, sambungan dan konsumsi listrik, kepemilikan lahan, status dan penghasilan per kapita. Jadi masyarakat itu bisa mengajukan usulan, kemudian sistem yang akan memberikan jawaban apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau belum memenuhi syarat juga dapat diketahui alasannya karena datanya terhubung dengan berbagai instansi pemerintah. Itu ya pendengar ya. Jadi kalau untuk mendaftar bansos ini juga ada cara-caranya gitu. Jadi harus menyiapkan identitas kependudukan digital, IKD beserta PIN-nya. Kemudian harus buka situs perlinsos.kemensos.go.id, masuk dengan IKD dan verifikasi wajah, pilih jenis bantuan dibutuhkan, isi nomor pelanggan PLN, selesaikan pengajuan permohonan bantuan. Nah, ini ya informasinya untuk Anda. Kaitannya dengan desi lagi nih kayaknya ya. Yang sempat kita bahas kemarin gitu ya. Kalau desi 6 sampai 10 ya, itu sudah masuk menengah ke atas gitu ya, sejahtera. Jadi enggak akan dapat bansos bantuan apapun. Karena yang dapat bansos itu 1 sampai 5. Jadi cek bansosnya, prosedur bansosnya juga bisa di pengusulan perubahan bansos juga bisa ya, perubahan desil gitu kan bansos. Nah, itu juga bisa dilakukan. Oke, kita ke penelpon. Halo, opini publik, selamat pagi.
1: Pak Azadin kembali ini, Mbak Reta.
0: Iya, baik Pak Azadin, apa kabar?
1: Alhamdulillah masih baik.
0: Masih baik ya.
1: Ini tadi butir-butir apa masalah perampasan aset tadi itu disebutkan tadi salah satunya apa? Gerakan teroris kan?
0: Oh, ininya tindak pidananya. Iya, tindak pidananya terorisme kalau di sini ditulis.
1: Sebenarnya begini, masalah teroris ini kan ini bukan terindikasi kebanyakan dihubung orang-orang Islam kan, balap tentu Islam kan ya kan. Jadi kalau saya selama ini penanganan terhadap teroris terlalu kasar. Densus 88 tanpa ampun langsung dihabisi. Sebenarnya teroris ke teroris, koruptor, orang-orang yang berjam harusnya seperti itu juga penangannya di berondong ke sana pantau. Tapi kalau untuk jalan pintasnya, kenapa saya protes? Karena saya orang Islam. Karena kebanyakan yang teroris ini dianggap orang Islam, padahal belum tentu Islam. Nah, kadang-kadang mereka seharusnya nggak boleh seperti itu. Didatangi dulu, kan diberi nasihat, diberi peringatan. Kalau masih juga melakukan pemboman segala, baru boleh dikeras gitu. Jangan langsung. Ini menyalahi aturan. Ini Densus 88, ini maaf ya. Cuma yang saya baca itu, mereka ini sebenarnya perpanjangan tangan Amerika untuk menghabisi orang Islam. Mohon maaf ya, ini saya sumber yang saya baca ini Mbak ya. Mohon maaf ya kepada aparat, desa berapa segala macam. Ini pendapat kami orang rakyat ini harus diterima. Karena saya orang Islam, karena kan nggak setuju Islam yang dihabisi itu namanya pembantaian. Demikian aja Mbak Reta, terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih. Oke, itu ya mengutip juga salah satu lingkup tindak pidana di RU gitu ya, pendengar ya. Ya, salah satunya ada terorisme juga di sini ya tertulis. Terima kasih Pak Azadin ya udah bersama kita kembali pagi hari ini. Oke, dari Pak Ramadan, Desil itu banyak ngawurnya, nggak profesional dan proporsional. Buktinya banyak reporter televisi menemukan fakta banyak warga masyarakat terbukti masuk Desil 1-4 ini kehilangan haknya. Bener kali. Benar, banyak juga informasinya kayak gitu ya. Kalau kita baca di media sosial juga, informasinya seperti media online juga. Terima kasih banyak Pak Ramadan udah kembali gabung bersama kita pagi hari ini. Baik pendengar, masih ada yang ingin gabung bersama saya, boleh ya, line telepon 94301 0811 7179 1. Nya ingin gabung silakan saja. Dan yang pastinya juga di pukul 9 nanti Halo RRI akan menyapa Anda. Jadi buat Anda nantinya bisa menyampaikan berbagai permasalahan, keluhan, informasi, boleh silakan ya. Kalaupun nanti ada narasumber yang dituju, saya akan segera gitu ya menghubungi narasumbernya dalam program kita Halo RRI. Dan kembali saya sampaikan Pak Ramadan. Barita katanya kalau saya nggak salah dengar semalam kata Bang Dudi untuk jumpa fansnya tanggal 13, benar 13 malam, berarti malam Senin gitu ya. Oke. Katanya kalau saya ke Bangka Belitung estimasinya 15 juta per orang termasuk akomodasi dan makan 3 hari gitu, kalau tinggal 1 bulan di Sungai bisa sampai 20 juta. Udah enggak usah pergi aja ya Pak Ramadan ya. Kalau biayanya sampai seperti itu. Oke, baik, nanti nyesel lagi ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ramadan udah bersama kita juga ya di pagi hari ini. Dan mendengar Pro 1 tadi beberapa informasi sudah kita sampaikan untuk Anda di pagi hari ini. Dan kembali kita sampaikan juga untuk Anda pendengar bisa ikut meramaikan RRI Fest 2026 dari tanggal 11 pembukaannya, penutupan 13 malam gitu ya. Juga ada UMKM juga, tenennya ada berapa? Ada 80 tenen kalau saya enggak salah UMKM yang akan meramaikan RRI Fest 2026 ya pendengar ya. Dan saat ini tenda-tenda UMKM-nya udah berdiri ya, tegak di halaman RRI Sungai Liat. Jadi yang pengen belanja gitu ya, yang ingin nantinya menjadi bagian dari RRI Fest bisa ikut meramaikannya tanggal 13 paginya. Kita ada jalan sehat, jadi banyak hadiah-hadiah menarik yang sudah dipersiapkan ya. Semoga Anda menjadi salah satu yang mendapat door prize-nya. Kalaupun enggak dapat door prize-nya, ya dapat sehatnya jadilah gitu ya. Oke, baik, terima kasih. Oh, belum lah gitu ya, Mbak Mutinya belum. Nanti Mbak Muti akan diawali nanti dialog bersama pihak ini ya, BNNK Kabupaten Bangka gitu ya. Jadi saya informasikan nantinya akan ada dialog begitu bersama BNNK Kabupaten Bangka ya. Di mana ini untuk BNK Kabupaten Bangka ini sendiri akan menghadirkan narasumbernya dialog sanksi gitu ya, Dita Febriani. Oke, baik, mendengar Pro 1 nanti kita akan lanjutkan kembali menemani Anda ya. Dan yang pastinya tetap bersama kami di Pro 1 96,4 FM.
2: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Pro 1.
1: Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1 di kebersamaan kita untuk pagi hari ini ya, dalam sesi opini publik. Dan tentunya informasi-informasi sudah kita hadirkan untuk Anda di hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga tanggapannya dan opininya pendengar dalam program opini publik untuk hari ini. Esok kita akan kembali menyapa Anda. Dan saya kira menemani Anda dalam program kita opini publik. Halo RRI akan hadir menyapa Anda saat lagi. Tetap bersama Pro 1 96,4 FM.
0: Opini publik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar Pro 1, kami sampaikan cek fakta sekrip dari antaranews.com, di mana pendengar, sebuah unggahan di X menarasikan bahwa 12 orang meninggal dunia akibat keracunan makan bergizi gratis MBG di Sidoarjo, Jawa Timur. Unggahan tersebut juga menyertakan tangkapan lain yang memperlihatkan sejumlah ambulans berada di jalan. Sebagai informasi, keracunan MBG terjadi pada setidaknya ratusan santri pondok pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada 1 September 2026. Namun, benarkah keracunan MBG di Sidoarjo menyebabkan 12 orang meninggal dunia? Jadi pendengar, berdasarkan penelusuran, kabar mengenai 12 orang meninggal dunia akibat keracunan MBG di Sidoarjo tidak benar. Pihak Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo melalui akun IG resminya telah membantah kabar tersebut, di mana pihak pesantren menyatakan bahwa informasi mengenai adanya korban jiwa dan tuduhan bahwa makanan yang menyebabkan keracunan berasal dari dapur internal pesantren merupakan informasi bohong atau hoax. Pihak pesantren juga meminta wali santri dan masyarakat untuk tetap tenang serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Hoifa Indar Parawangsa menyampaikan bahwa pada Kamis 3 September sebanyak 27 santri masih menjalani perawatan di RSI Siti Hajar Sidoarjo. Sementara itu, seluruh santri yang sebelumnya dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo telah kembali ke rumah masing-masing. Berdasarkan data diperoleh Antara, sebanyak 644 santri Ponpes Manbaul Hikam mengalami dugaan keracunan makanan setelah mengkonsumsi makanan dari SPPG Tanggulangin di Kali Tengah pada Selasa 1 September, dan sebagai tindak lanjut, BGN menerbitkan surat penghentian sementara atau suspend kategori berat terhadap operasi SPPG tersebut pada Rabu 2 September. Demikian pendengar, dengan demikian klaim bahwa 12 orang meninggal dunia akibat keracunan MBG di Sidoarjo adalah tidak benar. Demikian cek fakta yang saya kutip dari antaranews.com untuk pagi ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sampaikan suara Anda, keluhan Anda, dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir menyapa Anda kembali dalam program kita Halo RRI edisi hari ini, hari Rabu 9 September 2026. Serta menemani Anda yang nanti berakhir di jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, mengajak Anda untuk gabung bersama kita di pagi hari ini untuk menyampaikan keluhan aduan ya, terkait berbagai pelayanan publik atau juga informasi-informasi umum. Silakan ya di kebersamaan kita untuk hari ini 943010811 7179111 bisa Anda gunakan di hari ini, atau juga bisa kirim WA-nya, dan tentunya dari informasi yang Anda sampaikan, keluhan yang Anda sampaikan, nanti kita akan sampaikan kepada pihak yang berkompeten ya, untuk menjawab apa yang menjadi keluhan Anda, apa yang menjadi masukan Anda atau kritikan Anda. Dan kita harapkan kritikan-kritikan atau masukan-masukan atau keluhan yang Anda sampaikan ini bisa segera ditindaklanjuti, dan setidaknya bisa jadi bahan evaluasi ya untuk dinas-dinas terkait. Kita nantikan pendengar untuk yang ingin gabung sama kami di program Halo RRI di kebersamaan kita untuk hari ini. Mungkin banyak ya keluhan informasi yang perlu ditanggapi oleh pihak-pihak terkait di enggak hanya mungkin dari sifatnya dari apa ya, pelayanan kesehatan atau juga mungkin masalah pendidikan, infrastruktur, sarana prasarana, atau informasi-informasi yang saat ini sedang berkembang, sedang viralnya gitu ya. Nah, ini juga bisa menjadi masukan ya buat dinas-dinas terkait, dan nantinya semoga dinas yang kita tuju atau pihak yang kita tuju nanti bisa follow up gitu ya, bisa menjawab, bisa menanggapi apa yang menjadi permasalahan Anda. Dan yang pastinya kita menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Dan kalau saya lihat ya pendengar, beberapa informasi-informasi disampaikan oleh pendengar kita ini, alhamdulillah itu kebanyakan sudah terjawab ya oleh pihak-pihak terkait ya, seperti yang disampaikan kemarin begitu ya, masalah data, masalah desil, masalah sense ekonomi. Sense ekonomi ini harusnya udah selesai gitu ya. Kalau nggak salah Oktober ini selesainya gitu ya pendengar ya. Nah, persentasenya juga sudah hampir 100% untuk pendataannya sendiri, dan Anda juga mungkin juga sudah didatangi rumahnya, sudah disensus begitu ya pendengar ya. Dan tentunya ini menjadi program juga ya dari pemerintah begitu ya pendengar ya. Dan kalau kita lihat ya di ya, ini saya sedikit mengutip, bukan mengutip ya, mengintip story dari salah satu petugas ini ya, petugas sensus ya. Ini kalau di sini dilihat ini sudah ada yang sampai 99% gitu ya pelaksanaannya ya, untuk beberapa kecamatan di Kabupaten Bangka untuk sensus ekonomi juga. Saya nggak tahu bacanya, tapi di sini approve-nya gitu ya, artinya kalau sudah approve ini sudah gitu ya, sudah di approve gitu ya. Untuk capaiannya juga di sini sudah tertulis begitu ya, sudah ya, ini semuanya hampir sudah 96% ya, paling terkecil, tapi ini ininya sudah 99% ya. Dan ini juga diharapkan nantinya bisa dipergunakan begitu ya. Dan yang pastinya data-data ini juga menjadi, kalau nggak salah ya, data sensus ekonomi kan ini nantinya bisa menjadi salah satu acuan juga untuk kebijakan juga mungkin untuk program-program pemerintah begitu ya pendengarnya, seperti itu. Nah, itu sedikit mengulas sedikit informasi ya, masalah sensus ekonomi hingga munculnya masalah desil juga. Itu juga kemarin sudah disampaikan juga, bahkan saya juga pernah menyampaikan dari masyarakat juga bisa melakukan perubahan desil gitu ya, karena ada prosedur-prosedur juga yang harus dijalani tahapan-tahapan untuk perubahan desil. Dan kalau ingin lebih cepatnya prosesnya, langsung ke pihak desa. Atau kalaupun ingin sendiri bisa juga ya pendengar ya. Ya itu ya sedikit informasi juga untuk Anda. Baik, yang pastinya di pagi hari ini kita masih menemani Anda, masih juga berbicara terkait informasi-informasi, enggak hanya keluhan sih ya, tapi informasi-informasi yang bersifat umum juga bisa Anda sampaikan. Misalnya ada, karena ini kan musimnya musim kemarau, atau mungkin pas jalan ada sedikit menemukan titik api atau potensi karhutla, boleh juga disampaikan ya. Nanti kita akan teruskan ke pihak damkarnya juga. Itu kan informasi-informasi yang urgen ya, yang harus disampaikan gitu. Itu bisa, itu juga bersifat umum, bisa Anda sampaikan di hari ini. Karena memang berbicara masalah kebakaran, karhutla, nah ini di Kabupaten Bangka, itu setidaknya karena karhutla ini, sedikit informasi juga untuk Anda, jadi membuka kewaspadaan kita semua. Ada 6 kebakaran rumah terjadi ya. Jadi memang kita harus waspada di musim-musim sekarang ini ya pendengar ya. Dimana informasinya di Kabupaten Bangka itu 3 rumah ya kebakar, 2 diantaranya di daerah Blinyu terjadinya, itu akibat karhutla. Kemudian ada juga 1 ruko pasar, 1 toko yang di dalamnya ada mobil, juga warung juga ya. Ini di depan Masjid Agung mengalami kebakaran. Dan kenapa? Karena ini kondisi cuaca panas saat ini, kemudian juga ditambah angin yang cukup kencang selama musim kemarau, membuat api ini lebih mudah muncul dan cepat menyebar. Karena itu memang ya kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan, terutama untuk aktivitas-aktivitas yang potensi menimbulkan percikan api. Nah itu sedikit informasi juga agar kita waspada ya. Jadi Anda bisa menyampaikan kalaupun ada informasi-informasi yang ingin Anda sampaikan ya di hari ini. Kita ke penelpon. Halo, selamat pagi.
2: Pagi juga Mbak Rita.
1: Iya.
2: Masalah sistem ekonomi dulu ini.
1: Oke, baik, silakan Pak. Dengan Bapak Azadin ya. Oke, boleh.
2: Apa tujuan sistem ekonomi itu dulu kan?
1: Mereka itu. Gimana Bapak?
2: Apa tujuan sistem ekonomi itu?
1: Tujuan sensus ekonomi 2006 gitu ya. Iya, ya, kalau saya lihat di sini untuk artinya untuk salah satunya yang saya baca memetakan struktur ekonomi juga di sini, untuk menyediakan data dasar ekonomi juga gitu ya. Biasanya juga untuk menentukan kebijakan juga yang diambil oleh pemerintah gitu.
2: Oh, artinya kuncinya untuk memberantas kemiskinan mungkin.
1: Ya, memberantas kemiskinan ya. Juga.

0: Kata begini,
1: kategori
0: orang gak miskin itu kan bisa kita lihat sehari-harinya, Mbak.
1: Yang
0: pertama pekerjaannya, dia tuh kerja gak, ada gak pekerjaan tetap, ada gak kerja, kan gak kerja, itu termasuk miskin itu kan. Kemudian ada dia itu usahanya, atau kebunnya ada gak, kan begitu kan.
1: Yeah.
0: Itu bisa, ini sebenarnya petugas-petugas itu harus diajari dulu, dikasih ilmu bekal sebenarnya, di pusat, sebenarnya. Cara mengatasi orang mampu miskin gak miskin, seperti itu. Jadi kalau hanya mereka, ini sepertinya formalitas, sudah berapa tahun kita itu, nggak ada perkembangan kan. Yang nggak mampu begitulah posisinya kan, karena nggak ada penghasilan, Mbak Rita.
1: Iya, tapi kemarin Bapak udah di sensus juga, Bapak sudah didatangi rumahnya oleh petugas sensus?
0: Orang desa juga ya.
1: Iya, orang desa benar.
0: Ya, karena saya nggak ada di rumah, istri saya kan kurang paham. Kalau saya yang berhadapan, banyak saya tanya itu, bisa pusing kepala itu yang sensus kalau saya.
1: Saya
0: detil orangnya soalnya. Jadi begini sebenarnya untuk menetaskan ya, mengentaskan kemiskinan. Gimana ya, negara ini harus berpikir begini. Memang kerja kita, ini PR kita semua. Ini. Masyarakat itu kalau nggak ada penghasilan tetap miskin. Walaupun dibantu bagaimana, dia kan istilahnya ikan-ikan itu. Kita harus dimakan, kan dia nggak bisa cari sendiri ibaratnya kan.
1: Yeah.
0: Itu kan dia dapatkan makan, itu dia lalapan lagi. Kan bahasanya begitu. Jadi orang kalau nggak ada pekerjaan tetap, nggak ada usaha, ya jelas terkapar di negeri ini, Mbak.
1: Makanya
0: di kota-kota jadi pengemis, penodong, terpaksa. Jadi kedepannya kalau bisa bagaimana pemerintah ini memikirkan bagaimana rakyat itu enggak ada pengangguran, bisa bekerja. Boleh juga orang miskin dibantu. Kayak program Pak Prabowo salah satu yang saya setuju itu, merehabilitasi rumah orang-orang yang enggak mampu, itu seharusnya dijalankan sekarang. Kalau salah kooperasi merapis nanti dulu sebenarnya, itu belum berdampak loh. Tapi rakyat kecil enggak punya rumah, rumah apa banyak tuh kalau saya lagi. Di desa saya rumahnya papan, nggak wajar. Itu soal itu yang diperbaiki, direhabilitasi. Sebenarnya begitu tujuan pemerintah.
1: Baik.
0: Jadi misalnya miskin itu bisa teratas, terbantukan, kan begitu mereka ya. Nah, miskin bukan hanya kekelaparan mereka, rumahnya gimana. Itu harus jadi pemikiran kita bersama. Nah itu masukan aja buat pemerintah ya.
1: Baik. Kemudian
0: ini saya saran kepada, mohon maaf nih, kepada kepolisian. Ada kasus-kasus masyarakat kita ini mencuri kan. Ini terjadi di desa kita. Ada dulu ini tanah negara, tanah HP kan. Itu kan punya PT Hans Buana itu kan, jadi 83 hektar itu disita negara karena tanah HP. Permasalahannya sawit punya negara sering dicuri orang dulunya, bukan orang desa Teluak, orang luar.
1: Iya.
0: Yang tertangkap ini sekitar 6-5 bulan orang desa Teluak kan. Jadi batu saya lihat sore hari selesai kerja. Itu nggak tahu apakah booster atau muka pihak kepolisian itu. Nggak tahu apakah dari Polres Bengkulu Tengah atau dari Polda itu mencari seseorang tetangga kita. Dia terindikasikan terlibat pencuri sawit. Jadi tolong kepada kepolisian, jangan sebegitulah. Orang kecil itu mencurinya terpaksa. Kalau mau istilahnya bagi rata di booster tangan mencari, koruptor juga begitu. Kalau dia lagi tembak betisnya, kan begitu. Jadi jangan ke bawah itu tajamnya. Jadi tolonglah kepada kepolisian. Orang didatangi, dia satu diberi pekerjaan. Kalau dia masih membangkang, boleh ditangkap, dipenjarakan sesuai kesalahan. Begitu prosedur, jangan. Saya yakin kalau ada di rumah sore itu, dia kalau lari pasti dibocor ke betisnya. Saya yakin itu. Inilah penanganan hukum misalnya salah, ke bawah setajam ke atau lemah. Kalau keluarga saya yang berhadapan dengan itu, polisi itu pasti berhadapan saya itu. Gak bisa sebenarnya kalau keluarga saya. Dia datang sore itu, saya tanya kepada orang. Ada motor di depan rumah dua butir kan, saya tanya motor siapa itu bu tetangga. Saya bilang Pak Zadin tetangga kita dikejar cari busa, masya Allah saya bilang kecil itu kerugian negara, memang punya negara kan. Kan untuk kalau jajan negara dikelola OPT Agrinas kalau yang ngelola sekarang, memang pernah itu di Mabes Polri, Mabes Abri kan. Letu Tanjung dia bilang nggak boleh bapak-bapak, dia datang ke tempat kita di masjid, dia bilang nggak boleh mencuri. Jadi masyarakat ngomong gini, Pak, kami ini orang kecil, mencuri kan terpaksa, mereka nggak tahu menau. Pasal itu mau ikut bicara, itu kan nggak ada kesempatan, saya diam aja. Karena saya pikir, waduh, terlalu keras ini, nggak boleh mabas sambil ngomong itu. Dibina orang miskin ini, orang mencuri itu, dibina dulu kan, diberi pekerjaan kan, diajari agama, itu insya Allah itu bisa teratasi. Kalau mau keras, keras semua, yang koruptor jadi tembak, dihajar gitu. Kalau saya mengajari kepolisian ini, mohon maaf ya.
1: Baik,
0: saya
1: baik.
0: Itu dari Kapolda maupun Polres-Polres ada si Bangka Belitung. Tolong suara hati kami ini dengarkan, ditelaah dan dijaga dengan baik. Itu aja, Mbak. Terima kasih.

0: Terima kasih Pak Azzaddin yang sudah bersama kita pagi hari ini ya, sedikit tadi menyentil atau menanyakan masalah tujuan sensus ekonomi gitu ya. Nah memang sih kalau saya lihat di sini ya, bukan dari saya ya, kalau saya baca di sini memang ini manfaat dan kegunaan datanya itu sendiri ini landasan kebijakan pemerintah, jadi menjadi acuan strategis bagi pemerintah untuk merancang perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran ya, salah satunya mungkin berat kemiskinan tadi ya. Baik, kita ke pendengar kita yang lain, ada Pak Irwan di Kantung. Halo RRI, selamat pagi.
1: Pagi Mbak Reta, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Irwan?
1: Baik nih, saya hanya sedikit aja.
0: Boleh, silakan Bapak.
1: Informasi aja. Tapi ini kayaknya informasinya udah telat ya.
0: Baik, boleh. Tentang apa ini Pak Irwan?
1: Iya, tadi masalah titik api. Saya teringat saya hari Kamis kemarin ya, hari Kamis ya, saya kan ke arah barat tuh Mbak. Kalau Mbak Reta kan sering juga pulang ke barat ya, ke Jebus ya. Nah kita pagi paginya lewat Simpang Ibul ya ke Parit 3. Sore udah mau maghrib,
0: baru kita tanggal 3 ya jalan. Tanggal 3 September kemarin ya kalau hari Kamisnya. Iya, baik.
1: Silakan. Iya. Terus ngambil singkatnya karena udah sore, motong jalan Simpang Ulin ya?
0: Simpang Bulin ya.
1: Simpang Bulin, motong lewat di situ. Kenapa lewat situ? Mungkin sedikit lebih cepat ya mungkin ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, terus di antara tengah Simpang Ulin sama Parit 3 itu kan ada hutan tuh Mbak, hutan yang kalau ya cantik lah hutannya ya, kayak terowongan gitu ya. Saya nggak tahu kampung apa. Nah, sekitar jam 5 lewat kita mau maghrib lewat di situ Mbak, ternyata udah terbakar semua ya hutannya ya. Terbakar semua, kemudian masih ada titik-titik api di atas itu, tapi nggak ada orang kan, kita lihat kiri kanannya tuh udah dimakan api lah ya. Nah, maksud saya kenapa saya telepon ini, barangkali ada yang kembang ke barat kalau motong jalan ya Simpang Bulin itu, kalau pergi lewat itu mohon hati-hati aja mungkin ya. Kan di situ hutannya panjang Mbak. Kita bisa kejebak kalau pakai kendaraan kan.
0: Iya benar.
1: Nah, kalau Mbak lewat di situ, ya siapa tahu lewat sana itu kebakar Mbak, kiri kanannya udah.
0: Jadi udah ini ya, udah nggak hijau lagi gitu ya, berarti ya.
1: Iya, maksud saya tuh lewat situ mau ambil fotonya kan bagus.
0: Baik, iya sih sebenarnya bagus itu, benar.
1: Iya, udah nggak ada Mbak di situ Mbak, sudah dimakan api ya, karena nggak tahu lah mungkin kontak dengan apa hingga terbakar. Itu yang pertama. Saya nelpon supaya hati-hati, siapa tahu ada yang motong jalan ya. Kadang-kadang kita nggak tahu nih, cuaca masih seperti ini bisa saja terjadi lagi kan.
0: Benar.
1: Nah, yang pertama, yang kedua Mbak, kemarin di lingkungan kita ini ada penyuntikan ya, karena di sini ada terdampak campak Mbak, anak-anak ya. Campak itu kan kategorinya ular ya.
0: Iya.
1: Ular. Jadi ada kalau nggak salah itu sekitar 8 orang ya kemarin dilakukan. Dilakukan penyuntikan. Apa sih istilahnya? Saya lupa juga. Ada. Tapi satunya beberapa waktu lalu sudah lewat ya, sudah meninggal ya.
0: Sampai meninggal berarti ya?
1: Iya, artinya begini, campak ini karena menular, kebetulan posisi di selatan ini, di Nangnung Selatan ya, kemarin sore dilakukanlah kegiatan itu oleh puskesmas gitu Mbak. Nah,

0: Sudah gabung bersama kita, jadi ada dua informasi, ya, ini informasi umum juga karena memang karhutlah masih menjadi perbincangan saat ini, masih kejadian yang cukup apa ya, besar juga, luas juga untuk di Bangka Belitung juga, ini cukup luas ya terjadinya karhutlah, salah satunya tadi disampaikan di arah Bangka Barat ya, ini masuk Simpang Bulin ya, memang ada ya kayak hutan apa, pohon-pohon nyatoh kalau saya nggak salah ya, di sana emang indah gitu, hijau, ini katanya udah terbakar ya di sana. Nah, jadi mungkin hati-hati juga buat yang lewat daerah sana gitu ya. Nah, ini lagi-lagi kewaspadaan kita ya Pak Irwan ya. Terima kasih informasinya. Kemudian juga tadi mengajak juga, menghimbau juga lah begitu mungkin kepada orang tua yang kalau melihat tanda-tanda anaknya terjangkit campak, jangan dibiarkan, segera dilaporkan ke pihak medis. Baik, ya terkait sensus ekonomi ini sendiri, kita coba begitu. Untuk nantinya ya saya harus cari dulu nih nomornya BPS ya, Badan Pusat Statistik, kepalanya gitu ya, terkait tujuan sensus. Tapi intinya ini bisa dibaca juga sih, tujuan sensus tadi sudah saya sampaikan ya, sebagai acuan strategis untuk pemerintah dalam rancang perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran, kemudian juga membantu para pengusaha dan investor dalam mengenali peluang pasar serta tentang bisnis kedepannya gitu ya tujuannya. Tapi kalau tujuan utama dari sensus ekonomi itu, ini mencatat seluruh unit usaha atau perusahaan di luar sektor pertanian untuk mendapatkan peta kekuatan ekonomi nasional, mengetahui susunan dan kontribusi berbagai sektor usaha, baik mikro, kecil, menengah, hingga usaha besar, juga untuk mengumpulkan profil dan informasi rinci mengenai pola operasional, skala, juga sebaran lokasi bisnis di berbagai wilayah, dan merekam perkembangan sektor modern seperti ekonomi digital ya, serta ekonomi lingkungan. Baik pendengar, itu sedikit informasi untuk Anda di kebersamaan kita hari ini. Saya break ya sejenak ya, nanti kita akan lanjutkan kembali, tetap bersama Pro 1 dalam program kita Halo RRI.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

Hai Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, integritas harus menjadi budaya dalam setiap pelayanan publik.
1: Pak, bisa tidak kalau urusan ini dipercepat? Nanti adalah uang pelicinnya.
2: Maaf ya Pak, di BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada ruang untuk gratifikasi, suap, maupun penyalahgunaan wewenang. Semua layanan dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan, Pak.
0: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen membangun birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas. Setiap ASN memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat dengan bekerja jujur dan melayani sepenuh hati.
1: Baik Pak, kalau begitu saya ikuti prosedur yang benar saja.
2: Itulah pilihan yang tepat Pak. Integritas dimulai dari diri sendiri.
0: BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menolak segala bentuk korupsi. Bersama, kita wujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Karena melayani dengan jujur adalah kehormatan. Pariwara anti korupsi ini dipersembahkan oleh BKP SDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Pendengar, Anda masih bersama Pro 1. Kita masih dalam program kita Halo RRI di kebersamaan kita untuk pagi jelang siang hari ini ya. Kita masih mengajakkan untuk gabung bersama kami pendengar, line telepon 943010811 7179111 untuk menyampaikan berbagai informasi-informasi terkait pelayanan publik ya. Boleh di hari ini ya. Dan tadi juga sudah ada dua pendengar kita gabung. Ada Pak Zadin dan juga Pak Irwan ya, yang menyampaikan informasi. Pak Zadin lebih menanyakan tujuan sukses ekonomi 2026 gitu ya. Oke, baik. Tadi panjang lebar ya disampaikan Pak Zadin. Dan terkait hal itu, saya juga sudah coba koordinasi bersama BPS Kabupaten Bangka. Pendengar ya, di program kita ini untuk menyampaikan apa yang menjadi pertanyaannya gitu ya. Dan kita juga mungkin nanti cari tahu gitu ya, sudah berapa persenkah pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Bangka gitu ya untuk di tahun ini. Ya, yang pastinya line telepon 943010 Anda masih bisa bergabung bersama kita. Tadi juga sedikit mungkin menghimbau lah dari Pak Irwan di air kantung ya, agar hati-hati di kondisi saat ini ya, untuk pengguna jalan, apalagi mungkin beberapa lokasi jalan terutama di Bangka Barat tadi disampaikan, di masuk di Simpang Bulin itu hutannya banyak terbakar. Dan juga menghimbau buat orang tua yang anak-anaknya mungkin ada indikasi terkena penyakit campak, jangan biarkan, segera dilaporkan ke pihak medis atau dibawa ke rumah sakit lah gitu ya, atau ke puskesmas terdekat. Jadi penanganannya lebih cepat ya, jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan seperti yang disampaikan Pak Irwan tadi. Ada satu anak yang meninggal dunia di daerah sana gitu ya, daerah kantong. Oke, ada pendengar kita ingin gabung sama kita, kita coba terima. Halo, opini publik lagi. Halo RRI, selamat pagi.
1: Pagi, Bu Suryan, Bu Mbak Reta.
0: Iya, baik. Bu Surya di Sinar Baru. Informasi yang baru, Ibu Surya, apa yang sama dengan sebelumnya?
1: Enggak, ini masalah desil juga, Pak ya.
0: Oh, masalah desil. Ya. Oke.
1: Okay. Ini kan umum ya, kalau RRI kan umum.
0: Iya, boleh. Desilnya kenapa ini?
1: Nah, kan katanya kan saya ini kan dimasukkan ke desil 3, tapi nggak dapat PKH. Saya nggak setuju, kata Pak Mo, misalkan
0: Mbak, Ibu masuk ke desil 3 ya?
1: Tapi nggak dapat PKH.
0: Udah dicek, Ibu, desilnya benar-benar 3?
1: Enggak, dulu kan waktu saya ke desos itu kan, waktu ada itu desos itu, mungkin rekomendasi di desa itu kan saya dapat desil 3, tapi nggak dapat bantuan PKH itu.
0: Bantuan lainnya dapat?
1: Dapat, tapi PKH dengan yang dapat. Tapi kan yang lain kenapa keluarga mereka dapat? Kalau kata Pak Mo, kemarin kan, gimana saya bisa kerja? Nggak punya anak, nggak punya suami. Nah, terus yang waktu baru-baru ini kan ada yang sensus kan, tapi cuma yang dipoto tuh hanya depan rumah, di dalam nggak dipoto, di depan rumah tamu nggak tahu dipoto, dapur nggak dipoto, kamar mandi nggak dipoto, ini baru rumah.
0: Iya, yeah, baik.
1: Apa yang bisa diisi rumah saya ini?
0: Oke, jadi intinya desil 3 tapi tidak dapat PKH ya, yang ya, seharusnya dapat gitu mungkin, ya. Baik. Oke.
1: Sensus juga kayaknya enggak merata yang dagang.
0: Ibu sudah disensus? Sudah disensus?
1: Kan, itu udah kan, tapi itu enggak dipoto. Dalam rumahnya, cuma luar.
0: Iya, karena hanya data-datanya biasanya ya.
1: Tetangga saya juga enggak didata, enggak disensus tuh, Bu. Yang orang yang sudah tua tadi sensus, saya tanya teman-teman, tapi keponannya dia sensus.
0: Baik.
1: Mana itu baca sensusnya, Bu?
0: Mm-mm.
1: Jadi kan ibarat kalau bantuan-bantuan itu kan nggak mungkin dari atas langsung kan, Bu?
0: Iya, benar. Dari bawah datanya benar.
1: Dari bawah pun pengen bodoh, Bu, ya. Ingat bodoh itulah. Pasti dari bawah, kan? Dari bawah, dari SPK, Lingha, SM, kan?
0: Iya.
1: Kan dari situ, kan?
0: Benar.
1: Dapatnya data-data itu. Nggak mungkin kan dari atas, tuh. Kalau dia bilang, kan? Saya pernah dulu bertanya-tanya sama apa? Sama apa itu? Apa operator BNP itu?
0: Iya.
1: Apa saya dapat waktu itu tahun 2002, Bu, ya. Saya dapat bantuan sebelumnya kan saya dapat.
0: Katanya
1: kuotanya sudah penuh.
0: Pernah dia. Oh, kuota dia, alasannya kuotanya sudah penuh berarti ya.
1: Oke. Okay. Ya.
0: Baik.
1: Terus tahun 2002 itu, dia bilang saya enggak dapat. Saya waktu itu dia bilang nama saya ada, terus saya enggak dapat. Orang lainnya punya nama dapat. Gimana kedua kada kasa mereka semua kan, Bu, ya?
0: Iya, yeah, baik.
1: Benar enggak, Bu? Terus dia juga pernah bilang, Pak. Dia juga pernah bilang, saya ini, Pak, nama saya ada, tapi nggak dapat. Terus saya, waktu itu, lupa lagi saya, Bu. Lupa lagi, Pak, lagi.
0: Saya
1: dapat. Terus, ada lagi, Pak. Ada satu lagi, saya lupa. Satu lagi, saya lupa.
0: Iya. Yeah. Baik, terima kasih Ibu Surya ya, informasinya ya.
1: Ya, makasih Bu Erna.
0: Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Surya yang sudah bergabung bersama kita ya di hari ini, dan yang pastinya itu masuk desil 3 tidak dapat PKH ya. Tapi kalau berdasarkan informasi yang kita baca, kalau masuk desil 1 sampai desil 5 itu harusnya dapat bantuan gitu ya. Nah, ini kenapa nggak dapat ya? Ini mungkin dari pihak RT-nya yang harus ya mendata dengan benar gitu ya, memberikan informasi gitu ya, karena memang pendataannya itu dari bawah gitu ya, biasanya seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Surya ya di kebersamaan kita untuk hari ini. Oke, ini sedikit juga sih ada informasi ya, mungkin sebagai informasi juga ya di pagi hari ini, di mana diinformasikan meskipun berada di desil 3 kelompok 21 hingga 30% terendah, seseorang tetap bisa tidak mendapatkan PKH karena masuk desil sasaran tidak otomatis membuat seseorang langsung menjadi penerima. Penyebabnya warga di desil 3 tidak mendapatkan PKH, yang pertama tidak memenuhi komponen PKH. Komponen PKH itu adalah bantuan bersyarat. Jadi seseorang itu harus memiliki komponen keluarga disyaratkan oleh Kementerian Sosial atau Kemensos, yaitu ibu hamil nih pas menyusui, anak balita atau anak usia prasekolah, anak usia sekolah SD SMP hingga SMA sederajat, kemudian anggota keluarga penyandang disabilitas berat atau lanjut lansia. Jika dalam KK tidak terdapat komponen tersebut, maka keluarga tidak berhak mendapat PKH. Itu kemudian karena batasan kuota dan anggaran. Nah, tadi kuota dibahas juga sama Ibu Surya gitu ya. Ketiga, tidak termasuk kriteria kelayakan administrasi dan belum ditetapkan sebagai KPM begitu ya. Itu ya Bu Surya ya. Terima kasih. Oke, baik, kita coba untuk menghubungi narasumber kita ya. Ini tadi kita sudah coba ke pihak BPS Bangka ya. Saat ini untuk kepala BPS-nya sedang ada rapat atau kegiatan lah gitu, jadi nggak bisa bersama kita. Tapi disampaikan oleh Ibu nih ya, ini juga dari BPS, bahwa nantinya bisa langsung ke tim sensus, ada Pak Berlian BPS ya. Kita coba ke Pak Berlian ya pagi hari ini, apakah bisa bersama kita? Ini lebih menjelaskan juga ya, nanti kita tanya juga sensusnya di daerah mana gitu ya pendengar ya. Oke, kita coba untuk menghubungi Pak Berlian dari BPS. Ini BPS Kabupaten Bangka begitu ya. Baik, pendengar, sebelum saya hubungi, kita break sejenak, dengarkan yang berikut ini.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita untuk hari ini. Kita coba untuk tersambung bersama Pak Berlian dari BPS Kabupaten Bangka. Halo, selamat pagi Pak Berlian. Halo, selamat pagi Pak Berlian.
1: Selamat pagi.
0: Iya, baik. Dengan Retail RRI Bapak, apa kabar?
1: Baik, buat.
0: Baik ya. Ini Bapak merupakan salah satu petugas sensus di BPS Kabupaten Bangka, begitu?
1: Oh, kita koordinator wilayahnya.
0: Koordinator ya, wilayahnya. Bukan. Oke, di BPS Kabupaten ya, Bangka berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Tadi saya dapat nomor Bapak dari Ibu Nia. Jadi kita mungkin ingin sedikit bertanya, karena ada pendengar kita yang bertanya nih Bapak terkait sensus ekonomi 2026. Mungkin bisa dijelaskan sendiri gitu Bapak, apa sih tujuan dari kegiatan sensus ekonomi 2026 ini kepada pendengar kita? Tadi ada yang bertanya dari daerah Simpang Gadis, Bangka Tengah. Pak Berlian, silakan.
1: Oh ya. Baik, terima kasih Bu Reta dan pemirsa RRI. Sensus ekonomi itu adalah kegiatan yang dilaksanakan sekali 10 tahun ya. Namanya sensus itu untuk mendapatkan gambaran populasi seluruh usaha itu didata gitu. Jadi yang terakhir kan tahun 2016.
0: Iya.
1: Nah, sementara 10 tahun itu kita memperbaharui data populasinya 2026 gitu. Begitu, Bu. Jadi tujuannya untuk mencatat seluruh aktivitas ekonomi lah gitu.
0: Oh gitu ya. Oke, okay, ya. Nah untuk saat ini sudah berapa persen ya Pak untuk kegiatan sensus ekonomi sendiri untuk di Kabupaten Bangka?
1: Kalau yang ada di prelist kita Bu, itu namanya kan ada daftar yang diberikan itu 100% sudah terdata. Tetapi ada usaha-usaha yang baru muncul kan gitu, belum ada di prelist. Nah itu akan didata juga gitu.
0: Jadi
1: dikasih tambahan waktu sampai dengan tanggal 15 September.
0: Oh, sampai 15 September ini terakhir gitu untuk kegiatan sensusnya gitu ya, Pak ya.
1: Iya, benar.
0: Okay. Jadi kalau persentasenya hingga saat ini sudah berapa persen, Pak? Kalau dipresentasikan untuk sensus ekonomi di Kabupaten Bangka, apakah sudah mencapai 90% karena kita sudah di tanggal 9 saat ini ya, Pak ya?
1: Nah itu tadi saya bilang kalau berdasarkan data prelist awal, daftar awal itu udah 100%.
0: Oh udah 100%.
1: Iya. Hanya untuk usaha-usaha yang belum ada di prelist kan dikasih waktu 15 hari seperti itu.
0: Oke, alhamdulillah jadi pelaksanaan sudah 100%. Pak Berlian, ini kan memang tujuan sensus ini kalau saya nggak salah juga salah satunya ini juga sebagai landasan kebijakan pemerintah gitu ya Pak ya.
1: Ya benar.
0: Nah, dan intinya sebagai salah satu landasan kebijakan pemerintah ini nantinya akan untuk menentukan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran begitu. Sehingga munculnya adanya apa ya pengkategorian masuk desil gitu ya saat ini menjadi perbincangan hangat gitu ya Pak Berlian ya.
1: Oh, desil itu adalah pendataan keluarga, Bu, ya.
0: Nah, itu seperti apa, Bapak, untuk di Kabupaten Bangka sendiri?
1: Nah, jadi pendataan keluarga itu kita dititipin tugas lah gitu ya. Mumpung ada sensus ekonomi, dimasukkanlah itu tambahan gitu, tambahan pekerjaan kita. Yang sebelumnya kan ada Reksosek 2023, registrasi sosial ekonomi itu. Tetapi belum dipergunakan sepenuhnya oleh Kemensos gitu kan, masih banyak data gitu dari mana-mana, ada dari PLN, ada kesehatan, BKKBN, itu dijadikan jadi data tunggal ya, dijadikan data tunggal, nah ditugaskanlah ke BPS untuk membuat 10 tingkatan itu ya, 10 tingkatan kesejahteraan. Itulah istilah desil itu, Bu.
0: Oke. Oh, jadi itu intinya semacam dititipkan untuk ditanyakan di sensus ekonomi 2026 ini, begitu ya, Pak ya?
1: Benar, Bu. Benar.
0: Tapi artinya data itu masih bisa dirubah ketika memang tidak sesuai dengan kondisi warganya saat ini, begitu ya, Pak ya? Misalnya harusnya masuknya mungkin dari desil 5, tapi saat ini di desil 6 itu artinya masih bisa dirubah, begitu, Pak ya?
1: Iya benar Bu, itu kan masih perbaikan data karena sumber data yang lama itu kan dari berbagai macam itu belum update gitu, ada yang belum update masih data lama, ada yang nggak pas gitu. Jadi yang kita data sekarang ini belum dimasukkan loh, belum dimasukkan jadi ke desil yang ditampilkan sekarang itu belum. Ya,
0: Jadi seperti
1: masih
0: itu ya.
1: diproses ini kan belum selesai ya.
0: Oh, belum selesai, jadi masih diproses begitu ya. Oke,
1: Iya,
0: siap.
1: benar.
0: Baik. Baik, Pak Berlian, terima kasih banyak ya sudah bersama kita untuk pagi hari ini, sudah sedikit menjelaskan juga dari tujuan sensus ekonomi 2026 dan yang pastinya kegiatannya sudah 100%. Sukses ya, Pak ya, untuk kegiatan-kegiatannya sendiri.
1: Ya, terima kasih Bu Reta.
0: Baik, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum.
1: Pagi. Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, itu ya dari Korlabnya BPS Kabupaten Bangka yang sudah sedikit menjelaskan lah begitu ya tujuan dari kegiatan sensus ekonomi 2026. Baik, dari Pandian di dinding panjang. Katanya coba tanya petugas Korlab sensus itu, kenapa bisa terjadi trouble di warga? Apa enggak ada pengawas THD petugas sensus? Nah, kayak data tembak gitu ya. Ya, nah ini udah terputus ini ya tadi ya. Baik, terima kasih Pak Dian ya. Mungkin next nanti kita akan sampaikan ya Pak Dian ya, di pagi hari ini udah bergabung sama kita dalam program Halo RRI. Baik, mendengar Pro 1 itu sedikit menjelaskan terkait sensus ekonomi 2026 ya. Jadi untuk di Kabupaten Bangka sudah 100%, tapi untuk apa tadi ya, usaha ya, usaha gitu yang belum menyampaikan datanya secara lengkap masih ditunggu hingga 15 September 2026. Artinya semua pendengar udah disensus ya, sudah dipinta datanya oleh petugas sensus 2026, sudah didatangi dan semoga memberikan data yang benar gitu. Baik pendengar, terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah bersama kami ya di program kita Halo RRI untuk hari ini. Sudah menyampaikan berbagai informasinya atau juga sudah dijawab oleh pihak sensus ya, sudah menyampaikan apa himbauan juga tadi oleh pendengar kita Pak Irwan di Air Kantung. Dan yang pastinya kita jumpa di Senin mendatang. Jadi Halo RRI hadir menyapa Anda setiap Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, dan Anda bisa menyampaikan berbagai keluhan ataupun juga kritikan bahkan aduan gitu ya terkait berbagai informasi-informasi pelayanan publik yang mungkin Anda alami, dan ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk pihak-pihak terkait, dan tentunya ini juga akan dijawab ya. Kita akan semampu kita untuk mencari atau menghubungi pihak-pihak terkait untuk menjawab apa yang menjadi keluhan Anda. Pendengar Pro 1, saya kirim menemani Anda dalam program Halo RRI untuk hari ini. Dan sekaligus saya Reta pamit menemani Anda. Akan ada rekan saya yang lain, akan ada rekan saya Mutiara Okta menemani Anda sesaat lagi dengan program yang lainnya dan juga mengajak Anda untuk bersama Pro 1. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa dan tetap bersama Pro 1 karena informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih telah menyampaikan sekan suara Anda, keluhan Anda dan masalah Anda dalam pelayanan publik melalui Halo RRI.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 1.
1: 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali menyapa Anda di Bangka Belitung siang. Ada saya Mutiara Okta yang akan menemani Anda tentunya pendengar di edisi Bangka Belitung siang hari ini Rabu 9 September 2026. Dan tentunya di perjumpaan kita kali ini kita akan mengawali dengan majalah Udara Sangsi. Nanti di pukul 10.15 kami akan hadirkan narasumber melalui telepon dengan bahasan kita di majalah Udara Sangsi kali ini mengenai jangan mau ditipu oleh mitos-mitos narkoba. Dan tentunya nanti kita akan bincang langsung juga melalui line telepon dengan narasumber kita, penyuluh narkoba BNN Kabupaten Bangka, Dita Febriani S.I.Kom. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama. Setelah ini kita akan hadirkan beberapa lagu pilihan terlebih dahulu sebelum nanti kita akan melanjutkan obrolan dalam majalah Udara Sangsi edisi kali ini.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Ya pendengar, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita dalam majalah Udara Sangsi. Dengan topik kita di edisi kali ini, jangan mau ditipu oleh mitos-mitos narkoba. Saat lagi kita sapa ya narasumber kita di pagi menjelang siang hari ini.

0: Ya pendengar, saat ini kita sudah bersama melalui sambungan telepon dengan narasumber kita, Ibu Dita Febriani, SIKOM, penyuluh narkoba BNN Kabupaten Bangka. Selamat pagi menjelang siang, Ibu.
1: Pagi, Mbak.
0: Selamat sehat ya, Ibu.
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, tentu harus sehat terus mengawal berbagai agenda padat ya.
1: Cukup padat.
0: Oke, Bu Dita nih, kita di pagi hari ini ya dalam majalah Udara Sanksi, topiknya soal mitos-mitos narkoba. Kalau mitos-mitos nih kan mungkin beberapa nih yang banyak dengar, kalau saya yang taunya mitos-mitosnya entah benar atau enggaknya nih ya, Bu ya. Biasanya banyak yang bilang kalau cuma nyoba sekali itu enggak akan ketergantungan kok, gitu. Nah, kira-kira ada mitos apa lagi sih, Bu, yang mungkin berkembang di masyarakat dan jadi bola liar gitu?
1: Oke, jadi yang tadi Mbak sebutkan itu memang benar ya. Salah satu mitosnya itu adalah pemikiran bahwa kalau cuman coba, kemudian tidak mungkin bisa langsung ketagihan. Yeah. Padahal faktanya itu karena walaupun cuman sekali mencoba, sudah ada zat kimiawi dari narkotika itu yang bersifat adiktif sehingga sudah mengendap di dalam tubuh kita, baik itu melalui darah ataupun melalui apa ya, rasa yang sudah direkam oleh otak kita begitu, sehingga sudah ada adiksinya yang mengendap di kita gitu. Nah, memang itu salah satu mitosnya. Kemudian mitos yang juga sangat erat kaitannya dengan narkotika itu adalah bahwa narkotika itu bisa memberikan stamina ataupun produktivitas kerja yang bisa meningkat gitu.
0: Okay.
1: Itu juga salah satu mitosnya, atau bisa memberikan inspirasi, atau juga bisa menyelesaikan masalah begitu. Padahal masalah yang lain datang, masalah utamanya tetap belum selesai.
0: Okay. Justru malah nimbun masalah ya, Wei.
1: Betul.
0: Okay. Bu, kalau seandainya kita ngebahas soal mitos-mitosnya ini ya, kalau mitosnya itu sendiri sebenarnya berkembangnya itu memang berawal dari apa ya, seakan-akan memang ini tuh adalah berbagai taktik orang untuk nyuruh nyoba, akhirnya muncullah iming-iming gitu. Apa ini menjadi bagian dari iming-imingnya aja, atau gimana sih maksud mereka menyebarkan informasi-informasi mitos ini?
1: Betul, salah satunya itu ya karena itu sebagai apa namanya ya, teknik marketing kali ya, bisa kita bilang. Okay. Dari para pengedar ataupun dari para pelaku-pelaku narkotika ini, supaya banyak yang terjerumus, kemudian sehingga banyak yang beli. Yeah. Sehingga para pengedar ini merasa untung, para mafia ini merasa untung gitu kan ya, namanya juga orang dagang gitu kan, pasti mau mencari pelanggan baru begitu. Nah, jadi bisa dibilang ini merupakan iming-iming dan juga strategi marketing dari para pengedar begitu.
0: Oke, jadi justru kemudian, boleh Bu?
1: Kemudian ini juga salah satu yang menjadi pendukungnya gitu ya, faktor pendukung dari mitos-mitos ini adalah dari pergaulannya, kemudian dari pengaruh sosial media ataupun apa ya, kalau zaman sekarang itu kan semuanya serba lewat handphone ya, gitu.
0: Oke, jadi semakin diperkuat mitos-mitosnya ini memang sudah ada, semakin berkembang gitu ya, Bu ya, dengan perkembangan globalisasi, teknologi yang serba cepat ini, ya semakin juga akhirnya informasi-informasi tadi berkembang. Oke, baik. Tapi kalau seandainya ada yang bilang gitu ya, kalau cuman digunakan sekali itu sebenarnya nggak menimbulkan ketergantungan kok. Tapi pada faktanya itu gimana, Bu, nanti sistem ataupun kerjanya kalau seandainya barang haram ini udah dicoba gitu, kok bisa ada orang percaya gitu kalau sebenarnya kalau cuma sekali itu nggak menimbulkan ketergantungan gitu, Bu?
1: Iya, ya mungkin karena mereka bisa mencontohkannya seperti rokok gitu ya. Ada juga yang mungkin dari beberapa remaja ataupun bapak-bapak begitu yang pada saat pertama kali mencoba rokok mungkin jadi terbatuk-batuk gitu mungkin ya, atau kemudian merasakan pahit mungkin misalnya, sehingga kayaknya nggak cocok deh di saya gitu kan ya. Nah, tapi itu kan tergantung dari kontrol diri dari seseorang tersebut. Cuman faktanya, sekali saja kita mencoba itu sudah cukup untuk mengubah struktur kimiawi di dalam otak kita gitu. Karena narkoba itu membajak sistem di otak kita. Begitu ada salah satu zat masuk, apalagi dia bersifat adiktif, otak kita akan merekam atau mengingat rasa senang ataupun euforia yang dihasilkan dari zat-zat tersebut, yang kemudian menciptakan toleransi zat begitu. gitu. Jadi tubuh kita itu akan terus menuntut dosis yang lebih tinggi di kemudian hari begitu untuk mencapai sensasi yang sama. Karena saat ini ditambah lagi gitu ya, karena sasarannya itu remaja saat ini, remaja-remaja ini sedang mencari jati diri, kemudian dia masih bersifat labil begitu ya, sehingga mereka kemungkinan besarnya atau sebagian besarnya itu tidak bisa mengontrol diri setelah zat adiktif itu masuk ke dalam tubuhnya. Mungkin kalau misalnya digunakan oleh orang yang usianya 50 tahun atau apa gitu ya, mungkin mitos ini sekali coba bisa dipatahkan dengan enggak lah orang saya udah tua gitu. Tapi kalau misalnya ini mitos ini berkembang di remaja-remaja begitu ya, di usia mereka yang labil, di usia mereka mencari jati diri, kemudian mereka mau membuktikan eksistensi diri di dalam lingkungan pertemanan, nah itu yang susah kita kontrol. Bagaimana remaja ini tidak kemudian termakan dengan mitos ini sehingga nanti akhirnya mereka terjerumus begitu.
0: Oke, iya. Jadi yang sebenarnya lebih ditakutkan ini justru sasaran target mereka ini yang mengincar remaja gitu ya, Bu ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, kalau seandainya kita ngebahas di sisi ini, Bu, yang saya baca juga ya, beberapa tuh menganggap bahwa barang-barang ini tuh narkoba ini ada kok yang berbahan alami gitu. Jadi apa ya, menimbulkan persepsi kalau alami itu aman-aman aja gitu, Bu. Padahal gimana fakta sebenarnya?
1: Oke, jadi salah satu narkoba yang alami itu berkaitannya ini dengan ciptaan Tuhan gitu ya. Namanya udah diciptain Tuhan gitu ya, masa nggak bisa kita makan. Betul. Tapi faktanya tumbuhan pun yang kita tahu mengandung racun gitu ya, nggak usah narkotika deh, tumbuhan yang mengandung racun gitu. Apakah terus kita sebagai manusia yang punya akal dan juga punya daya pikir gitu ya, kemudian kita akan makan? Kan enggak ya, meskipun itu alami.

0: Panobinol yang bisa merusak otak dan juga sistem pernapasan. Jadi apa namanya asap ganja ataupun efek dari ganja ini memang bersifat zat karsinogenik yang mirip dengan tembakau gitu. Jadi tetap ada resiko adiktif, kemudian memicu bronkitis atau penyakit pernapasan lainnya yang endingnya nanti adalah kanker paru-paru dan lain sebagainya. Kemudian dia juga bisa merubah fungsi otak tadi, bisa merusak. Kemudian ganja ini menurunkan fungsi memori jangka pendek, kemudian juga motorik dan juga psikologis gitu. Sifatnya kalau ganja ini sifatnya halusinogen dan juga depresan.
1: Baik. Oke, ternyata justru walaupun dia alami, tapi nggak otomatis aman gitu ya, Bu ya.
0: Betul.
1: Oke, baik. Seandainya kita ini, Bu, kadang-kadang kan ada juga yang menyalahgunakan obat-obatan ini adalah obat-obat yang obat-obat tertentu yang sebenarnya dijual gitu. Tapi bisa didapatkan tanpa resep dokter dan pengonsumsinya ini menggunakan secara berlebihan sampai menimbulkan ketergantungan gitu. Nah, gimana kalau perihal ini, Bu, melihat kondisi saat ini?
0: Oke, jadi ini lebih ke pengonsumsian obat-obatan begitu ya, yang seharusnya bisa diperoleh dengan resep dokter, tapi kemudian mungkin ada beberapa oknum yang nakal begitu ya. Jangankan yang dia bisa diperoleh harus diperoleh dari resep dokter, obat-obatan yang bisa kita beli di toko-toko biasa itu juga bisa menyebabkan kita kecanduan, walaupun dia kecanduannya itu bukan karena adiktifnya ya, tapi mungkin karena apa namanya bawaan diri kita yang sudah terbiasa, kemudian kita menjadi kayak ada sesuatu yang kurang kalau kita nggak minum begitu. Nah, faktanya obat-obatan penenang atau biasanya itu obat yang meredakan rasa sakit biasanya yang sering disalahgunakan ini ya, tetap walaupun obat itu legal, kemudian kita tidak membelinya itu lewat dokter atau resep atau apotek yang harus menyertakan resep dokter gitu, itu bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan psikotropika atau sedatif gitu. Kasus penyalahgunaan obat ini mungkin saat ini sering disalahgunakan itu seperti tramadol atau yang bersifatnya ada kandungan trehexypenidil gitu ya. Ada penidil-penidil belakangnya itu biasanya sangat marak terjadi di Indonesia karena harganya juga murah. Nah, mengkonsumsi obat ini tanpa resep dokter ataupun melebihi dosis medis gitu ya, dapat juga menyebabkan gagal ginjal, misalnya kerusakan hati, kejang-kejang, koma, ataupun overdosis akhirnya. Jadi sering juga diketemukan atau mungkin kita sendiri ya yang menyalahgunakan begitu, misalnya resep ataupun dosis dari dokternya ini satu pil gitu atau satu tablet, tapi mungkin kita merasa belum bereaksi obatnya atau mungkin masih merasa sakit, akhirnya kita menaikkan sendiri dosis obatnya. Nah, itu juga kita bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan bukan narkotikanya tapi penyalahgunaan obat-obatannya gitu. Jadi memang setiap apa namanya obat-obatan itu baiknya dikonsumsi sesuai dengan resep dan anjuran dari dokter. Kalaupun kita merasa ada yang tidak berubah dari dalam diri kita, boleh kita konsultasikan dulu dengan dokternya. Atau kalau sekarang itu kan banyak juga ya aplikasi-aplikasi dokter yang bersifat apa namanya nggak harus datang ke dokter kan, seperti Halodoc dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Kemudian juga kalau misalnya obat-obatan sehari-hari yang biasa kita gunakan, nah, seperti obat batuk ataupun obat pereda nyeri, konsumsilah sesuai dengan aturan pakai atau petunjuk pakai yang ada di dalam kemasan, dan usahakan membeli obat-obatannya itu obat-obatan dengan merek yang sudah jelas, kemudian ada izin edarnya, ada BPOM-nya, dan kalau misalnya dalam 2 atau 3 hari tidak merasakan perbaikan dalam tubuh, ya usahakan segera berobat ke dokter begitu.
1: Oke, baik. Jadi justru hal-hal yang sederhana, misalnya nggak sengaja gitu, justru juga bisa bikin ketergantungan obat gitu ya, Bu ya?
0: Karena kami juga pernah nih, pada saat sosialisasi itu ada salah satu ibu yang bertanya, usianya sudah di atas 50, jadi dia tuh kayak, apa ya, kayak kalau sehari tuh tidak mengkonsumsi salah satu

0: obat yang di warung tuh dia pusing. Nah, jadi
1: Oh,
0: memang karena ada penumpukan zat kimiawi dari obat tersebut, sehingga akhirnya kita harus mau konsumsi itu. Jadi tubuh terbiasa gitu.
1: Oke, jadi otak kayak ngesetting kalau belum makan nih
0: Iya.
1: ada yang kurang gitu ya, justru jadi sakit
0: Iya.
1: gitu ya Bu ya.
0: Kayak
1: Oke.
0: ibu-ibu nih kalau sehari nggak jajan atau sehari nggak ngomel tuh ada yang kurang. Nah, kurang lebih kayak gitu.
1: Oke, jadi ngerasa nggak pas gitu ya dalam sehari ya Bu ya. Oke, baik. Bu, ada juga beberapa yang ini informasi-informasi yang bilang bahwa beberapa konsumsi konsumsi barang-barang terlarang gitu ya, kadang-kadang bisa membantu seseorang bikin percaya diri. Nah, tapi nanti dulu kita ke penelpon dulu karena ada penelpon
0: Boleh.
1: super yang ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi menjelang siang. Halo. Halo, selamat pagi menjelang siang dengan Pro 1 RRI Sungai Liat dalam majalah udara.
2: Ramadan ini Mbak Muti.
1: Iya, oh iya baik Pak Ramadan.
2: Halo.
1: Silakan. Halo.
2: Bisa dengar, Pak? Bisa
1: Bisa,
2: dengar
1: bisa
2: suaranya?
1: terdengar. Bisa.
2: Bisa.
1: Masuk,
2: Halo.
1: Pak. Halo.
2: Bisa ya?
1: Iya, bisa terdengar.
2: Oke.
1: Oke.
2: Selamat pagi, Mbak Muti.
1: Selamat pagi.
2: Ini dari Ibu narasumber dari BNN atau dari
1: Betul, Bu
2: Pakistan?
1: Dita dari BNN Kabupaten Bangka, Pak.
2: Oh, Bu Nita ya. Oh, Bu Nita ya. Selamat bekerja, sehat selalu ya.
1: Amin.
2: Selamat memberantas narkoba ya. Jadi ini narkoba, peredaran narkoba ini kan kejahatan kemanusiaan luar biasa ya Bu ya, atau extraordinary crime. Jadi ini harus diberantas dengan cara-cara luar biasa pula, tidak bisa dengan cara-cara biasa kan gitu. Halo, Ma?
1: Iya, masih terhubung, Pak.
2: Kan
1: Silakan.
2: Sudah sering kali masyarakat mendengarkan informasi dari narasumber terkait bahwa pemberantasan dan apa itu penggunaan narkoba ya sangat sulit diberantas tuntas dengan alasan bahwa kejahatan narkoba ini memiliki jaringan yang sangat luas, yang sangat organisir, perputaran uang yang sangat besar atau bisnis haram yang menyuruhkan serta modus operandi yang terus berubah-ubah. Dan itu juga faktor penegakan hukum yang terkadang masih memiliki celah korupsi. Jadi letak geografis kita Indonesia yang sangat luas dan terbuka banyak pelabuhan tikus sehingga tingginya permintaan dari pengguna menyebabkan mata rantai ini sulit diputuskan. Nah, maka pertanyaan saya kalau begitu, maka pertanyaan saya untuk meminimalisir tindak pidana penggunaan narkoba secara efektif, maka menurut Mbak narasumber ini, pemerintah pusat atau pemerintah daerah Indonesia ini memerlukan strategi yang seperti apa, yang bagaimana, yang realistis dan berfokus pada akar masalah, untuk memotong permintaan apa, untuk memotong apa namanya permintaan tuh permintaan dari
1: baik.
2: Para bandar.
1: Okay.
2: Jadi pemerintah harus tegas memisahkan antara bandar utama dan pengedarnya dengan korban dan pengguna. Selama ini kan lapas penuh oleh pengguna yang justru justru dia membuat mereka berpotensi apa itu masuk ke dalam jaringan pengedar di dalam lapas ya. Jadi harusnya menurut saya tuh pemerintah harus fokus rehabilitasi wajib. Jadi
1: baik.
2: Mengubah pendekatan hukum bagi pengguna murni ya dari hukum penjara menjadi rehabilitasi medis dan sosial yang ditanggung atau di subsidi negara. Memang sudah ada undang-undangnya, tapi namanya oknum bisa
1: betul.
2: Saja salah menerapkan.
1: Iya, justru mencari celah-celahnya kalau oknum ini ya, Pak.
2: Jadi kalau terkait dengan topik bahwa banyak mitos-mitos ataupun modus, maka harusnya ada kampanye edukasi kesehatan mental ya. Mengintegrasikan edukasi bahaya narkoba di sekolah-sekolah misalnya, di kantor-kantor, komunitas lainnya. Karena banyak pengguna awal ini kan mencari pelarian pada dari stres atau depresi. Jadi juga Bu mungkin pemberian pembersihan internal lembaga penegak hukum juga yang tidak berintegritas. Berikan insentif juga bagi desa bersinar yang aktif melakukan pencegahan mandiri supaya modus-modus tadi tidak terjadi. Terus kemudian apalagi ya harus menggunakan alat-alat atau modernisasi alat-alat canggih seperti X-ray, kontainer itu kan bukan cuma di bandara-bandara internasional atau pelabuhan-pelabuhan internasional saja, tetapi banyak terjadi di pelabuhan tikus, Bu, jalur-jalur kecil.
1: Oke. Okay. Oke, Pak Ramadan. Iya, kita dengarkan dulu ya, Pak ya, tanggapan dari Bu ya, Dita. Seperti apa?
2: Ini mental ini sangat penting kan.
1: Oke, okay, betul. Betul.
2: Narkoba ini.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Nah, mungkin bisa selanjutnya mendengarkan penjelasan
1: dari
2: ya, edukasi dari ya. Ibu.
1: Siap. Ya. Oke, okay, siap. Terima kasih Pak Ramadan ya.
2: Sama-sama.
1: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Dita, tadi ada beberapa ya yang disampaikan oleh Pak Ramadan tadi. Pertama mungkin soal strategi realistik yang apa sih sebenarnya yang mungkin harus ditempuh gitu ya. Karena sejauh ini kok penanganan-penanganan ini masih bisa aja nih ditembus celah-celahnya nih. Nah, tadi Pak Ramadan bertanya soal apa mungkin strategi realistik yang harusnya dilakukan. Silakan Bu, mungkin tanggapan Anda.
0: Oke, sebelumnya saya kasih apresiasi dulu ya buat Pak Ramadan ini pengetahuannya sudah di level yang tinggi ya terkait dengan narkotika, mulai dari hal-hal yang menjadi penyebab kenapa narkotika itu juga sangat sulit untuk diberantas ya, karena memang dia kejahatan yang terorganisir, kemudian mereka modus operandinya itu selalu up to date ya, jadi sehingga memang salah satu kelemahan bagi para aparat penegak hukum adalah sepertinya begitu ya, jumlah aparat penegak hukum ini baik dari BNN, polisi, TNI sepertinya lebih sedikit ya ketimbang dari para pelaku kejahatan begitu ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kayak kami sendiri pun di BNN salah satu keterbatasannya adalah sumber daya manusianya yang sedikit, kemudian cakupan wilayahnya itu geografisnya tadi seperti yang Pak Ramadan bilang itu cukup luas, sehingga kalau kita rata-ratakan satu orang pegawai kami ini harus mengawasi begitu ya kurang lebih 3-4 desa begitu per orangnya begitu kan ya. Nah, itu memang salah satu hal yang menjadi kendala begitu ya. Nah, kemudian juga modus operandinya itu yang berganti-ganti, kemudian terus berkembang, itu juga menjadi salah satu yang menjadi faktor penyulit begitu ya, karena pada saat kami kemudian mempelajari satu modus operandi yang sedang berkembang, mereka sudah buat lagi modus yang terbaru gitu ya. Nah, sebetulnya dari pemerintah pusat bahkan sampai dengan pemerintah daerah itu sudah banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan terkait dengan strategi seperti yang Pak Ramadan tadi bilang, bahwa kita upayanya itu tidak hanya pemberantasan tapi ada upaya melakukan pencegahan begitu. Bagaimana kami memberikan edukasi dan informasi sejak usia dini, mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi, kemudian juga menyebarluaskan kepada masyarakat. Nah, mungkin salah satu yang kami lakukan di tahun 2026 ini, kami sudah memasang spanduk. Memang betul, spanduk apa sih ya manfaatnya gitu ya. Siapa juga yang mau baca, mungkin itu persepsi di masyarakat yang beredar. Tapi salah satu upayanya adalah kami sudah memasang spanduk di seluruh kantor desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka, sehingga Bapak dan Ibu itu bisa mengetahui bagaimana sih alurnya jika menghadapi atau mengetahui ada tindak pidana tersebut, sehingga kemudian bisa membantu kami untuk memberikan laporan gitu. Nah, itu salah satu upaya pencegahannya. Okay. Kemudian kami juga rutin untuk melakukan upaya edukasi juga ke sekolah-sekolah, kemudian juga ke lingkungan pekerjaan. Itu kami juga memiliki program Ananda Bersinar, kemudian kami saat ini sedang mengupayakan bagaimana narkotika ini upaya pencegahannya bisa masuk ke dalam kurikulum, sehingga anak-anak di sekolah itu sudah mengetahui ataupun mendapatkan pengetahuan terkait dengan bahaya narkotika ini yang selalu mereka dengar di sekolah karena sudah terintegrasi ke dalam kurikulumnya, dan saat ini sedang digodok oleh BNN Pusat dengan Departemen Kurikulum Kemendikdasmen begitu. Nah, strategi-strategi seperti itu tuh sebenarnya sudah dilakukan, kemudian baik juga dengan upaya pemberantasannya, tetapi memang betul bahwa akan selalu ada oknum dan akan selalu ada pelaku kejahatan, karena sebetulnya kejahatan itu sendiri adalah bayangan dari masyarakat. Selama kita hidup bermasyarakat, pasti akan ada bayangan yang mengikuti, yaitu kejahatan. Nah, bagaimana peran kita, baik aparat penegak hukum dan juga masyarakat bisa bersinergi. Karena untuk memberantas narkotika ini, BNN tidak bertindak sendiri, BNN juga berintegrasi dengan berkolaborasi juga dengan polisi, TNI, kejaksaan, pengadilan, dan lain sebagainya. Cuman ya itu tadi mungkin masih ada kekurangan-kekurangan ataupun kekurangan dari kami itu dalam mengatasi atau memberantas narkotika. Makanya dari itu tentu kami mengajak seluruh masyarakat untuk bisa bersinergi dengan BNN minimal jika memang sudah mengetahui ada salah satu keluarga yang kemudian menyalahgunakan, itu bisa dilaporkan ke BNN. Menurut Pak Ramadan tadi sendiri sudah dikatakan itu, bahwa kita harus memisahkan yang menjadi penyalahguna dan juga menjadi pengedar. Karena penyalahguna sendiri, kewajiban kita sebagai negara adalah untuk memberikan rehabilitasi. Jadi kalau memang dia penyalahguna murni, itu pasti akan direhabilitasi tanpa dikenakan tindak pidana. Dengan catatan, dia itu murni penyalahguna, tidak terlibat ke dalam pengedar, tidak terlibat jaringan, kemudian tidak melakukan jual-beli begitu ya. Jadi memang hanya murni pengguna, sehingga dikatakan sebagai korban, harus mendapatkan rehabilitasi. Dan negara juga sudah memberikan restoratif justice. Nah, jadi kalau memang dia penyalahguna tadi, dia tidak ke pidana, tapi dia ke rehabilitasi. Ataupun jika memang dia mungkin baru pengedar yang coba-coba begitu ya. Nah, itu akan dilakukan dulu upaya TAT atau tim asesmen terpadu yang beranggotakan BNN, kemudian kejaksaan, Polri, dokter, psikolog, dan juga tenaga sosial gitu ya, yang nantinya akan melihat nih latar belakangnya atau bagaimana rekam jejaknya dia ini, apakah memang baru terlibat, kemudian barang buktinya mungkin masih kecil gitu, ibarat kata kita tuh baru jualan dikit aja gitu kan ya. Nah, baru satu bulan terakhir misalnya, itu akan dilakukan proses asesmen terpadu dulu untuk memutuskan apakah yang bersangkutan ini kita lanjutkan proses pidananya atau tidak. Karena memang betul narkotika ini sendiri juga memang masih kerap terjadi di dalam lapas sendiri gitu ya. Dimanapun kita itu pasti ada oknum. Nah, sehingga hadir negara melalui restoratif justice dan juga TAT tadi, jangan sampai nih yang baru nanti justru sekolah di sana, justru belajar dengan seniornya gitu ya, yang tadinya cuman tahu belinya di sini malah jadi tahu agen besarnya gitu ya, bahasa kalau misalnya kita dagang gitu ya. Jadi sehingga hadir restoratif justice dan juga tim asesmen terpadu tadi, dan kewajiban untuk rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Dan rehabilitasi ini juga itu bersifat gratis jika rawat jalan di BNN ataupun di IPWL seperti di puskesmas begitu ya, itu gratis Mbak, kecuali yang berbayar ini adalah yang rawat inap, dengan catatan mungkin dia sudah menjadi penyalahguna level tinggi begitu ya, mungkin dalam satu hari harus ngabisin 1 gram sabu misalnya, itu kan sudah tinggi sekali ya, sehingga dia harus di rawat inap. Nah, rawat inap itu sendiri juga yang biasanya berbayar, tapi selama dia rawat jalan kemudian dia masih tergolong ringan sampai dengan sedang, itu rawat jalannya gratis di BNN ataupun di IPWL.
1: Baik. Itu tadi ya Pak Ramadan, tanggapan dari Ibu Dita selaku penyuluh BNN Kabupaten Bangka. Ibu, mungkin saya mau ke pertanyaan tadi karena saya juga cukup penasaran. Beberapa kan banyak yang bilang konsumsi beberapa obat-obat ini kan bisa bikin lebih kreatif, bisa bikin percaya diri. Faktanya gimana sih Bu?
0: Jadi memang ada beberapa narkotika yang dia digolongkan memberikan efek stimulan. Jadi memang kita dibuat lebih bersemangat, kita dibuat lebih melek matanya gitu ya, kita dibuat lebih sel-sel kita itu kayak dikasih kejutan listrik sehingga kita aktif 100% gitu. Tapi sebetulnya dia itu mengaktifkan hormon dopamin, jadi dia memberikan kita efek semangat, euforia, bahagia begitu ya. Tapi dia itu melampaui batas Mbak, efek yang diberikan oleh narkotika. Jadi misalnya nih, kita butuh hormon dopamin dan juga serotonin satunya cuman sebatas 1 gelas misalnya gitu. Tapi karena kita mau konsumsi narkotika dengan efek stimulan ini, kita dikasih 5 gelas. Nah, itu kan jumlahnya ekstrim dan tidak wajar ya. Sehingga dia mengambil jatah kita yang harusnya 5 gelas itu bisa kita gunakan untuk 5 hari, tapi langsung disiram dalam 1 hari gitu. Nah, sehingga nantinya lama-kelamaan itu akan merusak sel-sel saraf kita gitu loh, kayak kita dipaksa untuk bekerja terlalu berlebihan. Nah, tapi karena dopamin dan serotonin kita lagi naik, kita nggak merasakan kelelahan itu. Okay. Padahal jatah kita tenaga dan juga tenaga dan juga energi kita gitu harusnya ini untuk digunakan 5 hari begitu. Okay. Nah, sehingga ini sebetulnya bisa membuat kita betul percaya diri, tapi dia bisa dikatakan semu, Mbak. Mm-hmm. Rasa percaya dirinya itu semu karena efek dari dopamin yang ekstrim tadi. Padahal ternyata kita itu bukan menjadi percaya diri yang dalam artian positif, melainkan kehilangan akal sehat. Jadi kita menjadi nekat, bertindak impulsif, atau seringkali melakukan hal konyol yang bisa mempermalukan diri sendiri atau membahayakan diri sendiri gitu. Yeah. Nah, efek lainnya yang negatifnya setelah efek dari dopamin atau serotonin yang 5 gelasnya tadi habis kan, kemudian kita langsung anjlok nih hormonnya.
1: Betul.
0: Kita nggak lagi merasakan kebahagiaan dengan level yang seharusnya kita konsumsi di hari ini, kemudian dia akan anjlok drastis sehingga nanti akan justru memunculkan kecemasan parah ataupun depresi karena hormon kita tadi dipaksa bekerja berlebihan gitu. Jadi dia seperti kayak lingkaran setan sih sebetulnya ya. Betul. Dalam satu sisi betul dia memberikan efek stimulan, tapi efek stimulannya itu over.
1: Okay,
0: sehingga iya, sehingga kalau misalnya ini deh kipas angin deh kita contohin ya, kalau dia nggak dimatiin kan lama-lama jadi panas, kemudian akhirnya jadi meledak. Tapi kalau kita gunakan secara baik, secara sesuai dengan kebutuhan kita kan efek pakainya kita bisa menggunakannya itu jauh lebih lama gitu ya, ketahanan produknya gitu. Kurang lebih seperti itu analoginya.
1: Oke, berarti justru memang ada benarnya bikin percaya diri, bikin semangat gitu ya, Bu ya. Tapi justru itu semua akan muter-muter di situ aja ya.
0: Iya, muter-muter di situ aja.
1: Oke.
0: Mungkin dan sedikit, kita percaya diri, tapi kan kayak yang saya bilang tadi pertama ya, mau percaya diri karena kita ada masalah atau kita mau menghilangkan stres, tapi nantinya justru kita timbul masalah baru, masalah kriminal, kemudian masalah ekonomi, masalah di lingkungan sosial, kita dianggap sebelah mata, kemudian kita kehilangan kepercayaan di masyarakat. Nah, itu kan masalah-masalah baru yang justru timbul karena kita berpikiran narkotika bisa menyelesaikan masalah tadi, padahal semuanya itu hanya semulah ilusi gitu.
1: Okay, justru akan ya kalau udah sekali tercoba akan berputar-putar di situ aja ya,
0: iya, untuk keluarnya lepas
1: itu. Iya, baik. Okay, Bu Dita, mungkin sedikit karena kita juga sudah di penghujung waktu ya, Bu ya. Kalau seandainya kita ngebahas anak dan remaja, tadi kan Ibu juga sempat mention bahwa anak dan remaja ini kelompok yang rentan terpengaruh gitu. Kenapa anak dan remaja ini bisa menjadi yang rentan terpengaruh mitos-mitos narkoba, dan gimana nih cara kita biar bisa ngebedain ini yang info benar, ini yang enggak benarnya, ini mitos, ini fakta?
0: Oke, jadi kenapa sasarannya itu sebenarnya bukan sasaran mitosnya aja ya, tapi sasaran sekarang ini narkotika itu memang di usia remaja. Tadi yang sudah saya sebutkan bahwa remaja itu usianya masih labil. Dan gen sekarang itu, generasi sekarang itu semuanya serba handphone. Semuanya bersifat kritis dan mereka itu pergaulannya lebih bebas. Kalau misalnya kita zaman dulu, mungkin di tahun 90-an atau 2000-an awal, paling kita akan tahu pergaulan ya seputar seputaran desa kita aja, seputaran kabupaten kita aja gitu ya. Tapi kalau sekarang mereka bisa bergaul dengan orang yang antar pulau, antar negara, bahkan begitu ya, sehingga semakin banyak informasi yang akan mereka dapatkan. Nah, karena usianya masih muda, sesuai dengan perkembangan biologisnya juga, bahwa mereka itu usianya masih labil, kemudian emosinya belum stabil begitu ya, sehingga mereka belum bisa memutuskan secara matang mana yang baik dan mana yang benar. Nah, celah-celah ini dimanfaatkan untuk mereka menjadi penyalahguna baru. Kalau misalnya kita nih, Mbak, yang usianya udah 50, 40, baru saat-saat ini mau ditawarin narkotika, itu mungkin kemungkinannya kecil, akan mau begitu. Tapi kalau di remaja itu peluangnya besar, karena mereka mau pembuktian diri dengan lingkungannya, dengan pertemanannya. Kemudian juga mungkin didukung dengan adanya pembulian jika mereka tidak mengikuti apa yang biasa dilakukan oleh teman-temannya. Mm-hmm. Kemudian dimanfaatkan juga nih Mbak, mm-hmm. sama mafia-mafia narkotika ini, bahwa anak-anak itu dengan mereka menjadi penyalahguna, mm-hmm. kemudian mereka uangnya kan belum ada nih, misalnya kan masih mengharapkan dari orang tua. Nah, kemudian mereka akan diajarkan untuk menjadi pengedar kecil-kecilan. Mm-hmm. Pun seandainya mereka tertangkap, mereka anak-anak di bawah usia 18 tahun ini kan hukuman penjaranya itu enggak sama dengan dewasa. Ada undang-undang khusus tentang anak yang mana tuntutan pidananya itu setengah dari tuntutan orang dewasa. Nah, ini mm-hmm. celah-celah ini yang memang dimanfaatkan oleh para mafia-mafia begitu.
1: Oke, justru celah anak muda ini jadi kelompok yang rentannya tadi karena ada pencarian jati diri. Jadi di sana iya. anak-anak muda ini pengen ngebuktiin gitu ya, Bu ya. Oke deh. Ya, baik, mungkin sebagai penutup Bu Dita ada imbauan begitu ya yang ingin disampaikan agar kita semakin jauh jangan sedikit pun tertarik untuk nyoba untuk mentoel mengapapun itulah jangan sampai gitu. Silakan Bu pesannya.
0: Baik, mungkin dari kami pada masyarakat tetap selalu menghimbau bahwa narkotika itu bukan sesuatu yang harusnya berada di dalam kehidupan kita. Hmm. Narkotika itu pun kalau seandainya kita butuhkan itu dalam kondisi tertentu, dalam penggunaan medis dan ada aturan hukumnya, ada undang-undang yang mengatur, ada golongan yang mengatur. Dan himbauan kami, kalaupun misalnya ada nih kata-kata yang katanya narkotika begini, katanya narkotika begitu, hmm. mohon untuk dicari tahu terlebih dahulu. Kalaupun misalnya punya waktu luang, boleh bertanya dengan kami BNN melalui medsos-medsos kami. Kami punya Instagram, kami punya TikTok, kami punya Facebook dan lain sebagainya. Dan ada petugas yang akan standby untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu. Dan jangan ragu untuk melakukan rehabilitasi jika memang sudah terlanjur menjadi penyalahguna atau mungkin ada orang di sekitar kita yang menjadi penyalahguna. Jangan takut untuk rehabilitasi, jangan ragu dan malu untuk rehabilitasi. Dan satu lagi himbauan kami, tetap jaga keluarga, jaga diri dan jaga lingkungannya dari narkotika. Kalau bukan kita, siapa lagi yang menjaga lingkungan kita sendiri?
1: Iya, oke, baik. Terima kasih banyak ya Ibu Dinta udah berbagi kembali informasi dan juga ilmu-ilmu baru bahwa ternyata banyak sekali informasi-informasi si mitos-mitos yang kadang kita mikirnya oh iya ya tapi ternyata justru mitos doang ya. Oke, terima kasih banyak. Iya, oke, terima kasih banyak ya Ibu Dita sudah berkenan di edisi kali ini Majalah Udara Sanksi kali ini edisi Rabu 9 September 2026. Nanti kita bertemu lagi dalam Majalah Udara Sanksi berikutnya ya Bu Dita. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Bu Dita. Assalamualaikum. Iya, baik mendengar itu tadi obrolan kita bersama dengan narasumber kita Bu Dita Febriani S.I.Kom, penyuluh narkoba BNN Kabupaten Bangka. Dan setelah ini menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 untuk Anda. Sebelum itu saya hadirkan dulu satu single dari Perunggu untuk Anda, untuk menemani Anda siang hari ini. Gua beda.

0: 101.1.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions 2026-2027 dengan kemenangan kandang. Langkah Aldila Setiaji Erin Rutledge di US Open 2026 terhenti di perempat final. NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 9 September 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Real Madrid mengawali kampanye Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Real Madrid memulai debut Liga Champions musim 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Inter Milan di Bernabeu dini hari tadi. Dua gol Los Blancos itu dicetak oleh Kylian Mbappe dan Federico Valverde di 23 menit pertama pertandingan. Mbappe membuka skor pada menit ke-14 setelah menerima assist dari Brahim Diaz. Valverde menggandakan keunggulan pada menit ke-23 dengan mencuri bola dari kiper Inter Milan. Inter memperkecil ketertinggalan melalui Carlos Augusto pada menit ke-76. Namun, Madrid berhasil mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Kiper Real Madrid, Thibaut Courtois, tampil gemilang dengan beberapa penyelamatan penting, termasuk menepis tendangan bebas Calhanoglu dan tendangan Bastoni. Brahim Diaz dan Jude Bellingham hampir menambah gol untuk tuan rumah, namun digagalkan oleh kiper Inter, Josep Martinez. Selesai pertandingan, manajer klub Real Madrid, Jose Mourinho, menyampaikan bahwa pertandingan bisa berakhir dengan skor 6 sama.
2: Resume que podía acabar...
1: Skornya bisa saja berakhir 5-1 atau 6-1 untuk kami. Bisa juga berakhir 6 sama. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Inter memenangkan pertandingan karena kami menciptakan lebih banyak peluang, terutama di momen-momen krusial. Seperti dua peluang yang dimiliki Jude sebelum dan sesudah jeda. Itu adalah pertandingan yang gila. Dan saya tidak suka kegilaan semacam itu. Saya lebih suka mencetak 5, 6, atau 7 gol, tetapi dengan penguasaan penuh dan tanpa perlu penampilan luar biasa dari kiper lawan.
2: Poder marcar 5, 6, atau 7.
1: Di sisi lain, manajer klub Inter Christian Cifu mengatakan bahwa dirinya senang dengan upaya para pemainnya yang tetap berusaha mempertahankan identitas klub sepanjang permainan. Saya memperhatikan cara pemain tampil di lapangan, pendekatan terhadap pertandingan, kepribadian, dan keberanian, itulah yang kami harapkan. Tim berusaha mempertahankan identitasnya tanpa terlalu banyak berspekulasi, dan menurut saya, kami melakukannya dengan sangat baik. Atas kemenangan ini, Real Madrid menempati posisi kelima klasemen sementara Liga Champions, sedangkan Inter masih tertahan di posisi ke-34 tanpa poin. Selanjutnya, pasukan Jose Mourinho akan berhadapan dengan AS Roma dalam laga kedua fase Liga Liga Champions musim 2026-2027 pada hari Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Eropa pendengar, drama 5 gol mewarnai kemenangan Borussia Dortmund atas Villarreal dengan skor 3-2 pada pertandingan pekan pertama fase Liga. Liga Champions di Stadion Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman UEFA, seluruh gol dalam pertandingan ini tercipta pada babak kedua. Borussia Dortmund mengemas kemenangan berkat gol bunuh diri Renato Veiga dan Bruy Serho Guraisi. Sementara Villarreal sempat memberikan perlawanan melalui gol Santiago Mourinho, lalu ditambah oleh gol bunuh diri yang dilakukan Guraisi di akhir-akhir pertandingan. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa ini merupakan pertandingan sepak bola yang luar biasa.
1: Menurut saya hari ini kita telah menyaksikan pertandingan sepak bola yang luar biasa. Tim saya bermain dengan sangat baik. Kami tahu bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami memang menghadapi lawan yang sangat-sangat tangguh. Namun tim saya mampu bertahan dengan sangat baik. Menurut saya kami juga pantas menang karena kami telah menunjukkan banyak hal yang bisa kami lakukan yang memang mampu kami tunjukkan. Penguasaan bola di babak pertama sangat bagus. Kami melakukan serangkaian serangan yang bagus dan di babak kedua menciptakan banyak peluang bagus. Tentu saja lawan juga memiliki satu atau dua peluang lebih banyak dari yang saya harapkan.
2: Ya, als ich mir erhofft habe, was vielleicht ein bisschen ärgerlich sind die beiden Standardtore.
0: Kemenangan membuat Borussia Dortmund menempati peringkat keempat klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sedangkan kekalahan membuat Villarreal berada di posisi 31 tanpa poin.

0: Masih dari Liga Champions, pendengar, Manchester City menghantam Porto dengan skor 2-0 berkat ketajaman penyerang Erling Haaland pada pertandingan Liga Champions di Stadion do Dragão Porto dini hari tadi. Penyerang berkebangsaan Norwegia tersebut menjadi pahlawan Manchester City dengan memborong 2 gol ke gawang Porto di laga ini. City dapat unggul terlebih dahulu pada menit 47 setelah umpan Enzo Fernandez dapat dikonversikan menjadi gol oleh Haaland sehingga skor berubah menjadi 1-0. Si manusia robot menggandakan kedudukan di penghujung pertandingan setelah menerima umpan dari Ryan Aidnouri. Kedudukan 2-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan City. Seusai pertandingan, manajer klub Manchester City Enzo Maresca mengatakan bahwa timnya telah bermain dengan sangat baik. Enzo juga memuji penampilan kiper lawan yang mampu bermain bagus sepanjang pertandingan.
1: Yeah, absolutely. Yes.
2: Menurut saya penampilan kami sangat solid, baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola selama 95 menit. Bahkan di babak pertama saya rasa kami telah menciptakan cukup banyak peluang untuk memenangkan pertandingan. Kiper lawan bermain sangat baik dan di babak kedua kami hanya berusaha melanjutkan permainan dengan cara yang sama. Secara keseluruhan saya rasa kami pantas memenangkan pertandingan ini.
0: Kemenangan ini membuat Manchester City berada di peringkat pertama klasemen sementara fase Liga Champions dengan 3 poin dari 1 laga. Sebaliknya, kekalahan mengantarkan Porto di posisi juru kunci.

Masih dari sepak bola pendengar, AFC Bournemouth melaju ke putaran keempat Carabao Cup berkat kemenangan meyakinkan 4-0 atas Lincoln di Stadion Vitality Bournemouth dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Rian Christie mencetak hat-trick pertamanya untuk Bournemouth yang sekaligus hat-trick pertamanya sejak tahun 2019. Ketiga gol Christie tercetak sejak menit ke-7 pertandingan saat pemain berkebangsaan Skotlandia itu mampu memanfaatkan umpan terobosan Ben Gannock-Dodt. Lalu gol keduanya tercipta pada menit ke-69 saat Christie bergerak melingkar ke belakang menyambut sepak pojok Bournemouth. Lalu melepaskan sundulan keras yang melewati garis gawang. Di penghujung babak kedua, ia kembali mencetak gol memanfaatkan umpan Bafodé Diakité. Ryan menutup pesta gol Bournemouth atas Lincoln beberapa saat sebelum peluit panjang dibunyikan.

Beralih ke olahraga tenis, pendengar. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangannya Erin Rutlife harus mengakhiri langkah mereka di perempat final US Open 2026 setelah tidak mampu menghadang ganda tuan rumah Ashlyn Kruger, Robin Montgomery dalam pertandingan yang berlangsung di New York, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Melansir laman WTA, pertandingan berlangsung selama 41 menit. Aldila Erin yang berstatus unggulan ke-9 sempat memberikan perlawanan ketat, terutama pada set pertama, tetapi harus mengakui keunggulan Kruger Montgomery dengan skor 6-7 tiebreak 5-3-6. Aldila Erin sebenarnya mampu menjaga pertandingan tetap berimbang pada set pertama. Kedua pasangan saling mengejar hingga kedudukan 6-6 dan harus ditentukan melalui tiebreak. Namun Kruger Montgomery mampu memanfaatkan momentum dan mengamankan tiebreak dengan skor 7-5. Memasuki set kedua, persaingan kembali berlangsung ketat hingga skor 3-3. Setelah itu, Kruger Montgomery mampu merebut 3 game secara beruntun untuk menutup set 6-3 sekaligus memastikan kemenangan.

0: Kabar sepak bola Indonesia pendengar, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027 dengan hasil impresif. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat dalam uji coba adalah meningkatnya kepercayaan diri pemain dalam memanfaatkan peluang dan mencetak gol. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puryono dari Surakarta.
1: Uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin.
2: Saudara, Kendal Tornado FC, salah satu tim Liga 2 yang bermarkas di Kota Solo, menyelesaikan serangkaian uji coba jelang tampil pada kompetisi Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Bahkan dalam 3 laga terakhirnya berhasil meraih hasil impresif dengan menang telak atas lawan-lawannya, yakni saat menghadapi Porprov Kabupaten Pemalang, Asti Kendal, dan Porprov Kabupaten Demak. Kemenangan telak itu menjadi modal penting bagi tim berjuluk Kelas Skar Badai Pantura untuk mematangkan persiapan sebelum menghadapi laga W melawan tuan rumah The Red FC di pekan pertama. Pelatih Kendal Tornado FC, Stephen Kiljas, mengatakan salah satu perkembangan yang paling terlihat adalah meningkatnya kepercayaan diri para pemain dalam memanfaatkan peluang. Menurutnya, evaluasi dari sejumlah pertandingan uji coba menunjukkan adanya peningkatan, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Jika sebelumnya tim masih kesulitan memanfaatkan peluang, maka para pemain mulai menunjukkan perubahan dalam 3 laga terakhirnya, sehingga kesimpulannya performa seluruh pemain mulai meningkat, terutama di masalah finishing.
1: Catatannya, ya kita ada perbaikan, peningkatan, terutama di masalah scoring. Waktu kemarin kita uji coba, kita banyak bermasalah dengan bagaimana kita memanfaatkan peluang, tapi di 3 uji coba terakhirnya anak-anak bisa terlihat sekali gimana tekniknya, percayaan dirinya untuk bikin gol.
2: Lebih lanjut disampaikan Stephen Kiljas, perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam membangun kepercayaan diri saat berada di depan gawang, di mana para pemain dinilai mulai lebih berani mengambil keputusan untuk mencetak gol. Meski demikian, tim pelatih menyebut masih terdapat sejumlah aspek yang menjadi bahan evaluasi internal. Dengan waktu persiapan yang masih tersisa, tim pelatih akan memanfaatkan untuk melakukan berbagai pembenahan sebelum melakoni laga perdana menghadapi The Red FC di Stadion Gelora 10 November Surabaya Sabtu mendatang. Salah satu pemain bertahan Kendal Tornado FC, Akbar Firmansah, mengaku sudah tidak sabar untuk menghadapi laga perdana. Pemain asal Surabaya tersebut cukup antusias dan siap memberikan yang terbaik, apalagi tim pelatih sudah memberikan program latihan baik taktikal maupun strategi, sehingga laga perdana tersebut menjadi penentu untuk menghadapi laga berikutnya.
3: Kalau persiapan ya cukup baik, kita ngikutin instruksi dari head coach selama 2 bulan ini dari teknik maupun fisik, tapi kita siap lah, siap untuk mulai kompetisi Liga 2 ini.
2: Selain menghadapi The Red FC pada pekan kedua, Kendal Tornado FC juga masih menjalani laga away menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Sedangkan laga home pertama Kendal Tornado FC akan menjamu PS Barito Putra di Stadion Sriwedari Solo pada Sabtu 26 September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Masih dari kabar sepak bola dalam negeri, pendengar. Striker Anyer Bali United, Jort van der Sande, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter saat menjalani debut di Super League 2026-2027. Penyerang asal Bonaire Belanda itu tampil penuh ketika Bali United menang 2-1 atas PSS Sleman. Jort tampil selama 90 menit pada laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Ia sempat mencetak gol untuk Bali United, namun dianulir karena dinilai lebih dulu berada dalam posisi offside. Menjalani debut di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, Jort van der Sande menyebut cuaca menjadi salah satu perbedaan paling terasa dibandingkan kompetisi di Belanda. Meski demikian, ia mulai terbiasa setelah menjalani proses adaptasi selama 2 bulan.
1: It was a really tough game, I think. Of course, temperature has an impact, but I think
2: cuaca memang menjadi faktor yang paling terlihat dengan perbedaan antara liga di Indonesia dan Belanda, di mana di Indonesia lebih hangat. Tapi dengan 2 bulan saya menjalani proses adaptasi di sini, saya mulai terbiasa dengan situasi kompetisi di Indonesia.
1: The opponent is always able to score a goal with their physicality, so you have to be.
0: Jort bersama skuad Serdadu Tridatu kini menjalani program latihan untuk mempersiapkan laga pekan kedua. Bali United dijadwalkan menjamu Izan Mulang Kalten FC pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar.

0: Informasi lainnya pendengar, Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia melepas dan memberikan dukungan kepada kontingen Indonesia yang akan bertanding di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Acara berlangsung pada sore kemarin di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Perwakilan Jepang berharap semangat olahraga dapat semakin mempererat hubungan kedua negara. Sementara itu, Indonesia berharap dapat membawa pulang medali sekaligus mendoakan kesuksesan Jepang sebagai tuan rumah sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia, Raja Sabta Oktohari dalam sambutannya.
1: Betul, kita memang ingin selalu pulang bawa medali. Tapi sebagai saudara, kita juga mau Jepang menang sebagai penyelenggara. Kami doakan semoga Aichi Nagoya bisa berjalan dengan sukses.
0: Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

0: Sementara itu pendengar, NOC Indonesia mengukuhkan kontingen merah putih untuk ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta siang ini. Laporannya disampaikan langsung oleh Liliana Dea. Lili, silakan.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Wisma Serbaguna Senayan Jakarta, di mana sedang berlangsung pengukuhan tim Indonesia untuk ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Pengukuhan ini dilakukan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia sebagai bagian dari persiapan kontingen menuju ajang olahraga terbesar di Asia tersebut. Dan acara ini sendiri tadi dihadiri oleh Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat, Chef de Mission ASEAN Games 2026 Todotua Pasaribu, dan jajaran petinggi dari berbagai cabang olahraga yang turut serta. Acara dibuka tepat pukul 11.00 waktu Indonesia Barat tadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta pembacaan surat keputusan oleh Sekretaris Jenderal NOC Indonesia Wijaya Nuradi. Adapun tadi Chef de Mission Todotua Pasaribu juga sudah menyampaikan laporannya kepada Menpora Erick Thohir. Dan saat ini pendengar, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir juga sedang menyampaikan amanatnya kepada para atlet yang akan diberangkatkan menuju Aichi Nagoya, Jepang. Kita dengarkan sekitar amanat dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.
2: Buktikan buat diri Anda yang sudah berjuang meninggalkan kehidupan seharian, keluarga, letih, cedera, tangis, tinggal 10 hari lagi.
1: Ya, pendengar, ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 sendiri akan berlangsung di Jepang pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan kontingen Indonesia kali ini diperkuat 430 atlet yang akan bertanding pada 35 cabang olahraga. Selain atlet, kontingen merah putih juga didukung 145 pelatih dan ofisial. Kompetisi kontingen ditetapkan oleh NOC Indonesia ini setelah melakukan evaluasi bersama tim review Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Sport NOC Indonesia, serta federasi masing-masing cabang olahraga. Dan dari total 43 cabang olahraga dalam program resmi ASEAN Games, Indonesia memilih berpartisipasi pada 35 cabang berdasarkan kesiapan atlet dan peluang prestasi. Sejumlah cabang olahraga tetap menjadi andalan Indonesia untuk mendulang medali. Di antaranya ada cabang olahraga bulu tangkis, panjat tebing, angkat besi, atletik, serta sejumlah cabang olahraga bela diri. Dan pendengar, setelah pengukuhan ini selesai, kontingen Indonesia rencananya akan bertolak menuju Istana Negara, dan di mana mereka, para atlet dan ofisial ini akan mengikuti proses pelepasan secara langsung

Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi? Saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Action.
1: Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: Ya, pendengar masih bersama dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi pukul 11.34 waktu Indonesia Barat saat ini. Dan tentunya pendengar masih dalam sajian Bangka Belitung Siang. Saat lagi kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.

0: Ya, pendengar, kali ini kami hadirkan informasi untuk Anda dari tim SAR yang melanjutkan pencarian 5 jurnalis hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau. Petugas menyisir sejumlah pulau dan perairan sekitar Gunung Anak Krakatau untuk menemukan rombongan bersama speedboat yang mereka gunakan. Pencarian hari pertama mencakup perairan sekitar Pulau Krakatau dan juga Pulau Panjang, namun belum membuahkan hasil hingga kini. Kasih Operasi dan Siaga Basarnas Banten, Rizky Duyanto, mengatakan tim belum menemukan tanda keberadaan rombongan maupun speedboat tersebut. Pada pencarian hari pertama, tim SAR juga telah menyisir sejumlah perairan hingga sekitar Pulau Krakatau dan Pulau Panjang tadi. Hari kedua, pencarian diperluas dengan mengerahkan 5 kapal untuk menyisir perairan Selat Sunda dalam area sekitar 271 nm. Ketiga kapal meliputi KN, kelima kapal ini meliputi KN SAR Tatuka, RIB 02 Banten, RIB 02 Lampung, KAL Anyer, dan KP Sanjaya 7016. Kapal-kapal itu akan menyisir sektor berbeda sesuai rencana operasi SAR dan juga atau SARMAP untuk mempercepat pencarian jurnalis yang hilang kontak. RIB 02 Banten difokuskan menyisir sekitar Pulau Rakata dan Pulau Panjang, sementara untuk kapal lainnya bergerak pada sektor masing-masing. Tim SAR hingga kini terus berupaya menemukan jurnalis dalam kondisi selamat melalui penyisiran intensif di sejumlah sektor perairan Selat Sunda. Basarnas juga meminta dukungan doa masyarakat dan rekan media agar pencarian 5 jurnalis ini segera menemukan hasil terbaik secepatnya.
1: Bangka Belitung siang ini.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reok Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Ya, pendengar, pukul 11.49 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kami akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani siang Anda sembari kita menanti kumandang azan zuhur yang insya Allah akan dikumandangkan pukul 11.57 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami dalam Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala

Kata bijak hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan suatu cobaan kepadamu bukan untuk menghancurkan atau mengazabmu, melainkan justru untuk menguji, memilih, dan menyucikanmu. Dia memperhatikan keridhaan, kesabaran, dan kemawasan dirimu. Dia selalu mendengar doa, tasbih, dan istirja'.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis Riwayat

0: 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar masih dalam sajian Bangka Belitung siang ini. Tadi kita sudah sama-sama ikuti kumandang azan zuhur, dan kali ini kami hadirkan kembali informasi untuk Anda langsung dari reporter kami di lapangan bersama dengan reporter Debbie mengenai Polda Bangka Belitung yang memusnahkan barang bukti narkoba. Silakan Debbie, laporan Anda.
2: Baik rekan Muti dan juga pendengar dimanapun berada, bahwa hari ini Polda Kepulauan Bangka Belitung memusnahkan barang bukti narkoba senilai miliaran rupiah, pendengar, jika dirupiahkan, di mana pemusnahan barang haram ini yakni khusus pengungkapan kasus periode Juni hingga Agustus 2026. Pemusnahan dengan cara dibakar dan diblender untuk menghilangkan zat keaslian daripada barang tersebut sehingga tidak bisa digunakan lagi. Adapun jumlah yang dimusnahkan untuk jenis sabu sebanyak 19,5 gram, kemudian ganja 37,15 kg serta ekstasi sebanyak 8.040 butir. Di mana barang bukti tersebut merupakan hasil kerja keras Polda Babel bersama Polres Jajaran dari total 133 laporan polisi dan 159 orang tersangka yang diamankan. Kapolda Babel Irjen Pol Victor Siombing mengatakan kegiatan pemusnahan barang bukti ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang. Selain sebagai wujud penegakan hukum, pemusnahan juga dihadiri oleh mahasiswa, pelajar, difungsikan sebagai edukasi publik agar tidak terseret kepada kasus peredaran gelap narkoba ini. Kemudian Kapolda menambahkan dari segi jumlah kuantitas maupun kualitas barang bukti yang diamankan pada periode ini terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama pada jenis sabu atau metamfetamin. Kemudian Direktur Res Narkoba Polda Babel Kombespol Ronald Predi Sipayu memperkirakan nilai ekonomis dari keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan tersebut, ya ini mencapai puluhan miliar rupiah dengan asumsi misalnya harga sabu 1,2 juta per kilogram per gram, maka 12 juta per kilogram, dan ekstasi 300 ribu per butir, maka nilai barang bukti yang diamankan ini mencapai 34,7 miliar. Ronald menegaskan dengan dilakukannya penyitaan dan pemusnahan puluhan kilogram barang haram ini, kepolisian berhasil menyelamatkan setidaknya 220.348 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Polda Bangka Belitung melalui Dinas Narkoba juga terus melakukan upaya-upaya pencegahan narkoba ke depannya yang dapat merusak generasi penerus bangsa, apalagi dari data yang didapatkan dari tersangka ini jumlah paling banyak yang diamankan ataupun terlibat dalam pengedaran narkoba ini usia produktif, dan ini 17 sampai dengan 30 tahun. Demikian rekan Muti, informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Anda di studio.
1: Baik, terima kasih rekan Dewi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan pendengar tentunya masih dalam sajian Bangka Belitung siang. Setelah ini kita akan beralih dalam segmen berikutnya dalam Melekat Mengenal Lebih Dekat. Untuk itu tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Melekat, mengenal lebih dekat. Menemani istirahat siang Anda bersama Pro 1 Sungaliat, Bangka Belitung.

Ya, pendengar dalam melekat mengenal lebih dekat, kali ini kita melekat mengenal lebih dekat bersama dengan Tulus, seorang penyanyi, penulis lagu berkebangsaan Indonesia yang memulai karir profesionalnya sudah sejak tahun 2011. Dan saat ini single Gajah menjadi salah satu single yang membuat nama Tulus cukup besar di tahun 2014, dan ini menjadi terobosan karir Tulus setelah merilis album studio kedua di 19 Februari 2014 dengan judul Gajah. Dan dalam 2 bulan album dirilis, Gajah ini terjual sebanyak 60 ribu keping CD dan menjadikannya sebagai musisi dengan penjualan album tertinggi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar, tadi baru saja single yang Anda ikuti adalah single berjudul Adu Rayu. Ini merupakan single duet ya dari Tulus, Yofi dan juga Glenn yang kala itu rilis 2019. Kita lanjutkan lagi perjalanan karier Tulus yang setelah merilis album studio kedua berjudul Gajah, dan melalui album ini pula membawa Tulus memenangkan 5 penghargaan dalam Anugerah Musik Indonesia tahun 2015, dan kesuksesan kembali ia raih berkat album ketiga berjudul Monokrom dan juga memenangkan penghargaan dalam Anugerah Musik Indonesia. Dan pendengar, hingga saat ini juga Tulus masih aktifnya menjadi musisi Indonesia yang terus merilis lagu hingga sekarang. Dan beberapa bulan yang lalu Tulus merilis single terakhir yang terbaru dengan judul Teh Hijau. Tapi sebelum kita ke single Teh Hijau, kita hadirkan terlebih dahulu single Monokrom dari Tulus, album ketiga yang menjadi judul juga album ketiga Tulus, yaitu Monokrom, dan berhasil kembali mengepakkan karir Tulus ke berbagai kancah.

Ya pendengar, dan ini menjadi single terbaru dari Tulus dengan judul Teh Hijau yang rilis di tahun 2026 ini. Dan hingga saat ini Tulus masih aktif menggelar berbagai pertunjukan langsung termasuk tur konser dan juga konser tunggal. Dan menurutnya konser ini adalah galeri sebagai sajian visual untuk karyanya. Dan ternyata pendengar, sesaat lagi di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Daerah pukul 13. Oke, itu tetaplah bersama di Pro 1 RRI Sungai Liat. Mungkin

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kami lihat sekarang hasil patroli kami juga di lapangan, banyak rumput-rumputan, lalang itu sudah menguning ya. Ini gampang tersulut oleh api.
2: Antisipasi kita kemarin, kalau ada permintaan dari masyarakat, sudah kami koordinasikan juga dengan PDAM untuk menyediakan tangki gitu. Tapi ada permohonan dulu gitu.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Karhutla di Kabupaten Bangka semakin meluas saat ini. Lebih dari 500 hektar lahan terbakar, termasuk 3 rumah terbakar akibat bakar sampah dan karhutla. Sistem penyediaan air minum atau SPAM di Kabupaten Belitung Timur masih berfungsi dengan baik dan mampu menyuplai kebutuhan air masyarakat meski debit sumber air baku mengalami penurunan akibat kondisi kemarau. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Rabu 9 September 2026 bersama saya, Mutiara Okta.

0: Kita ke informasi yang pertama, pendengar. Karhutla di Kabupaten Bangka semakin meluas. Saat ini lebih dari 500 hektar lahan terbakar, termasuk 3 rumah terbakar akibat bakar sampah dan karhutla. Berikut laporan Ratna Anggusari.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Bangka masih terus terjadi selama musim kemarau. Luasan lahan yang terbakar kini telah mencapai lebih dari 500 hektar. Kondisi cuaca panas dan angin kencang membuat api semakin mudah menyebar dan berpotensi mengancam permukiman warga. Pelaksana tugas PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan, sekitar 2 pekan terakhir terdapat sejumlah kejadian kebakaran yang melanda rumah dan bangunan milik warga. Tercatat ada 6 bangunan di mana 3 diantaranya rumah yang terbakar. Akibat membakar sampah, kejadian di Desa Jurung, Kecamatan Merawang, dan kebakaran hutan yang merambat 2 bangunan rumah warga yang terjadi di Desa Bintet, Kecamatan Blinyu.
2: Yang dekat apa? Dekat daerah hutan, itu harus menjaga sekelilingnya dan juga dekat daerah kebun ya. Itu harus dijaga kebersihannya. Kami lihat sekarang hasil patroli kami juga di lapangan. Banyak rumput-rumputan, lalang itu sudah menguning ya. Ini gampang tersulut oleh api.
1: Kebakaran yang terjadi pada musim kemarau ini menjadi perhatian karena menunjukkan api dari lahan berpotensi merambat dan mengancam bangunan di sekitarnya. Sementara Kepala Desa Bintet Kecamatan Blinyu Kabupaten Bangka, Benny Kim, menyebutkan pihaknya telah melakukan upaya untuk membantu korban kebakaran yang diperkirakan mengalami kerugian 150 juta rupiah.
3: Pagi ini saya udah kumpul sama warga semua, gimana caranya untuk mengatasi kebakaran tersebut. Tetapi kami sudah ada solusinya, jadi para RT, para Kadus, para BPD, sama perangkat desa cari donasinya lewat proposal ke tambak-tambak, terus ke rumah warga-warga yang siap membantu.
1: Untuk mencegah kebakaran semakin meluas, pihaknya mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas pembakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas dan angin yang cukup kencang. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Belitung Timur masih berfungsi dengan baik dan mampu menyuplai kebutuhan air masyarakat, meski debit sumber air baku mengalami penurunan akibat kondisi kemarau. Septrianingsi, RRI SP Belitung.
4: Sasi kemarin terhambat. Kawan-kawan ada berapa hari gitu, ceruk gitu kan, tetapi posisinya sekarang nggak lagi, ada normalisasi.
5: Sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Belitung Timur masih berfungsi dengan baik dan mampu menyuplai kebutuhan air masyarakat meski debit sumber air baku mengalami penurunan akibat kondisi musim kemarau. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat serta Kawasan Permukiman, Iduan Fikri, mengatakan hingga saat ini tidak ada persoalan berarti terhadap ketersediaan air dari SPAM yang dikelola pemerintah daerah. Sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan pasokan, Pemkab Beltim juga telah menyiapkan opsi distribusi air menggunakan mobil tangki. Langkah tersebut merupakan arahan dari Bupati Belitung Timur yang telah dikoordinasikan dengan pihak pengelola layanan air. Namun hingga kini belum ada permintaan dari masyarakat terkait distribusi air menggunakan mobil tangki.
4: Antisipasi kita kemarin, kalau ada permintaan dari masyarakat, sudah kami koordinasikan juga dengan PDAM untuk menyediakan tangki gitu. Menyediakan tangki, tapi ada permohonan dulu gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada permohonan, kami berarti tidak ada masalah air ini gitu kan. Menyediakan tangki, kami siap menyuplai gitu. Pelanggan kita lumayan banyak, terutama di Kota Manggar ini kita ada 2 tempat, SPAM di Tempat Gadung, SPAM di Net ini. Sudah itu SPAM kita di Damar, sudah itu SPAM kita di Simpang Besar. Jadi kita ada 4 SPAM gitu. Nah, alhamdulillah sampai hari ini, satu lagi regiang.
5: Ia pun menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan. Masyarakat juga diminta turut menjaga sumber air dan segera menyampaikan laporan kepada pihak terkait apabila menemukan gangguan dalam pelayanan SPAM. Dari Manggar, Belitung Timur, Septrianingsi, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya, pendengar. Musim kemarau, Polresta Pangkal Pinang instruksikan jajaran Polsek untuk aktif bantu warga kekurangan air. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
6: Ya, semuanya saya optimalkan, semua jajaran. Ya, begitu juga air bersih, ya. Bantuan air bersih ke masyarakat-masyarakat setempat, semua polsek melaksanakan.
7: Polresta Pangkal Pinang menginstruksikan jajaran polsek, khususnya para Babinkam Timmas, untuk meningkatkan pemantauan dan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau. Kapolresta Pangkal Pinang, Kombespol Indra Wijatmiko, mengatakan para Babinkam Timmas diminta aktif melakukan pemantauan serta mitigasi di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejak dini potensi kebakaran hutan dan lahan atau karutla, maupun persoalan kekeringan yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, kehadiran polisi di tengah masyarakat tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi warga, terutama ketika terjadi kondisi darurat atau bencana yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
6: Anggota-anggota di sini, terus yang ketiga yang penting adalah saya ingin mendata masyarakat yang kekurangan air sekarang. Nah, mengingat kemarin sangat panjang, saya sudah perintahkan sama Kapolsek, turunkan Polwan, turunkan Babin, ya, sambil kita mengingat ulang tahun Polwan.
7: Sementara itu, Dea, salah satu masyarakat, menyambut baik langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang tersebut. Menurutnya, bantuan air bersih sangat dibutuhkan warga ketika musim kemarau berkepanjangan menyebabkan sumber air mulai berkurang. Ia berharap pemantauan dan bantuan kepada masyarakat dapat terus dilakukan khususnya di wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan air bersih.
8: Kami tentu menyambut baik perhatian dari kepolisian. Air bersih merupakan kebutuhan utama masyarakat. Kalau kondisi kemarau seperti ini berlangsung lama, tentu warga sangat terbantu jika ada penyaluran air bersih.
7: Langkah yang dilakukan Polresta Pangkal Pinang ini diharapkan dapat memperkuat kehadiran kepolisian dalam membantu masyarakat menghadapi dampak musim kemarau, sekaligus mencegah terjadinya karhutla melalui pemantauan dan mitigasi secara langsung di lapangan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jajaran Polres Belitung perkuat deteksi dini dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Belitung. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
9: Tapi untuk saat ini kami masih fokus untuk bisa terus melayani masyarakat dengan mencegah dan juga menangani kebakaran hutan.
10: Polres Belitung memperkuat kesiapsiagaan dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Hal itu dikatakan Kapolres Belitung usai mengikuti apel siaga yang digelar di halaman Gedung Nasional Tanjung Pandan pada Selasa 8 September 2026 kemarin. Kapolres Belitung AKBP Satria Dharma mengatakan, Polres Belitung siap bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh stakeholder dalam melakukan pencegahan hingga penanganan karhutla di wilayah Kabupaten Belitung. Dia mengira penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD, Damkar, hingga masyarakat. Menurutnya, pencegahan dan deteksi dini menjadi langkah penting agar potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan bisa dilakukan dengan cepat sebelum api meluas.
9: Ya, dan kita pun juga tidak bosan-bosannya mensosialisasikan bahwa untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan itu jelas melanggar hukum. Dan tolong untuk rekan-rekan juga semuanya masyarakat, cara tersebut ditinggalkan, ya, tidak lagi dilakukan. Kenapa? Lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya, gitu. Kasihan dengan anak-anak kita, ya, masuk usia sekolah itu bisa terkena ISPA dan lainnya sebagainya.
10: Kapolres juga menghimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran secara sembarangan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Apel siaga tersebut diikuti unsur Forkopimda, TNI Polri, BPBD, Damkar, Satpol PP, Dinas PUPR, serta unsur terkait lainnya. Kegiatan juga melibatkan satu peleton TNI AD, TNI AU, YNTP, BRIMOB, dan gabungan personil Polres Belitung. Penyempatan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah, produksi RRI Sungai Liat yang disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung.

0: Polda Kepulauan Bangka Belitung musnahkan narkotika dengan nilai miliaran rupiah. Debi Nirwandi melaporkan.
1: Ini acara sebenarnya acara rutin ya, kita laksanakan setiap triwulan. Hari ini kita
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung memusnahkan barang bukti narkoba. Pengungkapan kasus periode Juni hingga Agustus 2026. Pemusnahan barang haram tersebut dilakukan dengan cara dibakar dan diblender di Mapolda Babel pada Rabu siang. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari 3 jenis narkotika, yakni sabu sebanyak 19,5 kg, ganja 37,15 gram, serta ekstasi sebanyak 8.040 butir. Barang bukti tersebut merupakan hasil kerja keras Polda Babel beserta Polres Jajaran dengan total 133 laporan polisi dengan 159 orang tersangka. Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Syombing mengatakan pemusnahan barang bukti ini merupakan agenda rutin triwulanan yang dilaksanakan sesuai amanat undang-undang. Selain sebagai bentuk wujud penegakan hukum, pemusnahan yang turut dihadiri instansi mahasiswa dan pelajar ini juga difungsikan sebagai sarana edukasi publik. Kapolda menambahkan dari segi jumlah perkara serta kuantitas maupun kualitas barang bukti yang diamankan pada periode ini terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu.
1: Ini acara sebenarnya acara rutin ya, kita laksanakan setiap triwulan. Hari ini kita menjelaskan dan menyampaikan pengungkapan perkara mulai dari bulan Juni sampai bulan Agustus. Dan berkaitan dengan penyampaian tadi, barang bukti yang ada bentuknya ekstasi, kemudian sabu, lalu ganja, semuanya dimusnahkan. Itu sesuai dengan amanah undang-undang. Ini yang dimusnahkan ini hasil pengungkapan yang dilakukan oleh Polda maupun Polres-Polres Jajaran.
2: Sementara itu, Direktur Res Narkoba Polda Babel, Kombespol Ronald Predisi Payung mengatakan, total nilai ekonomis dari keseluruhan barang bukti yang dimusnahkan mencapai puluhan miliar rupiah.
3: Kegiatan pemusnahan hari ini kita lakukan untuk periode tangkapan dari bulan Juni 2026 sampai dengan Agustus 2026. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 133 laporan polisi dengan 159 pelaku, Polda dan Polres Jajaran.
2: Ronald menegaskan, barang bukti dengan dilakukan penyitaan dan pemusnahan puluhan kilogram barang haram ini, polisi berhasil menyelamatkan ratusan ribu jiwa generasi dari bahaya narkoba. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, cakupan Universal Health Coverage atau UHC Kabupaten Bangka Tengah tercatat sebesar 99,57% dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 81,58% pada 2025. Capaian tersebut menjadi modal penting untuk mewujudkan kepesertaan kesehatan yang menyeluruh bagi penduduk. Dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan keaktifan peserta JKN agar masyarakat memperoleh manfaat layanan kesehatan yang optimal di fasilitas kesehatan. Peningkatan keaktifan peserta menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga keberlangsungan program JKN, sehingga peserta dapat mengakses pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zaitun menyebut Pemkab Bangka Tengah di tahun 2026 ini menargetkan cakupan Universal Health Coverage atau cakupan kesehatan semesta mencapai 100%. Sementara salah seorang warga Koba, Suharli, mengaku sudah 3 tahun mendapatkan jaminan kesehatan nasional dari pemerintah. Dirinya berharap program yang menyentuh masyarakat di bidang kesehatan ini dapat berkelanjutan dilaksanakan dengan menjangkau sasaran yang tepat. Dengan informasi tadi menjadi penutup kebersamaan kita pada Warta Berita Daerah edisi hari ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Bangka Belitung. Selamat siang.

0: saudara. Demikianlah sebuah tembang.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, pendengar masih dalam sajian Bangka Belitung siang. Kali ini kembali kami hadirkan informasi untuk Anda dari reporter kami yang berada langsung di lapangan bersama dengan rekan reporter Debbie Nirwandi. Dan silakan Debbie, laporan Anda mengenai LP Pon.

0: Bubble yang mengejar sertifikasi halal usaha pada Oktober setelah kantor baru diresmikan. Silakan, Debbie.
1: Baik, rekan Muti dan juga pendengar, dapat saya sampaikan di mana Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika atau LPPOM Provinsi Bangka Belitung hari ini meresmikan kantor barunya di Pangkal Pinang, bertempat di Kampung Melayu. Di mana setelah peresmian kantor ini, LPPOM Bangka Belitung mempercepat capaian sertifikasi halal menjelang tenggat kewajiban halal pada Oktober 2026. Direktur Utama LPPOM Pusat Muti Arintawati mengatakan kehadiran gedung baru ini diharapkan memberikan kenyamanan dan efisiensi akses layanan bagi pelaku UMKM. Selain meresmikan kantor LPPOM yang baru, juga meluncurkan program yakni memperluas jangkauan layanan halal service point, kemudian juga pengembangan agen halal untuk memperkuat literasi dan pengawalan kelayakan halal, di mana agen halal bertugas mendampingi pelaku usaha dari proses pendaftaran hingga menjaga konsistensi kehalalan produk secara berkelanjutan. Selain itu, program business matching, upaya mempertemukan produsen halal dengan konsumen guna memberikan nilai tambah ekonomi dan keberkahan usaha. Sementara itu, Ketua LPPOM MUI Bangka Belitung Muhammad Ihsan mengatakan jika tantangan sertifikasi halal di wilayah Bangka Belitung memang masih cukup besar, dari perkiraan 100.000 UMKM sektor makanan dan minuman tercatat masih di bawah 30% yang belum sertifikasi halal sebelum Oktober 2026 ini, sehingga upaya gerak cepat juga dilakukan oleh LPPOM termasuk menyoroti Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau MBG yang memang masih belum bersertifikasi halal, pendengar, untuk program makan bergizi gratis. Dan itu juga dikebutkan oleh LPPOM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar sertifikasi halal tenggat Oktober 2026 ini dapat segera terrealisasikan dengan jumlah yang banyak untuk wilayah Provinsi Bangka Belitung terhadap halal bagi pelaku usaha maupun UMKM. Demikian, Muti, informasi siang ini yang dapat saya sampaikan ke pendengar Anda.
0: Ya, baik. Terima kasih rekan Debbie atas laporan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda siang hari ini. Ya, pendengar, masih dalam sajian Bangka Belitung siang. Tentunya kita akan mengawali perjumpaan kita dalam Proper Sada 100% Indonesia.
2: Proper Sada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
0: Ya, selamat siang pendengar dalam Proper Sada 100% Indonesia edisi Rabu 9 September 2026. Kali ini kita akan membahas, karena sudah menghitung hari ya, tinggal 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Radio sekaligus Hari RRI gitu ya, hari jadinya RRI. Nanti kita akan membahas apa sih yang membuat Anda tetap betah menjadi setia gitu ya mendengarkan radio. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tentunya pendengar, Anda juga bisa menyampaikan permintaan lagu Anda, request lagu Anda di Proper Sada edisi kali ini melalui layanan interaktif 94301 atau bisa juga melalui WhatsApp 0811717911. Ya, langsung saja kita ke penelpon yang pertama edisi siang hari ini. Selamat siang Proper Sada.
3: Selamat siang Mbak Muti.
0: Selamat siang
3: 100% Indonesia.
0: Selamat siang menjadi pendengar dan penelpon pertama yang bergabung nih, Bu Desuwi. Kayaknya ini menjadi penelpon setia kita juga pas banget sama tema kita hari ini. Bude, bentar lagi kan tanggal 11 nih hari radio ya, hari jadi RRI juga. Betul ya, Bude menjadi penggemar setia?
3: Betul atuh.
0: Kenapa Bude?
3: Selalu dengan RRI.
0: Iya.
3: Prompat juga aku sehingga Bu.
0: Oke. Apa sih Bude yang bikin tetap setia bertahan dengar radio padahal kan sekarang handphone udah ada, televisi udah ada. Apa yang bikin tetap setia sama radio nih?
3: Dengar radio karena aku bisa langsung ngobrol sama penyiarnya. Kenal langsung kan, ini tidak walaupun hanya mengenal suara kalian ya
0: enggak? Oke.
3: Itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi aku bisa apa ya cerita tentang riwayat hidup, pertanyaan kalian selalu aku jawab dengan baik ya. Nah, semoga RRI kita selalu di udara.
0: Amin.
3: Ya? Merdeka.
0: Merdeka. Sekali di udara tetap di udara.
3: Tetap di udara. Iya, sekali di udara tetap di udara. Merdeka,
0: merdeka.
3: Untuk selamanya.
0: Ya? Oke, mantap Bude. Terima kasih harapan baiknya untuk RRI. Bude, mungkin kita boleh ke request lagunya dulu sebelum salam sapa. Pengen lagu apa nih?
3: Aku pingin lagunya Akhirnya Aku Menemuimu aja lah.
0: Akhirnya. Oke, akhirnya aku menemukanmu ya. Siap.
3: Menemukanmu.
0: Boleh salam sapanya.
3: Salam sapanya buat Kak Ahmad Irwan ya di Bandung Timur. Semoga beliau sehat selalu. Bapak Ramadan di Papua, semoga bahagia bersama keluarga ya.
0: Amin.
3: Bapak Jais, saya gabung Bung Jais. Buat Bang Zulpaiza di Sengir, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Ibu Kori dan Bang Alex, semoga bahagia selalu. Buat Julia bersama putra sambasnya, semoga langgeng lah, semoga jadian nanti kalian berdua ya. Mudah-mudahan ya Mbak Muti kita mereka yang berencana kita mendoakan ya.
0: Betul, betul,
3: semoga
0: betul.
3: Jadi semua jodoh ya enggak?
0: Iya.
3: Dengan doa kita mudah-mudahan mereka jadian. Ya enggak?
0: Benar.
3: Mbak, siapa lagi nih? Buat Ambera ya. Buat Niko yang Niko sama Nur Hadi ya udah lama gak kedenger suaranya.
0: Iya,
3: ya.
0: Benar.
3: Buat Bang Leman di Tanggamus. Buat Bang Jente di Belitung Timur, ayo gabung Bang Jente. Buat siapa lagi? Bang Topan Redero ya di sana di Belitung. Aku kangen banget sama kamu. Buat Mbak Ria juga ya. Buat Maria di Pangkal Pinang, buat John Arif, buat Bang Reza ya. Ada Bang Panji di Pasger, Bunda Rindu di Ampu ya. Buat siapa lagi nih? Pak Yokta ya di Bangka Barat ya. Ada Pak Aljadin juga di Bangka Tengah. Ada apa nih? Atau Dahlan ya di Bangka Barat sana. Bang apa lagi nih di Bangka Barat ada Pak Yokam ya. Semoga sehat selalu lah.
0: Amin.
3: Buat Bang Romlan di Muntaba, ya Ahmad di Tanah Merah. Bang apa namanya ini ada lagi satu Pak Ibrahim 86 selalu menyala abangku. Negalau juga ya di Armes. Buat Sarjo Yana si Sempan, ayo orang ganteng tuh Sempan nih dan muncul-muncul laban. Buat atau anu nih apa nih Mbak Triono ya. Mbak Triono udah lama gak kedengeran suaranya. Buat Sobertin juga semoga mereka sehat selalu ya. Udah Sultan ya udah kemana nih udah lama gak kedengeran. Buat Pak Irwan juga di Kantung semoga bahagia selalu bersama keluarga. Pak Irwan undangannya maaf Bude Sumi gak bisa hadir ya. Karena kita ada pasien yang bisa ditinggal.
0: Okay,
3: ya
0: Bude.
3: Lebih mementingkan pasien daripada kumpul-kumpul sama teman. Ya enggak?
0: Siap-siap siap, harus tetap profesional ya.
3: Bisa bonceng aku ke sana.
0: Oke, amin.
3: Sendiri harap malam ya Mbak Muti.
0: Iya.
3: Malam-malam maknya tuh jalan dewe enggak berani.
0: Oke lah Bude. Yo.
3: Oke lah, terima kasih banyak atas waktu dan lagunya ya.
0: Yo,
3: semoga sehat selalu,
0: amin.
3: Jaga selalu kesehatan. Semoga Mbak Muti dan keluarga sehat lahir batin.
0: Amin
3: ya
0: rabbal alamin.
3: Ada lagunya sayangku?
0: Ada Bude dong.
3: Oke
0: deh.
3: Ya,
0: siap Bude, terima kasih ya.
3: Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bude. Ya pendengar kali ini saya ke WhatsApp dulu ya. Tadi sudah disapa juga oleh Bude Sumi. Ternyata di WhatsApp sudah ada Bu Kori juga. Propersada, selamat siang Mbak Muti. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bu Kori. Semoga Bu Kori juga sehat selalu ya. Bu Kori request lagu Butiran Debu dari Dirli. Oke. Salam buat Bang Alex, Pak Ramadan, Embera, Julia, Bude Sumi, Putra Sambas, Reza, Pak Irwan. Rambe Kelana, Mas Panji, Yuk Lin, Yuk Rindu Amboy, Bang Zulfaizar, Bung Jante, Ria, Kang Ahmad Irwan, Bung Nyota, dan lain-lain. Terima kasih Mbak Muti, semoga sehat selalu, amin. Bu Kori bilang beliau bergabung di RRI Sungai Liat ini udah sejak tahun 2000 dan senang bersama RRI. Semoga RRI tetap jaya di udara, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Bu Kori, menjadi pendengar setia kita juga, tentunya menjadi yang sering kita nanti-nantikan juga kebersamaannya. Terima kasih, sehat selalu juga buat Bu Kori, semoga bahagia selalu. Ya pendengar, kita beralih ya ke penelpon berikutnya untuk Anda yang ingin bergabung melalui layanan interaktif 94301. Kami masih beri kesempatan untuk Anda tentunya. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Selamat siang Propersada. Iya, 100% Indonesia. Dengan siapa di mana? Oke, Bung Alex, selamat siang, apa kabar?
4: Sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Oke, Bung Alex, agak kecil suaranya, tapi suara kami ini ya, terdengar jelas ya.
4: Kenapa?
0: Suara di sini terdengar jelas ya, kami dari studio.
4: Oh, itu ya.
0: Oke, aman ya?
4: Panas suaranya.
0: Oke, ya, Alex ya, kali ini kita temanya, apa sih yang membuat betah dengerin radio gitu?
4: Pertama kali penyiarnya orangnya ramah-tamah.
0: Oke. Okay.
4: Apalagi mutia orang ramah-tamah.
0: Aduh, orangnya. Jadi malu saya.
4: Bang Dudi juga ramah-tamah semua.
0: Iya. Yeah.
4: Penyiar jadi kangen kayaknya itu kan.
0: Itu
4: rumah saya gitu jam nih ya.
0: Oke, okay, jadi ada keterdekatan sendiri gitu ya. Oke okay deh. Ya, semoga tetap setia ya Pak ya, mendengarkan RRI Pro 1 tentunya. Ya oke okay deh Pak, pengen request lagu apa nih di siang hari ini?
4: Lagunya Pulang Malu Tak Pulang Rindu ya, dari Jama.
0: Oke okay, Pulang Malu Tak Pulang Rindu. Pulang aja berarti ya,
4: ya.
0: Oke okay deh
4: ya.
0: Bersumi,
4: Julia. Itu aja ya.
0: Oke okay deh, siap. Terima kasih ya, Pak ya. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, kita beralih ya ke partisipan berikutnya. Selamat siang Pro Persada.
1: Selamat siang Indonesia Persada.
0: Iya, 100% Indonesia dengan siapa di mana?
1: Dengan Putra Sambas.
0: Iya, Bung Putra Sambas, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat juga. Bung, di tema kita hari ini, soal ini kan sebentar lagi ya, 11 September kan Hari Radio dan HUT RRI juga. Sejak kapan Bung Putra Sambas udah suka denger radio gitu?
1: Kalau lagi saya di Kalimantan dulu ya. Dari SD.
0: Dari SD ya? Oh, dari kecil-kecil dulu ya, Bung ya?
1: Iya. Dari SD. Kan kalau di Kalimantan tuh ada radio amatir. Udah itu ada radio RRI Jakarta. Kalau di radio RRI Jakarta tuh. Kalau siang tuh kan ada ini apa namanya? Musik hiburan MTL tuh kan. Nah, musik tuh pas lelah.
0: Nah,
1: dari pukul 11 sampai pukul 1. Itu kalau kita mau gabung, kita harus beli formulir di kantor pos.
0: Jaman dulu ya,
1: kita isi itu nama lagunya untuk kan salam-salam tuh lah. Nah, jadi kan kita dapat berkenalan dengan dari yang ya jauh-jauh lah.
0: Benar-benar.
1: Mana aja kan kita bisa rasa saling salam tuh.
0: Iya.
1: Ya, sampai sekarang.
0: Akhirnya sampai sekarang.
1: Di Pro 1 salah 2021.
0: 2021 ya.
1: Pertama saya gabung tuh dengan radio swasta Ramama. Tahun 2020. Radio Ramama. Sampai sekarang lah pokoknya di radio Ramama tuh. Nah, habis itu baru bisa bergabung dengan radio RRI. Sampai sekarang juga.
0: Akhirnya jadi pendengar setia. Terima kasih ya Bung Putra ya.
1: Kalau kita lewat lewat TV kan hanya begitu-gitu aja. Kalau kita lewat radio kan kita kan bisa ngerti dan keadaan. Desa-desa orang
0: benar-benar ya, nah, ya
1: ada kebanjiran atau kebakaran kan tahu
0: iya yeah, benar.
1: Nah, itulah
0: Oke lah Bung Putra Sambas, mungkin kita
1: hari ulang tahun RRI
0: iya yeah, terima kasih
1: ya. Suara berjuta telinga
0: wes.
1: Kali mengudara tetap di udara.
0: Iya, sekali di udara tetap di udara. Oke deh, terima kasih banyak. Harapan
1: terus mengudara untuk Bangka Belitung.
0: Amin. Terima kasih Bung Putra Sambas. Oke, karena 2 hari lagi sih hari radionya, tapi kita boleh lah nostalgia dikit-dikit ya, ngebahas apa sih yang bikin betah gitu ya Bung ya.
1: Lagunya
0: boleh deh, request lagu lagunya, apa?
1: Lagu dari Pani Febiola ya.
0: Yang mana tuh?
1: Cukup 3 kali kau menyakitiku.
0: Cukup 3 kali kau menyakitiku ya. Coba ya saya cari dulu. Boleh sembari ini saya siapkan salam sapanya dulu, Bu.
1: Salam-salam buat Bude Rumi dari terima kasih Bude Rumi ya. Saluman Pot Putra Sambas ya. Buat Ibu itu Kori, Bung Ale. Coba salam ada Muhammad Irwan, Pak Irwan. Buat Ria di Belitung, Jante di Belitung. Buat Bung Triyota. Buat apa lagi? Buat Bang Panji. Ya buat buat Bung Romlan. Buat semua lah.
0: Oke deh, lagunya siap.
1: Lagunya untuk spesial di cantik gitu doang.
0: Siap deh.
1: semoga sehat selalu, jangan selalu galau-galau.
0: Amin, ya amin. Oke, ini berarti requestannya tadi jangan sampai 3 kali ya kayaknya judulnya ya, Bung ya?
1: Iya.
0: Iya, oke.
1: Jangan sampai 3 kali.
0: Oke deh, siap.
1: Buat Mbak, buat Mbak Mutia, semoga sehat selalu buat bersama keluarga.
0: Amin, ya. Amin ya rabbal alamin.
1: Sekali lagi selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81.
0: Amin. Ya, terima kasih Bung Putra Sambas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang.

0: Ya, baik, Brengar, kita beralih ya ke penelpon berikutnya, masih di line 94301. Selamat siang, Pro Persada.
1: Siang juga.
0: Iya, selamat.
1: Pro Persada 1% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Bung Romlan, Mbak Muti.
0: Oh, Bung Romlan, apa kabar, Bung?
1: Lagi ngopi nih, Mbak.
0: Asik, mantap ya, siang-siang gini ya.
1: Mbak, nanya, Mbak, ngapa ya suara pendengar kami itu orang nelpon kecil suara Mbak?
0: Iya, ini juga, tapi beberapa nih Pak, saya juga ini ya, kita juga masih mencari-cari. Kalau Budi Sumi, suaranya aman.
1: Yang laki-laki berdua sama Putra sama tadi agak-agak kurang.
0: Betul, betul, Mbak. Saya juga harus menaikkan full volume di sini baru bisa terdengar jelas. Nah, kalau Bung Romlan aman nih
1: temanya.
0: Oke, kita ke tema ya. Tema kita nih karena 2 hari lagi kan hari radio. Apa sih yang bikin Bung betah sama kebersamaan kita mendengarkan radio nih?
1: Pertama kalau RI semua lihatnya kan RI seluruh Indonesia kan bisa tuh kita dapat menimba ilmu. Di samping kita tuh per sama penyiarnya dan pendengarnya ramah-tamah. Kita bisa menimba ilmu, Mbak. Kadang-kadang ada acara ini, ada acara itu kan kita bisa manfaatkan. Jadi kita pertama kalau kita mau ini mau dengarkan yang lain-lain kan agak mahal. Jadi ini ramah lingkungan, Mbak.
0: Oke. Okay. Ya, oke okay deh, siap. Requestnya pengen lagu apa sih yang ini, Bung?
1: Kalau saya ini puisi, Mbak. Jikustik ya.
0: Oke, okay, puisi jikustik ya.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Untuk Kopi sama Putra Samba sama Budi Sumi ya.
0: Oke, okay, siap kalau begitu ya.
1: Pokoknya lengkap lah pokoknya.
0: Oke. Okay.
1: Salam Bapak Balu. Semoga RI jaya selalu. Selamat ulang tahun ke-81 Mbak ya.
0: Amin. Yo, semoga terima kasih.
1: Kabarnya semoga penyiar dan pendengarnya saling menghargai dan menghormati.
0: Amin. Assalamualaikum, Mbak. Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Roman. Oke, pendengar, kali ini kita beralih ke telepon WhatsApp ya. Tadi beberapa juga sudah ada telepon yang masuk, tapi kita ke line dulu, line interaktif kita. Sekarang kita beralih ya ke penelpon WhatsApp-nya. Sebelum nanti saya juga bacakan pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Kali ini sudah ada penelpon yang mencoba bergabung di siang hari ini. Selamat siang, Pro Persada.
2: Selamat siang, Mbak Muti.
0: Iya, selamat siang.
2: Dengan Ramadan.
0: Iya, 100% Indonesia Pak Ramadan. Apa kabar?
2: 100% Indonesia. Kabar baik. Semoga Mbak Muti pun baik dan
0: amin.
2: Semua pendengar baik ya. Amin.
0: Amin. Amin. Amin. Pak, kita kan sebentar lagi nih, 2 hari lagi kan udah hari radio, hari jadi RRI juga. Apa sih yang bikin Pak Ramadan setia masih tetap mendengarkan radio di era berbagai media lain yang sudah berkembang saat ini?
2: Iya. Pertama, tenang dengan RRI itu karena tergantung kualitas penyiarnya.
0: Oke.
2: Okay. Kadang kalau penyiarnya menjengkelin ya pindah channel gitu.
0: Oh, baik.
2: Ya, jadi tergantung penyiar. Kemudian senang juga karena sekarang dengan adanya RRI digital bisa dari siapa namanya oke. Okay. Jadi bisa kita dengarkan di mana-mana.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian sekarang juga ada bukan cuma audio saja tapi audio visual. Jadi pemirsa juga kan bisa pendengar, bisa pemirsa. Nah, jadi banyak kelebihan juga sih. Tapi ada juga yang masih harus dibenahi juga. Agar ya toh seperti itu.
0: Dari kualitas gitu ya.
2: Iya, terutama daerah 3T itu karena visi misi kan harus menjangkau seluruh, jadi mencerdaskan bangsa. Jadi transformasi digital ini kan kerap menghadapi benturan, benturan realistis lapangan kan, gitu.
0: Okay.
2: Jadi ya seperti itu sih. Kalau kita membahas ini nanti di topik opini pagi boleh.
0: Iya boleh ya. Nanti di tanggal 11 saya rasa nanti penyiar yang di pagi hari
2: dinas pagi nanti di tanggal 11.
0: Tanggal 11 siapa ya? Saya juga belum cek lagi siapa yang dapat
2: gilirannya.
0: Kalau
2: Mbak Muti di tanggal 11.
0: Kebetulan tanggal 11-nya belum, nggak dapat yang pagi Pak saya Pak.
2: Oh masih off ya, tapi dapat sore atau malamnya.
0: Nah saya belum lihat lagi di jadwalnya ya.
2: Oh okay. Baiklah.
0: Ya Pak, pengen rekas lagu apa nih siang ini?
2: mengapa aku jatuh cinta dari Fitri.
0: Mengapa aku jatuh cinta dari Fitri?
2: Dari
0: ya?
2: Fitri ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya.
0: Coba saya cek dulu ya, sembari saya cek boleh salam sapanya?
2: Ya. Ya. Tadi yang pertama Bude Sumi ya, Bude Sumi. Ya. Kemudian yang kedua Bang Alex ya, Bang Alex. Kemudian tadi barusan Putra Sambas ya.
0: Betul, ada Bung ya. Putra Sambas. Yang barusan ada Bung Romlan tadi sebelum Pak Ramadan. Oh, terputus sepertinya. Keklik, terputus kayaknya ya. Pak Ramadan boleh menghubungkan kembali atau mungkin ini ya, apa namanya, bisa disampaikan salam-salamnya di WhatsApp. Nggak tahu kenapa ya, tiba-tiba terputus ini teleponnya. Padahal baru mau salam sapa tadi ya. Oke, mendengar tentu kami juga masih beri kesempatan ya untuk Anda yang ingin bergabung. Pak Ramadan boleh ya salam sapanya disampaikan di WhatsApp. Nanti di pesan WhatsApp saja nanti saya bacakan salam-salamnya. Ke siapa saja nanti saya bacakan.

0: Ya, baik pendengar, kita ke penelpon berikutnya ya. Sepertinya juga WhatsApp sedang gangguan ini karena beberapa penelpon juga belum bisa kembali terhubung. Saya coba klik angkat telepon di WhatsApp, tapi kok belum bisa ya. Ini ya, coba kita coba kembali apakah sudah bisa tergabung nih. Selamat siang.
1: Siang.
0: Oke, baik, sudah terhubung ya. Pak Irwan di Air Kantung, selamat siang.
1: Iya, siang Prof. Persada, 100% Indonesia.
0: Iya, selamat siang, 100% Indonesia. Pak Irwan, di siang hari ini, karena kita kan udah menghitung hari bentar lagi HUT RRI, tanggal 11, apa sih yang membuat masih betah gitu, Pak, mendengarkan radio?
1: Suaranya dengungannya. Bagus
0: aman,
1: ya.
0: Aman di sini Pak.
1: Aman ya. Enggak, kalau radio ini kan begini. Kalau saya sih memang sudah lama. Okay. Cuma dulu enggak aktif Mbak. Radio saya ini 24 jam ya, jarang dimatiin. Ya, Jadi kalau Pro 1 Sungai Liat nih 2021 lah ya mulainya. Iya. Nah, di situ terutama kenapa? Ya informasi lah ya, informasi. Kemudian ada hiburan juga ya. Kemudian jam bangun juga kadang-kadang kalau kita nggak matiin kan subuh-subuh radionya sudah bangunin kita gitu.
0: Iya.
1: Nah, terus kita silaturahmi juga baik di Pro 1 RRI, baik di pendengar. Ya itu aja sih. Okay. Ya sebagai hiburan intinya plus informasi lah buat kita update informasi dan sebagainya gitu loh Mbak.
0: Oke lah, terima kasih atas kesetiaan Bapak ya juga, dan akhirnya sekarang juga bisa aktif bergabung bersama. Ya, ya, pengen request lagu apa Pak siang ini?
1: Kalau setia itu kita lihat tanggal 13 nanti, kalau nggak datang nggak setia.
0: Asik. Bener juga ya. Oke, kita nanti berarti lihat siapa aja nih yang muncul ya tanggal 13 ya.
1: Iya, saya absen nanti di situ di pintunya.
0: Iya deh, oke, siap. Pak, karena sebentar lagi pukul 14 saya mau beralih ke cek fakta, pengen request lagu apa Pak siang ini?
1: Lagunya ini aja, apa tuh, Itu Kamu.
0: Itu Kamu dari
1: Budi Doremi.
0: Oke, deh, Itu Kamu.
1: Iya, itu aja.
0: Oke.
1: Iya. Oke, ada ya, ya nanti di putar aja. Salam untuk semuanya. Oke. Karena silakan cek fakta dulu ya. Intinya salam untuk semua, sehat selalu. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan.

0: 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat, pendengar, kali ini kembali kami hadirkan Pro Cek Fakta bersama dengan Pro 1 RRI Sungai Liat. Kali ini mengutip informasi dari komdigi.go.id, tautan soal pendaftaran bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk pensiunan PNS. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa adanya tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk pensiunan pegawai negeri sipil atau PNS. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna untuk mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Melansir laman resmi dari PT Taspen Persero, taspen.co.id, diketahui bahwa pegawai negeri sipil atau PNS berhak menerima penghasilan sebagai jaminan hari tua atau penghargaan atas jasa bekerja dalam dinas pemerintah melalui program pensiun. Oleh karenanya, unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya tautan pendaftaran bantuan sejahtera Purnabakti 2026 untuk pensiunan PNS adalah informasi yang tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, setelah ini ya langsung saja saya hadirkan lagu-lagu pilihan yang sudah Anda sampaikan tadi di request. Nanti kita lanjutkan lagi segmen interaktif kita. Untuk itu tetaplah bersama ya di Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda berhenti di persimpangan jalan, menunggu lampu merah berubah hijau? Lampu lalu lintas atau yang sering kita sebut traffic light, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah Anda bahwa awal mula traffic light sangatlah sederhana? Pada tahun 1868, lampu lalu lintas pertama dipasang di kota London, tepatnya di dekat gedung Parlemen Inggris. Sistem ini dirancang oleh seorang insinyur bernama John Vic Knight. Berbeda dengan sekarang, lampu tersebut masih menggunakan gas dan dikendalikan secara manual oleh petugas. Warnanya pun merah dan hijau, tanpa kuning. Namun sayangnya, penggunaan gas membuatnya berbahaya. Tak lama kemudian, lampu tersebut meledak dan menyebabkan cedera pada petugas. Sistem ini pun dihentikan. Barulah pada awal abad ke-20, lampu lalu lintas modern mulai berkembang. Di Cleveland, Amerika Serikat, diperkenalkan lampu lalu lintas listrik pertama pada tahun 1914. Beberapa tahun kemudian, warna kuning ditambahkan sebagai tanda peringatan. Sejak saat itu, sistem merah, kuning, dan hijau menjadi standar di seluruh dunia. Kini, traffic light tidak hanya mengatur kendaraan, tetapi juga membantu pejalan kaki menyeberang dengan aman. Bahkan, di beberapa kota besar, sistemnya sudah terintegrasi dengan teknologi pintar. Dari lampu gas sederhana hingga sistem digital canggih, traffic light telah berkembang demi satu tujuan, menjaga keselamatan kita di jalan. Jadi, saat lampu merah menyala, ingatlah, itu bukan sekedar tanda berhenti. Itu adalah bagian dari sejarah panjang keselamatan di jalan raya.

Guys, kalian pasti sudah sering mendengar istilah swasembada, baik di berita, media sosial, maupun pidato para pemimpin. Namun, tahukah kamu apa sebenarnya makna swasembada? Swasembada adalah kemampuan suatu negara memenuhi kebutuhan penting masyarakatnya dengan mengandalkan hasil produksi sendiri, sehingga tidak bergantung pada pasokan dari luar negeri. Salah satu contohnya adalah swasembada pangan, yaitu ketika kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi dari hasil pertanian dan produksi dalam negeri. Kondisi ini dapat memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Mewujudkan swasembada bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh masyarakat. Bersama, kita dapat mewujudkan Indonesia yang lebih mandiri.

bencana bisa datang kapan saja, tanpa peringatan. Di saat kepanikan melanda, setiap detik sangat berarti. Keputusan yang tepat dapat menyelamatkan diri sendiri dan orang-orang di sekitar. Biasakan mengenali jalur evakuasi. Simpan nomor-nomor darurat di tempat yang mudah diakses. Siapkan tas siaga berisi kebutuhan penting dan letakkan di lokasi yang mudah dijangkau. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan Anda mengikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Bencana menguji kepanikan, tetapi kesiapsiagaan menyelamatkan kehidupan. Kenali resikonya, siapkan perlengkapannya, dan lindungi orang-orang yang Anda cintai. Karena keselamatan bukan soal keberuntungan, melainkan hasil dari kesiapan.

Ya, pendengar Bang Si, bersamanya dalam Sajian Bangka Belitung siang kali ini. Saya lanjutkan tadi membaca pesan salam dari Pak Ramadan yang terputus tadi. Salam sapanya tak untuk semua saja ya, karena ada 40-an, nanti gak cukup waktunya. Oke, Pak Ramadan terima kasih ya. Ada pantun juga, ternyata ubur-ubur ikan lele, ikan apa yang paling rajin? Ikan sapu-sapu le. Oke, ubur-ubur ikan lele, hidup ini banyak cobaan le. Ada gula, ada semut, banyak uang, banyak yang datang, tapi juga banyak godaan. Oke, okay. Ya berikutnya di pesan WhatsApp kali ini Bung Panji Pasgar nih, Propersada, assalamualaikum Mbak Mutia, salam sehat ya. Assalamualaikum, Bung Panji, sehat selalu juga buat Bung Panji ya. Selalu di hati Pro 1 RR Sungai Liat Mbak, lagunya Liodra pesan terakhir, dan salamnya ini untuk Bunda Sumi, dan juga terima kasih Mbak Mutia ya. Yuk sama-sama Bung Panji. Ini saya sisa bacakan ini ya, pesan-pesan WhatsApp saja pendengar, karena kita juga sudah di penghujung waktu. Dan kali ini pesan WhatsApp berikutnya dari Mbak Julia. Assalamualaikum Mbak Muti yang cantik, ini Mbak Julia di RY. Waalaikumsalam. Kalau Mbak Julia dengar radio dari kelas 3 SD ya, karena hobi aja sih. Dengan radio bisa dengar musik, wawasan kita juga luas, apalagi di era digital zaman sekarang lebih canggih dan lebih gaul. Asik, keren nih Mbak Julia. Lagunya request tersanjung dari BCL ya, salam sapanya. Nah ini salam sapanya beneran panjang, saya bacakan ya. Salam sapa dari Mbak Julia nih untuk Bu Kori, Om Alex, Bu Desumi, Pak Ahmad Irwan Bandung, Pak Irwan Air Kantung, Mbak Ria, Bang Jante, Pak Romlan, Pak Ramadan, Pak Yota, Pak Leman, Bang Niko, Pak Zulfaizar, Maria, Bang Juan Arif, Bang Reza, Mas Panji, Om Rambe Kelana, Putra Banten, Bu Rindu Ampuy, Pak Azadin, Pak Ika, Mas Panji, Pak Liando Jambi, Pak Bang Putra Samba, semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk Mbak Muti, semoga sehat selalu, amin. Dan ini juga ada salam cantik selalu, selamat ulang tahun untuk RRI yang ke-81, walaupun nanti ya tanggal 11 nanti ya, semoga jaya selalu di udara, sekali di udara tetap di udara, satu suara berjuta telinga, terima kasih. Oke Mbak Julia, terima kasih ya. Selain ini langsung aja ya, Muti hadirkan lagu-lagu requestan tadi juga yang sempat belum dihadirkan, dan tentunya ini juga menjadi penutup kebersamaan kita dalam Bangka Belitung siang pendengar. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di edisi kali ini ya, di 9 September 2026. Tenang, setelah ini masih akan ada sajian Bangka Belitung sore bersama dengan rekan saya Dude R. Pramana menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita ke single pesan terakhir dari Liodra untuk menemani siang Anda.

Ya pendengar, lagu-lagu pilihannya sudah saya siapkan. Dan untuk itu saya juga langsung pamit undur diri ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mutia Rakta pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perfect.
1: Hey sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Selamat sore pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap sehat dan juga tetap semangat menjalankan aktivitas kita. Sore hari ini kami hadir kembali menyapa Anda di Bangka Belitung Sore edisi 9 September 2026. Di kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Sore, tentunya ragam pilihan informasi dan rangkaian acara akan kami hadirkan untuk menemani Anda, dan tentu untuk Anda semua tetap bersama kami dan tetap pantau siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
0: Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, bukan hanya menjadi harapan, tetapi tujuan yang harus kita wujudkan bersama. Berdaulat berarti percaya pada kemampuan bangsa sendiri. Adil berarti memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara. Dan makmur berarti kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua itu dimulai dari hal-hal sederhana. Bekerja dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, menaati aturan, serta saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia yang lebih baik bukan dibangun oleh satu orang, melainkan oleh jutaan langkah kecil yang dilakukan bersama. Mari wujudkan Indonesia berdaulat, adil dan makmur, bersama berkarya sejahtera.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar pilihan informasi, kami hadirkan di ruang dengar Anda kali ini terkait dengan karhutla di wilayah Kabupaten Bangka, di mana diinformasikan pendengar karhutla di Bangka ini sudah mencapai 500 hektar lebih dan Polres Bangka ini mensiagakan 40 personel. Luas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka telah mencapai lebih dari 500 hektar. Kondisi angin dan cuaca panas membuat api semakin menyebar dan berpotensi mengancam pemukiman warga. Pelaksana tugas atau PLT Kasat PLP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan kebakaran masih terus terjadi selama musim kemarau. Dan disampaikan kondisi asap di Bangka saat ini belum sampai tahap kabut asap. Namun sebelumnya sempat terpantau kabut asap di arah barat yang merupakan kiriman dari luar, yaitu Sumatera. Dan untuk mencegah meluasnya, Ahmad menghimbau warga tidak melakukan aktivitas pembakaran. Sementara itu Kapolres Bangka AKBP Indra Peri Dail Munte mengatakan pihaknya telah membagi tugas pemantauan ke masing-masing polsek sesuai dengan zona masing-masing.

aku ya, Hanin. Jika setelah liburan nanti aku gak kembali ke sekolah, ikuti petunjuk dari aku ini. Nanti pasti kamu ngerti.

0: Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa, Sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Tahukah Anda, rasa makanan itu bisa berubah kalau kita lagi di ketinggian? Makanya, jus tomat yang ada di darat rasanya biasa aja, tapi di pesawat rasanya lebih enak. Ternyata di dalam kabin yang kering dan berisik, lidah kita jadi susah ngerasain manis dan asin. Bisa turun sampai 30%, tapi rasa gurihnya malah jadi lebih kuat. Jadi kalau makanan pesawat rasanya hambar, bukan salah dapurnya, tapi salah ketinggiannya.

Baik pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti Warta Belajar Sumba bersama dengan Perusatu RRI Bandar Lampung pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda tentu tetap bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Prosatu. Prosatu.
1: Dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, bahwa kami setelah tidak baikkan mesin-mesin pompa di sepanjang air pasang.
2: Mantap kata demikian. Woi, ya mulai menggarang sampai sekarang ini kering. Kalau itu lah.
0: Berdengar dampak kekeringan pada lahan pertanian, lahan persawahan warga desa Kuto Tuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan akibat musim kemarau panjang. Informasi tersebut kami hadirkan sore ini Rabu, 9 September 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26, bersama saya Novita Fira, inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jawa.

0: Sutarno belum berdampak signifikan, ribuan hektar sawah di Kabupaten Tanjab Timur masih aman dan juga siap panen. Reporter Rizky Amalia melaporkan dari RRI Jambi.
1: Kemarau yang melanda Provinsi Jambi hingga saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kondisi tersebut didukung karakteristik wilayah pasang surut serta ketersediaan infrastruktur pengairan yang memadai. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sunarno, kepada RRI mengatakan, saat ini daerahnya masih memasuki musim tanam kedua untuk tahun 2026 dengan luas tanaman padi yang masih berdiri mencapai 3.331 hektar. Menurut Sunarno, wilayah Tanjung Jabung Timur yang merupakan daerah rawa pasang surut masih memiliki sumber air yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Pemanfaatan pompa air bantuan Kementerian Pertanian juga menjadi salah satu upaya menjaga pasokan air bagi lahan pertanian yang ada.
2: Intinya bahwa kami selalu standby-kan mesin-mesin pompa, jadi sepanjang air pasang laut ini bisa masuk ya, pengaruh air pasang ini, dan di parit-parit primer dan sekunder ada air, ya kita tetap bagaimana mengupayakan pompa-pompa yang telah dibantu oleh Kementerian Pertanian ini bisa dibuktikan dengan sebaik-baiknya. Itu pesan kami dengan seluruh petani dan kelompok tani.
1: Yang menambahkan, dalam 3 tahun terakhir wilayah Tanjung Jabung Timur mengalami kemarau yang tergolong basah sehingga petani tidak mengalami gagal panen akibat kekurangan air. Pemerintah daerah berharap kondisi tersebut dapat terus dipertahankan sehingga target produksi padi tahun ini dapat tercapai secara optimal. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Salah satu petani yang ada di Provinsi Lampung, khususnya yang berada di Desa Rejomulyo, Jatiagung, yang marak sulitnya mencari air dalam kondisi cuaca kemarau yang cukup-cukup sulit, para petani yang jauh dari titik air banyak mengalami gagal panen. Palastasi Tepung melaporkan.

0: Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama salah seorang petani yang mengalami gagal panen akibat dari kekeringan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Bapak Waryono.
1: Oke, Pak Waryono ini
2: gagal panen.
1: Kenapa nih Pak?
2: Kekeringan.
1: Kekeringan ini Pak.
2: Kurang air. Ya.
1: Apakah yang irigasinya?
2: Sumur nggak ada. Terlalu jauh di sini di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung. Gagal panen sebagian apa adanya yang dekat sumur, ya pasti panen, yang enggak gagal total.
1: Berapa sih lahan Bapak sendiri ini berapa?
2: Ini kalau anu 1/4.
1: 3/4. Untuk ininya sendiri memang apakah seluruh yang di sekitar sini itu gagal panen atau?
2: Ya, kalau yang ada airnya, kalau dari sumur ya panen, kalau enggak ya enggak.
1: Ini ada enggak dari pemerintah sendiri yang sudah melakukan bantuan atau Bapak sudah melaporkan lah gitu misalnya?
2: Belum.
1: Belum ada ya?
2: Belum ada. Ya kalau sumur ada ya bantuan dari pemerintah. Memang benar ada. Cuman itu pembagian dari peta kurang pas itulah. Tuh. Ya. Masalahnya. Okay. Jadi kita ini nggak bisa lah. Karena yang mengutarakan kayak gini kan di kampung, di desa, ya petani, ya kaki tangan dari petani ini yang lebih apa ke des, pemimpin desa kurang pas lah.
1: Kurang pas menyampaikannya ya Pak.
2: Ya, kurang pembagiannya kurang pas.
1: Ini setiap tahun seperti ini atau gimana Pak?
2: Ya enggak.
1: Ini tahun ini aja memang yang lagi.
2: Ya, tahun ini lah.
1: Parah ya Pak ya. Oke, siap. Terima kasih ya Bapak.
0: Demikian wawancara ini. Atas perhatiannya, terima kasih.

0: Berikut RRI Bengkulu berhasil menghimpun pendapat dan juga solusi yang juga diberikan masyarakat mengenai dampak kekeringan pada lahan pertanian yang juga terjadi. Laporan Rocky Eka Putra dari RRI Bengkulu.
1: Saya Nabila, warga dari Surabaya Permai. Jadi kan menurut saya kekeringan ini kan cukup berpengaruh ya terhadap sawah. Karena tanaman di sawah itu kan kayak padi, itu membutuhkan air yang cukup. Nah kalau airnya kurang, itu kan pertumbuhannya jelasnya bisa terganggu dan hasil panennya itu juga bisa menurun gitu. Jadi mungkin pemerintah bisa memperluas lagi dan memperbaiki lagi jaringan irigasi yang ada, terutama kayak di daerah-daerah yang sering mengalami kekeringan kayak sekarang ini. Mungkin dengan adanya itu di musim kemarau sekarang, petani itu masih bisa punya akses untuk mengairi sawah-sawahnya kayak gitu.
2: Saya Ica, warga Pagar Dewa. Kekeringan saat ini sangat berpengaruh banget terhadap tanaman, terutama tanaman yang membutuhkan banyak air. Saat tanah layu itu tuh mulai kering semua, daun-daunnya tuh layu semua gitu, yang seharusnya tanaman itu mulai panen jadi gak jadi karena kekeringan itu. Semoga kedepannya ada solusi untuk mengatasi kekeringan ini sehingga tanaman tetap bisa tumbuh dengan baik dan petani tidak perlu khawatir dengan hasil panennya.
3: Kalau menurut pendapat saya sih, kekeringan itu sangat berpengaruh ya pada lahan pertanian. Karena dengan adanya kekurangan air, pastinya membuat tanah itu menjadi kering, terus tanaman sulit tumbuh, hasil panen itu juga menurun, dan pastinya mengalami gagal panen yang menyebabkan kerugiannya cukup begitu besar bagi para petani. Jadi solusinya ya harus ada menyediakan penampungan air atau irigasi hemat air, dan selain itu juga waktu tanam itu juga perlu harus disesuaikan dengan musim hujan agar kebutuhan air di tanaman itu dapat terpenuhi.
0: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Sumsel Pambang Pramono mengatakan kondisi El Nino menjadi peluang bagi pakan rawa lebak yang juga mencapai sekitar 73% dari total lahan pertanian Sumatera Selatan untuk ditanami saat air rawa menyusut. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pertanian Provinsi Sumatera Selatan mengantisipasi dampak El Nino dan kekeringan sejak April tahun 2026. Langkah yang dilakukan antara lain mempercepat gerak tanam dan pengamanan tanaman padi agar panen Oktober hingga November tetap optimal. Selain itu, pemerintah menyiapkan pompa air dan sumur bor untuk menjaga ketersediaan air di lahan pertanian. Kepala Dinas Pertanian TPH Sumatera Selatan, Bambang Pramono, mengatakan kondisi El Nino juga menjadi peluang bagi lahan rawa lebak yang mencapai sekitar 73% dari total lahan pertanian Sumatera Selatan untuk ditanami saat air rawa menyusut.
2: Karena apa? Karena sebagian besar lahan lebak tergenang itu karena El Nino dia menjadi menyusut sehingga bisa ditanami. Nah, ini kita jadikan momentum untuk pertambahan luas tanam dan luas panen lebih rendah atau 2026 Januari Agustus 2026 lebih tinggi dibanding Januari Agustus 2025. Artinya apa? Artinya memang El Nino ini harus kita siasati dari awal. Apa kegagalan panennya adalah kekeringan.
1: Menurut Bambang, kondisi tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan luas tanam dan luas panen. Data BPS mencatat produksi pertanian Sumatera Selatan periode Januari hingga Agustus tahun 2026 meningkat sebesar 4,9% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di sektor hilir, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong penggilingan padi menyerap gabah petani dengan harga di atas harga pembelian pemerintah atau HPP. Langkah ini sekaligus untuk memenuhi kebutuhan beras lokal yang mencapai sekitar 72 ribu ton per bulan. Pemerintah berharap strategi di sektor hulu dan hilir tersebut mampu menjaga produksi pangan, menekan inflasi, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Antisipasi sejak awal dinilai penting untuk mencegah kegagalan panen akibat kekeringan. Lamsi Hasil Tonga melaporkan.
0: Berikara dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Kejadian kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla di Kabupaten Bangka belum mendapatkan juga dampak pada kualitas udara. Berikut laporan Ratna Gusari, RRI Sungai Liat selengkapnya.
1: Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bangka hingga kini belum menimbulkan dampak serius terhadap kualitas udara maupun kesehatan masyarakat. Sejauh ini belum ada laporan mengenai gangguan asap akibat karhutla. Bupati Bangka Ferry Insani berharap kualitas udara di Kabupaten Bangka bisa tetap terjaga dari paparan kabut asap dampak kebakaran sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
2: Masih aman. Belum ya, dan mudah-mudahan jangan itu, karena asap ya anak sekolah. Sampai sekarang tidak ada laporan terkait itu, cuma laporannya percikan api yang besar sekali di beberapa tempat di lintas timur yang sering kali ya, di kawasan-kawasan yang masih hutan produksi. Karena itu hutan produksi, itu nggak bisa diapa-apain, hutan lindung malah.
1: Menurut Ferry, laporan yang diterima pemerintah daerah sejauh ini lebih banyak berkaitan dengan kemunculan percikan api berukuran cukup besar di sejumlah titik, terutama di kawasan lintas timur. Meski terjadi karhutla, Ferry memastikan kondisi udara di Kabupaten Bangka masih relatif aman. Belum terlihat adanya kabut asap yang dapat mengganggu jarak pandang maupun aktivitas penerbangan. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan terdapat peningkatan jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, yang dilaporkan dari sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Bangka. Namun peningkatan kasus tersebut belum dapat dikaitkan secara langsung dengan dampak karhutla.
3: Satu debu ya, kedua alergi ya. Walaupun sebenarnya ISPA itu kan ada yang spesifik juga, jadi memang harus dikonsultasikan dengan dokter. Ketika memang spesifik, ada yang harus diberikan antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau alergi mungkin nanti obatnya anti alergi seperti itu.
1: Nora mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika melakukan aktivitas di luar ruangan untuk mencegah terpapar dengan ISPA. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

0: Lahan persawahan warga desa Kutotuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan akibat musim kemarau panjang. Berikut laporan selengkapnya.
1: Lahan persawahan warga desa Kutotuo, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh mengalami kekeringan selama hampir 6 bulan. Kondisi ini terjadi akibat musim kemarau panjang yang membuat lahan pertanian warga kekurangan pasokan air. Persawahan di wilayah tersebut merupakan lahan tadah hujan yang hanya mengandalkan curah hujan karena belum memiliki jaringan irigasi. Salah seorang warga, Kamil Waton, mengatakan kemarau panjang membuat lahan persawahan sudah ditanami padi mulai ditumbuhi rumput liar. Kondisi ini memaksa dirinya kembali mencangkul dan membersihkan lahan agar tanaman padi tetap bisa tumbuh. Menurutnya, jika kemarau terus berlangsung, tanaman padi terancam gagal panen karena kekurangan air.
2: Ini kami garap kurang 6 bulan.
3: Kekeringan?
2: Ya, kekeringan, ya. Berarti mengandalkan tanda hujan. Oh iya, mulai menggarap sampai sekarang ini kering. Ya, itulah. Ya, kalau musim kering gini, ya hasilnya jauh daripada yang kita harap. Apalagi banjir, banjir itu susah. Ya,
1: di sisi lain, lahan tersebut justru hanya bisa digarap saat musim kemarau. Sebab ketika hujan terus menerus, lahan persawahan akan kembali terendam air. Warga berharap kondisi cuaca segera berubah, agar persawahan mereka kembali mendapatkan pasokan air yang cukup dan hasil panen tetap terjaga. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, lantaran pulau terluar Enggano juga terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, Camat Enggano mengimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker dan juga pelindung mata saat beraktivitas di luar rumah. Berikut laporan selengkapnya.
4: Abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau juga menyebar hingga ke wilayah pulau terluar Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Berdasarkan laporan, abu mulai terlihat oleh warga sejak Sabtu siang kemarin, tepatnya tanggal 5 September 2026. Abu vulkanik terlihat menempel di berbagai permukaan, seperti halaman rumah, kendaraan, dan teras warga. Bahkan juga masuk hingga ke dalam rumah. Warga saat ini mulai merasakan dampak dari paparan abu vulkanik seperti mata perih hingga merasa kesulitan untuk bernafas. Namun berdasarkan informasi terbaru untuk saat ini sebaran abu vulkanik di pulau terluar Enggano tidak separah seperti di hari Sabtu kemarin. Kendati demikian, Camat Enggano Yopi Pardiansyah tetap mengimbau kepada warga di pulau terluar Enggano untuk selalu waspada dengan mengurangi aktivitas di luar rumah, menutup pintu dan jendela rumah, menggunakan masker dan pelindung mata saat beraktivitas di luar rumah, dan membersihkan abu vulkanik yang menempel di lantai atau kendaraan dengan hati-hati. Jika merasa kondisi kesehatan kurang baik, diimbau untuk segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat.
5: Kami dan dari unsur Korkopincang Kecamatan Enggano dan seluruh kepala desa se-Kecamatan Enggano memberikan himbauan kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan selalu menjaga protokol kesehatan sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dan tidak terjadi wabah penyakit di Kecamatan Enggano.
4: Tidak hanya itu saja, pihak kecamatan, polsek, dan koramil Enggano juga memberikan masker gratis bagi warga di pulau terluar Enggano. Camat Enggano sangat berharap sebaran abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau dapat segera mereda dan status level 3 siaga segera dicabut. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan, kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan juga Peternakan atau DTPHP Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga September tahun ini. Kolaborasi lintas sektor dan juga penerapan strategi pengelolaan air menjadi kunci utama untuk meminimalisir dampak kekeringan bagi petani. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan DTPHP Kabupaten Waikanan mengambil langkah antisipatif untuk menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada bulan Agustus hingga September tahun ini. Kolaborasi lintas sektor dan penerapan strategi pengelolaan air menjadi kunci utama untuk meminimalisir dampak kekeringan bagi petani. Kepala Dinas TPHP Waikanan Palahudin kepada RRI menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi secara intensif terutama dengan Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Mesuji Sekampung dan BBWS Sumatera 8. Koordinasi ini difokuskan pada pengelolaan pasokan air di daerah irigasi DI Kombring dan DI Umpu. Palahudin mengatakan untuk mengatasi puncak kemarau, pihaknya telah melakukan koordinasi intensif lintas sektor. BBWS Sumatera 8 telah mengeluarkan surat edaran terkait jadwal gilir air. Berdasarkan surat edaran tersebut, DI Kombring yang melayani wilayah Bumi Agung, Bahuga, dan Buai Bahuga akan menerapkan sistem buka tutup air. Air akan dialirkan selama 4 hari, lalu ditutup selama 3 hari untuk dialihkan ke wilayah lain. Sementara itu, untuk DI Umpu yang melayani wilayah Banjit dan Baradatu, kondisinya membutuhkan penanganan berbeda. Berdasarkan hasil rapat awal Agustus, debit air di DI Umpu dilaporkan sudah sangat kecil. Oleh karena itu, pengaliran air hanya dilakukan selama 2 hari dalam sepekan, yakni setiap hari Kamis dan Jumat. Menghadapi kondisi ini, Palahudin menghimbau kepada seluruh petani dan masyarakat pengguna air agar lebih bijak dalam menggunakan air. Selain mengatur jadwal gilir air, pemerintah juga memberikan solusi bagi lahan persawahan yang tidak terjangkau irigasi teknis. Tahun ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian atau Kementan telah menyalurkan bantuan irigasi pompanisasi di beberapa titik rawan kekeringan. Saat ini proses pembangunan sumur bor tersebut sedang berlangsung dan dikerjakan secara swakelola oleh kelompok tani atau Poktan dan gabungan kelompok tani atau Gapoktan. Palahudin berharap sumur bor ini dapat segera selesai dan dimanfaatkan.
2: Untuk mengatasi puncak kemarau pada bulan Agustus dan September di wilayah Kabupaten Waikanan, Dinas TPHP Kabupaten Waikanan telah melakukan koordinasi intensif lintas sektor terutama dengan BBWS Mesuji Sekampung dan BBWS Sumatera 8 yang melayani daerah irigasi Kombring dan daerah irigasi Umpu. Beberapa strategi untuk mengatasi dan melayani petani, BBWS wilayah Sumatera 8 telah mengeluarkan surat edaran terkait jadwal gilir air, di mana berdasarkan surat tersebut, DI Kombring akan melakukan buku tutup air di wilayah Bahuga, Bumi Agung dan Buai Bahuga dengan ketentuan bahwa air akan dibuka selama 4 hari dan akan dilakukan penutupan selama 3 hari untuk melayani wilayah lain. Sedangkan untuk DI Umpu yang melayani wilayah Banjit dan Baradasu, DI Umpu akan melakukan pembukaan air selama 2 hari di hari Kamis dan Jumat dan selebihnya akan dilakukan penutupan mengingat debit air di bendung ini sudah sangat kecil. Hubungan dengan hal tersebut, kami menghimbau seluruh petani dan masyarakat pemanfaat air untuk sekiranya dapat menggunakan air tersebut secara bijak. Nah, kemudian selanjutnya, untuk mengatasi permasalahan air untuk lahan-lahan persawahan yang tidak dilayani irigasi teknis, pada tahun ini pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah melakukan upaya dengan memberikan bantuan irigasi pompanisasi di beberapa titik yang mengalami kekeringan. Saat ini pembangunannya sedang berproses dan berlangsung dilakukan secara swakelola di tingkat Poktan dan Gapoktan. Harapan kami sumur-sumur bor ini dapat segera terbangun dan bisa langsung dimanfaatkan petani untuk mengaliri lahan-lahan sawahnya.
1: Sebagai langkah efisiensi air, Palahudin juga menghimbau petani untuk mengubah kebiasaan. Ia menyarankan penerapan metode pengairan berselang atau basah kering daripada mengenangi sawah secara penuh. Metode ini terbukti mampu menghemat air dan memperpanjang masa pengairan. Ia berpesan kepada Gapoktan yang telah menerima bantuan pompanisasi agar segera melakukan koordinasi internal. Tujuannya adalah memastikan setiap petani di wilayah tersebut dapat menerima manfaat dari sumur bor yang telah dibangun secara adil dan merata. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Sistem penyediaan air minum atau juga SPAM di Kabupaten Belitung Timur masih berfungsi dengan baik dan juga mampu menyuplai kebutuhan air masyarakat. Meski debit sumber air beku mengalami penurunan akibat kondisi kemarau. Berikut laporan dari Septrianingsih.
1: Kemarin terhambat kawan-kawan ada berapa hari gitu, keruh gitu kan, tetapi posisinya sekarang nggak lagi, ada normalisasi.
2: Sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Belitung Timur masih berfungsi dengan baik dan mampu menyuplai kebutuhan air masyarakat meski debit sumber air baku mengalami penurunan akibat kondisi musim kemarau. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat serta Kawasan Permukiman, Idwan Fikri mengatakan hingga saat ini tidak ada persoalan berarti terhadap ketersediaan air dari SPAM yang dikelola pemerintah daerah. Sebagai langkah antisipasi apabila terjadi gangguan pasokan, Pemkab Beltim juga telah menyiapkan opsi distribusi air menggunakan mobil tangki. Langkah tersebut merupakan arahan dari Bupati Belitung Timur yang telah dikoordinasikan dengan pihak pengelola layanan air. Namun hingga kini belum ada permintaan dari masyarakat terkait distribusi air menggunakan mobil tangki.
1: Antisipasi kita kemarin, kalau ada permintaan dari masyarakat, sudah kami koordinasikan juga dengan PDAM untuk menyediakan tangki gitu. Menyediakan tangki, tapi kalau ada permohonan dulu gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada permohonan, kami berarti tidak ada masalah air ini gitu kan. Menyediakan tangki, kami siap menyuplai gitu. Pelanggan kita lumayan banyak, terutama di Kota Manggar ini kita ada dua tempat, SPAM di Kolong Tempat Gadung, SPAM di Netini. Sudah itu SPAM kita di Damar, sudah itu SPAM kita di Simpang Pesat. Jadi kita ada 4 SPAM gitu. Nah, alhamdulillah sampai hari ini, oh satu lagi Renggiang. Satu lagi Renggiang.
2: Ia pun menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan tidak berlebihan. Masyarakat juga diminta terus menjaga sumber air dan segera menyampaikan laporan kepada pihak terkait apabila menemukan gangguan dalam pelayanan SPAM. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pendengar, informasi berikutnya kami hadirkan di Bangka Belitung sore hari ini terkait dengan Badan Karantina Indonesia atau Barantin melalui Balai Karantina Hewan dan Ikan Tumbuhan Kepulauan Bangka Belitung atau Karantina Bangka Belitung. Ini melakukan pemeriksaan ratusan kilogram daun ketapang yang akan diekspor ke Amerika Serikat. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan daun ketapang memenuhi persyaratan karantina dan ketentuan negara tujuan sehingga dapat diterima di pasar Amerika Serikat. Kepala Karantina Bangka Belitung Herwin Tarti mengatakan peluang ekspor membutuhkan dukungan lintas instansi agar pelaku usaha daerah dapat memenuhi berbagai persyaratan untuk masuk ke pasar internasional. Dari sisi karantina, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan komoditas memenuhi persyaratan kesehatan, tumbuhan, dan ketentuan karantina yang ditetapkan negara tujuan. Daun ketapang menjadi salah satu komoditas yang memiliki peluang dikembangkan untuk pasar ekspor. Terbukanya akses pasar tersebut sekaligus menciptakan peluang baru bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan nilai ekonomi komoditas lokal. Sebanyak 553,24 kg daun ketapang asal Kepulauan Bangka Belitung akan diekspor ke Amerika Serikat dengan nilai mencapai 266 juta. Warga Bangka Belitung Amiruddin berharap usaha ekspor daun ketapang ini bisa melibatkan masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Pernahkah Anda memperhatikan mercusuar yang berdiri kokoh di tepi laut? Bangunan tinggi dengan cahaya yang berputar ini bukan sekedar penanda pantai, tetapi juga menjadi sahabat para pelaut sejak ratusan tahun lalu. Mercusuar menyimpan banyak fakta unik yang menarik untuk diketahui. Fakta pertama, mercusuar sudah digunakan sejak ribuan tahun lalu. Salah satu yang paling terkenal adalah mercusuar Alexandria di Mesir yang dibangun sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Bangunan ini pernah dianggap sebagai salah satu keajaiban dunia kuno. Fakta kedua, setiap mercusuar memiliki pola cahaya yang berbeda. Cahaya yang berkedip, berputar, atau menyala dengan interval tertentu, berfungsi layaknya sidik jari. Dengan melihat pola tersebut, pelaut dapat mengetahui mercusuar mana yang sedang mereka lihat. Tahap ketiga, lampu mercusuar dapat terlihat hingga puluhan kilometer. Hal ini dimungkinkan berkat penggunaan lensa khusus yang disebut lensa Fresnel, sebuah teknologi yang ditemukan pada abad ke-19 dan masih dianggap sebagai salah satu inovasi penting dalam dunia navigasi. Fakta keempat, tidak semua mercusuar berada di daratan. Beberapa dibangun di atas batu karang atau pulau kecil yang terpencil. Para penjaga mercusuar dahulu bahkan harus tinggal berbulan-bulan di lokasi yang jauh dari keramaian. Dan yang tak kalah menarik, meskipun teknologi GPS kini sudah sangat canggih, banyak mercusuar di berbagai negara masih tetap beroperasi sebagai sistem navigasi cadangan sekaligus warisan sejarah yang dilestarikan.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Masih di Bangka Belitung sore. Baik pendengar, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda informasi yang kami lansir dari portal rri.co.id.

Berikut kali ini kami hadirkan informasi tips di ruang dengar Anda terkait dengan tuntutan pekerjaan, target dan tekanan dari lingkungan kerja ini dapat menjadi pemicu stres apabila langsung atau berlangsung tanpa pengelolaan yang baik. Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi tersebut berisiko berkembang menjadi burnout yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan produktivitas pekerjaan. Psikolog sekaligus mentor Castle Rock Indonesia, Meike, mengatakan burnout ditandai dengan kelelahan ekstrim yang terjadi secara terus-menerus. Karena itu pekerjaan atau pekerja perlu mengenali batas kemampuan diri dan tidak mengabaikan kebutuhan untuk beristirahat. Berikut ini beberapa tips yang dapat dilakukan untuk membantu mencegah burnout. Yang pertama, kenali batas kemampuan diri. Jangan memaksakan diri menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Kenali kapasitas dan atur pekerjaan berdasarkan tingkat prioritas. Istirahat bukan berarti berhenti bekerja tanpa alasan. Tubuh dan pikiran membutuhkan waktu untuk memulihkan energi agar dapat kembali bekerja dengan lebih baik. Nah, jika pekerjaan sudah terasa terlalu berat, komunikasikan kondisi tersebut kepada atasan atau pihak yang dapat membantu. Komunikasi dapat menjadi langkah awal untuk mencari solusi terhadap beban kerja. Pisahkan waktu kerja dan waktu pribadi. Ketika memungkinkan, berikan batas yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Waktu di luar pekerjaan dapat dimanfaatkan untuk beristirahat maupun melakukan aktivitas yang menyenangkan. Jangan menghadapi tekanan seorang diri, berbicara dengan teman, keluarga atau orang yang dipercaya dapat membantu seseorang melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, pendengar, jadi ketika rasa lelah dan tekanan mulai berlangsung terus-menerus, jangan menganggap sebagai hal yang selalu ditahan. Mengenali kondisi sejak awal dapat membantu mencegah masalah menjadi semakin berat. Meike menekankan burnout bukan sekedar persoalan seorang tidak ingin bekerja. Kelelahan ekstrim yang berlangsung terus-menerus perlu menjadi perhatian, terlebih ketika mulai mempengaruhi perilaku dan kemampuan seorang menjalani aktivitas sehari-hari. Baik, pendengar, itulah informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda di Bangka Belitung sore. Dan setelah ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda informasi ataupun juga pilihan lagu kembali menjelang pengajian suci Al-Quran dan azan maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya. Tetap di program Masalah RRI Sungai Liat. Saya akan kembali menemani Anda pukul 18 lewat 40 waktu Indonesia Barat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play.

Ternyata, gliserin yang membuat pasta gigi tetap lembab dan nyaman berasal dari kelapa sawit nasional. Informasi ini dibagikan melalui media sosial BPDP, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang menyoroti potensi besar turunan sawit untuk industri hilir dan produk konsumen.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan salat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan,
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

تتبع أهواءهم.

0: dan inspirasi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting, gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat, atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: 1.
1: Baik pendengar, berikutnya kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Pro 3 RRI pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, tetap bersama kami dan tetap ikuti siaran kami di program 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak.
2: Pemerintah menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. KPK memastikan penyidikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih terus berjalan. Malaysia menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 9 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyiapkan mekanisme program rekening bank bagi masyarakat. Sementara itu, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
0: Kemarin Bapak Presiden memberi arahan bahwa setiap warga negara harus memiliki rekening perbankan atau harus memiliki rekening koran. Begitu mereka usianya 17 tahun.
3: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto agar setiap warga negara memiliki rekening di bank. Menurut Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, pihaknya saat ini sedang menyiapkan regulasinya. Dalam sambutan di acara Ikatan Ahli Ekonomi Islam di Jakarta, Menko Perekonomian mengatakan warga negara usia 17 tahun nantinya selain membuat KTP juga akan diberikan rekening bank yang langsung diisi pemerintah dengan saldo sebesar Rp50.000. Dua bank yang akan dilibatkan dalam program ini adalah Bank Rakyat Indonesia dan Bank Syariah Indonesia. Menurut Menko Erlangga, program ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan termasuk di keuangan syariah.
0: Pemerintah tentu akan memberikan biaya untuk mengisi rekening itu di angka Rp50.000. per orang, jadi langsung rekeningnya terisi, dan rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan. Jadi artinya perbankan nggak boleh, kita kan kalau taruh rekening ada biaya-biaya disedotin terus, nah khusus yang ini nggak boleh disedot.
3: Pada kesempatan berbeda, Direktur Utama Bank Syariah Indonesia Anggoro Eko Cahyo mengatakan kesiapan BSI mendukung program pemerintah menyediakan rekening bank bagi masyarakat. Terutama kesiapan dari sisi infrastruktur, karena BSI kata Anggoro memiliki 1.130 cabang dan aplikasi mobile banking yang bisa diakses semua nasabahnya.
4: Sebagai satu-satunya bank syariah milik negara, tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada.
3: Sementara itu, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan program rekening bank ini akan menyasar 200 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Selain meningkatkan inklusi keuangan, program ini juga bisa meningkatkan literasi atau pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan dan produk keuangan secara optimal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memastikan penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan melalui pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa penyelidikan terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS masih terus berjalan. Tim penyelidik KPK hingga kini masih melakukan pendalaman dan meminta keterangan dari sejumlah pihak. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, permintaan keterangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, khususnya dalam mengungkap dugaan peristiwa pidana dalam proyek tersebut. Budi menjelaskan KPK belum dapat menyampaikan secara terbuka mengenai konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah dimintai keterangan. Hal itu lantaran penanganan perkara masih berada dalam tahap penyelidikan. Budi memastikan proses penyelidikan berjalan secara positif. Menurutnya, pihak-pihak yang dimintai keterangan sejauh ini memberikan informasi yang dibutuhkan tim penyelidik KPK.
1: Terkait dengan kegiatan penyelidikan kereta cepat atau WUS, saat ini masih terus berprogres dan penyelidik tentunya juga terus melakukan pendalaman, permintaan keterangan kepada sejumlah pihak, ya, yang tentunya pengetahuannya dibutuhkan, ya, untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidananya. Tapi memang karena ini masih di tahap penyelidikan, KPK belum bisa membuka secara luas bagaimana konstruksi dan sebagainya.
5: Sementara itu, memang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak lembaga anti rasuah untuk serius menelusuri kemungkinan adanya praktik markup dalam perencanaan dan pembangunan proyek kereta cepat.
6: Dari perencanaan, di mana dalam perencanaan ada skema pembiayaan, ada yang namanya proses pekerjaan, ya, dan lain sebagainya, termasuk prediksi penumpang, ya, prediksi kemudian prediksi pendapatan. Kemudian yang kedua, proses pembangunan harus ditelusuri, ya, apakah terjadi markup terkait dengan jual beli lahan.
5: Budi juga memastikan tidak ada institusi tertentu yang menghambat proses penyelidikan. Menurutnya, perkembangan perkara berkaitan dengan strategi serta manajemen penanganan perkara di KPK. Mengenai jumlah pihak yang telah dimintai keterangan, Budi mengatakan data tersebut masih akan dicek. Ia juga menyebut jumlahnya sudah cukup banyak. KPK sendiri juga belum mengungkap apakah pihak kontraktor konstruksi termasuk dalam pihak yang telah diperiksa. Dan Budi mengatakan lembaga anti rasuah masih merahasiakan profil dan identitas pihak-pihak yang dimintai keterangannya. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan. Zahrotin Aljanah melaporkan.
8: Bersediakah saudara mengucapkan sumpah jabatan menurut agama saudara?
9: Bersedia.
10: Mahkamah Agung resmi melantik Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS OJK di Jakarta siang ini. Pelantikan ini menjadi bagian dari pelaksanaan mandat OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang OJK. Sarjito mengatakan pembentukan BMKS penting karena Indonesia memiliki berbagai komoditas strategis termasuk nikel yang menjadi salah satu komoditas unggulan nasional. Menurutnya, pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis menjadi bagian dari upaya Indonesia meningkatkan posisi dalam menentukan harga komoditas. Ia menargetkan Indonesia tidak lagi hanya menjadi penerima harga, tetapi dapat mempengaruhi hingga menentukan harga komoditas strategis.
9: Kita tahu bahwa kita penghasil, salah satu penghasil bursa terbesar di dunia, terutama nikel dan juga yang lain, dan juga komoditas strategis yang cukup banyak, tetapi pricingnya kita nggak bisa tentukan. Kita masih mengandalkan pricing-pricing di yurisdiksi lain yang sebenarnya mestinya kita harus bisa, paling tidak untuk awal tidak lagi menjadi price taker, tapi bisa menjadi price influencer dan menjadi bursa kita reference. Dan at the end, kita tentu harus sanggup dan mampu, confident untuk menjadi price maker.
10: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi mengatakan, pelantikan Sarjito menjadi salah satu tahapan penting dalam menjalankan mandat pengawasan BMKS. Menurutnya, Sarjito memiliki pengalaman yang mumpuni di sektor jasa keuangan, termasuk pengawasan dan pengaturan pasar modal, serta perlindungan konsumen. Friderika menjelaskan OJK saat ini juga menyiapkan sejumlah perangkat untuk mendukung pelaksanaan tugas BMKS. Persiapan tersebut mencakup rancangan peraturan mengenai peralihan tugas dan wewenang kepada OJK, serta pengaturan bursa mineral dan komoditas strategis.
11: Kami sudah melakukan pemenuhan untuk pembentukan struktur organisasi di BMKS tersebut. Itu sudah kami bentuk struktur organisasi. Kemudian kami sudah melakukan pengisian jabatan-jabatan utama dulu, yaitu deputi komisioner, kepala departemen, dan beberapa kursi direktur. Dan juga untuk anggaran juga ini semua tim kompak ya, Pak Waka juga sudah menyiapkan anggarannya.
10: OJK menargetkan seluruh persiapan dapat mendukung BMKS mulai menjalankan mandatnya pada 1 Januari 2027 mendatang. Pembentukan bursa ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Komisi 7 DPR RI meminta Kementerian Perindustrian untuk memastikan roadmap kendaraan listrik nasional mampu membangun industri yang menguasai teknologi, menciptakan nilai tambah, dan berdaya saing global. Berikut laporan Hana Syarif.
12: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Cus Nunia Hali mengatakan, pemerintah harus memastikan pengembangan kendaraan listrik nasional tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar, tetapi mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Dalam rapat panja Komisi 7 bersama Dirjen Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kementerian Perindustrian, ia mengatakan rencana pengembangan kendaraan listrik dan mobil nasional kembali membuka harapan bagi Indonesia untuk memiliki produk otomotif karya sendiri.
13: Jadi kita berharap pemerintah dalam hal ini bisa betul-betul kawal sampai produksi kendaraan itu berbentuk. Nah, kemudian sampai pada bisa mengcapture, mengamankan market lokal, plus apakah sampai bisa menembus ekspor.
12: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti perbedaan roadmap kendaraan listrik yang tengah disusun Kemenperin dengan roadmap yang telah dimiliki Indonesia sejak tahun 2020. Karena itu, ia meminta Kemenperin menjelaskan pembaruan yang akan dibawa dalam roadmap baru, termasuk target produksi, populasi kendaraan listrik, dan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN.
13: Apakah Kemenperin ini siap menjadikan roadmap baru? Ini bukan hanya sekedar roadmap kendaraan listrik, Pak Dirjen, tetapi roadmap untuk membangun industri EV Indonesia yang berdaya saing dan tentunya berdaya saing secara global ya, Pak ya, dari negara-negara yang selama ini memang kuat sumber daya alamnya, menjadikan negara yang juga menguasai teknologi, nilai tambah, dan pasar modal.
12: Adapun menurut Evita, keberlanjutan pembangunan ekosistem menjadi kunci agar program strategis pemerintah di sektor kendaraan listrik dapat benar-benar tercapai dan memberikan penguasaan teknologi serta nilai tambah bagi Indonesia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Tokopedia dan TikTok Shop membahas penanganan aduan penjual di kedua platform tersebut. Rayan Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan Tokopedia dan TikTok Shop Selasa kemarin. Penanganan aduan penjual di kedua platform menjadi salah satu pembahasan dalam rapat tersebut. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Toha menekankan pentingnya keamanan dan perlindungan konsumen dalam transaksi daring. Menurutnya diperlukan mekanisme yang mampu menjamin transaksi online berjalan aman dan terpercaya. Komisi 7 DPR RI yang membidangi sektor industri dan UMKM juga meminta pihak platform menjelaskan secara lebih rinci. Salah satunya terkait persoalan yang dihadapi para penjual serta perkembangan proses investigasi. Karena menurutnya, pemberdayaan UMKM harus tetap berjalan seiring dengan penerapan aturan dan mekanisme yang menjamin keamanan transaksi.
15: Nah, sebenarnya permasalahannya sederhana, yakni sebenarnya transaksi-transaksi mana saja yang bermasalah, ya, mana saja. Nah, itu kalau misalnya melanggar aturan yang diindikan TikTok, yang disarankan oleh TikTok, seharusnya transaksi-transaksi itu aja yang di apa namanya, dibekukan uangnya.
14: Sementara eksekutif direktur Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephani Susilo, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti aduan tersebut. Menurut Stephani, perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Pengaduan tersebut sebelumnya disampaikan dalam rapat Komisi 7 DPR RI pada 2 Juli lalu.
16: Penjual dan seller, penjual atau seller dan juga pembeli adalah mitra yang penting bagi ekosistem platform kami, di mana seluruh keluhan yang disampaikan kami juga tanggapi dengan sangat serius dan juga kami tindak lanjuti secara menyeluruh. Dari sisi platform juga kami terus untuk penangguhan dana yang dilakukan itu bersifat sementara. Dan juga dari kenapa kami melakukan mekanisme perlindungan ini adalah untuk melindungi penjual maupun pembeli.
14: Komisi 7 DPR RI masih menjadwalkan rapat lanjutan pada pekan depan untuk membahas persoalan tersebut lebih lanjut dan meminta perusahaan telah melakukan peninjauan terhadap kasus-kasus yang dapat diidentifikasi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Generasi apa? Milenial ya, Gen Z ya.
7: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya ke-81 ini. Berikut laporan Leni Kurniawati.
17: Diberikan challenge Pak Kepala Bakom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi.
18: Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI, I. Hendrasmo, memastikan RRI berkomitmen menjadi media yang tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek di usianya yang menginjak 81 tahun. Menurutnya, saat ini RRI dihadapkan pada tantangan era disrupsi informasi di mana masyarakat susah membedakan mana informasi yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, Hendrasmo menegaskan RRI terus berupaya agar tetap relevan, berdampak, dan memiliki efek seperti yang diharapkan oleh para pendiri, di mana konten-konten RRI bisa membantu mewujudkan tujuan nasional.
17: Pak Kepala Bakom, bagaimana RRI bisa terus melakukan perubahan secara radikal, secara holistik, bagaimana RRI bisa membantu pencapaian tujuan nasional, ya. Dari Pak Wamen kita di challenge untuk bagaimana kita terus memperkuat strategi konkret. Bagaimana RRI bisa membantu menjadi lembaga yang mampu menjadi clearing house secara optimal, ya. Tapi saya mau bilang bahwa challenge kita adalah memang kita dihadapkan dengan disrupsi era yang...
18: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Kodari berharap di tengah perkembangan teknologi yang sudah berkembang pesat, ia berharap RRI tetap relevan dan menjangkau masyarakat seluas-luasnya.
15: Namun kita menyadari di usia ke-81 perkembangan teknologi sudah sedemikian jauh, sudah sangat berubah, karena itu untuk tetap relevan dan bisa menjangkau pemilih seluas masyarakat seluas-luasnya, bukan hanya memperhatikan coverage berdasarkan jumlah stasiun, berdasarkan jumlah pemancar.
18: Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menjelaskan RRI bisa menggambarkan keberagaman ekspresi masyarakat Indonesia terhadap suatu isu melalui siaran yang RRI bawakan, dan itu merupakan potensi besar dari RRI.
19: RRI Republik Indonesia kalau sedang mengulik satu isu, lalu ada suara pendengar gitu, lalu menelpon ke seluruh Nusantara, menelpon ke Papua.
18: Sekedar diketahui, memasuki hari jadi ke-81, RRI menggelar kegiatan sarasehan bertajuk RRI Kemarin, Kini, dan Nanti di Auditorium Jusuprono Dipuro RRI hari ini. Selain dihadiri perwakilan RRI dan pemerintah, kegiatan ini juga dihadiri Ketua Dewan Pembina Pendengar dan Pemerhati RRI Paulus Widianto serta Irawan Rono Dipuro selaku anak pendiri RRI. Jusuprono Dipuro dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi mancanegara, otoritas Malaysia mengatakan pihaknya menunggu persetujuan dari Indonesia terkait upaya membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di beberapa wilayah. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Malaysia mengatakan pihaknya telah mengkonfirmasi kepada Indonesia terkait daftar aset sarana penanganan karhutla milik Malaysia yang dapat digunakan untuk membantu pemadaman. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Kontingen Indonesia menargetkan 4 medali emas pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berikut laporan Liliana Dea.
20: Hari ini Kemenpora bersama KOI, bersama cabang-cabang olahraga dan tentunya Chief the Mission, kita benar-benar mengelola secara baik dan transparan dan juga ada target-target.
21: Indonesia memasang target 4 medali emas pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Target tersebut disusun berdasarkan pemetaan potensi 430 atlet yang akan berlaga di 35 cabang olahraga. Dalam acara pengukuhan tim Indonesia di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta siang tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan target 4 emas tersebut merupakan hasil pemantauan bersama Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia dan Chief de Mission Asian Games 2026. Sejumlah cabang seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan angkat besi dinilai menjadi tumpuan Indonesia untuk memenuhi target tersebut.
20: Realitas kalau melihat kondisi hari ini, kita 4 emas itu menjadi target hari ini. Dari cabang-cabang yang mungkin kita semua paham lah, tidak berbeda dengan olimpiade, yaitu seperti bulu tangkis, panjat tebing, dan tentu angkat besi. Nah inilah kenapa formula daripada pelatnas ini sekarang dirubah. Harus ada spesifik daripada target ya, dan termasuk atletnya.
21: Erick menilai target tersebut juga harus diikuti perubahan pola pemusatan latihan nasional dengan sasaran yang lebih spesifik. Pemerintah kini memfokuskan 21 cabang olahraga unggulan, termasuk 20 cabang yang dipertandingkan di Olimpiade tanpa menutup peluang munculnya kejutan dari cabang lainnya. Sementara itu, ditemui di kesempatan yang sama, Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai perjuangan kontingen Indonesia menghadapi tantangan sejak keberangkatan. Erupsi gunung menyebabkan penerbangan dari Indonesia terganggu, sehingga sebagian atlet harus menempuh rute yang lebih jauh untuk sampai ke Jepang. Tidak hanya itu, banjir yang tengah melanda Prefektur Aichi juga menjadi tantangan tersendiri bagi atlet yang akan berlaga di sana. Meski demikian, Okto berharap seluruh tantangan tersebut dapat dijawab atlet Indonesia melalui prestasi di Asian Games.
22: Bukan hanya di Nagoya yang banjir, ada kebakaran di Kalimantan, ada banjir di Sumatera, ada gunung erupsi di beberapa titik di Indonesia. Semua ini akan menjadi tantangan dan insya Allah jawabannya nanti prestasi olahraga di Indonesia. Kami menyampaikan kepada para atlet bahwa semua tantangan ini harus dijawab dengan prestasi. Semoga bisa menjadi penguatan spirit dari semangat masyarakat Indonesia menghadapi semua tantangan yang sedang kita hadapi ini.
21: Asian Games 2026 akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Para atlet diharapkan dapat mengharumkan nama Indonesia dengan meraih target yang telah ditetapkan tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026. Kategori mini drama. RRI Bandung dengan judul Sesar Lembang.
2: Tiba heula taneuh di dieu mah sok nyarita.
1: RRI Biak dengan judul Warga Cermat Bansos Tepat.
3: Bapak Kepala Desa, tanggung jawab Bapak di sini. Bapak tahu persis kondisi warga.
1: RRI Bogor dengan judul Gelombang dari Desa.
4: Buat beli beas sampai termajang.
5: Duh, Bah. Enggak dulu deh.
6: Kenapa tuh tidak beli kacamata?
1: RRI ND dengan judul Kacamata Ibu.
6: Malu ke mama. Lihat mama pergi pasar pakai kacamata retak model begini nih.
1: RRI Jakarta dengan judul Bendera Buat Babe.
7: Kenapa mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita?
1: RRI Nabire dengan judul Beratsa atau Kopu Candaan.
8: Bercanda saja bareng.
1: RRI Palangkaraya dengan judul Radio Penyelamat di Kala Bencana.
9: Untung ada radio baterai ini ya, Ren.
10: Iya, Bu.
9: Mak simpan.
1: RRI Tanjung Pinang dengan judul Laut Tak Pernah Lupa.
9: Rasa bersalah.
10: Nada kau tuh jaga, Mira. Ini rumah, bukan tempat kau menuduh sesuka hati.
11: Ini aku nih lagi meet.
1: RRI Tarakan dengan judul Direktur Tambang.
11: Penting-penting banget, enggak usah lah telepon-telepon.
12: Iya, Ibu Marta.
1: RRI Tual dengan judul Mutiara Hitam di Atas Meja.
13: Dan tanam enbal ubi-ubian.
1: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran website

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

Baik pendengar, sebagai informasi terakhir kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kali ini melansir dari portal rri.go.id. Kait dengan Kapolres Belitung AKBP Satria Dharma mengingatkan masyarakat bahwa membuka lahan dengan cara dibakar merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi. Terlebih di tengah kondisi yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan, Satria mengatakan masyarakat diminta tidak lagi menggunakan cara membakar untuk membuka lahan karena dampaknya dapat lebih banyak menimbulkan kerugian termasuk terhadap kesehatan masyarakat akibat asap kebakaran. Dan menurutnya dampak karhutla juga dapat dirasakan masyarakat luas, suka anak-anak usia sekolah yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Polres Belitung bersama TNI, pemerintah daerah dan stakeholder terkait juga terus memperkuat kesiapan dalam mencegah maupun menangani karhutla. Kesiapan tersebut ditunjukkan melalui apel kesiagaan yang melibatkan personil dan peralatan penanganan kebakaran. Dan juga Satria menyebut hingga saat ini pihaknya belum menemukan indikasi kesengajaan dalam kebakaran yang terjadi di wilayah Belitung ataupun juga terjadi di Pulau Belitung. Namun kepolisian memastikan akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan masyarakat yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar. Sementara itu warga Tanjung Pandan Roni menyatakan setuju dengan langkah dan peringatan yang disampaikan Kapolres Belitung. Menurutnya masyarakat memang tidak seharusnya membuka lahan dengan cara dibakar, terutama pada musim yang rawan terjadi kebakaran. Baik pendengar, itulah informasi terakhir yang kami hadirkan di ruang dengar Anda, menjadi informasi terakhir dalam kebersamaan kita di Bangka Belitung sore. Setelah ini kami akan langsung menghubungkan dengan Pro 1 RRI untuk mengikuti siaran kita, yaitu Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, mana nanti pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat kita akan menghadirkan bintang tamu Ismi Aziz yang dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

Sehatu. Pro Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada rindu yang tak perlu diucapkan, cukup biarkan lagu lama mengantarkan perasaan pulang. Lagu era 80-an dan 90-an bukan sekedar kenangan, tetapi jalan kecil menuju masa yang pernah kita rindukan. Ketika lagu lama kembali terdengar, ternyata yang paling sulit dilupakan bukan lagunya, melainkan kenangan yang ada di dalamnya. Satu lagu lama bisa membawa kita kembali pada seseorang, atau sebuah tempat, atau perasaan yang pernah begitu dekat. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Di malam ini kita berdua bintang bercahaya, bulan pun tertawa, luka dalam hati kini telah berganti. Usai cinta dulu bersama hadirmu, kasih biarkan cerita yang lalu pergi, kasih dengarlah nada-nada cinta ini. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Oh baiklah, lagu yang tadi dibawakan Mbak Ita liriknya ya, dari kemarin lagunya ini aja, lagunya itu aja.
1: Aku suka banget sama lagu ini, Mas.
0: Iya, karena memang itu lagu yang merupakan hits besar.
1: Jadi tamu kita malam
0: hari ini. Tanggal berapa hari ini, Mbak Ita?
1: 9 September 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara dan yang lagi dengerin di streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan juga
1: RRI Pro 1 Jakarta.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Gak sabar, Mas. Ini bintang tamu aku malam ini, bestie aku juga, Mas.
0: Bestie
1: kita
0: ya.
1: Sama-sama dulu jadi penyanyi TVRI Surabaya.
0: Oh begitu. Oh, Mbak Ismi itu dari Surabaya. Ya.
1: Kok udah disebut namanya? Oke, langsung aja.
0: Bentar. Ini kita lagi menyambung. Begitu ya. Mudah-mudahan
1: segera tersambung
0: Mbak Ismi ngobrol sama kita. Iya. Oh, jadi sama-sama di RRI Surabaya.
1: Betul,
0: dulu.
1: Betul, sama-sama kita ini, Mas, berkarir di TVRI Surabaya.
0: Oke. Okay. Ini kita sudah tersambung. Langsung kita ajak ngobrol ya.
1: Selamat malam, Mbak Ismi Ajis.
2: Hai, Mbak Ita cantik saya, Mas Yudi, apa kabar?
1: Tadi takut mati.
0: Alhamdulillah baik, Mbak Ismi. Sehat ya?
2: Sehat. Alhamdulillah, sehat. Mas Yudi, Mbak Ita sehat.
1: Iya, alhamdulillah. Tahu enggak, Mas Yudi, ini Mbak Ismi kan termasuk yang di request oleh banyak pendengar.
0: Memang, pendengar Ruang Rindu kapan, Ismi Aziz?
1: Akhirnya malam ini kesampaian. Yeay.
0: Kok putus lagi, Mbak Ismi? Sebentar, coba kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan Mbak Ismi Aziz bisa tersambung lagi ya teleponnya. Wah, langsung. Mbak Ismi.
1: Sorry keputus
0: sinyal
1: saya.
0: Sinyal ya.
2: Ya.
0: Nah, apa-apa. Oke. Jadi sama-sama di Surabaya dulu sama Mbak Ita.
1: Iya ya, Ismi ya.
2: Iya, dulu kan papa tugas di Surabaya.
1: Iya.
2: Jadi aku kan ikut di Surabaya.
1: Papa Mbak Ismi itu para pendengar.
0: Iya, betul.
1: Direktur TVRI. Itu lu putus lagi.
0: Enggak, masih ada sambungannya.
1: Masih ada.
0: Mbak Ismi.
1: Halo sayang.
0: Mbak Ismi. Oke, nanti mudah-mudahan bisa tersambung ya. Agak sinyal mungkin karena abu vulkanik.
1: Nah, itu dia. Pengaruh juga kali ya, Mas ya. Tapi kan bukannya udah kelar ya, Mas.
0: Bukannya udah kelar. Ya, nah, ngomong-ngomong tentang Surabaya, jadi adiknya Mbak Ismi itu kan namanya Mas Sani. Iya,
1: adiknya Mas Iwan.
0: Adiknya Mbak Ismi Sani.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Setahu aku Mas Iwan ya?
0: Itu kakak kelasku waktu di Universitas Airlangga. Kakak, kalau nggak salah dua tingkat di atasku. Oh berarti karena papanya tugas di Surabaya, makanya kuliahnya di Surabaya ya. Mas Aninya maksudnya, adinya ya, Mbak Ismi.
1: Kemudian Mbak Isminya setelah itu pindah ke Jakarta.
0: Oke. Siap.
1: Sudah.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung kembali.
1: Aduh, Mbak Ismi, please angkat.
0: Mbak Ismi. Halo.
1: Say.
2: Say. Kalau enggak telepon ke nomor yang satu aja.
0: Oh boleh.
2: Ke 0812.
0: Mbak Ismi, boleh dikirim ke Mbak Ita atau
1: Mbak Ismi, ke WhatsAppku ya. Boleh ke WhatsApp.
0: Siap, siap, siap. Iya, ya, ke WhatsAppnya Maita dulu ya. Nanti ditelepon banyak orang kalau nomor. Oh, itu ya. Itu ya. Oh, ya udah. Kirim ke saya Mbak Ita, nanti supaya kita bisa ngobrol. Yo Kak, ngomong lah aneh Kak. Lek dikirim nang aku rere.
1: Oke, siap.
0: Siap, sabar ya pendengar Pro 1. Kita lagi mengupayakan sambungan dengan Mbak Ismi Aziz. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan gabung kembali, langsung bisa WhatsApp
1: atau tapi, telepon. Eh, enggak bisa telepon ya?
0: Enggak, kalau di WhatsApp benar, WhatsApp enggak bisa telepon, cuman boleh bisa voice kirim, note ya.
1: Atau voice note atau kirim WhatsApp.
0: Kirim WhatsApp juga ya, boleh. Atau di nomor telepon studio berapa, Mbak?
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nah, itu.
1: Itu dia pendengar Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Coba kita hubungi nomor
1: Yang tadi dikasih Mbak Ismi.
0: Nomor yang tadi dikasih Mbak Ismi, yang ini ya. Mudah-mudahan
1: tersambung.
0: Halo Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi, kita kesambung lagi.
0: Mbak Ismi?
1: Nah.
0: Oke.
1: Okay. Halo sayang.
2: Ya, Sai.
0: Oh, nah. Sai. Udah kedengeran Sai.
1: Kita tuh panggilnya Sai.
0: Gitu ya. Karena satu
1: kelompok. Jadi aku sama Mbak Ismi Ajis itu kita membentuk kelompok Syiar Voice.
0: Tahu aku, kan ya, pernah kesini waktu
1: ya,
0: itu.
1: Ya, sudah ada 3 single ya, Mbak Ismi ya, kita Syiar Voice.
2: Betul.
1: Ya. Jadi anggota kan 5 orang.
0: Kan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno kesini.
1: Ah, sama Mas Sandi. Sempat sama Mas Sandi jadi bintang tamu.
2: Iya, ya, betul, okay, betul.
0: Ya wes lah ya.
2: Mas Sandi terus Kawendra.
0: Kawendra.
1: Almarhum Mas Bugi.
0: Ya,
1: almarhum
0: Mas Bugi. Ya.
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Oke, okay, ini
1: Mbak Ismi, ini banyak sekali pendengar yang sudah ngantri. Kita angkat teleponnya ya, Mbak Ismi ya.
2: Oke, okay, siap.
1: Kita ke bau-bau ada siap, Bang okay. Albert. Selamat malam Bang Albert.
0: Bang Albert, selamat malam.
3: Mau rindu orang berbagirin memori lewat lagu.
0: Siap, silakan Bang Albert dengan Mbak Ismi
1: silakan,
0: Aziz.
1: Silakan Bang.
0: Mbak Ismi bisa dengerin suaranya Bang Albert?
1: Dengar, ya, dengar banget.
0: Oke, okay, siap.
1: Silakan Bang.
3: Terkenal keras ini dengar.
0: Oh iya benar.

0: suaranya masih merdu, Mas Yudi.
1: Betul.
0: Ih, Mbak Ita memang gak berubah.
2: Alhamdulillah, Mbak Ita apa lagi?
0: Ya, silakan Bang Albert.
3: Jadi lagu terbarunya saja atau bagaimana rencana ke depannya?
1: Oh, lagu terbaru ya.
0: Oke.
1: Okay. Siap, ditunggu ya.
0: Nanti dijawab ya, Bang Albert ya.
1: Ya. Itu aja Bang Albert, ditunggu ya. Mbak Ismi nanti aja dijawabnya, kita
0: dijawabnya
1: kumpulin.
0: Nanti Bang. Okay, Ismi, okay, okay, Bang siap, Albert, siap. Ada yang mau disampaikan lagi?
3: Selamat ulang tahun saja tanggal 9, yang ulang tahun 9 September.
1: Oh, RRI 11 September.
0: 11 September, Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Okay, Bang.
1: Dari bau-bau kita masih di Sulawesi ya.
0: Iya betul. Kita ke Palu.
2: Ya. Jauh banget.
0: Iya betul Mbak Ismi, seluruh Indonesia Bang, ini Mbak Ismi.
2: Oke, oke, oke.
1: Bu Farida. Farida,
0: selamat malam Ibu Farida.
4: Halo. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Bu Farida.
4: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan Bu Farida pertanyaannya.
4: Ya, assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam Bu. Apa kabar? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat baik ya.
2: Alhamdulillah. Iya, dekat kampung aku dong, Makassar.
0: Oh iya, Mbak Ismi ini orang Makassar ya. Ini berdarah Makassar ini Mbak Ismi, bener.
2: Bugis Makassar. Oh, iya. Gimana Bu kabarnya di sana di Palu?
4: Palu ya baik-baik saja, cuma cuaca begitu cerah ya. Makassar juga begitu panas ya, karena kemarin Bu Farida baru pulang dari Makassar. Wow, panas sekali ya. Untuk Sulawesi
0: panas
4: memang cuaca sekarang ya.
0: Cuaca panas nih Bu Farida.
2: Iya, di Jakarta juga gitu sama.
0: Betul.
4: Oh iya ya, alhamdulillah kita tetap bersyukur ya Mbak Ismi ya.
2: Iya. Gimana Bu?
1: Apa yang mau ditanyakan?
2: Selalu.
1: Ya.
4: Ya, mau bertanya ini kan ada lagunya Bagaimana Mungkin. Kasih itu satu album kah atau dirilis tahun berapa? Terus okay. Yang kedua, bagaimana Mbak Ismi melihat perbedaan antara lagu di masa lalu dengan zaman sekarang ini,
0: dengan zaman digital zaman sekarang ya? Oke, Bu Farida.
4: Mbak Ismi mungkin ada yang cover ya, mungkin aransemennya, liriknya gimana?
1: Oke, okay. Ditunggu ya Bu Farida.
0: Ditunggu Bu Farida.
4: Ya, untuk Mbak Ismi, Mbak Ita sama Mas Yudi sehat-sehat ya.
1: Siap.
0: Terima kasih. Boleh silakan.
4: Iya, ada Pak Benijo di Manado, Ayu di Masohi, Cigurya Jakarta, terus ada sahabat kita pendengar setia yang ada di mancanegara di Jepang ya.
1: Okay.
4: Semua penyiar Pro 1 RRI dari Sabang sampai Merauke. Salam
2: Merauke.
4: Sehat. Salam sehat juga buat Mbak Ismi, Mbak Ita, Mas Yudi. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari kita Sulawesi semua tampaknya. Sekarang kita ke Manado.
0: Manado ada Bung Beni. Bung Beni, apa kabar? Selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya Bang.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
1: Iya.
0: Iya Bung Beni.
5: Ya halo.
1: Halo ya, silakan.
0: Iya, silakan Bang.
5: Oh, kita langsung ke Mbak Ismi.
0: Silakan Bang. Silakan.
2: Oke Bang. Iya gimana Bang kabarnya, sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Ismi, apakah reba nih Mbak Ismi? Apakah reba?
2: Alhamdulillah baji-baji jika.
0: Wih, aku lama loh gak denger Mbak Ismi ngomong bahasa Makassar loh.
2: Bagaimana jika Barta, baik-baik Jaki?
5: Baji-baji.
2: Baji-baji Jito? Alhamdulillah.
0: Ya Allah, oh,
5: pertanyaan Pak Ismi ini kan, bagaimana ceritanya sampai terjun ke dunia musik? Ceritanya dari awal bagaimana sampai terjun ke dunia musik?
1: Okay.
5: Terus pertanyaan kedua ya Mbak Ismi ya, itu apakah ada lagu dari Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain. Apakah ada salah satu lagu Mbak Ismi di cover oleh penyanyi lain? Itu aja ya
1: pertanyaannya.
5: Siap. Nanti tolong
1: ya. Oke. Itu dia Pak Benny.
0: Boleh silakan Bung.
5: Ada yang lagi bertugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila Balebu, salam sehat, semangat.
1: Kayaknya ya. Bertugas mulu Priscila ya.
5: Yang bersangkut ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, ada juga Kuria Jakarta, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Pak Mali Pekanbaru, ada juga Bung Kendi Tolitole. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita menuju Kupang. Ada Sisilia, selamat malam Sil.
0: Halo, malam.
6: Bang Yudi Ismail bersama Mbak Ika.
1: Ya, Kupang ya. Gimana kabarnya Sisilia?
6: Kabar baik kata Kupang. Saya mau ulang lagu terbarunya apa di hari ini?
1: Lagu terbarunya?
0: Oke, nanti dijawab ya.
6: Iya, iya. Ya. Baik aja namanya. Malam Kak. Malam Mbak sama
0: Cecilia. Iya.
1: Oke, Mbak Cecilia, terima kasih. Kupang ini kan termasuk yang kemarin sempat kena gempa ya. Betul. Mudah-mudahan
0: semoga baik-baik aja ya Sisilia ya.
1: Oke, Mbak Ismi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang mesti dijawab. Bang Albert di Bau-Bau tadi nanya lagu terbaru dan rencana kedepannya apa nih? Silakan Mbak Ismi.
2: Kalau untuk lagu terbaru sih sekarang ini memang belum ada. Tapi untuk kedepannya sih pengen buat lagu, pengen rencananya.
1: Duh, baik. Kepencet tampaknya. Coba kita hubungi kembali Mbak Ismi. Mudah-mudahan bisa tersambung kembali. Oke, Mbak Ismi.
0: Mbak Ismi, boleh dilanjutin Mbak Ismi?
1: Lagu rencana kedepan apa tadi? Belum disampaikan.
2: Pengen sih bikin lagu baru lagi, cuman lagunya tuh belum ada yang cocok gitu loh.
1: Iya. Okay.
2: Karena kan aku lihat-lihat dulu lagunya. Kalau misalnya
0: bener Mbak.
2: Iya kan Mbak Ita kan?
0: Iya ya. Harus yang bener-bener kita serak dan cocok sih dengan dan warna cocok, vokal betul. Kita. Bener-bener Mbak.
2: Iya bener gitu.
0: Pokoknya ditunggu gitu loh Mbak ya. Gebrakannya di tahun 2026 atau 2027.
1: Oke. Okay. Siap. Kemudian ada Ibu Farida. Lagu Bagaimana Mungkin, kemudian Basa Basi dan Kasih, apakah ini semua satu album dan dirilisnya kapan?
0: Boleh dijawab Mbak Ismi?
2: Boleh. Lagu ini memang satu album itu tahun 94.
1: Ya.
2: Basa Basi. Iya, tahun 94 gitu. Ya. Gitu.
1: Kalau yang Bagaimana Mungkin sama Kasih?
2: Bagaimana mungkin kalau bagaimana mungkin itu sama Kasih.
0: Sama Kasih ya. Tahun 94 juga ya Mbak Ismi ya?
2: Iya, 94. Sama.
1: Siap.
2: Okay. Bagaimana mungkin duluan tahun
1: 93. 90 kan ya? 93.
2: Iya, 93.
0: Oke.
2: Okay. Kasih 94.
1: Iya. Siap. Ya. Kalau begitu. Nah,
0: pertanyaan apa lagi, Mas?
1: Dari Bang Benny Jo, cerita gimana pertama kali kok bisa
0: terjun ke dunia musik, Mbak Ismi? Dari umur berapa, Mbak Ismi?
2: Kalau terjun ke dunia, memang kan hobi ya dari kecil. Jadi suka nyanyi gitu. Nah, terus waktu itu aku ikut lomba bintang radio dan televisi.
1: Oh, bintang radio.
0: Bintang radio RRI dong. Wah, aku baru tahu loh. Itu tahun berapa Mbak Ismi?
2: Itu kalau nggak salah tahun 80 berapa ya? Tahun 80-an deh.
0: Iya, okay. Alhamdulillah jebolan bintang radio juga ini Mbak Ismi. Wah, luar biasa.
2: Iya, aku dari bintang radio terus alhamdulillah dapet juara 3 kalau nggak salah.
0: Juara. Itu seangkatan sama siapa Mbak Ismi? Seangkatan Oh, Sandro Tobing ya Bang Sandro.
2: Sandro Tobing juara satu.
0: Oh iya.
1: Oke.
0: Luar biasa ini. Setelah itu Mbak Ismi.
2: Dari situ.
0: Terus kemudian diajak rekamannya tuh gimana, Mbak Ismi?
2: Terus diajak rekaman, lagu itu dulu itu apa?
0: Bagaimana mungkin?
2: Hanya satu. Terus bagaimana mungkin? Terus terakhir itu apa namanya? Kasih. Terus 1994. Tadinya kasih itu ceritanya ribet banget karena kasih itu banyak waktu itu kan zaman-zaman lagu-lagu apa namanya?
0: Kalau nggak salah Mbak Ismi itu bernaung di label apa ya Mbak? Aku lupa Mbak.
2: Blackboard.
0: Iya Blackboard ya, iya ya. Sama kan sama aku Mbak Ismi ya?
2: Iya
0: di Blackboard ya, iya benar. Jadi aku Billboard dulu, setelah itu di Blackboard.
1: Oh gitu.
2: Iya. Kalau produksi sih Union Artist Ko Akiat.
0: Cuman yang ngedarin Blackboard. Iya iya Mbak.
2: Yang ngedarin Blackboard. Iya kan Mbak Ita kan?
0: Betul betul.
2: Terus ya. Waktu itu kasih itu ribet banget, nggak ada yang mau terima gitu karena dia bilang lagunya itu berat.
0: Wow,
2: gitu
0: loh. Padahal langsung boom. Itu juga video klipnya Mbak Ismi itu juga ikonik banget loh Mbak ya, ngetop loh ya. Video
1: kasih.
0: Sama model ya, model Marcelino kalau nggak salah ya.
2: Marcelino.
0: Oh, Marcel.
1: Marcel yang dari Malang.
0: Orang Malang. Iya.
1: Anak Malang.
0: Arema. Iya,
1: lumayan. Oh, begitu.
2: Alhamdulillah lagu kasih itu sampai sekarang dapat royalti masih.
0: Makanya. Iyalah.
1: Terus.
0: Mbak Ismi, ini pasti udah banyak banget ya penyanyi Gen Z atau milenial yang sudah mengcover lagu ini ya di YouTube ya, kalau enggak salah ya. Banyak banget. Lagu kasih ini loh, Mbak.
2: Kasih itu banyak yang minta sih, banyak yang ini, tapi agak susah karena itu kan.
0: Ini penciptanya siapa ya Mbak Ismi ya?
2: Kan penciptanya kan Noam Kahnel, yang orang Prancis.
1: Ya,
2: jadi
1: iya.
2: Agak susah karena mahal, royaltinya mahal banget,
0: iya,
2: jadi
0: iya.
2: Orang nggak berani.
0: Iya gitu. Benar-benar.
1: Oke. Mbak Ismi, kalau lagu Burung Malam masih ingat nggak sih?
0: Burung malam.
1: Iya.
0: Mbak Ismi bukannya gimana malah ketawa coba. Ayo inget nggak burung malam?
2: Iya aku ada lagu burung malamnya.
0: Tuh kan Mbak Ismi itu
2: basa basi melpadaku.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi.
1: Mbak Ismi.
2: Iya. Halo Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Hanya gimana satu ya?
1: Hanya satu.
2: Hanya satu.
1: Mantap lagunya Mbak Ismi mah.
0: Katanya Mbak Ita, Mbak Ita punya kenangan sama lagu ini. Apa kenangannya Mbak Ita?
1: Bukannya Mas Yudi tadi yang ngomong ya? Oh. Kebalik Mbak Ismi.
2: Apa tuh? Mas Yudi apa?
1: Katanya iya itu? Pas zaman sekolah gitu cinta monyet sama lagu ini Mbak Ismi. Oh, dibalik ya kok jadi aku.
0: Ya. Oke, kita pasti ada yang sebelum ke pendengar. Kita juga pengen nanya loh ya sama Mbak Ismi. Yang ingin kita tanyakan itu kan pertama kali apa namanya terjun itu banyak lagu-lagu hits dari Mbak Ismi dan kebanyakan kenapa iramanya
1: mellow.
0: Slow dan mellow. Apakah memang ini yang diinginkan Mbak Ismi?
2: Iya, benar.
0: Oh, gitu.
2: Karena aku kan dikasih beberapa lagu, biasanya kan ditawarin kan.
1: Iya, iya, dari beberapa lagu gitu ya Mbak, iya benar.
2: Iya, jadi kita tinggal milih. Jadi aku milih. Oh ini mungkin vokal aku cocoknya sih yang ini, lagu yang ini, kayak gitu, gitu loh.
0: Oke.
2: Okay. Ada juga sih lagu yang ngebeat kayak bahasa basi.
0: Bahasa basi ya.
1: Itu ngebeat.
2: Nah, bahasa basi. Aku pikir bahasa basi tapi nggak terlalu ini. Jadi aku pikir aku kayaknya cocok.
1: Cocoknya
2: jadi
1: di
2: aku
1: slow ambil. Ya dengan melo ya benar.
2: Iya,
1: bikin baper loh Mbak Ismi, gitu. Lagu-lagu Mbak Ismi bikin baper. Banyak yang punya kenangan dengan lagu-lagu Mbak Ismi.
0: Iya ta.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Mbak Ita juga, Mbak Ita apa lagi deh sampai sekarang juga.
1: Bisa aja di Mbak Ismi mah.
0: Ya wes.
1: Kita terima telepon dulu ya Mbak Ismi. Kali
0: kita
1: ini
0: kita ke Bondowoso.
1: Ada Pak Putra Magenda.
0: Pak Putra. Wah tampaknya keputus. Kita ke Jumur. Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam Pak Ahmad.
3: Halo selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya selamat malam Pak Ahmad.
3: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam bintang tamu.
1: Iya Mbak Ismi.
2: Alhamdulillah selamat malam Bapak. Apa kabar?
3: Ketemu lagi lewat RRI Pro 1 di Jakarta ya.
0: Siap.
3: Salam kenal dan salam sehat semuanya yang ada di studio.
0: Oke, okay,
3: ya.
0: Pertanyaannya apa nih?
3: Nah, ya, pertama-tama saya mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke 81 tahun. Semoga Radio RRI Jakarta ini khususnya dan umumnya RRI Indonesia
0: siap.
3: Lebih tambah ke depan tambah hebat.
1: Amin.
3: Pertanyaan saya
2: amin,
3: kepada Mbak
2: amin,
3: Ismi.
2: Amin.
3: Pertanyaan saya kepada Mbak Ismi. Makanan ya, apa yang disenangi tiap harinya sampai
1: makanan.
3: Menjadi bintang terkenal gitu. Makanan
0: siap.
3: Apa yang terkenal?
1: Siap. Ya. Nanti dijawab ya.
3: Elah ada apa yang disenangi?
0: Nah, oke.
3: Mohon pencerahannya.
0: Siap.
3: Dalam-dalam boleh.
1: Boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Pak Mura, Mbak Lita, Arsita di Perusahaan RRI Jember. Petugas RRI Jember semoga tambah sehat. Salam sehat semua.
1: Amin.
0: Siap.
3: Ya. Juga ada Putra Magenda yang lagi betul semoga tetap sehat dan tambah bahagia. Bondowoso punya.
0: Siap.
3: Sudah ada Bang Leman, Mbak
0: Tegein. Lah kan cuma tiga Pak.
3: Ya Bogor. Semuanya juga.
0: Sama-sama. Terima kasih Pak.
3: Selamat bertugas.
0: Siap, selamat bertugas. Kita ke Manado kembali. Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ibu Fatmawati.
4: Mas Yudi ganteng.
0: Iya.
1: Siap.
0: Okay. Silakan Ibu.
4: Apa kalian berdua?
1: Alhamdulillah, Bu Fatmawati. Langsung dengan bintang tamu ya Bu Fatmawati.
0: Mbak Ismi, Bu Fatmawati.
4: Mbak Ismi ya.
0: Iya betul. Mbak Ismi Aziz.
2: Bu Fatmawati, apa kabar?
4: Alhamdulillah, ada sehat Mbak yang cantik. Aduh, Mbak Ismi ini, aduh fans, saya suka sekali lagunya itu. Lagunya
1: kasih.
2: Janganlah cerita yang lalu.
4: Bagus sekali itu,
2: Mbak Ibu. Makasih, alhamdulillah, makasih banyak Ibu. Iya, mudah-mudahan lagunya
4: baik bisa. Aduh. Saya mau tanya lagunya itu ya, Mbak. Lagu kekasih itu diciptakan di tahun berapa itu ya? Maksudnya dinyanyikan lagu-lagu itu tahun berapa ya? Itu aja ya.
1: Siap. Nanti dijawab Mbak Ismi ya, dikumpulin dulu pertanyaannya.
0: Oke.
4: Itu aja ya.
0: Sama-sama Bu Fatmawati.
2: Salam sehat selalu.
0: Oke, silakan.
1: Silakan Bu.
4: Oke, mau salam teman-teman. Pak Benjo di Manado. Ada Omana, apa kabar? Ada Bang Leman. Itu aja ya, makasih.
0: Sama-sama. Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman, selamat malam.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Siap.
5: Ya, cuaca di sini sejuk, Pak Yudi, habis hujan.
0: Alhamdulillah. Oh, hujan ya.
5: Enak ini. Ya, pasca hujan debu.
1: Hujan debu ya, Bang Leman ya. Untung sudah berakhir ya, Bang Leman. Di
5: Tanggamus Lampung, Mas Yudi.
0: Siap, oke. Silakan dengan Mbak Ismi Aziz.
5: Ya, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
2: Waalaikumsalam, Mas Leman, apa kabar? Sehat?
5: Baik, sehat, alhamdulillah. Begini Mbak Isnaji, tanya saya ya. Apa plus minusnya, kelebihan dan kekurangan sebagai penyanyi, satu. Yang kedua, apa yang dibanggakan Ismi Aziz sebagai penyanyi? Itu Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Oke.
5: Salam balik Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap, tadi, silakan.
2: Silakan Mbak. Oke, makasih. Ibu
5: Fatmawati di Manado, Bapak Ahmad Abdullah di Manado, dan semuanya yang di Kota Agung Tanggap Sapun, dan tanpa kecuali Mas Yudi Baita.
0: Siap.
5: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Leman. Nah, ini yang dipanggil-panggil tadi sekarang muncul. Oma Ana.
1: Dari Palembang, Oma Ana.
0: Pedagang pempek.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko, Mbak Ika Purnama Sari.
0: Cintaku
6: padamu.
0: Takkan kok jadi dangdut?
6: Keren. Apa kabar berduanya nih?
1: Alhamdulillah baik Oma Ana.
6: Alhamdulillah. Walaupun cuaca panas sekali, nggak tahu kalau di Jakarta panas enggak sih di Jakarta.
1: Lumayan sejuk sekarang, malam ini agak sejuk ya Bu Ana ya.
6: Gitu ya. Paling sejuk di Palembang loh Mbak Ita. Turun salju malah.
0: Bisa aja.
1: Oma, ayo langsung dengan Mbak Ismi Aziz ya, bintang tamu kita malam ini.
6: Iya, terima kasih Mbak Ita, terima kasih Mas Yudi.
0: Siap.
6: Selamat malam, assalamualaikum Mbak.
2: Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya, sehat Oma.
6: Alhamdulillah sehat. Ismi Aziz ya, Amas masih saudara dengan Bang Aziz ya.
0: Aziz siapa?
1: Aziz siapa ini? Oma, Aziz siapa ini?
2: Oma, Aziz siapa Oma?
6: Aziz pelawak lah.
1: Oh, Aziz pelawak, iya.
2: Enggak, bukan. Aziz itu papaku, Oma.
6: Oh gitu.
1: Oma, ya, enggak bisa aja deh.
2: Iya.
6: Oke deh. Ibu Ismi.
2: Iya, Oma.
6: Sehat selalu ya.
0: Siap.
6: Berkarir sejak kapan berkarirnya ini?
1: Oke. Jawab Oma.
6: Terus masih kah aktif sampai sekarang gitu? Suaranya masih kah seperti dulu?
1: Betul banget. Masih dong. Aku jadi yang jawab. Betul Oma.
0: Iya. Itu aja Oma.
6: Sukses selalu ya.
2: Iya. Makasih.
6: Boleh dong.
1: Salam-salam.
0: Iya, tiga.
1: Silakan Oma.
6: Iya. ada itu Mbak Nadiar ya, kalau nggak salah lagi siaran deh ada Mbak Nadiar.
0: Oh, di Palembang.
6: Iya dong, penyiar radio RRI yang paling ngetop ya.
0: Bukannya saya ya? Nggak mau kalah.
6: Iya dong, masih
0: utama. Nggak. Bercanda loh.
6: Ada itu ada Bunda Ama ya, dia terus ada Ibu Fatima ya.
1: Iya.
6: Pokoknya semuanya aja deh, seluruh pendengar radio yang selalu setia dengan Mas Yudi dan Mbak Ita.
1: Siap.
6: I love you. Terima kasih ya.
0: I love you too. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru mana ya? Ini kayaknya lebih seru lagi di Bogor. Ada Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
7: Malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Kumaha damang, Teteh?
7: Alhamdulillah saya pisan, kumaha
1: apa kabarnya? Alhamdulillah api.
7: Api ya.
1: Iya.
7: Produser ruang rindu api.
0: Api.
1: Api Teteh, Teteh.
0: Sehat dong.
1: Iya. Langsung dengan Ismi Ajis ya Teteh ya.
7: Halo Ismi Ajis.
2: Apa Teteh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teteh?
7: Kabar Teteh, alhamdulillah baik. Barakallah, abu vulkanik sudah hilang nih di Bogor.
1: Iya ya.
2: Alhamdulillah, yang penting sehat semuanya ya. Syukurlah.
7: Ya, amin. Begitu juga untuk Mbak Ismi Ajis ya. Pastinya karena tadi sempat dengar aslinya Makassar, Bugis Makassar harusnya ada Ewako.
1: Ewako.
7: Iya, itu semboyan orang Bugis itu Ewako, Ki.
0: Oh, oke. Okay. Terus pertanyaannya apa?
7: Iya, Mbak Ismi Ajis kalau nggak salah tadi sempat dengar, kalau salah mohon dikoreksi.
1: Iya.
7: Papanya kan di Rut TVRI kan?
1: Betul.
7: Iya. Yeah. Betul. Saya ingat-ingat ada Bapak Ajis kan?
1: Iya.
7: Nah, sebagai ini ya kan punya papa di Rut TVRI. Di situ banyak penyanyi-penyanyi yang tampil kan gitu ya Mbak Ismi Ajis ya.
2: Iya, banyak banget. Zaman dulu kan belum ada TV lain, masih cuma TVRI doang.
7: Iya, betul. Hanya TVRI ya. Nah, sebagai penyanyi dan papa orang tua dalam hal ini itu di Rut TVRI. Ada kemudahan enggak? Misalnya, kalau teman-teman penyanyi lain agak-agak gimana gitu, tapi kalau anak sendiri kan agak ada kemudahan, nggak terasa nggak begitu, Mbak Ismi? Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oh, oke.
7: Okay. Waktu. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Terima kasih Teh. Ditunggu ya.
7: Mbak Ismi, bahagia lahir batin bareng keluarga juga Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Siap.
7: Iya. Kita Teh mau balas apa salamnya Pak Ahmad? Silakan Teh. Ahmad apa sih? Ahmad siapa yang tadi di Jember?
0: Ahmad Jember. Ahmad Abdullah.
7: Sama Bapak Ahmad Abdullah sama Yudi udah dikejar-kejar jadi
0: iya Pak dong.
7: Seperti itu. Gimana sih? Jangan suka gitu lah dikejar-kejar. terus ada Bang Jordi di Jayapura, ada juga yang punya Bengkulu nih Bang Andi Yudhistira, enggak tahu kemana dia lagi bertapa kayaknya nih. Mudah-mudahan turun gunung deh malam ini ya.
0: Siap.
7: Kalau gitu dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
0: Terima kasih Teteh.
7: Terima kasih Teh.
0: Terakhir sebelum break ini ada Pak Putra Magenda di Bondowoso. Pak Putra, selamat malam.
8: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Oh iya, siap.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ada Mbak Ismi Ajis.
1: Ada Mbak Ismi Ajis ya Pak Putra, silakan Pak.
8: Mbak Ismi, salam kenal.
2: Pak Putra, apa kabar?
8: Alhamdulillah, masih sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Pak Putra juga sehat ya.
8: Amin, masih bisa dipertemukan sama Mbak Ita, Mbak Masyapa tuh dan
1: Mas Yudi,
0: Tony,
8: sama Mbak
1: Mas Yudi.
8: Alhamdulillah.
0: Siap.
8: Saya ucapkan untuk RRI yang akan melaksanakan
1: ulang tahun
8: yang ke-81 pada tanggal 11 kalau tidak salah.
0: Oke. Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
8: Kenapa?
0: Ada pertanyaan buat Mbak Ismi Ajis?
1: Ada yang mau disampaikan ke Mbak Ismi, Pak Putra?
8: Oh gitu, yang saya sampaikan ini mudah-mudahan RRI kedepannya lebih maju.
0: Siap, lebih sukses, amin.
8: Apa yang kita laksanakan mudah-mudahan berjalan lancar.
0: Amin.
2: Amin, amin, amin.
8: Boleh request lagu?
0: Boleh. Boleh, lagunya Mbak Ismi tapi ya.
8: Oh, lagunya Mbak Ismi.
0: Iya, siap.
8: Oke, ya terserah yang mana aja lagunya.
0: Oh, gitu, baik kalau ya. Begitu.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Boleh, boleh salam, silakan.
8: Salamnya barusan ada Bung Leman. Selamat malam, semoga bahagia. Dan semua kru RRI Jember, ada Mbak Retno, Mbak April, terus juga ada Mbak Nova, kesemuanya yang ada.
0: Oke, okay, terima kasih Pak.
1: Siap,
8: sehat selalu.
0: Oke,
1: okay. Terima kasih.
2: Terima kasih Pak.
0: Sama-sama Pak.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu-satu pertanyaannya ya. Dari Pak Ahmad Abdullah tadi, makanan dan olahraga favoritnya apa sih?
1: Yang disukai Mbak Ismi.
2: Kalau makanan sih senengnya sih yes. Ya biasa lah pakai nasi lah.
0: Nasi ya.
1: Nasi ya Mbak. Yang enak dan kue enak.
2: Harus makan nasi pakai ikan.
1: Sama
2: biasanya.
0: Kirain makannya buras.
2: Oh, buras sama coto.
0: Oh, buras sama coto ya.
2: itu juga aku suka tuh.
0: Oke. Okay.
2: Gitu. Tapi kan nggak tiap hari. Tapi kalau yang tiap hari itu makanannya nasi.
1: Ya nasi pasti.
2: Pasti ada ikan. Pasti karena ada, kalau ikan itu orang Makassar kan suka.
1: Suka banget sama ikan ya.
0: Ya.
1: Bukan ikan tapi mas.
0: Kalau olahraga favoritnya apa nih?
2: Kalau olahraga itu biasanya cuma jalan-jalan aja.
1: Kalau jalan-jalan di mall, Mbak Ismi aku jalan-jalan di mall.
2: aku juga kadang-kadang di mall, tapi kadang-kadang di rumah di teras bulak-balik.
0: Ini jalan-jalan olahraga Mbak Ita.
1: Udah tahu kan bercanda loh Mas.
0: Gak boleh bercanda. Oke. Jadi jalan.
2: Kan orangnya kan orang Mbak Ita kan orangnya kan enjoy.
1: Ember.
0: Namanya juga bonek Mbak.
1: Mbak Ismi juga mantan bonek ya Mbak.
0: Oke. Kemudian pertanyaan dari Ibu Fatmawati, lagu Kasih itu tahun berapa?
2: Kasih itu dirilis tahun 93. Ini dirilis 94.
0: 94 ya. Oke.
2: Iya.
0: 94. Itu Ibu Fatmawati. Kemudian Bang Leman, plus minus atau mungkin suka duka kali ya berkarir sebagai penyanyi. Silakan Mbak Ismi.
1: Pastinya banyak sukanya ya Mbak.
2: Sukanya lebih banyak. Iya benar Mbak Ita, benar banget. Alhamdulillah sih sukanya lebih banyak. Dukanya apa ya Mbak Ita ya?
1: Dukanya itu kalau kita lagi show gak dibayar ya Mbak. Panitianya kabur.
0: Pengalaman pahit itu ya.
2: Atau kalau misalnya kita tuh pas mau show terus tiba-tiba tuh badan jadi gak enak, nah, atau gimana.
1: Atau pas lagi show kita lagi sakit itu gak enak banget ya Mbak ya.
2: Iya,
1: terus suara kita itu yang serak, terus tenggorokan sakit, itu paling gak enak juga.
2: Sakit, kayak gitu sih.
1: Lebih banyak senangnya apa sih Mbak Ismi ya?
2: Alhamdulillah senangnya lebih banyak banget. Happy, pokoknya kita happy aja deh.
0: Gitu. Begitu ya.
2: Karena
0: siap.
2: Kita memang hobi kan.
1: Bener
2: karena hobi
1: banget.
2: Jadi kita. Gitu ya Mbak Ita ya.
1: Betul.
0: Adakah kebanggaan seorang Ismi Aziz menjadi penyanyi di industri musik Indonesia ini?
2: Ya,
0: itu pertanyaan
2: banget.
0: Pertanyaan dari Bang Leman tadi.
2: Alhamdulillah sih bangga banget. Maksudnya bisa nyanyi terus orang juga kenal kita. Ya, ya Mbak Ita ya.
1: Bener banget kita bisa eksis ya Mbak. Mbak Ismi di industri musik tanah air. Kemudian kita punya fans. dan bisa menginspirasi generasi muda.
2: Generasi muda sekarang ini.
0: Oke. Begitu ternyata. Kemudian pertanyaan dari Oma Ana di Palembang. Berkarir sejak kapan? Kemudian vokalnya sampai sekarang kok masih bagus kata kata Oma Ana. Betul. Apa resepnya?
1: Resepnya apa Mbak Ismi?
2: Ya kalau misalnya suara sih kita ya namanya juga kita seneng nyanyi ya, nyanyi-nyanyi aja tuh. Di kamar mandi kayak.
0: Oke. Mbak Ita juga nyanyi terus.
1: Jadi,
0: bukan lagi kalau Mbak Ita.
2: Mbak Ita mah waduh eksis banget dia mah.
0: Iya, Jumat ini ya, Jumat aja berangkat ke Surabaya konser. Ntar lagi konser.
2: Konser di mana-mana. Alhamdulillah.
1: Mbak Ita juga dong. Aduh.
0: Oke. Okay. Kemudian ada Teh Dinda. Dulu kan bapaknya direktur TVRI, apakah ada kemudahan
1: dalam berkarir Mbak Ismi?
0: Di support TVRI gitu kali ya?
2: Kalau misalkan itu kemudahan sih sebenarnya sih enggak juga, karena tetap aku ikut waktu itu di tes.
1: Wajah baru ya Mbak?
2: Iya, tetap.
1: Ada acara
2: tetap
1: TVRI itu namanya Wajah Baru.
2: Walaupun aku anaknya direktur TVRI, tetap tetap ikut prosedur gitu.
1: Aku tahu banget.
2: Ya, alhamdulillah.
1: Perjuangannya Mbak Ismi benar. Kan kita sama-sama di Surabaya soalnya, Mas.
2: Iya, sama-sama kita di Surabaya, Mbak Ita ya. Gitu. Jadi tetap aku ikut Wajah
1: tetep
2: Baru.
1: Lah, melalui proses itu.
2: Proses. Kayak gitu loh.
0: Siap kalau begitu. Ya. Sudah terjawab semua pertanyaan, kita dengerin lagu kalau begitu ya.
2: Oke, Mas Yudi.
0: Ini kalau untukmu sayang pasti inget lah ya.
2: Oh, untukmu. Iya, ikut ya dengar.
0: Papa, mama, ya, mama lah. Papa kok papa mama.
1: Mama papa.
0: Ya sudah.
2: Sayang.
0: Siap, oke, siap kalau begitu.
2: Oke.
0: Mbak Ismi, nanti kita lanjutin kita muter lagu dulu ya.
2: Oke, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Saudara pendengar, nanti kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Ismi Aziz, lagunya Halo, Cinta Kita barusan kita puterin.
2: Iya.
0: Belum ngantuk kan?
2: Lagu nostalgia.
1: Mbak Ismi, lagi nostalgia. Ini udah pada kangen ya, loh. Jangan ngantuk ya, Mbak.
2: Seru. Apalagi ya sama Mbak Ita.
1: Yo, Mas Budi.
0: Udah kangen sama Mbak Ita, pengen bikin single lagi sama Mbak Ita ya, Mbak?
1: Mbak Ismi ya. Kita bikin project ya, kita bikin konser Ruang Rindu off air dong Mas Yudi.
0: Sama Mbak Ismi ya.
1: Salah satu bintang tamunya Mbak Ismi.
0: Siap.
1: Banyak hitsnya loh.
0: Oke. Okay. Ini yang di WhatsApp juga banyak, kita baca ya, satu-satu ya. Mana ini, mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Ita dan Isan Tarore serta Yudi Ismail.
1: Kalau Isan banyak. Siang. Halo juga Mbak Ismi, apa kabar?
0: Oke. Salam.
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya Wardaniah dari Kampung Lung di Mungkiman Guci
1: Rompong, Kecamatan Lampoh, Kabupaten Pidi.
0: Pidi Aceh berarti ya.
1: Ucapannya semoga Mbak Ismi selalu sukses dalam musik.
0: Oh, waalaikumsalam amin. Katanya.
2: Terima kasih.
0: Oke, sebentar. Kemudian, assalamualaikum. Langsung saja saya bertanya buat Mbak Ismi Aziz, masihkah sekarang bernyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam juga buat seluruh pendengar Ruang Rindu buat Mbak Ita sama Mas Yudi. Gimana Mbak Ismi? Masihkah bernyanyi sekarang?
2: Masih dong. Masih. Ini kan kita ada grup tuh sama Mbak Ita.
0: Siap.
1: Alhamdulillah masih.
2: Terakhir kita terakhir di mana ya ngisi acara ya, Ta?
1: Bareng ya kita bareng ya Mbak Ismi, kita satu panggung. Okay.
2: Cuman yang solo, kalau solo saya belum ada lagu baru. Kalau Mbak Ita kan produksi terus kan, gitu.
1: Mbak Ismi paling bisa ini ya.
0: Oke. Kita ke Batam dulu.
1: Batam dulu Mbak Ismi, ada Mas Prabu. Selamat malam.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Mbak Ismi Aji, selamat malam. Ya.
2: Selamat malam, iya. Mas Prabu, apa kabar?
3: Alhamdulillah baik. Mbak Ismi Aziz ini ya, dulu viral lah ya.
1: Betul, Mas.
0: Sampai sekarang dong.
3: Iya, maksudnya kan boomingnya yang kasih lihatlah.
2: Cerita yang lalu pergi.
3: Iya, mau tanya nih sama Mbak Ismi Aziz nih, apa paling jauh konser udah sampai mana ya, paling jauh di luar negeri?
0: Oke.
2: Okay. Oh?
3: Iya.
2: Nyanyinya?
3: Iya, konser nyanyinya itu paling jauh udah sampai di negara mana?
0: Ditunggu ya nanti ya.
1: Nanti dijawab ya Mas Prabu ya.
3: Iya, iya. Yang pastinya kalau Mbak Ita Purnamasari kan udah di atasnya super mega spesial ya.
1: Waduh, keselak
3: iya.
2: Mas. Kalau Mbak Ita mah udah kemana-mana dia mah.
3: Iya, luar biasa. Apalagi kalau Bang Yudi Ismail pun udah di atasnya apa ya, Perdana Menteri kayaknya.
0: Boleh. Amin, insya Allah. Amin, didoain.
3: Salam, iya, salamnya tiga ya.
1: Boleh, silakan.
3: Buat,
1: Mas.
3: Iya, buat yang di Radio RRI Pro 1 Batam, buat Bang Ahyar Bintara, terus sama pendengar setia juga, Bang Tengki Ardiansyah di Pulau. Terus yang ketiga, yang pastinya kalau Mbak Ismi Aziz juga udah di atasnya apa ya, di atasnya super mega spesial juga Mbak Ismi.
0: Oke.
3: Insyaallah ditunggu nanti konsernya. Siap. Di Batam ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Batam kita ke Bogor ada Mbak Venus.
1: Kayaknya kenal ini Mbak satu ini.
0: Iya ya. Kayaknya kemarin
1: halo,
0: kita ketemu.
1: Mbak Venus. Halo Mbak Venus.
0: Mbak Venus. Waduh.
2: Mbak Venus nggak dengar.
0: Mbak Venus hilang ya.
1: Oh.
0: Hilang putus. Ya udah kalau begitu dijawab pertanyaan dari Mas Prabu di Batam tadi. Paling pernah jauh ke negara mana aja ya, Pak? Atau paling jauh gitu ya?
2: Waktu itu kita sempat ke Amerika kan bareng-bareng tuh sama Oja Putra.
1: Iya benar-benar.
2: Iya.
1: Itu tahun berapa, Mbak Ismi?
2: Itu tahun berapa ya? Aku juga udah lupa. Tahun 95 kalau enggak salah.
0: Oke.
1: Siap.
2: Sempat kita nyanyi-nyanyi di sana di kedutaan.
1: Iya benar Mbak Ismi. Apalagi Mas.
2: Ya alhamdulillah.
0: Oke, siap kalau begitu. Ini kebetulan ada orang Sulawesi Selatan yang juga ikut bergabung. Ada Ica.
1: Hari ini banyak sekali orang dari Sulawesi.
4: Halo, assalamualaikum Mas Yudi yang kuanteng baita yang
0: kuanteng. Alhamdulillah.
1: Makasih Mbak Ica. Oke Ica, langsung sama Mbak Ismi Ajis ya.
4: Mau Kak Ica, mau nyapa dong Mbak Ismi. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum.
2: Iya, kenapa Ki?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sama-sama Ki dari Sulawesi Selatan toh.
4: Iya, sama-sama Ji.
2: Apa karena baju Ki?
4: Baju-baju ya Ki?
2: Baju-baju Ji juga. Ya, alhamdulillah.
4: Mbak Ita, aku tadi ketawa lo pas bilang ikan.
1: Bener kan? Ikan kalau di Makassar jadi ikan kan? Bener gak Mbak Ica?
4: Iya kan? Tapi gak semuanya loh.
0: Gak semuanya ya?
4: Ya enggak lah. Masa semuanya bilang ikan? Enggak, cuma sebagian aja kali. Ikan tetap ikan.
1: Iya. Oke Ica.
0: Silakan Ica.
4: Ica mau nanya dong sama Mbak Ismi Aziz.
2: Iya, kenapa
4: lagi
2: saya?
4: Bisa enggak nyanyi lagu Makassar?
0: Oh, nyanyi lagu Makassar.
2: Tuh di bisa enggak?
1: Lagi-lagi Mak, say.
4: Lagi-lagi dong, lagi-lagi.
2: Hitam parang.
4: Aduh, sedih banget.

0: Gusta.
1: Oke.
2: Ya.
1: Siap.
0: Ya Ica ya.
1: Makasih Ca.
3: Anak tukang
2: ya.
1: Itu aja Ca.
2: Aku mau salam aja sama semuanya, pokoknya buat Mbak Ismi Asih semoga sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Dan kita Mbak Ica juga dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Oke Ica.
2: Salam buat semuanya aja, Prosatu di seluruh Indonesia. Semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi kita ke Maluku Tengah. Ada Ayu.
4: Ambon.
1: Halo Ayu.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita, Mbak Aziz.
1: Selamat malam, silakan
5: ya. Mbak Ismi Aziz, maksud saya.
1: Iya.
3: Gimana Mbak? Gimana kabarnya Mbak? Mbak Yudi,
5: saya bilang sangat baik. Saya baru nyampe di Maluku Tengah. Saya baru dari kota Ambon dan harus lintas
3: provinsi.
5: Jadi saya
3: dari Ambon.
5: Twitter nih ya Mbak Ita, Mbak Yudi. Tapi saya ada pertanyaan sama Mbak Ismi Aziz. Ya sehat ya Mbak Ismi ya.
3: Iya, alhamdulillah Mbak. Sehat,
5: ya,
3: sehat.
5: Semoga juga saya selalu. Ini belum ditanyakan gitu. Sehat Mbak Ismi.
3: Iya.
5: Saya menanya buat Mbak Ismi ya, kan sebagai penyanyi yang era 90-an ya gitu ya, kalau
3: iya.
5: Tentang selain dari penyanyi ya, seorang Ismi Aziz gitu ya, apa sih gitu, kegiatannya gitu ya di luar sana? Iya, mungkin kemudian belum ada yang bertanya. Terus untuk yang mengikuti jejaknya Mbak Ismi gitu ya, mungkin anaknya gitu ya, bah yang jadi penyanyi seperti Mbak Ismi.
1: Oke.
5: Atau mungkin ada kegiatan lain selain apa, kegiatan sosial ataupun bisnis gitu ya.
1: Siap ditunggu ya Ayu. Makasih Ayu.
5: Saya berapa ya buat
0: Abidi,
5: buat Ica juga dan semua yang mendengarkan Prosatu RRI seluruh Indonesia. Mbak Ita dan Bang Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Selamat
1: malam. Satu lagi kita ke Toli-Toli, ada Bang Candy. Selamat malam Bang Candy.
6: Selamat malam Yuli Sumai, Ica Purnamasari.
0: Iya Bang.
1: Silakan Bang, pertanyaannya buat Mbak Ismi.
6: Tapi Ibu Ismi Asih agak karibat.
3: Iya Bang Candy. Alhamdulillah baji-baji Jiki. Bagaimana jika Marta? Baji-baji Jiki.
6: Alhamdulillah Mbak Deceng.
3: Mbak Deceng Jaki.
6: Iya, alhamdulillah Mbak Deceng. Ibu Ismi itu masih dengan Bapak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan saudara ya? Halo?
3: Kayaknya ada
6: dengan Pak Ida Masih, mantan Kapolri, ada hubungan keluarga.
3: Ada hubungan keluarga. Tapi mungkin Bapak yang kenal.
6: Oh iya. Terus kedua, tadi kan sudah nyanyi lagu Makassar. Kalau bisa lagu Bugis juga, kalau bisa sebentar.
1: Lagu Bugis.
0: Oke.
1: Oh, lagu Bugis, silakan.
0: Silakan.
3: Lagu Bugis enggak tahu kan kok dong lagu Bugis.
6: Iya, untuk Yuri Smile dan Mbak Ita saya salam ya.
0: Boleh silakan.
6: Ya, untuk Benjo di Manado, terima kasih atas sepannya.
1: Sama-sama.
6: RRI Toli-Toli yang berdua semalam ini, Bang Jasmin dan semua Prosatu RRI se-Indonesia, selamat malam. Oke, makasih. Assalamualaikum.
3: Ya, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Minahasa, Bang Cliff, selamat malam.
0: Bang Cliff, selamat malam.
7: Halo,
0: Bang Cliff.
7: Selamat malam Prosatu Perjaringan Nasional.
1: Siap, silakan langsung dengan Mbak Ismi, Bang Cliff.
7: Oke, selamat malam Mbak Ismi.
3: Bang Cliff, apa kabar? Sehat, Bang Cliff?
7: Puji Tuhan, dahsyat luar biasa. Walaupun panas, sudah hampir 3 bulan, tetap
1: siap. Iya.
3: Yang penting sehat, Bang Cliff.
7: Saya langsung saja ya.
1: Siap, silakan.
3: Iya.
7: Malah saya mau bertanya sama Mbak Ismi Aziz.
3: Iya.
7: Apakah udah pernah apa yang nyanyi atau konser atau apa sih ke Manado, Sulawesi Utara? Apakah sudah pernah atau belum gitu?
3: Belum. Mana ada belum?
7: Oh, belum ya. Pertanyaan kedua, sudah dari tahun berapa itu jadi penyanyi, seorang penyanyi? Memang sudah dengar-dengar sih Ismi Asis, tapi baru sekarang langsung interaktif langsung kan lewat RRI begini. Nah. Jadi bebas untuk bertanya, sudah dari kapan?
1: Oke.
7: Jadi penyanyi.
1: Siap, okay, ditunggu ya.
7: Okay, saya mau salam sedikit saja ya.
1: Silakan.
7: Tentu salam pertama buat penyiar yang lagi standby di Pro 1 Manado. Ada, kalau tidak salah temannya Yudis ya. Ada Priscila Balebu, selamat malam.
1: Malam.
7: Dan ada di RRI Kupang juga ada Vero.
1: Oke.
7: Dan semua-semualah.
1: Siap.
7: Penyiar yang standby, duduk manis. Jangan lupa makan malam.
1: Oke. Terima kasih Bang Klip. Selamat malam. Wah, ini gak, tidak banyak pertanyaan ya, hanya salam-salam sama diminta nyanyi tadi kan. Kalau Ayu nanya selain nyanyi kegiatannya apa Mbak Ismi?
0: Oh, jadi produser loh di TVRI.
1: Oh ya.
0: Salah, program apa Mbak Ismi? Program di TVRI namanya
3: Buah Hatiku Sayang dan Bersama Perempuan.
1: Waduh. Pantes aku nggak pernah diundang, soalnya buah hati perempuan. Apa namanya tadi?
0: Buah hatiku sayang.
1: Oh iya iya. Iya. Oke.
0: Selain seorang penyanyi, Mbak Ismi ini juga seorang produser program. Okay.
3: Alhamdulillah.
1: Satu penelpon lagi. Habis itu kita break.
0: Dari Samarinda ada Mas Ori. Bang Ori, selamat malam.
1: Bang Ari, selamat malam.
0: Bang Ari,
8: selamat malam.
1: Oh, Ori.
8: Selamat malam. Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Silakan, Bang.
8: Ini dengan penyiar kita Rita Purnamasari dan Yudi Ismail.
1: Oh, betul. Sama Mbak Ismi Ajis.
0: Bintang tamunya Mbak Ismi Ajis.
8: Dengan bintang tamu Ismi Ajis ya.
0: Betul.
3: Iya.
0: Silakan Bang.
1: Apa yang mau ditanyakin? Ditanyakin
8: langsung
1: lagi.
8: Langsung aja ya.
1: Siap.
8: Sejak kapan Ismi Ajis memulai rekamannya di dunia musik?
1: Oke.
8: Oke,
3: Bang Ari.
8: Stand up dan lancar.
1: Siap.
3: Ya. Oke, Bang Ori.
1: Terima kasih, Bang Ori.
8: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih, Bang Ori.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita ke Riau. Ada Bang Hidayat. Selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Langsung silakan dengan Mbak Ismi, Pak Hidayat.
9: Iya, dengan Mbak Ismi ya. Ben, pengen tahu.
3: Iya, Pak Hidayat, apa kabar?
9: Alhamdulillah baik. Dek ini kurang berapa kenal ya, cuma yang dek pengen tahu aja, ini kelahiran tahun berapa ya Mbak Ismi?
1: Oke. Okay.
9: Nah, ini kelahiran sembilan puluh tahu.
1: Siap.
9: Cuma pengen ngobrol aja juga di mana itu kan?
1: Itu aja.
9: Salamnya boleh Mas?
1: Silakan, boleh.
9: Ya. Salam buat teman-teman yang ada di Riau, Pekanbaru, Kepulauan Riau. Buatnya, kayaknya buat semua yang pendengar lagi stay tune aja Mbak. Dengan siap. Ucapan Toge ini WRK stay tune.
1: Oke, okay. Okay, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya.
1: Di WhatsApp ada Venus, ada halo ruang rindu katanya.
0: Sahabat kita.
1: Betul.
0: Halo Venus yang sedang berada di Bogor.
1: Kemudian ada assalamualaikum, langsung saja bertanya sama Mbak Ismi Ajis. Masihkah sekarang menyanyi? Terus kalau boleh nyanyi dong salah satu lagunya. Salam saja buat pecinta ruang rindu seluruh tanah air, spesial buat Mbak Ita dan Mas Yudi. Terima kasih. Oma Juniati, omanya Cio katanya. Oke. Oh,

0: hanya Tante Ismi yang menyanyikan. Ini bahasa mana ya?
1: Boleh dijawab. Sayang. Nostalgi, kata-kata nostalgi. Aku juga penasaran jadinya.
0: Nostalgi.
1: Kenapa enggak pakai A?
2: Ya itu hanya untuk supaya apa namanya? Orang tuh ya kayak gini, biar orang bertanya-tanya nostalgi itu apa, nostalgi gitu loh. Mestinya kan nostalgia kan, mestinya.
1: Untuk lebih catchy kali ya, lebih catchy ini ya. Nostalgia, kayak. Biar orang bertanya bener. Akhirnya orang, aku juga penasaran, kok nostalgia?
2: Nostalgi itu apa selesainya. Gitu kan? Padahal sebenarnya nostalgia, ya, nostalgia. Gitu. Emang sengaja sih dibikin nostalgi kayak gitu.
0: Ini pertanyaan Pak Hidayat. Lahir tahun berapa?
1: Maismi.
0: Aduh.
1: Ada deh. Aduh. Yang pasti 17 tahun yang lalu ya Maismi ya. Oke deh.
2: Beda-beda tipis sama Mbak Ita.
0: Nah. Beda tipis ya sama Mbak Ita ya.
1: Ya udah berarti beda tipis. Berarti kan Pak Hidayat udah tahu nih.
0: Oke. Okay, siap. Mbak Ismi, kita break lagi, nanti kita lanjut ya.
1: Lagu-lagu ya.
0: Silakan minum teh dulu, Mbak Ismi. Okay. Ini ada Aku Rindu dari Ismi Aziz.
2: Oke. Indra Lesmana.

0: Yang barusan kita puterin lagu dari Mbak Ismi Aziz. Ingat judulnya Mbak Ismi?
1: Kenapa?
0: Putuskan saja cinta
2: Ingat
0: kita.
2: Ingat gak judulnya apa Mbak Ismi? Hayo lo.
0: Putuskan saja cinta kita. Bagaimana mungkin kita satu rasa? Iya. Wah, kayaknya emang Mbak Ismi harus dikasih tebak-tebakan, Mbak Ita ya.
2: Iya, mana musiknya, Mbak? Mau
0: kita kasih tebak-tebakan berarti ya.
2: Wah, Mbak Ismi, kalau ada musik ini, kalau ada musik ini, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ismi. Kalau Mbak Ismi bisa jawab, akan ada hadiah kue.
0: Kue apa, Mbak? Kue virtual.
2: Oke, siap ya Mbak Ismi ya.
0: Sudah siap? Oke. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Gampang-gampang, ini pasti berkaitan dengan Mbak Ismi.
2: Untuk Karin Mbak Ismi. Okay.
0: Berkaitan dengan memori-memorinya Mbak Ismi. Pertanyaan pertama.
2: Ismi Ajis merilis album pertama berjudul Burung Malam. Apa nama label yang memproduksi album tersebut? Ayo,
0: silakan Mbak Ismi.
2: Nama labelnya
0: yang memproduksi album tersebut. Album Burung Malam.
2: Ingat gak Mbak?
0: Udah ngantuk kata Mbak Ismi ya gak sih?
2: Udah ngantuk dikasih pertanyaan lagi nih. Aduh, apa nih Mbak Ismi?
1: Union artis.
0: Salah. Dikit-dikit lagi, dikit lagi.
2: Kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
2: Mbak
0: Ismi. Lagi.
1: Hah? Blackboard? Bukan.
2: Ah, udah lewat, Mas. Apa, Mas?
0: Nama labelnya adalah Cashbox. Bener gak sih Mbak Ismi?
1: Aku nggak pernah itu sih, nggak pernah Cashbox. Aku nggak ini yang aku tahu tuh dari awal tuh
2: Union sama Blackboard.
1: Kalau itu sih aku nggak tahu.
2: Wah, jangan-jangan ini Mas Yudi salah.
0: Nah itu di kasetnya bunyinya gitu. Okay. Cashbox.
2: Pertanyaan kedua.
0: Pertanyaan kedua. Dalam Festival Lagu Populer Indonesia tahun 1990, Ismi Aziz bersama Ricky Basuki membawakan lagu Percayalah Padaku. Siapakah yang menciptakan lagu tersebut?
2: Ini. Ayo, ini temanku yang nyiptain, Mbak Ismi.
0: Ayo Mbak Ismi.
2: Oh, Mbak Ismi ketawa. Oke, nyerah.
1: Siap Sunda.
0: Satu lagi.
1: Mbak Duduk.
2: Salah berarti kuenya lewat nih.
0: Kuenya lewat, satu lagi. Siapa Mbak Ita namanya?
2: Kus Damar Sasi Kusnun alias Mbak Damar. Jadi Mbak Damar ini sekarang tuh mengajar di piano Farabi. Di Farabi Music School Mbak Ismi.
0: Ingat ya.
2: Oke, okay, pertanyaan ketiga. Mantan pacar Ita Purnamasari. Mantan pacarnya siapa nih? Alias Mas Dwiki Darmawan pernah menciptakan lagu untuk Ismi Ajis dalam album Aku Rindu. Apakah judul lagu tersebut?
0: Ya Allah. Seriusan gak tahu Mbak Ismi?
2: Mbak Ismi gak tahu.
1: Aku bukan gak tahu, aku lupa.
2: Ya Allah, padahal Mbak Ismi dulu seneng banget katanya sama lagu ini.
0: Ayo satu lagi. Kok satu lagi, silakan disebut.
2: Silakan Kian. Dijawab Mbak Ismi. Nyerah?
1: Aku rindu.
0: Salah. Satu lagi.
1: Aku menunggu.
0: Akhirnya terjawab, ku menunggu sih lebih tepatnya.
2: Nanti akan diputar Mbak Ismi untuk mengingatkan
0: ya.
1: Masa lalu.
0: Pertanyaan keempat, dalam lagu Basa-Basi, Ismi Aziz diperkuat oleh trio Jala-Jala. Siapakah nama-nama personil mereka Jala-Jala ini? Sebutkan dua saja. Trio Jala-Jala.
2: Ayo Mbak Ismi.
1: Aduh namanya siapa, lupa lagi aku. Aku lupa.
2: Walah.
1: Becky.
0: Nah. Oh benar, satu lagi. Kan ada tiga tuh. Satu sebutin dua aja, enggak usah tiga.
1: Tunggu aku inget-inget dulu apaan ya, baking.
2: Ayo.
0: Di situ nggak boleh dibantuin browsing ya.
2: Mentang-mentang di rumah.
1: Ciptanya sih si Mas James.
0: Iya.
1: Terus, tapi kan ada itunya apa namanya, backing vokal si Becky, terus si Dea bukan Dea.
2: Lewat. Ya sudah. Salah, Mas Mi.
0: Jadi ada Becky Tumewu,
2: ada Ane
0: dan Agne.
1: Agne, aku tahu Agne.
0: Tahu ya. Oke, pertanyaan terakhir, Mbak Ita.
2: Sebuah album Mbak Ismi Ajis berjudul Untukmu Sayang ada lagu yang berjudul Usil. Siapakah pencipta lagu Usil? Ini penciptanya terkenal nih, Mbak Ismi. Ayo sayang.
1: Usil ya.
2: Usil. Tahu nih Mas Yudi kalau bikin pertanyaan jelimet menimba. Aduh, pusing aku sendiri juga pusing.
0: Ini kapan-kapan jadi bintang tamu ya. Usil. Depannya Ade Anca, kita bantu.
1: Hah? Anca bukan Anca.
0: Oh, ya, iya betul. Anca siapa?
2: Anca siapa? Anca siapa, Mbakku?
1: Anca Hais bukan?
2: Oke, ada dua kue.
0: Dua Mbak. Kue ya.
2: Kue virtual. Nanti.
0: Ya. Terima kasih Mbak Ismi.
1: Terima kasih.
2: Lumayan Mbak, dari 5 pertanyaan ada 2 yang terjawab.
0: Oh, ya. Oke.
1: Banget yang enggak dijawab.
0: Ini di WhatsApp banyak yang masuk ya. Coba kita cek. Ada voice note kita ya. Dengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Selamat malam untuk Mbak Ita, Mas Yudi dan bintang tamu kita, Mbak Ismi.
1: Iya, selamat malam.
3: Mbak Ismi,
1: ya.
3: Punya putra putri berapa ya?
0: Oke.
3: Terus. Suami Mbak Ismi apakah artis? Kalau memang artis siapa ya? Kalau boleh tahu namanya. Tapi kalau memang bukan artis, nggak tanya namanya sih. Kalau
0: siap.
3: Memang artis siapa namanya? Oke, segitu aja untuk Mbak Ismi. Sukses selalu dan terima kasih. Mas Yudi dan Mbak Ita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan
0: langsung dijawab kalau WhatsApp.
1: Kenapa?
0: Langsung jawab putra putrinya ada berapa?
1: Putri cuma satu, putrinya satu.
2: Namanya Ica. Udah gede. Namanya cantik Ica. Banget dan lawyer ya,
0: Oh, iya. Siap kalau begitu.
2: Siap.
0: Kemudian, suaminya selebritis atau bukan gitu tadi?
1: Bukan.
2: Dari kalangan,
1: aku
2: ya biasa.
1: Biasa pengusaha aja.
2: Non artis.
1: Iya, non artis, non artis.
2: Ya. Sudah terjawab ya. Oke.
0: Siap. Ini ada Brandy di Bogor. Kita dengarkan voice note-nya.
4: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
4: Apa kabar?
1: Mas, alhamdulillah baik.
0: Siap, alhamdulillah baik.
4: Saya boleh dong bertanya ke Mbak Ismi Aziz.
1: Boleh Mas.
4: Sudah berapa album yang sudah dihasilkan dari Mbak Ismi dari mulai jadi penyanyi sampai sekarang? Dan nomor 2, sekarang fokus kemana Mbak Ismi Aziz? Itu saja Mbak Ismi Aziz.
1: Oke.
4: Semua pendengar Pro South FM di Indonesia, lalu di Bogor community dengan Bang Ray, Tedinda, dengan Pak Hasanuddin dan teman-teman yang lainnya di Bogor.
0: Terima kasih Brandy. Kemudian ada siapa lagi ini? Selamat malam Mbak Ita, juga Mas Yudi Ismail. Indi dari Bali
2: menyapa.
0: Salam sukses katanya. Oke, ada siapa lagi? Oh, Masih ada penelpon pendek aja ya Pak Hasanuddin di Bogor. Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Hasan.
5: Selamat malam Mbak Ita, iya. Bang Ismail.
0: Ya silakan Pak Hasan langsung.
5: Assalamualaikum Mbak Ismi Aziz.
0: Waalaikumsalam. Iya.
1: Waalaikumsalam Mbak Ismail, gimana kabarnya?
2: Pak Hasanuddin.
5: Pak Hasanuddin.
1: Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin. Maaf.
5: Ini Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Iya iya iya. Silakan langsung bertanya Pak Hasan.
5: Oke, ini Mbak Ismi. Ya, masih aktif nggak untuk kapan mulai terbitkan album lagi untuk yang sekarang, apakah masih eksis di rekaman lagu-lagu? Saya juga senang tahu lagu-lagunya beliau ini, Mbak Ita.
0: Oke, okay, oh, siap.
2: Iya, pastinya dong. Ya.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasan ya.
5: Oke, Mbak Ismi, selamat malam.
1: Ya, makasih Pak Hasan.
2: Oke, Pak Hasan.
0: Oh, baiklah. Wah, nggak terasa waktu berlalu. Mbak Ismi, sebelum kita tutup, ya.
2: Apa yang mau disampaikan
0: buat pendengar Pro 1
2: di seluruh Indonesia, Mbak Ismi?
1: Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas semuanya yang udah menghubungi RRI Pro 1, Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih banyak bisa ketemu sama
0: pendengar Pro 1 ya.
1: Fans ya. Semuanya, terima kasih atas support dan dukungannya. Pokoknya alhamdulillah deh, senang banget, bahagia.
2: Alhamdulillah ya.
1: Pokoknya terima kasih sekali lagi atas undangannya Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Siap.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Semangat berkarya Mbak Ismi, ya. Ditunggu lagu-lagu barunya ya.
2: Sehat selalu sayangku.
1: Insyaallah. Mbak Ita juga sama Mas Yudi ya.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sukses terus.
2: Mudah-mudahan.
1: Udah mau kelar ya, enggak rasa. Oh, ya.
2: Mbak Ismi, seperti yang aku tadi bilang, enggak bakal berasa loh 2 jam itu.
1: Iya, ya ampun. Kayaknya masih baru.
2: Kayaknya baru aja ya. Belum sejam kayaknya ya.
1: Seru banget ya ampun.
0: Siap, Mbak Ismi.
2: Nanti kalau ada single baru datang lagi ya Mbak Ismi ya. Kali ini datang langsung.
0: Siap.
2: Ya.
0: Terima kasih. Okay, ya. Selamat malam Mbak Ismi.
2: Malam Mbak Ismi.
0: Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Mbak Ita. Waalaikumsalam.
0: Baik, ada lagu terakhir dari Ismi Aziz, tentunya kasih untuk Anda semua. Dan waktunya saya Yudi Ismail.
2: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
2: Rabu depan.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar dimanapun Anda berada, tentunya dalam rangkaian kebersamaan kita di Bangka Belitung malam, selepas tadi kita dengarkan Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Nah, selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Ruang Rindu lanjutan ya, di edisi malam hari. Anda bisa bergabung bersama kami di 0717943 01. Kita langsung request-request lagu aja di malam hari ini untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu lanjutannya ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Dengan Atokian. Siapa di sana? Hah? Siapa di sana ini?
1: Atokian.
0: Atokian, apa kabar? Sehat, Tok?
1: Alhamdulillah. Dengan siapa Dudi ya?
0: Bang Aris nih,
1: Atokian. Bang Aris, maaf.
0: Atokian, apa gawe ini Atokian?
1: Atokian di rumah lah, Nek.
0: Oh, dak kemana lah jadi malam nih?
1: Yang tadi kebun.
0: Wah, dah. Berkebun apa, Tok?
1: Kebun yang boleh tumbuh lah.
0: Oh.
1: Tapi rejen kering, Mbak, yuk.
0: Tandem keras, Tok?
1: Oh, baru kering, Mbak, ada.
0: Alpukat tadi, yaudah.
1: Alpukat, alhamdulillah, dia makan.
0: Mantap.
1: Bang Raji. Tapi bukan Raji, makan Atokian.
0: Tapi mantap, Tok, berkebun tuh, Tok. Positif. Hah? Positif mengisi waktu luang, Tok.
1: Nanam kunyit, nanam laut, nanam serai.
0: Soal kuge hobi lah di rumah, Tok. Karena tidak di lahan, jadi pakai tanu apa planter bag tuh, Tok.
1: Kami tidak cabai, saya mati cabai, oh, musim panasnya.
0: Kan, Tok, kering macam ni, Tok. Nak lagu apa, Tok?
1: Lagu terkenang selalu, Tok.
0: Terkenang selalu, Tok.
1: Jadi terkenang terus, Tok. Soalnya jadi gila.
0: Walaupun, Tok. Salam ke siapa, Tok?
1: Salam dari A sampai Z. Salam dari Atok Gapek Pangabinang. Atok Ian Gapek.
0: Oke, Atok Ian.
1: Durian dimakan bebek. Atok Ian dari Kampung Gapek.
0: Oke, makasih, Tok.
1: Oke, makasih, Pak Ari, Tok.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Atok Ian di Gapek. Lagunya terkenang selalu. Belakangnya, halo, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
0: Waalaikum, Bang Ramadan ya?
2: Leman di Tangga
0: Mas. Oh iya, Bang Leman dah lama nih. Kemana aja, Bang?
2: Gak kemana-mana, di sini saja. Di sini pasca hujan, hujan debu vulkan.
0: Oh iya, saya mau tanya. Ini masih gak nih?
2: Alhamdulillah, sudah agak mendingan. Semalam di sini hujan yang cukup lumayan. Jadi, sudah hilang debunya, Bang.
0: Gimana erupsinya, Bang? Erupsi masih enggak?
2: Ya, kalau saya amati, Selampung kayaknya kena.
0: Tetangga. Oh, aduh. Ngeri ya.
2: Yang ada kecamatan Kota Agung, kecamatan Kota Tawa, dan sebagainya gitu.
0: Mudah-mudahan enggak.
2: Ibu-ibu yang sibuk selalu menyapu halaman dan cukup lumayan debunya.
0: Iya, mudah-mudahan.
2: Dan debu vulkan di Gunung Krakatau, walaupun jauh, tapi tetap kena dampaknya.
0: Benar banget. Mudah-mudahan enggak melet.
2: Alhamdulillah. Suasananya sudah tenang kembali.
0: Sudah tenang ya?
2: Tenang itu akibat apa namanya batu-batu kecil lalu ke puncaknya gitu.
0: Oh, ke puncaknya batu-batu ya, kecil.
2: Batu-batu yang begitu menggema Selampung.
0: Gempa gempa nggak ada gempa ya? Tapi ya, alhamdulillah.
2: Awalnya
0: ya.
2: Itu batu-batu biasa lalu ke puncaknya yang batu-batu yang gitu dahsyat.
0: Itu okay,
2: ya. Alhamdulillah sudah kayak semula.
0: Benar. Oke lah pun lah. Mau lagu apa nih, Bang?
2: Lagunya Diam Bukan Tak Cinta.
0: Gimana?
2: Diam Bukan Tak Cinta.
0: Oh, Diam Bukan Tak Cinta. Obet salam Kay. Untuk siapa nih?
2: Obet Kay. Penyanyinya Obet
0: Kay. Iya, salam untuk siapa, Bang?
2: Ya, salam-salamnya untuk abang yang tugas, selamat tugas sampai tuntas, semoga saya selalu, dan juga untuk semuanya A sampai Z meningkat waktu.
0: Oke.
2: Semoga saya semua.
0: Makasih nih, Bang.
2: Makasih, selamat malam.
0: Malam. Baik, ada Bung Leman di Lampung. Belakangnya Bung Leman. Halo, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Mantap, Bang Zulfaizar Sengir, apa kabar, Bang?
3: Baik-baik, saya sehat.
0: Luar biasa, kebun kering, Bang?
3: Kering, ya. Air pada ini cepat turun, cepat ini habis, Bung Aris.
0: Oke. Jadi, kalau sebagai petani yang lah bertahun-tahun nih, Bang, kalau musim kemarau kering macam nih, tanaman apa yang paling bandel untuk ditanam, untuk kuat macam tuh, Bang?
3: Ya, kalau ini kan sawit lah, Bung Aris.
0: Oh, sawit kuat, toh?
3: Iya, kalau sawit kuat deh.
0: Kalau cabai mati, Bang?
3: Wah, tanaman kayak gitu nggak usah lah, yang barang-barang yang ini, yang tanaman muda ini, Bung Aris.
0: Mati gayo,
3: kita nyiramnya airnya dati, ya kita mandi juga.
0: Bagusnya nunggu musim hujan.
3: Musim hujan lah.
0: Oke.
3: Dan musim kebanyakan hujan tidak bagus juga, Bung Aris.
0: Yang sedang-sedang, Bang.
3: Yang sedang-sedang.
0: Apa gawe ini, Bang?
3: Duduk minum kopi.
0: Wadah, mantap. Kopi selalu ya. Oke. Mau lagu apa, Bang?
3: Lagu Cinta di Mana Kini lah.
0: Cinta di Mana Kini. Oke, salam untuk siapa nih?
3: Salam buat semua-semuanya lah, Bung Aris, ya. Buat Bung Aris, mudah-mudahan sehat selalu ya, diberikan keberkahan oleh Allah ya.
0: Amin.
3: Bung Aris, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zulfaizar Sengir. Belakang kita terima lagi ya. Halo. Halo, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Umbera Ragu.
0: Embera ya? Apa kabar, Embera? Lagi apa, Embera?
4: Gimana?
0: Gimana?
4: Empat dia. Nih.
0: Apa?
4: Nomor 4 deh.
0: Oh iya.
4: Ingat.
0: Mau lagu apa, Embera?
4: Hah?
0: Lagu apa nih?
4: Lagu siapa?
0: Oh, gitu.
4: Bella.
0: Papa terserah ya.
4: Isabella.
0: Isabella. Salam untuk siapa nih?
4: Bang Nur Ramadan.
0: Iya.
4: Bang Ian. Mian. Wah, jemur. Dan Pak Julian sayang. Wah, ada nyampoi nembe. Wah, udah sungi kan. Wah, Indo nyampoi nembe. Wah, mati. Wah, Ayu Santa. Mary. Wah, Bang Jan. Wah. Wah. Wah,
0: Iwan.
4: Iya. Wah, Riko. Wah, Panji. Paniku. Wah, Adi. Wah. Samit. Udidil. Ramban. Buat Mama Kulisara. Wah, Baris. Ini pulang.
0: Yo, makasih ya, Mera. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Embera. Belakang kita terima lagi. Halo. Halo, Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Bang Romlan ya?
5: Romlan.
0: Sehat, Bang?
5: Sehat, Bang. Lagi bantu orang rumah, Bang.
0: Buis, bantu apa, Bang? Buat
5: itu
0: ketemu sampai ya, mantap, mantap, luar biasa, suami lagu, sayang istri.
5: Love story, Bang.
0: Gimana?
5: Lagu Love Story.
0: Love Story ya.
5: Ada ya,
0: ya. Salam untuk siapa, Bang?
5: Salam apa untuk kopi dari Ambera ke Dubai Jagari ya, sesana promosi berbagi rawana buat Bang Aris. Semoga sehat selalu, Bang Aris ya.
0: Yo, makasih. Yo,
5: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, ada Bang Romlan di Mentabak.

0: Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Memori buat lagu.
0: Bang Jante, apa kabar?
1: Alhamdulillah, Mari.
0: Mantap, lagi apa nih, Bang?
1: Sedang minum teh manis.
0: Wis, mantap. Malam-malam minum teh manis ya.
1: Tapi enggak terlalu manis.
0: Gitu. Oh iya. Yeah.
1: Sedang manis yang enggak tajuk kok, Bu.
0: Yang dingin atau yang hangat nih, Bang?
1: Teh hangat lah, hangat dikit-dikit lah.
0: Oh, yang hangat-hangat kuku ya.
1: Sedang lah, gua manisnya sedang, hangatnya sedang lah.
0: Oke. Baik. Mudah-mudahan sehat terus ya, Bang Jante ya.
1: Amin. Samalah, Bung Adis juga sedang.
0: Amin. Mau lagu apa nih? Mau lagu apa, Bang Jante?
1: Lagunya Benci Tapi Rindu.
0: Waduh, Benci Tapi Rindu. Salam untuk siapa nih, Bang?
1: Salam-salam saya terutama untuk Bang Arisa Sugarga, sebuah sehat lalu Bang Ari. Dan juga untuk Bang Zul Faizar. Halo Bang Zul Faizar, selamat malam. Bu Dekumi juga, Bang Alek, dan Bung Ramadan juga, dan juga Mbak Julia juga, Mbak Widya, dan juga Bung Leman juga, dan untuk Kang Erwan Bandung juga, dan Erwan Air Kantung, selamat malam juga. Bu Desumi juga, Maria juga, Ria juga, Bung Top Pan Libero. Aku gabung sama tadi dia tadi.
0: Oh, acara sama apa?
1: Tadi.
0: Acara
1: Bung Topan.
0: Jam berapa?
1: Biasa siang lah.
0: Siang, sorry.
1: Siang sekitar jam berapa? Jam 2 lah, jam 2 lewat.
0: Jam 2 lewat ya.
1: Gabung lain kosong aja.
0: Iya.
1: Beneran. Bitung pun gimana ya? Tahu Bang Buas sudah tahu lah.
0: Iya. Yeah.
1: Namanya saya enggak mau di KTP. Dulu lagi KTP namanya.
0: Salam untuk siapa nih?
1: Untuk juga untuk siapa ya lainnya Maria udah untuk
0: bisa
1: untuk Pak Azadin juga, Pak Suhamid juga, Pak Sabihit juga, Pak Romlan, apa nih, Pak Rambe Kelana juga, apa nih, Reza Yota, Pak Udo, Pak Puji, Bung Rahim juga, dan Bu Dahlan tu Udin, dan Bu Alek tadi itu satu, Yuklin juga, Ian juga. Itu semua-semualah pendengar Radio Pengatu yang lihat selalu. Dan juga penyiar juga. Terima kasih.
0: Oke. Makasih nih. Makasih, Bung Jante.
1: Selamat siaran hingga setelah hari.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Jante. Di belakangnya Bung Jante. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Putra Banten.
2: Betul sekali,
0: tepat sasaran. Iya, sehat Putra Banten.
2: Alhamdulillah, sebaiknya di sana sehat juga kan?
0: Sehat dong, lagi apa nih?
2: Lagi biasa, santai-santai saja bang.
0: Wih, santai di rumah ya?
2: Ya.
0: Sepi kalau udah malam gini enak, hamparan luas gitu ya. Nongkrong.
2: Iya, apalagi aku di perkampungan, di pedalaman kan
0: tambah. Wih, mantap.
2: Listrik gak ada, jadi kan enak-enak.
0: Oh, ya, gak ada listrik gitu?
2: Belum.
0: Belum masuk, jadi gimana untuk penerangan, untuk
2: PLTS.
0: Tenaga surya ya. Mm-mm. Jadi untuk ngecas HP, ngecas.
2: Bisa.
0: Oh iya, luar. Udah berapa lama tuh, Bang?
2: Aja, Bang. Dia kan tetap pakai inverter. Jadi walaupun kulkas bisa ketarik, Bang.
0: Tapi udah berapa lama, Bang, enggak masuk listrik di situ, Bang?
2: Udah lama sih. Kemarin ada di dusun itu kan, cuman ke sini belum, nyambung kurang lebih 7 kilo belum, Bang. Tapi instalasi kemarin sudah dipasang, cuman enggak tahu gimana kan.
0: Daerah mana itu, Bang?
2: Bayung Lincir.
0: Jauh ya, Bang ya?
2: Ya, aku masuk ke dalamnya 50 km, Bang, dari jalan lintas.
0: Waduh, jauh, Bang. Kan? Iya.
2: Iya.
0: Yang penting
2: sebelah kan udah ada.
0: Yang penting ini tanah luas ya.
2: Kalau tanah luas apa punya orang punya Indonesia.
0: Iya iya enak enak berkebun bang.
2: Iya enaknya enak adem pikiran.
0: Adem kan? bener. Kalau belanja belanja kebun, itu bang kalau belanja kebutuhan gimana tuh dalam?
2: Ya kalau itu tetap ada bang warung udah rame.
0: Oh warung udah rame.
2: Udah.
0: Iya. Enak.
2: Perkebunan tetangga juga sudah menghasilkan sih.
0: Wis. Jadi rata-rata untuk kebutuhan rata-rata dari tanaman sekitar ya?
2: Ya, apalagi ini kan sama-sama karet bang di sini.
0: Iya, bisa hidup juga lah ibaratnya bang ya.
2: Bisa, bisa hidup masih.
0: Oke lah, mau lagu apa nih bang?
2: Coba-coba bang, koloin, cariin dari Deddy Dores aja bang, cariin bang.
0: Dari siapa?
2: Deddy Dores.
0: Coba kita cari ya, Deddy Dores. Di malam hari ini adanya Deddy Dores ini untuk apa lagi sama ya cuman itu bang Deddy Dores bang. Ya,
2: gak apa-apa lah untuk apa lagi juga kan.
0: Iya salam untuk.
2: Untuk apa lagi deh kalau udah ketemu sama bang
0: ini kan enak gitu. Untuk siapa nih salamnya bang?
2: Untuk bang Jante tadi ya. Iya bang Emera juga, bang Adver Iwan, bang Iwan juga, ada Boris Sumi, ada Julia kan. Untuk semua aja deh bang lah, pokoknya belum kena terlalu kenal bang.
0: Oke, makasih iya, nih kadang, abang.
2: Kadang hilang-hilangan di sini kan ada tembus hilang gitu.
0: Oh
2: kan.
0: iya. Ya,
2: alhamdulillah mungkin jauh kan.
0: Iya, tapi alhamdulillah lah ya.
2: Alhamdulillah lah, jadi aku kenal sama penyiar Bangka yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik juga kan.
0: Asik, makasih nih bang, udah gabung ya.
2: Itu aja bang ya.
0: Yo,
2: makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra Banten ya barusan yang sudah gabung di malam hari ini. Kita masih di ruang rindu lanjutan ya untuk pendengar dan kita juga akan putarkan nanti lagu-lagu yang udah di request ya. Di malam hari ini tadi udah ada Bang Atoyan ya, Bung Leman, Zul Faizar, Bung Embera ya, Bung Romlan, Bung Jante, Putra Banten juga. Waduh. Jauh banget nih Putra Banten ya. 50 kilo dari lintas timur di pedalaman. Listrik belum ada. Wah. Mudah-mudahan segera masuk listrik ya. Jadi internet, listrik dan lain sebagainya. Kebutuhan ya. Baik untuk pendengar di mana-mana Anda berada, kita puterin ya lagu-lagu yang udah di request di kesempatan malam hari ini. Tentunya untuk pendengar jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.

0: perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat. Ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya. Datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Baik, pendengar, Anda masih di Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah ada beberapa lagu pilihan yang ada request yang sudah kami hadirkan untuk Anda dan mengantarkan kita pada pukul 22:47 waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa lagu kembali yang kami hadirkan yang sudah ada request di malam hari ini. Selamat malam untuk pendengar yang baru saja bergabung di Bangka Belitung malam bersama saya Abdurrahman Aris ya. Kemudian juga untuk pendengar, selanjutnya nanti kita akan lanjutkan menghadirkan lagu-lagu pilihan penemani istirahat malam Anda di malam hari ini pada dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk pendengar ya, pada kesempatan malam hari ini kita langsung saja akan hadirkan lagu-lagu yang kembali sudah ada request sekaligus mengakhiri kita di ruang rindu malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung dari Diana Lansution, Benci Tapi Rindu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: you. Perfect.
1: Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni Dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas, budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan selaras project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa.
2: Baik, pendengar Anda masih di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar, kita masih hadirkan dengan lagu-lagu pilihan untuk Anda, lagu-lagu penemani istirahatnya di malam hari ini. Dan pasti untuk pendengar, kami akan hadirkan dengan nanti tepat pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Jika mendengar nama Leonardo da Vinci, apa sih yang ada di pikiran kamu? Ya, kebanyakan orang pasti akan langsung ingat pada lukisan Mona Lisa. Lukisan karya Leonardo da Vinci ini hingga sekarang dianggap sebagai lukisan paling populer di dunia sejak abad ke-16. Tapi tahukah kamu bahwa Leonardo da Vinci bukan hanya sekedar seorang seniman loh? Ia juga memiliki titel sebagai sosok ilmuwan dalam bidang geometri, mekanika, matematika, dan sebagainya. Berbagai temuan Leonardo da Vinci mempengaruhi perkembangan zaman. Satu di antaranya adalah kendaraan lapis baja yang mampu bergerak ke segala arah dan dilengkapi dengan sejumlah besar senjata. Mobil lapis baja da Vinci

0: Teo.
1: Yes, King.

Baik, mendengar dari Yura Yunita yang kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kita akan hadirkan lagu terakhir pendengar di sesi Bangka Belitung malam sebelum kami hadirkan renungan ke ruang dengar Anda. Kali ini pendengar dari miliknya Mario Giklau, Semata Karnamu.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: Baik pendengar, dengan berakhir lagu tadi maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda untuk edisi hari ini. Saatnya kami kerabat kerja tugas di sesi Bangka Belitung Malam pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, maaf hanya 4 huruf, namun memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan. Kata inilah yang dapat menghapus dendam, sakit hati, pertengkaran, dan semua hal yang berhubungan dengan hati. Dengan meminta maaf dan memaafkan, berarti Anda telah menang. Menang melawan hawa nafsu. Kemenangan yang dapat menghadirkan rasa damai. Kemenangan itu akan kita raih ketika berhasil memadamkan api amarah dengan memaafkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 40 yang artinya, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka, barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebaikan, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Pendengar, dengan saling memaafkan semata-mata untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kedamaian dan ketentraman hidup akan tercipta. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang berhati lembut dan mudah memaafkan mereka yang berbuat menyakiti kita. Bahkan mendoakan mereka agar hati mereka dibukakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyadari kesalahannya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 96,4 MHz dan AM 1413 kHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Liat Programa 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Dari bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 96,4 MHz, AM 1413 kHz, menyapa Anda pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: 1.
1: 96,4 FM Pro 1 RRI Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali menyapa Anda dalam Sejen Bangka Belitung Pagi. Dan tentunya kita akan mengawali Bangka Belitung Pagi kali ini seperti biasa dengan program Tausiah Mutiara Pagi.

0: Selanjutnya, kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi.
1: Ya, pendengar, tentunya di pagi hari ini kita akan mengawali perjumpaan kita dengan narasumber kita di pagi hari ini bersama dengan Ustaz Jaja Sulaiman. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa mangfirah.
1: Wah, baik. Apa kabar Pak Ustaz Jaja?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, kabar baik. Ya, Pak Ustaz, di pagi hari ini kita akan membahas topik mengenai belajar dari kesabaran Nabi Ayub, Ustaz ya. Iya, baik. Silakan Ustaz, kita bisa mulai.
2: Baik, terima kasih. Ada suara bocor kayaknya ini.
1: Oh iya. Iya, sebentar, saya juga masih koordinasi dengan teknik. Sepertinya dari studio sebelah ini, Ustaz ya. Jiwa kepo kaum hawa. Oke, mungkin kita sebelum mulai biar saya sembari perbaiki ya, Ustaz ya. Saya hadirkan dulu single pilihan di pagi hari ini ya. Nanti kita biar lanjutkan kembali ya, Ustaz. Baik, mohon maaf ya, Ustaz.
2: Sama-sama.

0: 101.
1: Ya, pendengar, masih ya kita di pagi hari ini untuk menghadirkan Mutiara Pagi. Kita coba sapa kembali, semoga sudah kembali membaik ya jaringan kita. Selamat pagi, assalamualaikum Ustadz Jaja.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfirah.
1: Oke, sejauh ini aman ya Ustadz ya?
2: Aman, alhamdulillah.
1: Oke, baik, silakan Ustadz dengan topik kita pagi ini, belajar dari kesabaran Nabi Ayub alaihi salam.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadduru wa anta arhamur rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi. Rabbi israhli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keberkahan, naungan, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan di mukaddimah oleh pembawa acara kita di studio RRI Sungiliat, bahwa tema mutiara pagi kita hari ini, hari Kamis, hari ke-10 di bulan September 2026 Masehi, bertepatan dengan hari ke-28 di bulan Maulid, bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, adalah belajar dari kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Tema ini merupakan tema lanjutan, saudara kesemuanya, dari tema yang telah kita sampaikan pada pembahasan di hari Senin tanggal 7 September 2026 Masehi. Sebagaimana tadi dibacakan di mukaddimah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ujian yang diberikan oleh Allah kepada nabinya, yaitu Nabi Ayyub alaihi salam. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyadduru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru kepada Rabbnya, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Rabb yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka Allah katakan, fastajabna lahu fakashabna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'hum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Wa mislahu ma'hum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran Surah Al-Anbiya ayat 83 sampai dengan 84. Kemudian saudaraku semuanya, di ayat yang lain di Quran Surah Sad ayat 41-44, Allah juga menceritakan setelah Nabi Ayub alaihissalam ditimpa musibah berupa sakit yang lamanya luar biasa, saudaraku semuanya, 18 tahun menurut keterangan dari Sayyidina Anas bin Malik. Badan Nabi Ayub alaihissalam itu sudah tinggal tulang belulang, hanya tersisa hati dan lidahnya saja untuk berdikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ditimpa musibah, Nabi Ayub penuh kesabaran, bahkan beliau bersyukur dengan musibahnya itu, dengan sakitnya itu, maka Allah sembuhkan kembali, Allah kembalikan kembali. Allah Maha Kuasa, tinggal kun payakun. Maka sekejap mata Nabi Ayub sehat walafiat, sembuh kembali sedia kala. Di Al-Quran Surah Sad ayat 41-44, Allah katakan, A'udhu billahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur abdana ayyuba idanada rabbahu anni massaniyas syaitana binusbi wa'adab. Dan ingatlah akan hamba kami, yaitu Nabi Ayyub alaihissalam, ketika ia menyeru Rabbnya, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan kepayahan dan siksaan. Urukud birijlika hada muktasalum baridu wasyarab. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hantamkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra liulil albab. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Kemudian kata Allah, wa khud biyadika diksang fadrib bihi wala tahnas inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, yaitu Nabi Ayyub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surah Sad ayat ke-41 dan 44. Saudaraku semuanya, pelajaran yang bisa dipetik, ibroh yang bisa kita ambil dari kesabaran Nabi Ayyub alaihissalam yang ditimpa musibah. Allah katakan, wa kullan nakussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Dan kisah-kisah rasul terdahulu kami ceritakan kembali kepadamu wahai Muhammad, ma nusabbitu bihi fu'adak, supaya meneguhkan pendirianmu. Jadi kita belajar dari pengalaman, dari contoh-contoh tauladan orang-orang soleh terdahulu, para nabi dan rasul. Kalau kita kaya, kekayaan kita belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini renungan. Kalau kita merasa tampan, ketampanan kita belum ada apa-apanya dibandingkan Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita punya penyakit yang luar biasa mungkin membuat kita susah bergerak, membuat kita terus-terusan dalam kondisi sakit, membuat kita selalu merasa terhalangi untuk melakukan aktivitas-aktivitas harian kita, belum ada apanya dibandingkan Nabi Ayyub alaihissalam. Maka pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayyub alaihissalam ini, yang pertama adalah jadi kaya yang bersyukur dan rajin berderma, jadi miskin yang bersobat. Ini kunci hidup. Kita harus punya level S2. S2 bukan arti dalam pembelajaran akademik, strata 1, strata 2, sekolah S1, sekolah S2. Tapi maksud S2 di sini, saudaraku semuanya, ketika kita dikasih nikmat, kita syukur. Ketika kita dikasih musibah, kita sabar. Dalam semua lini kehidupan, kunci hidup di situ, saudaraku semuanya. Banyak orang bisa bersyukur ketika dikasih nikmat, tapi ketika dikasih musibah, dia tidak sabar. Ataupun sebaliknya, banyak orang yang diuji dengan kemiskinan, kepayahan, dia sabar. Tapi ketika beranjak hidupnya, terangkat harkat dan martabatnya, dia jadi pejabat, dia jadi lupa daratan. Akhirnya dia tidak bersyukur, jadi sombong. Dia tidak tahu dia berasal dari mana dan akan kembali ke mana. Maka saudaraku semuanya, Nabi Muhammad SAW memberikan pelajaran kepada kita dalam sebuah hadisnya, hadis riwayat Suhaib. Hadis ini terdapat di riwayat Muslim nomor 2999. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaban limamril mu'min inna amrahu kullahu khair walaysa daka li ahadin illa lil mu'mini in asabatu sarra'u syakara fakana khairullah wa in asabatu darra'u sabara fakana khairullah. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, orang-orang yang beriman itu seluruh urusannya itu baik, khair. Ini tidaklah didapati kecuali pada orang yang beriman, illa lil mukmin in asabatu sarra'u syakara. Jika mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur. Itu baik baginya. Fakana khairullah. Wa in asabatu darra'u sabara fakana khairullah. Jika mendapatkan kesusahan, ia bersabar. Itu pun baik baginya. Ini kunci hidup, saudaraku semuanya. Bagi kita semua, bagi saya sendiri, sabar ketika ditimpa musibah, syukur ketika dapat nikmat ataupun dapat kedudukan, dapat harta benda. Itu yang pertama, saudaraku semuanya. Kemudian pelajaran yang kedua, lihatlah Nabi Ayub alaihissalam. Dia tidak sombong dengan kekayaan yang ia miliki, karena kekayaan itu sebenarnya ujian, titipan kalau bahasa kita. Namanya titipan, suatu saat akan diambilnya. Semua yang kita miliki itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya milkul manfaat, mengambil manfaat saja dari harta yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, pangkat dan jabatan yang kita miliki. Termasuk badan yang kita pakai sekarang, dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu hanya milkun manfaat, mengambil manfaat saja. Bahkan nyawa yang satu-satunya ini milkun manfaat, bukan milik kita, milik Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat akan kembali kepadanya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Allah katakan, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merenung di dalam, apa sih yang harus kita bangga-banggakan? Apa sih yang harus kita hebat-hebatkan? Apa sih yang harus kita sombongkan? Kita enggak punya apa-apa. Kita innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita berasal dari Allah, lahir tak membawa apa-apa, telanjang bulat kita. Tak ada pakaian yang melekat. Tak ada pangkat dan jabatan, tidak ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Ketika kita meninggal, ketika kita lahir ke dunia. Begitupun ketika kita kembali pada Allah, apakah bintang-bintang itu akan kita bawa? Pangkat dan jabatan akan kita bawa? Tidak, saudaraku semuanya. Gelar terakhir ketika kita meninggal dunia, menghadap Allah Subhanahu wa taala, S1, S2, S3, profesor, doktor, guru besar, itu tidak lagi melekat pada nama kita. Yang melekat hanya almarhum ataupun almarhumah. Maka saudaraku semuanya, Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, ia berkata bahwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu taala pernah menuliskan surat kepada Abu Musa Al-As'ari yang isinya kurang lebih demikian. Kata Sayyidina Umar kepada Hasan al kepada Musa Al-Ansari, Abu Musa Al-As'ari, merasa cukuplah qanaah dalam bahasa agamanya dengan rezeki dunia yang telah Allah berikan kepadamu, karena Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, mengurniakan lebih sebagian hamba dari lainnya dalam hal rezeki. Bahkan yang dilapangkan rezeki sebenarnya sedang diuji pula sebagaimana yang kurang dalam hal rezeki. Yang diberi kelapangan rezeki diuji bagaimanakah ia bisa bersyukur dan bagaimanakah ia bisa menunaikan kewajiban dari rezeki yang telah diberikan kepadanya. Itu yang kedua, saudaraku semuanya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang kita bisa petik dari kesabaran Nabi Ayub alaihissalam. Ingatlah saudaraku semuanya, seperti yang saya sampaikan tadi, kekayaan itu titipan ilahi. Kalau dipahami demikian, maka sewaktu-waktu ketika kenikmatan dunia tersebut diambil, tentu kita tidak akan terlalu sedih, tidak akan terlalu kecewa. Kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Ummu Sulaim, ibunda dari Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan hadis sekitar 2200 lebih, yang bernama asli Rumaisyah atau Rumaisa. Ketika berkata pada suaminya Ummu Sulaim, Abu Talhah. Abu Talhah ini suami kedua. Suami pertamanya adalah Malik, ayahnya dari Sayyidina Anas bin Malik. Saat itu putranya meninggal dunia, hasil dari pernikahan Ummu Sulaim dengan Abu Talhah. Rumaisa malah menghibur suaminya di malam hari dengan memberi makan malam dan berhubungan intim. Setelah suaminya benar-benar puas, ia mengatakan, Ya Aba Talhah, ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla bait Bagaimana pendapatmu, wahai suamiku, jika ada suatu kaum meminjamkan sesuatu kepada salah satu keluarga? Fatolabu aliyatahum, lalu mereka meminta pinjaman mereka lagi. Apakah tidak dibolehkan untuk diambil? Alahum ayyamna'uhum. Qala la. Abu Talhah menjawab, tidak. Artinya boleh saja ia ambil. Maka kata Ummu Salim, la qalat fahtasibi ibnaka. Ummu Salim berkata, bersabarlah dan berusaha raih pahala karena kematian putramu. Ini luar biasa, saudaraku semua. Ini profil seorang perempuan yang luar biasa. Jadi, saudaraku semuanya, Abu Talhah dihibur dulu. Tuh, diberikan makan, diajak berhubungan intim. Setelah itu baru disampaikan permasalahan-permasalahan. Ini renungan juga bagi kita, saudaraku semuanya, para istri. Kalau ada masalah di rumah tangga, masalah apapun, saudaraku semuanya, suami belum pulang kerja, maka ketika pulang kerja jangan dulu diberondong dengan permasalahan-permasalahan yang ada di rumah. Genteng bocor, jangan dulu disampaikan. Anak-anak nakal, mungkin mecahkan jendela tetangga. Ada orang nagih hutang, gas habis, token habis. Itu nanti disampaikan. Suami dalam keadaan capek, pulang kerja, nanti aja. Disuruh duduk dulu, minum dulu, makan dulu, mandi dulu, istirahat dulu. Kalau bisa tidur dulu. Selesai itu baru sampaikan kepada suami. Bang, ada orang nagih hutang. Bang, gas habis, beras habis. Kan suami sudah dalam keadaan tenang. Tapi kalau disampaikan, itulah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Di kantor sudah penuh masalah, di tempat kerja sudah banyak masalah. Begitu sampai ke rumah, diberondong pula dengan beberapa macam masalah. Ini yang kadangkala jadi ruwet. Jadi pertengkaran hal kecil bisa menjadi sesuatu yang besar, karena kita tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu pelajaran ketiga. Kemudian pelajaran yang keempat, saudaraku semuanya, sakit dan ujian akan menghapus dosa, tentu kalau kita sabar. Sehingga kita butuh menahan diri untuk sabar karena mengetahui keutamaan ini. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu taala. Apa kata Nabi? Motivasi bagi kita yang tengah diuji dengan sakit. Ma min muslim yusibuhu ada min marad fama siwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahutus syajaratu waraqaha. Setiap muslim yang terkena musibah, baik berupa penyakit atau yang lainnya, pama siwa, illa hattallahu bihi sayyiatihi, kecuali akan dihapuskan kesalahannya, kama tahutus syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Ini hadis sahih, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 5660 dan Muslim nomor 2571. Luar biasa perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi. Kalau kita melihat bergugurannya, saudaraku semuanya, daun-daun karena musim kemarau yang tengah kita jalani, itu bersih, sebersih-bersihnya. Gundul, enggak ada lagi daun. Begitulah orang yang ketika ditimpa musibah sakit, dosa-dosanya yang dia kerjakan selama ini bersih, sebersih-bersihnya, dibersihkan, digugurkan dengan penyakit yang dideritanya. Maka kata Allah di Al-Quran, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum. Tidaklah terjadi musibah, baik berupa mara bahaya, bencana, malapetaka, kehilangan, harta benda, segala macamnya termasuk penyakit, illa kecuali akibat perbuatan tangan mereka sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa yang telah dilakukan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis riwayat Abu Sa'id dan Abi Hurairah radhiyallahu

atau Yahuh. Tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek. Menakan kita capek, lelah, lunglai, loyo karena kerja berat. Kekhawatiran pada masa depan, kadangkala ngerenung kita, macam mana kehidupanku kelak? Macam mana kehidupan anak-anakku? Apakah besok masih ada beras yang bisa dimasak? Apakah besok masih ada makanan yang bisa dikonsumsi? Kan khawatir itu ada pada diri kita. Kemudian sedih akan masa lalu, kesusahan hati, berduka cita, atau sesuatu yang menyakiti sampai pada duri yang menusuknya. Hatta syaukatu yashakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Itu semua akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Luar biasa, saudara kesumanya. Lalu kalau dilanjutkan pertanyaan ini, sakit dan ujian akan menghapus dosa sehingga butuh menahan diri untuk sabar. Sabar yang bagaimana yang harus kita lakukan? Jangan sampai kita salah tafsir tentang sabar. Dipukul orang, diam aja, sabar. Lapar, sabar. Nanti pas waktu kenyang, kenyang. Bukan. Sakit, sabar. Biarlah sakit. Waktu sembuh, sembuh. Bukan. Sabar itu, saudara ketemunya, kata Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qattani hafizahullahu ta'ala, saudara kesemuanya. Sabar yang berpahala dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Ini penting, saudara kesemuanya. Ikhlas itu paling tinggi tingkatannya. Jadi ketika ditimpa musibah, ikhlas. Semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian yang kedua, saudara kesemuanya, mengadu pada Allah, bukan mengadu pada manusia. Jangan sampai kita sakit, kita bikin status. Jangan sampai kita sakit, kita seuzon dengan orang. Ini kiriman dari orang nih sakit ini. Ini gara-gara orang nih. Ini gara-gara dia nih. Ini tak boleh, saudara kesemuanya. Tak ada pahala dalam sakit kita. Kemudian yang ketiga, sabar itu di awal musibah, bukan di akhir. Kalau di akhir kan sudah lama, ya sudah apa nama tuh, sudah jauh dari awal musibah itu. Jadi di awal, begitu ditimpa musibah, tek kecelakaan, tek kehilangan harta. Nah di situ langsung dia katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang keempat, saudaraku semuanya. Kemudian yang kelima, penyakit yang tak kunjung sembuh yang diderita oleh Nabi Ayub alaihissalam, yang lamanya yang saya sampaikan tadi 18 tahun, itu tidak menghalangi dirinya dari zikir dan menjaga hati. Lihatlah Nabi Ayub terus menggunakan lisannya untuk berzikir walau sedang dalam keadaan sakit. Dari Abdullah bin Busr, ia berkata, saudaraku semuanya, Ja'a Arabiyani ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang Arab Badui, Arab pengkampungan, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas salah satu dari mereka bertanya, Faqala ahaduhuma ya Rasulullah ayyun nasi khaira. Wahai Rasulullah, manusia bagaimanakah yang baik? Nabi menjawab, Man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Yang panjang umurnya dan baik amalannya, itu jawab Nabi. Wa qala al-akhar, ya Rasulullah, inna syara'i'a al-Islam qad kasrat alayya famurni bi amrin atashabbathu bih. Kemudian salah satu laginya bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu amatlah banyak. Perintahkanlah kepadaku suatu amalan yang bisa ku bergantung padanya." Nih, famurni bi amrin atashabbathu bih. Faqala la yazalu lisanuka ratba min dzikrillahi azza wa jalla. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah lisanmu selalu basah untuk berzikir pada Allah. Itu jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad
Nomor

0: 188. Nah, Syekh Shu'aib Al-Arnaut mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan, saudaraku semuanya. Ini luar biasa, ya. Jadi kalau kita, saudaraku semuanya, ingin bergantung pada syariat agama, bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, maka biasakanlah lisan kita basah dari berzikir pada Allah. Maka kenapa selesai salat yang 5 waktu tuh kita wirid, baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian kita genapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Nabi, gufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahri, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu walaupun sebanyak buih di atas lautan. Sudah ada yang menelpon ya?
1: Iya. Ya, kita silakan. Boleh ke penelpon ya, Ustaz? Iya, baik. Oke, kita ke penelpon yang pertama. Assalamualaikum, Tera pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
2: Biasalah, Ibu Jante.
1: Bung Jante, selamat pagi Bung Jante, silakan.
2: Assalamualaikum, Bu Gadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah. Sehat Pak Jante. Bagaimana Belitung, sudah ada hujan?
2: Ah, begini Bu Gadi, memang benar Bu Gadi tadi. Lebih dari kita nih sabar. Aku Bu Gadi dari tahun 2016 mengalami sakit. Aku waktu itu kan aku sakit prostat kan, dipasang selangan, enggak, aku pikir gimana nih kalau nak sholatnya. Jadi aku tuh langsung gabung langsung dengan Bu Gadi juga kan. Bu Gadi cerita kan, itu pun kalau katakan terkait di luar kan najis dan impian kita kan harus sholat kan. Jadi aku tuh dapatlah alhamdulillah dulu. Jadi sekarang tuh aku tuh gimana berpikir, udah aku tahun 2023 aku kan dirujukan ke Pangkal Pinang operasi prostat kan. 16 hari aku di Pangkal Pinang Bu Gadi. Pulang dari sana kan nggak nyampe setahun lah kena hernia lagi. Dua kali operasi Bu Gadi, di Tung Timur kan masih ada segala nyeri-nyeri, tapi tetap aku sabar, tetap aku mengerjakan salat puasa juga Bu Gadi, tidak bolong lah. Dan juga kalau gimana, dulu aku mengalap atau tolong 5 kali Bu Gadi, tetap sabar aku Bu Gadi. Tapi kalau kita sabar, kita salat, tapi ini yang mulia, orang-orang yang tidak beriman, orang yang selalu melakukan ajaran agama Islam, inilah yang selalu menguji-uji kita, mencoba-coba kita. Tapi aku tetap enjoy Bu Gadi, aku tetap enjoy. Aku tidak istilah ada apa nama marahkan orang itu, enggak. Tanggal 8 kemarin aku ada yang mabuk-mabuk minum-minum Bu Gadi. Kaca aku sejeparan, rumahku kaca itu pecah Bu Gadi. Diam aku, enggak aku ada berjalan, tetap diam Bu Gadi. Jadi orang selalu buat jahat orang terhadap orang baik itu gimana kepada Bu Gadi. Tolonglah Bu Gadi, pencerahan aku banyak mengucapkan terima kasih Bu Gadi. Setelah berkita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga Mbak Aisyah.
1: Mbak Muti pagi ini Pak, iya sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya silakan Pak Ustadz, mungkin ada pencerahan.
0: Baik, bagus. Yang pertama, saudaraku semuanya, sobar itu tanpa batas, ya. Jangan sampai kata kita ada batasnya sobar. Berarti kalau seumpama kita ada batasnya, habislah, saudaraku semuanya, keimanan kita. Maka kata Nabi, la takdob walakal jamdah, jangan suka marah, nanti bagimu surga. Nah, marah ini yang suka apa menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran, ke dalam lubang penyesalan yang tidak akan berguna lagi bagi kita. Itu yang pertama, saudaraku semua. Sobar itu tanpa batas. Kemudian yang kedua, selain sobar yang tanpa batas yang harus kita terapkan dalam diri kita, ya berusaha, berdoa, ikhtiar, sunnatullah itu namanya. Karena kita manusia biasa, kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum, kalau susah hidup ya kerja, kalau sakit ya berobat. itu sunnatullah, saudaraku semuanya. Tidak akan serta-merta ketika kita berdoa langsung datang rezeki kepada kita. Harus kerja. Malamnya kita berdoa tahajud. Kemudian sebelum kerja mungkin kita sholat sunat duha dulu, baru kita ikhtiarnya. Cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, burung yang keluar dari sangkarnya, dari tempat tinggalnya, dari sarangnya, saudaraku semuanya, dia pulang sudah dalam keadaan kenyang. Apalagi kita manusia punya akal, ya, saudaraku semuanya. Kemudian apabila ada orang berbuat dolim kepada kita, maka konsep yang diajarkan oleh Nabi, yang pertama silman khoto'ak, bersilaturahimlah kepada orang yang marah kepadamu, yang memutuskan tali silaturahim kepadamu. Kemudian yang kedua, wa'atiman haramak, berilah orang yang pelit kepadamu. Kemudian yang ketiga, wa'fu amman zolamak, maafkan kesalahan orang yang pernah berbuat dolim kepada kita. Dalam agama, saudaraku semua, tidak diajarkan kita balas dendam. Walaupun dibolehkan kita membalas sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan kepada kita. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang sama. Apabila kita dipukul orang, jangan diam, tangkis. Apabila pukulan itu sudah kena dengan kita, kita boleh membalas pukulan itu seberat, sekuat, sebanyak pukulan yang dia lakukan ke kita. Tapi Allah katakan, faman afa, barang siapa yang memberikan maaf kepada dia yang telah memukul kita, wa aslaha, dan berbuat baik kepadanya, fa ajruhu ilallah, maka balasannya, ajrunya, pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. Itu tingkatan yang paling hebat. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dihina oleh salah seorang buta, ya, di pasar di Madinah. Muhammad gila, Muhammad gila. Dia katakan kayak gitu. Dia enggak tahu akhlak Nabi Muhammad begitu tinggi. Nabi enggak marah dengan dia. Dia suapin tiap pagi, saudaraku semuanya, dengan roti, dengan penuh kehalusan, kelembutan. Itu luar biasa. Kan jarang kalau kita. Kalau ada orang yang menghina kita, pasti kita balik menghina lagi. Bahkan mungkin cacian kita lebih banyak dari dia. Apa bedanya 11-12 kalau kayak gitu? Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Pak Ustaz, kali ini ada penelpon dari WhatsApp. Kita coba sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad Irwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sembak Mutia ya.
1: Iya betul, silakan Pak Ahmad Irwan.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amang Pira, sehat Kang?
3: Alhamdulillah, lagi sehat Pak. Silakan. Oke, ya, begini ya, tentang masalah tadi kan, maaf memaafkan kan. Kalau ada salah begini Pak, lebih mulia orang yang salah meminta maaf ketimbang tidak memaafkan kesalahan orang lain. Kan seperti itu. Tapi kebanyakan Pak, walaupun berbuat salah, karena dia merasa posisinya manusia lebih tinggi segala-galanya, baik materinya maupun masalah gengsi kan, justru lebih memaafkan kesan orang-orang yang semacam golongan menengah ke bawah. Karena orang-orang atas kan istilah begini, sedikit main hakim, sedikit main polisi. Ada istilah begini, kalau bagaimana terhukumkan, memakan boleh, tetapi proses hukum tetap berjalan. Nah, bagaimana menurut dalam misal diajarkan seperti itu, seperti itu, memaafkan tapi tetap proses hukum tetap berjalan. Itu seperti itu. Saya kadang-kadang suka menggelitik juga Pak Ustaz, Pak Haji, kalau memang kata-kata kalau memaafkan ya maafkan ya udah, kecuali kalau misalkan pembunuhan, korupsi, itulah perlu. Tapi kalau sekiranya misalkan hal-hal kecil umpamanya karena dari omong atau misalkan seperti itu, seharusnya kan dimaafkan aja, udah main-main misalkan hukum tetap berjalan. Bagaimana Pak Haji? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Amang
1: Fira. Iya, Pak Ustaz mohon izin, ini ada satu penelpon melalui line telepon, mungkin kita tampung ya. Iya, baik. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat pagi, dengan siapa di mana?
4: Pak Zulfaizar Singir.
1: Iya, silakan Pak Zulfaizar.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, kangen saya dengan sehat, saudara Bapak nih. Pak Zulfaizar di Sengit, Bangka Selatan, Tapandol.
4: Iya. Ini Pak Ustad ya, ya Pak, seperti Pak Ustad ceritakan tadi, bahwa harta, benda, jabatan, dan sebagainya, itulah masalah duniawi ini Pak Ustadz, kalau udah berlebihan dan sebagainya. Nah, ini orang itu susah untuk mengembalikan kepada Allah, sedangkan Al-Qur'an ini kan petunjuk kita sebenarnya supaya berpikir. Itu Al-Qur'an ini untuk orang-orang yang berpikir. Nah, tapi karena kebanyakan, karena harta dan sebagainya itu, jabatan dan sebagainya itu, nah, mereka susah untuk mengalihkan berpikir itu Pak Ustadz. Mereka tercurahkan hanya karena hartanya, karena jabatannya dan sebagainya, bahwa aku ini orang yang hebat. Nah, inilah Pak Ustadz yang susah untuk mengalihkan berpikir ini Pak Ustadz. Jadi banyak orang-orang Islam yang tidak berpikir, sehingga mereka tidak sampai kepada ini, kepada apa tujuan kita sebagai orang Islam. Nah, ini mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.
1: Baik, silakan Pak Ustadz. Baik, ada dua pertanyaan.
0: Pak Ahmad Irwan.
1: Iya.
0: Dimaafkan tapi proses hukum terus berjalan. Nah, seyogianya memang betul apa yang dikatakan Pak Ahmad Irwan tadi ya. Jadi kalau semua memaafkan, ya memaafkanlah. Jangan sampai ditambah embel-embel proses hukum. Berarti memaafkannya itu tidak ikhlas, saudaraku semuanya. Hal-hal yang kecil mungkin kayak semacam apa ya, ujaran kebencian, mungkin ada semacam fitnah ataupun ghibah, itu kan sering sampai ke meja pengadilan kan. Itu sebaiknya ya musyawarah lah, termasuk mungkin ya hal-hal kecil lah, mungkin masalah ketersinggungan segala macam. Tapi kalau hal besar memang proses hukum terus berjalan, seperti kasus pembunuhan ataupun korupsi yang nilainya sudah luar biasa, miliaran bahkan triliunan. Jadi yang diajarkan oleh agama, saudaraku semuanya, itu maaf yang ikhlas. Ya, tidak ada embel-embel lagi, tidak ada apa namanya tuh, tidak ada sangkut paut lagi dengan yang bersangkutan. Itu Pak Ahmad Irwan. Kemudian Pak Zul Faizal. Betul apa yang dikatakan beliau, banyak ayat yang mengatakan dalam Al-Qur'an itu, tidakkah kamu mengerti, afala taqilun, afala tatafakkarun, kemudian afala tatadzakkarun, afala tattaqun, kemudian afala tadzakkarun. Ini semuanya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk berpikir. Maka sembahlah dia, apakah kamu tidak mengambil pelajaran, fa'budu afala tadakkarun. Kemudian kata Allah, afala tatakun, tidakkah kamu bertakwa, afala tatadakkarun, tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran. Banyak dari Al-Quran diperintahkan kita untuk berpikir, saudaraku semuanya. Artinya renungan bagi kita, kita ini makhluk yang luar biasa, yang perfect, yang sempurna, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fasilitas bagi kita umat manusia. Kita ada nafsu sebagaimana binatang dikasih nafsu. Kita diberikan jasad sebagaimana makhluk lain diberikan jasad binatang. Tapi kita punya kelebihan, diberikan akal. Malaikat enggak dikasih nafsu tapi dikasih akal. Nah, kita nafsu ada seperti binatang dikasih nafsu, dan kita diberi akal sebagaimana malaikat dikasih akal. Nah, dua senjata ini, saudaraku semuanya, yang menempatkan manusia bisa lebih mulia dari binatang, bahkan bisa lebih mulia dari malaikat. Kenapa saya katakan bisa lebih manusia, lebih mulia dari malaikat? Lihatlah, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, lalu Allah berfirman kepada mereka, wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam. Pas judu, maka mereka semua kompak pada sujud kepada kepada Nabi Adam, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia berpaling, wastakbar, dan menyombongkan diri, wakana minal kafirin, dan dia bagian dari orang-orang kafir. Kenapa mereka diperintahkan sujud? Sujud kepada Nabi Adam bukan sujudul ibadah, tapi sujudul tilawah, sujud penghormatan, saudaraku semuanya, atas kemuliaan Nabi Adam. Apa kemuliaan Nabi Adam? Dikasih akal. Maka renungan bagi kita saudaraku semuanya, kalaulah kita menempatkan akal sebagai pondasi kita dalam hidup dan kehidupan, baik berbangsa, bernegara, beragama, bermasyarakat, berumah tangga, insya Allah saudaraku semuanya selamat dunia dan akhirat. Kenapa orang bisa terjerumus, kelakuannya bisa seperti binatang, balhum abal, kata Allah, bahkan lebih hina dari binatang. Kan banyak tuh kelakuan-kelakuan manusia yang lebih rendah dari binatang. Ada seorang ibu membunuh bayinya, baru lahir sudah dibunuh, dibuang ke tempat-tempat tong sampah, ke tempat-tempat kotor. Karena itu tadi, tidak menempatkan akalnya sebagai pondasi utamanya. Banyak orang melakukan korupsi, saudaraku semua, yang bisa menyengsarakan rakyatnya. Kenapa? Karena akalnya tidak dipergunakan. Banyak orang berbuat kedoliman, membunuh, saudaraku semuanya, puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang, seperti yang terjadi di dunia ini, peperangan, saudaraku semua, karena akalnya tidak ditempatkan sebagaimana mestinya. Padahal Allah katakan, afala ta'qilun, tidakkah kamu mengerti, saudaraku semua. Ini renungan-renungan bagi kita. Orang yang menempatkan akalnya sebagai pondasi utama, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Karena akal fitrahnya bagus, fitrahnya baik, ya. Ketika akal itu diciptakan, ta'al akal, kata Allah subhanahu wa ta'ala, menghadap akal. Kemudian Allah bertanya, siapa kamu, siapa aku? Kata akal, aku adalah hambamu yang do'ib, dan engkau adalah Tuhanku yang Maha Esa. Itu jawaban akal. Tapi ketika nafsu dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ta'al nafsu, kesini nafsu, siapa kamu, siapa saya? Apa kata nafsu? Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Ini perbedaan antara dua makhluk Allah ini, antara akal dengan nafsu. Kenapa ayat Al-Quran banyak katakan afala ta'qilun? Artinya, banyaklah kita berpikir, merenung dengan akal kita, supaya kita menjadi manusia yang sempurna, manusia yang memanusiakan manusia. Wallahu a'lam bissawab.
1: Iya, baik Ustaz, terima kasih banyak karena kita juga sudah di penghujung waktu. Terima kasih banyak dengan bahasan kita di pagi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan pada pendengar yang telah berpartisipasi. Ustaz, kita berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya dalam sajian Mutiara Pagi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfirah.

0: berdasarkan data yang kami dapat, usia-usia pengguna ini 59% itu adalah usia-usia dari 17 sampai 30 tahun. Itu ada 95 orang.
1: Ranking Pak Hadi tertinggi. Nah, lalu kita sampaikan ke Kemendagri karena SK Sekda itu Mendagri. Agak unik loh Sekda itu SK-nya Mendagri.

Ungkap kasus narkoba dari Juni hingga Agustus oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung. Tercatat usia produktif mayoritas terjaring. Pemerintah Kabupaten Bangka mengusulkan Haryadi ke BKN sebagai Sekda Bangka sesuai hasil seleksi perolehan nilai tertinggi. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah edisi kali ini, Kamis 10 September 2026 bersama saya, Mutiara Oktah.

0: Kita ke informasi yang pertama, pendengar, ungkap kasus narkoba dari Juni hingga Agustus oleh Polda Kepulauan Bangka Belitung tercatat usia produktif mayoritas terjaring. Devi Nirwandi melaporkan.
1: Ya, jadi memang ini perlu perhatian khususnya kepada orang tua ya. Pertama kami mengimbau.
2: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung mengungkapkan rentang usia produktif marak menjadi pengedar narkoba dalam ungkap kasus periode Juni hingga Agustus 2026. Dalam kurun waktu tersebut, polisi menangkap 159 pelaku dari 133 laporan polisi. Direktur Reserse Narkoba Polda Babel Kombespol Ronald Predisi Payung mengungkapkan mayoritas pelaku ditangkap berperan ganda sebagai pengedar sekaligus pengguna. Dari total pelaku sebanyak 59% atau 95 orang berada di rentang usia produktif yakni 17 sampai dengan 30 tahun. Kelompok pelajar dan mahasiswa mendominasi dengan jumlah 49 orang atau 30%.
1: Ya, jadi memang ini perlu perhatian khususnya kepada orang tua ya. Pertama kami mengimbau kepada orang tua untuk lebih peduli, lebih perhatian, lebih aware kepada anak-anaknya. Karena berdasarkan data yang kami dapat, usia-usia pengguna ini 59% itu adalah usia-usia dari 17 sampai 30 tahun. Itu ada 95 orang.
2: Sementara Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Siambing menegaskan pemusnahan barang bukti ini menjadi momentum edukasi bagi masyarakat akan dampak buruk penyalahgunaan narkoba yang makin masif. Menurut Victor, keterlibatan kalangan muda, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga pekerja muda harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak.
3: Masif di kita sekarang, apalagi kalau sesuai dengan data yang kita dapatkan, itu para pengguna narkoba ini mayoritas justru di usia-usia masih produktif. Usia 17 sampai 30 tahun gitu. Karena ini biasanya di usia kalangan pelajar, mahasiswa dan juga pekerja-pekerja muda yang baru saja tamat dari pendidikan. Jadi ini juga sekaligus edukasi dan himbauan supaya para generasi muda kita dan ataupun pihak lainnya tidak menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Mungkin itu.
2: Lebih lanjut Polda Babel menghimbau kepada orang tua untuk lebih peka dan mengawasi aktivitas anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam lingkaran peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Dari Pangkal Pinang, Devi Nirwandi, RRI.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka mengusulkan Haryadi ke BKN sebagai Sekda Bangka sesuai hasil seleksi perolehan nilai tertinggi. Berikut laporan Ratna Agusari.
4: Ranking Pak Haryadi tertinggi. Nah, baru kita sampaikan ke Kemendagri, karena SK Sekda itu Kemendagri.
5: Bupati Bangka Ferry Insani resmi menetapkan Haryadi sebagai calon sekretaris daerah Sekda Kabupaten Bangka definitif. Nama Haryadi kini telah diusulkan kepada Badan Kepegawaian Negara BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis sebelum proses pelantikan dilakukan. Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan berdasar hasil penilaian dari seluruh tahapan seleksi, Haryadi menempati peringkat tertinggi dibandingkan kandidat lain.
4: Dan itu berdasarkan ranking Pak Haryadi tertinggi. Nah, baru kita sampaikan ke Kemendagri, karena SK Sekda itu Kemendagri. Agak unik loh, Sekda itu SK-nya Kemendagri, bukan SK Kemendagri ya. Sudah nanti Pak Gubernur mungkin nggak lama lah Pak Gubernur pasti rekomendasi Pak Gubernur untuk kita ngajukan ke Kemendagri. Dah ya, saya tidak mendahului siapa tapi kira-kira itulah calonnya. Kalau yang terbaik itu Pak Haryadi. Ya kalau kita lihat daripada nilai ya begitu, karena kan harus objektif juga.
5: Ferry menegaskan keputusan memilih Haryadi dilakukan berdasar hasil penilaian objektif yang diperoleh selama proses seleksi. Menurutnya peringkat yang diraih menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan calon sekda definitif. Dirinya memastikan proses penetapan calon sekda dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi serta akumulasi nilai dari seluruh tahapan seleksi yang telah dijalani para kandidat. Menurutnya, jabatan sekda merupakan posisi strategis dalam pemerintahan daerah sehingga orang yang dipercaya harus mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memiliki integritas. Sebelum diusulkan ke BKN, proses penetapan calon sekda juga telah melalui koordinasi dengan sejumlah pihak terkait termasuk rekomendasi kepada gubernur. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Usai gedung baru diresmikan, LP POM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kejar wajib halal Oktober 2026. Devi Nirwandi melaporkan.
6: Ada beberapa agenda, begitu. Yang pertama adalah peresmian kantor LP POM Bangka Belitung. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dilihat sendiri.
2: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika atau LPPOM Provinsi Bangka Belitung meresmikan kantor barunya di Pangkal Pinang guna meningkatkan pelayanan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha lokal. Langkah ini diambil juga untuk mempercepat capaian sertifikasi halal menjelang tenggat kewajiban halal pada Oktober 2026. Direktur Utama LPPOM Pusat Muti Arintawati mengatakan kehadiran gedung baru ini diharapkan memberikan kenyamanan dan efisiensi akses layanan bagi UMKM. Selain meresmikan kantor baru, LPPOM juga meluncurkan program utama yakni memperluas jangkauan layanan halal service point serta pengembangan agen halal.
6: Ada beberapa agenda, begitu. Yang pertama adalah peresmian kantor LPPOM Bangka Belitung. Alhamdulillah, sekarang sudah bisa dilihat sendiri, sudah ada kantor baru. Itu harapannya dengan kantor baru ini, LPPOM Bangka Belitung bisa lebih baik lagi memberikan pelayanan kepada para pelaku usaha di Bangka Belitung, apalagi menghadapi wajib halal Oktober tahun 2026 ini yang tinggal beberapa hari. Mudah-mudahan semakin banyak pelaku usaha yang bisa mendapatkan akses.
2: Sementara itu, Ketua LPPOM Bangka Belitung Muhammad Ihsan mengatakan tantangan sertifikasi halal di wilayahnya cukup besar. Dari perkiraan 100.000 UMKM, sektor makanan dan minuman, capaian sertifikasi halal di Bangka Belitung masih di bawah 30%.
7: Bangka Belitung meskipun masuk klaster 1 ya, di antepungsi Indonesia, tapi secara hitungan angka yang saya dapat dari Dinas Koperasi itu atau PMDAP itu sekitar 100.000 Pak.
2: Selain itu, Ihsan juga menyoroti Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis yang mayoritas belum tersertifikasi halal. Dari Pangkal Pinang, Dibi Nirwandi, RRI.
0: Pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi RRI Sungai Liat yang disiarkan langsung oleh RRI SP Belitung. Kapolres Belitung ingatkan adanya sanksi hukum terhadap masyarakat yang membuka lahan dengan cara dibakar saat musim kemarau. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
8: Untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan itu jelas melanggar hukum dan tolong itu.
9: Kapolres Belitung AKBP Satria Dharma mengingatkan masyarakat bahwa membuka lahan dengan cara dibakar merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi. Terlebih dengan kondisi yang rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Satria mengatakan masyarakat diminta tidak lagi menggunakan cara membakar untuk membuka lahan. Menurutnya dampak karhutlah juga dapat dirasakan masyarakat luas, termasuk anak-anak usia sekolah yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.
8: Untuk membuka lahan dengan cara membakar hutan itu jelas melanggar hukum dan tolong untuk rekan-rekan juga semuanya masyarakat cara tersebut ditinggalkan ya, tidak lagi dilakukan. Kenapa? Lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya gitu. Kasihan dengan anak-anak kita ya, masuk usia sekolah itu bisa terkena ISPA dan lainnya sebagainya.
9: Polres Belitung bersama TNI, pemerintah daerah dan stakeholder terkait juga telah kesiapsiagaan dalam mencegah. Polres Belitung bersama TNI, pemerintah daerah dan stakeholder terkait juga telah memperkuat kesiapsiagaan dalam pencegahan maupun penanganan karhutla. Kesiapan tersebut ditunjukkan melalui apel kesiapsiagaan yang melibatkan personil dan peralatan penanganan kebakaran. Satria menyebut hingga saat ini pihaknya belum menemukan indikasi kesengajaan maupun tersangka dalam sejumlah kasus kebakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Belitung. Namun, kepolisian masih akan mengambil tindakan tegas apabila ditemukan masyarakat yang sengaja membuka lahan dengan cara membakar. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur tengah mengembangkan program Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB dengan pendekatan yang lebih luas. Septraningsi RRI SP Belitung.
10: Kegiatan menongkrak istilahnya pariwisata, baik UMKM.
11: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemdes PPKB Kabupaten Belitung Timur, tengah mengembangkan program Kampung Keluarga Berkualitas atau Kampung KB dengan pendekatan yang lebih luas. Tidak hanya berfokus pada program kependudukan dan keluarga berencana, Kampung KB juga diarahkan untuk bersinergi dengan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif desa. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi Penggerakan dan Informasi Budiman menjelaskan Kampung KB Pariwisata pada dasarnya tetap menjalankan program Kampung KB. Perbedaannya terletak pada upaya mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan keluarga dengan potensi pariwisata yang dimiliki desa. Menurutnya sinergi tersebut penting karena Kampung KB tidak hanya berbicara mengenai pelayanan keluarga berencana, yang di dalamnya juga terdapat berbagai kelompok dan kegiatan pemberdayaan keluarga yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat.
10: Ininya semangatnya adalah Kampung KB Pariwisata. Kebetulan burung mandi kan salah satu menjadi geoser di ini, mungkin masuk dalam pembangunan strategis pariwisata. Okay. Kalau dinas pariwisata gak maka coba kita komben, sehingga tadi sinergi antara Kampung KB dan pariwisata bisa jalan sama-sama. Karena di situ juga mereka membina UPPKA tadi, ekonomi kreatif. Okay. Nah, harapannya nanti sektor pariwisata maju, terus ekonomi kreatif juga kan maju di situ, gitu sih.
11: Okay. Budiman berharap bahwa program ini tidak hanya diarahkan menjadi ruang kolaborasi, namun juga bisa mengembangkan potensi desa sekaligus meningkatkan kapasitas dan juga kesejahteraan keluarga. Dari Manggar Belitung Timur, Septrianingsih, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka memperingati hari jadi Kota Pangkal Pinang ke-269, Badan Keuangan Daerah atau Bakuda, Kota Pangkal Pinang menggelar gebyar pajak. Untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita ikuti wawancara singkat reporter kami Ahmad Dwi Cahyo bersama dengan Sekretaris Bakuda Kota Pangkal Pinang, Lena Wati.
12: Ya pendengar, dalam rangka memperingati hari jadi Kota Pangkal Pinang ke-269, pemerintah kota melalui Badan Keuangan Daerah Bakuda Kota Pangkal Pinang membuka gebyar pajak. Untuk mengetahui lebih jelasnya apa saja gebyar yang akan dibuka atau yang telah dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah, mari kita ikuti wawancara kami bersama Sekretaris Bakuda Kota Pangkal Pinang, Ibu Lena Wati. Untuk gebyar pajak ini, layanan apa saja yang dibuka?
13: Untuk gebyar pajak ini yang dibuka untuk pajak bumi bangunan PBB P2 dan pajak kendaraan bermotor. Jadi terhitung di 29 Agustus sampai dengan 23 September untuk program gebyar pajak ini.
12: Untuk pelaksanaan sendiri gimana untuk saat ini, Bu? Apa telah berjalan dengan lancar atau gimana, Bu?
13: Untuk saat ini kita baru kan launching di 29 Agustus kemarin launching. Kita waktu pas pawai kendaraan hias kemarin kami menyebarkan brosur kepada masyarakat untuk mempromosikan lah, untuk mengiklankan, menyebarluaskan program gebyar pajak ini. Jadi terhitung 29 itu sudah kita mulai melalui medsos, melalui media-media massa, melalui medsos lah intinya. Jadi kita sampai di tanggal 23 nanti kita seperti itu. Jadi penyebar luasan kepada masyarakat melalui camat, lurah, pegawai, seperti itu.
12: Apa gebyar pajak ini juga tujuan untuk meningkatkan wajib pajak untuk masyarakat untuk lebih taat, Ibu?
13: Salah satunya untuk dengan gebyar ini memberikan apresiasi kepada masyarakat yang taat pajak. Di samping itu juga meningkatkan kepatuhan masyarakat dengan ada program ini, biar masyarakat lebih taat pajak untuk meningkatkan PAD kita.
12: Sejauh ini, Bu, gimana untuk masyarakat Kota Pangkal Pinang untuk membayar pajak sendiri?
13: Untuk PBB P2, dia sudah secara tahapan sudah mencapai tahapan di 77% kalau untuk PBB P2. Kalau untuk pajak kendaraan bermotor di 58,72%, itu karena di PKB itu cukup besar targetnya ya kalau untuk PKB. Jadi melalui gebyar ini juga kita mengharapkan untuk pencapaian pajak option PKB kita meningkat lah sesuai tahapan dan mencapai target yang sudah ditetapkan.
12: Itu apa saja sih, Bu, hadiah yang kita berikan untuk yang taat pajak masyarakat, dan gimana caranya untuk mengikuti bisa mendapat hadiah yang kita siapkan ini, Bu?
13: Kalau untuk hadiah utamanya ya, untuk PBB P2 juga itu hadiah utamanya ke kendaraan bermotor ya, sepeda motor. Sama juga untuk PKB, dia hadiah utamanya untuk ke PKB juga sepeda motor. Di samping juga hadiah hiburan utama lainnya dan hadiah hiburan ya, seperti itu. Jadi banyak seperti player-player itu, ada TV, ada sepeda listrik dan yang lain-lain itu hadiah-hadiah yang kami siapkan untuk dua pajak ini. Masyarakat dapat ngecek melalui Gebiar Pajak. Jadi sudah kita siapkan situs ya, situs resmi untuk pengecekan apakah data PBB dan PKB dan masyarakat itu sudah terverifikasi, bisa dicek. Maka di sini kami pegawai dan instansi pemerintah menyebarkan player-player itu untuk mengecek apakah data PBB dan PKB itu sudah terverifikasi. Jika sudah terverifikasi, otomatis masuk dalam untuk pengundian nanti. Kalau untuk pengumuman direncanakan di 26 September, dia streaming, live streaming nanti diumumkan secara ini melalui channel ya, live streaming.
12: Harapanmu dengan kita menggelar Gebiar Pajak dalam rangka memperingati HUT Kota Pangkal Pinang?
13: Harapan kita yang pertama dengan adanya Gebiar ini mungkin dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di untuk PBB, P2 dan PKB ini, untuk meningkatkan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak, kepatuhan, jadi dan memberikan apresiasi kepada masyarakat yang sudah taat pajak ya. Jadi dengan mereka sudah membayar pajak, oh ada apresiasi tahun ini ada Gebiar, nah untuk kedepannya mereka lebih taat lagi seperti itu. Hanya soal hadiah, tetapi bentuk apresiasi kepada masyarakat yang telah ikut membangun Kota Pangkal Pinang melalui pajak. Mari tingkatkan kepatuhan pajak untuk pembangunan dan pelayanan publik yang semakin baik. Terima kasih kepada masyarakat dan seluruh pihak yang mendukung Gebiar Pajak 2026 Pangkal Pinang, percayai kita pajak.
12: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Sekretaris Bakuda Kota Pangkal Pinang, Ibu Lenawati. Terima kasih.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangka yakin raihan PAD tahun 2026 ini bisa penuhi target yang ditetapkan. Berikut laporan Ivan Sona.
14: Pemerintah Kabupaten Bangka sangat optimis pendapatan asli daerah PAD di tahun 2026 ini lampaui target yang ditetapkan. Capaian PAD pada semester 1 tahun ini menunjukkan indikator positif. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Bangka, Haryadi, kepada Radio Republik Indonesia di Sungai Liat. Haryadi mengungkapkan jika realisasi PAD di semester 1 ini sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan pihaknya.
15: Realisasi PAD kita Kabupaten Bangka target anggaran 235 miliar 224 juta 470.836 rupiah, terrealisasi sebesar 138 miliar 365 juta 254 ribu sekian atau sebesar 58,82%. Insyaallah ini on the track, artinya sepanjang tidak ada perubahan asumsi yang signifikan, ini bisa kita capai di akhir tahun lah. Tapi ini kan ada perubahan anggaran nanti, ada perubahan anggaran. Di perubahan anggaran nanti mungkin ada penyesuaian-penyesuaian beberapa pendapatan, mungkin yang realisasinya sudah besar seperti lain-lain PAD yang sah 212 ini, walaupun secara nominal kecil akan kita sesuaikan lagi lah.
14: Sementara salah seorang pemilik rumah makan di Sinar Jaya Jelutung, Jimmy, mengaku rutin membayar pajak restoran setiap bulan. Dia tidak keberatan dengan nominal yang ditetapkan karena hal itu untuk kepentingan pembangunan daerah dan dimanfaatkan bagi kepentingan publik. Ivan Sona Alham melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar, pembangunan embung irigasi pertanian di Kabupaten Bangka ditargetkan selesai pada bulan Oktober mendatang. Bustomi Ahmad melaporkan.
16: Kerjaan tujuh kegiatan pusat yang kita ambil.
17: Pembangunan embung dan long storage untuk menampung air irigasi pertanian di Kabupaten Bangka ditargetkan selesai pada bulan Oktober nanti. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Bangka, M. Imron, mengatakan pembangunan ditargetkan Oktober selesai dengan cuaca panas musim kemarau yang cukup mendukung.
16: Harapan ibu itu di Oktober berjalan. Sipuri itu tanggal 20 ini terakhir tutup. Insya Allah Oktober berjalan, masih berjalan. Terkejar lah bangunan irigasi tersier itu. Dukung.
17: Ia menjelaskan pembangunan ini dilaksanakan langsung oleh Kementerian Pertanian atau Kementan RI untuk menampung air irigasi pertanian di Kabupaten Bangka, terutama di musim kemarau panjang saat ini. Pembangunan sebanyak 3 unit embung tersebar di Desa Petaling, Desa Kemuja, dan di Desa Rukam dengan kemampuan menampung air 500 meter kubik atau 5.000 liter dengan volume 500 meter persegi. Sedangkan untuk long storage pertanian ada 4 unit, yakni tersebar di Desa Saing, Desa Kota Kapur, Desa Rukam, dan di Desa Petaling. Menurutnya, baik embung maupun long storage memiliki kegunaan yang sama, yakni sebagai penyangga air pertanian yang dialirkan melalui saluran tersier atau langsung ke area persawahan pertanian. Bustumi Ahmad melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Pemkab Batang berhasil submit 153 inovasi daerah dalam rangka penilaian Indeks Inovasi Daerah atau IID tahun 2026. Hal itu menunjukkan keseriusan Kabupaten Bangka Tengah untuk dapat meraih predikat daerah terinovasi. Dikatakan Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda mengatakan bahwa pengisian dan submit inovasi ini merupakan instruksi langsung dari Bupati agar Bangka Tengah dapat menorehkan prestasi gemilang tingkat nasional. Lebih lanjut, Efrianda optimis Bangka Tengah bisa membawa pulang dana segar jika penilaian dilakukan secara objektif. Nilai insentif yang bisa didapatkan antara 1 hingga 10 miliar rupiah. Sementara Hudarni, warga Koba, mendukung penuh berbagai inovasi yang dilahirkan oleh Pemkab Bangka Tengah. Namun dia berharap inovasi yang diciptakan tersebut harus memberi dampak langsung kepada masyarakat. Pendengar, informasi tadi menjadi penutup kebersamaan kita pada Warta Berita edisi hari ini. Update terus informasi Anda hanya di rri.co.id. Sekian Warta Berita Daerah Produksi RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendengar informasi, kembali kami hadirkan untuk Anda kali ini. 5 atlet panjat tebing Indonesia akan mengikuti seri dunia di Tiongkok. 5 atlet panjat tebing Indonesia bertolak menuju negara Tiongkok untuk mengikuti kompetisi World Climbing Series. Para atlet nasional ini akan bersaing pada nomor speed dalam kejuaraan yang berlangsung di Gyeongyang. Rombongan kontingen Indonesia dijadwalkan bertolak dari tanah air pada Rabu 9 September kemarin, dan pelaksanaan World Climbing Series di Tiongkok ini akan bergulir resmi dimulai sejak tanggal 11 hingga 13 September 2026. Tim panjat tebing Indonesia mengirimkan 2 atlet putra dan 3 atlet putri ke ajang internasional tersebut. 2 perwakilan putra Indonesia yang bertanding adalah Antasya Fi Robi serta Raharyati Nursma Samsa. Dan 3 atlet putri yang dikirim meliputi Berdigna Devi, Rajia Salsabila, serta atlet bernama Kadek Adi Asih. Seluruh pemanjat tebing nomor speed tersebut diharapkan mampu menjaga performa terbaik mereka sepanjang kejuaraan berlangsung. Head coach Galar Pandu Asmoro mengungkapkan bahwa keberangkatan atlet ini juga menjadi persiapan dalam Asian Games. Galar berharap seluruh atlet mampu memberikan performa terbaik dan meraih hasil memuaskan dalam kompetisi tersebut. Selain itu, manajer timnas panjat tebing Indonesia Aris Susanti Rahayu menyatakan bahwa ajang ini menjaga peringkat dunia atlet tanah air. Nomor yang dilombakan meliputi speed perorangan putra, putri, serta speed relay campuran putra dan putri.
2: Perfect. Hey Sobat RRI, udah siap seru-seruan bareng RRI? Catat tanggalnya, 11 sampai 13 September 2026. RRI Fest hadir dengan tema Harmoni dalam Aksi bersama Membangun Negeri. 3 hari penuh keseruan, kreativitas.

budaya, UMKM, kesehatan, dan aksi sosial. 11 September kita mulai dengan opening ceremony, ditandai dengan penyulutan obor. Dilanjutkan penampilan seni dan budaya yang keren, dan pastinya bikin suasana semakin meriah. Jangan lupa, Bazar UMKM hadir selama 3 hari. Jajan, belanja, sekaligus dukung produk lokal. 12 September, ada pasar murah, penampilan Ponfit, dan aksi budaya Reog Singo Monggolo. Siap-siap, karena panggung RRI Fest bakal semakin pecah. Dan puncaknya 13 September. Ada donor darah, cek kesehatan gratis, penampilan Selaras Project, dan yang paling ditunggu, jalan sehat. Bukan cuma jalan-jalan biasa sobat, ada 2.000 partisipan yang bakal ikut meramaikan, dan yang paling penting gratis. Mau ikut jalan sehat RRI Fest? Cek info pendaftarannya di Instagram RRI Sungai Liat atau langsung aja datang ke RRI Sungai Liat. Jadi jangan cuma dengar ceritanya, datang, ramaikan, dan jadi bagian dari RRI Fest 2026. Ingat, 11, 12, 13 September 2026. Ketemu di RRI Fest ya. Jangan sampai ketinggalan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Ya, mendengar kami hadirkan terlebih dahulu informasi cuaca. Melihat dari informasi resmi dari portal bmkg.go.id/cuaca/perkiraan cuaca. Kali ini di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka, hari ini diprediksi cerah dengan suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Untuk Belitung diprediksi berawan, sama halnya dengan Bangka Selatan, Bangka Tengah yang akan berawan dengan suhu kisaran 26 hingga 34 derajat Celcius. Untuk Bangka Barat diprediksi akan mengalami hujan ringan di hari ini, dan di Belitung Timur diprediksi cuaca akan cerah dengan suhu 26 hingga 33 derajat Celcius. Dan untuk wilayah Kota Pangkal Pinang, prediksi BMKG hari ini akan cerah juga. Dan tentunya pendengar, di pukul 7 waktu Indonesia Barat sesaat lagi tentunya kami akan hadirkan warta berita sentral dari Pro 3. Tapi sebelum itu kita ke satu single dari Hi-Fi, Bahagia, menemani Anda di pagi hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: wakili bangsa kita. Tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah.
1: Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual.
2: Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya, Safira Amalia. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengatakan AI dapat membantu UMKM meningkatkan kesiapan ekspor. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu.
3: Pertama, Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia, Bernie Mustafa, mengungkapkan program Gapai Pasar Global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
1: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage